Dunia adalah tempat ujian. Tak hanya berupa kekurangan dan kesempitan hidup, tapi juga kelapangan dan kesenangan. Tak selamanya kekurangan dan kesempitan menjadi penjara atau pertanda tak sayangnya Allah kepada manusia, karena ada hikmah dalam setiap takdir yang Allah gariskan. Seiring dengan berjalannya waktu akan dirasakan dan diketahui hikmahnya, jika disertai dengan sikap husnuzan dan bersyukur. Justru ujian implisit lebih sering menjerumuskan. Harta yang banyak, pasangan hidup, dan anak-anak yang diidamkan, tempat tinggal yang mapan, waktu yang luang, serta fisik yang menawan. Semua ini, jika tak disikapi bijak, justru akan menghancurkan dan menghinakan manusia di hadapan Allah. Acap kali sebagian dari manusia, ketika diberikan kelapangan justru tak bahagia, nikmat justru menjadi bencana, tak merasa ada ketenangan, bahkan tak jarang membuat manusia rela mengkhianati hukum Allah dan bertindak zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan hal ini dalam sabdanya. Hati-hatilah kalian dari pesona dunia dan hati-hatilah dari goda rayu wanita. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dalam hadis yang lain dikatakan, zuhudlah pada dunia, Allah pasti akan mencintaimu, dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika seseorang dalam kondisi kekurangan, ia berangan-angan. Jika mendapat harta yang banyak, ia akan naik haji, sedekah, umrah, bayar utang, akikah, menunaikan hak orang tua, dan sebagainya. Namun ketika dianugerahi harta, ia justru merasa khawatir hartanya akan habis. Muncullah hitungan ruwet tatkala harta itu akan dibelanjakan. Muncullah sifat bakhil dan tamak yang kadang beda tipis dengan sikap bijak dalam belanjakan harta. Maka merasa harus dipatuhi, berhak atas orang lain tanpa memperhatikan perasaannya. Semua itu bisa berpotensi menjadi ujian, baik itu jabatan formal di kantor, masyarakat, bahkan pemimpin dalam keluarga. Jika tak hati-hati, begitulah pendengar, ujian manusia. Yang terpenting adalah mengenalinya dan merespon dengan apa yang diperintahkan syarak. Ujian seharusnya membawa pada introspeksi diri dan sabar, bukan sebaliknya, merasa ditinggalkan Tuhannya sehingga terjerumus dirinya pada kemaksiatan. Ta'udzubillah. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Matahari tenggelam di ufuk barat, menghilang di balik cakrawala yang mulai tampak kering dan tandus. Hari itu berbeda. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi abu-abu, seolah-olah menanggung beban berat yang tak terkatakan. Di sudut-sudut desa, suara burung yang biasanya ramai berkicau perlahan menghilang. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain, merasakan ada yang tidak beres. Dalam hati mereka, tumbuh kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, namun sangat nyata. Tanda-tanda sudah mulai tampak di sekitar mereka. Hujan yang biasanya datang dengan deras setiap musim kini mulai tersendat-sendat, hanya beberapa tetes yang jatuh dengan enggan ke tanah yang retak. Sungai yang biasanya mengalir deras kini surut, meninggalkan bebatuan yang mengering. Pepohonan tampak layu, dedaunannya menguning dan rontok. Di ladang-ladang, tanaman yang seharusnya siap panen malah mati sebelum waktunya. Keadaan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun lalu. Namun sekarang umat manusia harus menghadapinya secara langsung. Sebuah masa yang penuh dengan penderitaan dan ketakutan sedang menjelang. Masa paceklik 3 tahun yang kelak akan menandai kedatangan Dajjal, musuh terbesar umat manusia. Bayangkan di sebuah hari yang tidak bisa dihindari, hari ketika seluruh dunia hancur dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Hari di mana keimanan diuji hingga batasnya, ketika kebenaran dan kebatilan bertarung hingga tetes darah terakhir. Dikala itu sedang memasuki masa yang paling mengerikan dan menggetarkan, akhir zaman. Mulai dari masa paceklik, ketika bumi kehabisan rahmat dan manusia, kelaparan dalam ketakutan yang dalam. Lalu tiba-tiba, fitnah paling dahsyat yang belum pernah ada munculnya Dajjal, makhluk penipu yang menyesatkan umat manusia dengan kekuatan ilusi. Namun di tengah kehancuran itu, hadirlah cahaya harapan, khalifah di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi, seorang pemimpin yang diramalkan membawa keadilan di tengah kekacauan. Tapi apakah ini cukup? Tidak. Pertempuran besar pun dimulai, dan ketika semuanya tampak gelap, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit dengan penuh kemuliaan. Perang akhir zaman berkobar, darah bercucuran, dunia terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang memakan segala sesuatu di bumi, menambah keputusasaan. Lalu saat yang paling mencekam datang, ketika matahari terbit dari barat, tanda bahwa pintu taubat tertutup selamanya. Al-Quran, kitab suci yang kita pegang, erat hilang dari bumi, dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Dabah muncul dari perut bumi, asap duhan menutupi langit, dan umat manusia tersiksa di bawah kabut tebal. Api dari Aden meluap, menggiring manusia menuju kiamat. Dan bagi yang masih beriman, angin lembut akan turun untuk mengambil nyawa mereka, dengan tenang dan meninggalkan dunia ini pada mereka yang telah kafir. Dan akhirnya, kiamat besar tiba. Gunung-gunung meledak, laut meluap, dan langit terbelah, menandai akhir dari segalanya. Sahabat umat muslim, inilah yang akan kita bahas. Kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Kisah tentang dahsyatnya akhir zaman, suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Saksikan video ini sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, dan bisa menjadi penghuni surga.

Masa-masa paceklik. Tahun pertama adalah peringatan dari langit. Pada tahun pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya dan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Awalnya banyak orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka menganggap bahwa musim kering ini adalah hal biasa, hanya fenomena alam yang wajar. Namun perlahan-lahan, mereka mulai merasakan dampak yang lebih besar. Di desa-desa, petani meratapi sawah mereka yang gagal panen. Hasil yang biasanya melimpah kini hanya tersisa setengah. Orang-orang berkumpul di pasar, saling berbicara dengan nada cemas, mencoba mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Mereka mulai menyimpan cadangan makanan dengan lebih hati-hati, tetapi rasa khawatir itu tidak mudah untuk diusir. Di malam hari, keluarga-keluarga duduk dalam kesunyian, berdoa agar hujan kembali turun. Namun, doa-doa itu tampak tak terjawab. Matahari yang panas membakar tanah di siang hari, sementara malam yang biasanya sejuk kini terasa menusuk tulang karena angin kering yang berhembus tanpa henti. Orang-orang mulai bermimpi buruk, seakan-akan langit dan bumi meramalkan kehancuran yang lebih besar. Keresahan dan ketakutan manusia di tahun pertama. Ketakutan mulai menyusup ke dalam hati setiap orang. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua mereka semakin khawatir tentang masa depan. Di masjid-masjid, para ulama mulai memberikan khutbah yang lebih serius, memperingatkan bahwa ini mungkin adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingatkan umat untuk memperbanyak doa dan zikir, tetapi di sudut-sudut hati mereka sendiri ada kecemasan yang sama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Petani yang dulu bekerja di ladang dengan semangat kini mulai kehilangan harapan. Mereka berdiri memandangi ladang-ladang yang kering. Tangan mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. "Apa yang akan kita makan besok?" tanya seorang petani kepada temannya, suaranya parau dan putus asa. Tak ada jawaban yang memadai, hanya keheningan yang lebih mengerikan daripada kata-kata. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan yang tidak dimengerti, seolah-olah alam sedang memperingatkan manusia akan bencana yang lebih besar. Beberapa orang mulai melihat bayangan-bayangan di sudut mata mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Hati mereka semakin dipenuhi dengan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Tahun kedua adalah penderitaan yang semakin mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya. Langit yang dulu memberi kehidupan kini berubah menjadi musuh yang tak terlihat. Hujan yang ditunggu-tunggu tidak lagi datang. Petani yang berharap pada musim hujan kini hanya bisa menatap langit yang kosong, tanpa awan, tanpa harapan. Di desa-desa, keadaan semakin memburuk. Makanan menjadi barang langka dan harga kebutuhan pokok meroket. Orang-orang mulai bertengkar di pasar, berebut untuk mendapatkan sisa-sisa bahan pangan yang masih tersisa. Anak-anak semakin kurus, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di rumah-rumah, perut keroncongan adalah suara yang paling sering terdengar, menggantikan tawa dan canda yang dulu memenuhi malam-malam. Beberapa orang mulai kehilangan akal. Mereka meninggalkan desa-desa mereka, berjalan tanpa tujuan ke kota, berharap bisa menemukan bantuan. Tetapi kota-kota pun dilanda penderitaan yang sama. Kelaparan mulai mengubah manusia menjadi lebih buas. Pencurian dan penjarahan meningkat. Suara tangisan dan teriakan mulai memenuhi malam-malam yang dulu sunyi. Dunia berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Ketakutan semakin melanda. Di malam hari, orang-orang yang kelaparan mulai bermimpi buruk tentang kehancuran. Dalam mimpi mereka, mereka melihat langit yang gelap, hujan darah, dan bumi yang retak terbuka, menelan semua yang hidup. Mereka terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan doa-doa terucap tanpa henti. Kabar tentang kematian mulai menyebar. Binatang ternak yang masih bertahan di tahun pertama, kini mulai mati satu persatu. Bangkai-bangkai hewan bertebaran di ladang-ladang, mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Suara lalat yang mengerubungi bangkai menjadi irama yang mencekam di siang hari yang terik. Petani-petani yang dulu bergantung pada ternak mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa sumber makanan mereka telah habis. Di beberapa desa,
orang-orang mulai mendengar suara-suara aneh dari hutan yang tak lagi hijau. Suara jeritan yang tak mereka kenali, seolah-olah makhluk-makhluk gaib sedang merayakan kehancuran umat manusia. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan-bayangan di malam hari, sosok-sosok hitam yang bergerak di tepi penglihatan mereka. Ketakutan berubah menjadi teror, dan kepercayaan kepada kehidupan semakin memudar. Pada tahun ketiga, puncak dari penderitaan itu tiba. Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya, dan bumi untuk menahan seluruh tumbuhannya. Tidak ada lagi air yang turun dari langit. Tidak ada satu tetes pun. Langit yang dulunya biru dan penuh dengan harapan kini menjadi abu-abu kelam, seperti kain kafan yang menutupi bumi yang sekarat. Di ladang-ladang, tanah retak semakin parah. Tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Semua yang hidup tampak sekarat. Hewan-hewan ternak yang tersisa mati satu persatu. Tubuh mereka kering karena kelaparan dan kekurangan air. Bangkai-bangkai hewan berserakan di mana-mana, menjadi simbol dari kehancuran yang melanda seluruh bumi. Orang-orang yang masih bertahan kini hanya memiliki satu pilihan, bergantung pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa pada masa ini manusia hanya akan dapat bertahan hidup dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Zikir menjadi pengganti makanan, satu-satunya hal yang mampu menjaga tubuh mereka tetap hidup di tengah kehancuran ini. Namun meski dengan zikir yang terus terucap, ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, mereka bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok Dajjal yang semakin mendekat, membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Beberapa orang mulai kehilangan kewarasan mereka. Mereka berteriak di tengah malam, mata mereka kosong, seolah-olah sudah melihat kengerian yang akan datang. Orang-orang mulai saling mencurigai. Mereka percaya bahwa di antara mereka ada yang telah menyerahkan diri kepada kekuatan jahat. Bahwa ada di antara mereka yang telah membuka pintu bagi Dajjal. Desas

pikiran, kini menjadi nyata dan nyata di setiap sudut bumi. Tidak ada lagi makanan yang tersisa, air mengering, dan pepohonan mati. Teknologi yang dulu dianggap sebagai puncak kejayaan manusia kini tampak tak berguna di hadapan kehendak Tuhan. Dunia berada di ambang kehancuran total ketika tiba-tiba kabar yang menakutkan menyebar dengan cepat. Dajjal telah muncul. Dajjal yang telah diperingatkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kini muncul dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sosoknya mengerikan dengan mata yang buta sebelah, namun auranya begitu mempesona hingga orang-orang tertarik padanya. Dengan teknologi yang begitu canggih, Dajjal mampu berkeliling dengan cepat, muncul di setiap benua dan negara dalam sekejap. Kemunculannya disertai dengan tipu daya yang membuat orang-orang yang lemah iman dan ketakutan pada masa paceklik ini merasa bahwa dia adalah penyelamat mereka. Dalam satu hari, Dajjal mampu mengelilingi kampung-kampung dan orang-orang banyak sekali yang menjadi pengikutnya, menyebarkan fitnahnya. Hari pertama di bumi dirasakan oleh manusia seperti setahun penuh, memberi Dajjal banyak waktu untuk mempengaruhi jutaan orang. Dia membawa keajaiban palsu tentang kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan dari penderitaan dunia. Orang-orang yang kelaparan dan kehausan yang berada di ambang kematian memandang Dajjal sebagai satu-satunya harapan mereka. "Dajjal ini penyelamat kita," teriak seorang pria yang dulunya taat beribadah, namun kini keimanannya goyah karena penderitaan yang ia alami. "Lihatlah, dia bisa menurunkan hujan, menyuburkan tanaman, dan membawa kesejahteraan bagi kita." Di tengah tanah yang kering dan tandus, Dajjal mengangkat tangannya ke langit. Seketika, awan-awan gelap berkumpul, dan hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang telah lama mengering. Tanah yang gersang berubah menjadi subur, dan tanaman kembali tumbuh menghijau. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Mereka yang kelaparan bersujud di hadapannya, berterima kasih atas berkah yang ia bawa. Banyak dari mereka yang lemah imannya mulai mengikuti Dajjal, mengabaikan peringatan bahwa dia adalah musuh terbesar umat manusia. Mereka buta akan kebenaran, terpesona oleh kekuatan dan tipu daya luar biasa yang ditunjukkan oleh Dajjal. Salah satu kemampuan paling mengejutkan dari Dajjal adalah kemampuannya menghidupkan orang mati. Dalam sebuah negara yang dilanda kelaparan, Dajjal mendatangi rajanya dan berkata, "Aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku, maka semua keinginanmu akan terkabul asal engkau beriman kepadaku." Raja itu menjawab, "Aku ingin mengujimu terlebih dahulu jika engkau benar Tuhan." Dajjal tersenyum dan berkata, "Apa yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya dengan mudah." Sang raja pun berkata, "Hidupkan kedua orang tuaku yang telah lama meninggal. Aku sangat mencintai mereka dan ingin hidup bersama mereka kembali." Dajjal menjawab, "Tunjukkan kuburan mereka. Ikutlah bersamaku, bawa juga awak media agar seluruh rakyatmu bisa menyaksikan secara langsung." Setelah tiba di kuburan, Dajjal mengangkat tangannya dan membaca mantra. Langit tiba-tiba menjadi gelap, semesta bergetar hebat, dan kuburan itu terbelah. Keluarlah dua sosok yang menyerupai kedua orang tua raja. Padahal mereka adalah setan bawahan Dajjal yang menyamar. Dengan suara lembut namun penuh tipu daya, orang tua tersebut berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, karena dia adalah Tuhan kita." Seketika itu juga, raja jatuh bersujud kepada Dajjal, mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jutaan rakyat yang menyaksikan kejadian tersebut ikut terseret, mengakui Dajjal sebagai Tuhan mereka. Orang-orang di sekitar terkejut dan terpesona oleh kekuatan ini. Mereka mulai berpikir bahwa Dajjal memang Tuhan. "Dia bisa menghidupkan orang mati, dia pasti Tuhan," teriak seseorang dari kerumunan. Fitnah yang Dajjal tebarkan begitu kuat, hingga mereka yang menyaksikannya segera tunduk dan menjadi pengikutnya. Namun mereka yang beriman menyadari bahwa ini hanyalah tipu daya, bahwa yang dihidupkan Dajjal hanyalah setan yang menyamar, bukan jiwa yang sebenarnya. Para ulama yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, jangan terperdaya oleh kekuatan Dajjal. Apa yang dia lakukan hanyalah sihir yang menipu mata kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Teknologi di masa itu sangatlah pesat, melebihi apa yang

0: pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Dajjal memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas pengaruhnya. Dia menggunakan kecerdasan buatan dan robotika untuk menyebarkan ajarannya dengan cepat. Dengan satelit dan jaringan komunikasi yang canggih, setiap sudut bumi bisa menerima pesan-pesan fitnah dari Dajjal. Televisi, internet, dan ponsel pintar kini dipenuhi dengan propaganda yang memuja Dajjal sebagai penyelamat umat manusia. Orang-orang mulai menyebarkan berita bohong dan cerita tentang kehebatan Dajjal membuat semakin banyak yang terpedaya. Namun, para ulama dan orang-orang yang kuat iman tetap mengingatkan, ini hanyalah fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjebak oleh teknologi dan keajaiban yang tampak di mata kalian. Dajjal juga menggunakan teknologi ini untuk memonitor dan mengendalikan para pengikutnya. Mereka yang berani menolak ajarannya akan dipersulit hidupnya, bahkan dibunuh. Di beberapa wilayah, Dajjal membangun kota-kota megah yang hanya diperuntukkan bagi para pengikutnya. Sementara orang-orang yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan kehancuran. Orang-orang yang lemah mulai bertanya-tanya, mengapa kita harus menderita sementara mereka yang mengikuti Dajjal hidup dalam kemewahan? Fitnah Dajjal begitu kuat sehingga banyak yang goyah imannya, tergoda oleh janji kemakmuran dan teknologi yang ditawarkannya. Namun hanya mereka yang teguh imannya yang mampu melihat bahwa semua ini hanyalah tipu daya yang menyesatkan, bahwa Dajjal sedang menyiapkan umat manusia untuk kehancuran yang lebih besar. Setelah satu hari yang dirasakan seperti setahun penuh, datanglah hari kedua yang terasa seperti sebulan. Waktu berjalan lambat, dan di masa ini, fitnah Dajjal semakin kuat. Orang-orang yang masih bertahan dengan iman mereka mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan, melihat bagaimana Dajjal menaklukkan dunia satu persatu. Hari ketiga datang dan terasa seperti sepekan penuh. Dajjal kini hampir menguasai seluruh bumi. Pengikutnya semakin banyak, dan umat Islam yang setia mulai terdesak. Mereka mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil, berdoa agar Allah segera mengirimkan pertolongannya. Dalam hari-hari ini, Dajjal memperlihatkan kekuatannya yang paling mengerikan, mengendalikan alam semesta. Dia bisa memerintahkan matahari untuk terbit dari barat, membuat bintang-bintang berguguran, dan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh dunia. Di tengah semua kekacauan ini, umat Islam yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Mereka memperbanyak doa dan zikir, memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk melewati masa-masa fitnah ini. Namun, jumlah mereka semakin sedikit. Dajjal berhasil mempengaruhi sebagian besar umat manusia, menawarkan mereka kehidupan yang mudah dan penuh kenikmatan, sementara yang setia pada Allah harus hidup dalam penderitaan. Dajjal menjanjikan kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan, namun semua itu hanya sementara. Para pengikutnya menikmati segala kelebihan yang ia berikan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah tipuan. Di balik semua kenikmatan itu, mereka telah menyerahkan jiwa mereka kepada kejahatan yang paling besar. Dajjal dengan teknologi dan kekuatannya mampu mempengaruhi pikiran manusia, membuat mereka buta akan kebenaran. 313 orang soleh kumpul di Mekah sedang menunggu Imam Mahdi. Di tengah kekacauan yang merajalela, di saat dunia berada dalam cengkeraman fitnah yang luar biasa dari Dajjal, ada sebuah harapan yang mulai tumbuh di hati umat Islam yang masih setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kabar menyebar secara diam-diam, berbisik di antara orang-orang yang beriman, bahwa Imam Mahdi akan segera muncul. Dia adalah sosok yang telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda yang akan memimpin umat Islam melawan kezaliman dan menegakkan keadilan di akhir zaman. Namun, Imam Mahdi belum muncul secara terbuka. Orang-orang yang mengetahui tanda-tandanya berkumpul di kota suci Mekah, menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa Imam Mahdi akan datang dari garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan akan dibaiat oleh orang-orang pilihan. Di tengah hiruk-pikuk dan kehancuran dunia, terkumpullah 313 orang soleh di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram, Mekah. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Di antara mereka terdapat pemuda-pemuda terbaik dari seluruh penjuru dunia yang datang dengan hati penuh iman, meninggalkan keluarga dan harta benda mereka, menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi panggilan ini. Setiap wajah mencerminkan ketulusan dan kekuatan iman, meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, petani dari pedesaan, sarjana dari kota-kota besar, pejuang yang telah bertarung melawan kezaliman, dan ulama yang selama ini menyebarkan ilmu di tengah masyarakat. Mereka adalah sosok-sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih karena ketakwaan, keberanian, dan kesetiaan mereka kepada Islam. Di tengah desakan kelaparan, kehancuran, dan ketakutan yang melanda dunia, mereka tetap tegar. Di saat banyak umat manusia tunduk pada tipu daya Dajjal, mereka tetap teguh dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pertolongannya. 313 orang ini tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari pasukan yang akan mengalahkan fitnah terbesar yang pernah ada. Di Mekah, suasana terasa khusyuk. Malam-malam dilalui dengan doa dan zikir, sementara siang hari diisi dengan persiapan batin dan fisik. Mereka tahu, saat Imam Mahdi muncul, tugas mereka bukanlah tugas yang mudah. Mereka akan menghadapi kekuatan besar dari Dajjal dan pengikutnya yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan teknologi canggih dan tipu muslihat yang mengguncang iman. Namun mereka tidak gentar. Semua orang soleh ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan kemenangan ada di pihak mereka yang berjuang di jalannya. Dalam hati mereka hanya ada satu tujuan, menegakkan keadilan bersama Imam Mahdi dan mengembalikan dunia ke dalam tatanan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari mereka berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperlihatkan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Mereka tahu, waktu semakin dekat, tanda-tanda akhir zaman sudah jelas terlihat, dan Dajjal semakin memperkuat cengkeramannya atas dunia. Malam itu, di tengah ketenangan Masjidil Haram, para pemuda ini berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka duduk dalam lingkaran, dengan kepala tertunduk, melafalkan doa dengan lirih. Suasana penuh ketegangan dan harapan. Mereka menunggu dengan sabar, percaya bahwa Imam Mahdi akan segera datang di hadapan mereka. Malam semakin larut, namun tidak ada satu pun dari mereka yang meninggalkan tempat itu. Mereka terus menunggu, hingga tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pemuda berpenampilan sederhana, namun memancarkan wibawa yang luar biasa, muncul dari arah Ka'bah. Wajahnya penuh ketenangan, dan matanya memancarkan cahaya iman yang kuat. Para pemuda yang berkumpul segera menyadari bahwa inilah sosok yang mereka tunggu-tunggu. Imam Mahdi telah tiba. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kelegaan dan keyakinan bahwa inilah pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan dunia yang dipenuhi fitnah Dajjal. Satu persatu, 313 orang soleh ini mendekati Imam Mahdi, mengulurkan tangan mereka untuk membaiat pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka bersumpah setia untuk berjuang di sisinya, siap mengorbankan jiwa dan raga demi menegakkan kebenaran di muka bumi. "Demi Allah," ucap seorang pemuda dengan suara yang tegas, "aku akan mengikuti setiap langkahmu, wahai Imam Mahdi. Aku akan berjuang bersama untuk menegakkan Islam dan melawan fitnah Dajjal." Setelah semua membaiat Imam Mahdi, suasana hening sejenak. Di tengah keheningan itu, Imam Mahdi menatap para pengikutnya, lalu berkata, "Fitnah yang kita hadapi adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Namun, kita tidak akan gentar karena Allah bersama kita. Kalian adalah orang-orang pilihan, dan bersama-sama kita akan mengalahkan Dajjal." Para pemuda yang telah berkumpul ini merasa semangat yang luar biasa membakar hati mereka. Mereka tahu bahwa tugas yang menanti tidaklah mudah, tetapi mereka yakin bahwa kemenangan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bersabar dan berjuang di jalannya. Setelah pembaiatan tersebut, Imam Mahdi memimpin pasukannya dalam persiapan. Mereka tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga memperkuat ruhani mereka. Zikir dan doa selalu terlantun, sementara Imam Mahdi terus memberikan arahan dan bimbingan tentang bagaimana mereka akan menghadapi Dajjal. Dajjal, dengan teknologi yang luar biasa canggih, sedang menyiapkan serangan terakhirnya untuk menguasai seluruh dunia. Dia menyebarkan fitnahnya melalui media dan perangkat teknologi yang bahkan umat manusia belum sepenuhnya pahami. Namun para pengikut Imam Mahdi tahu bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah teknologi, melainkan iman yang teguh. Di seluruh dunia, berita tentang kemunculan Imam Mahdi mulai menyebar. Umat Islam yang masih beriman mendengar kabar ini dan mulai mencari cara untuk bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Namun perjalanan menuju Mekah tidaklah mudah. Dajjal telah menguasai banyak wilayah, dan para pengikutnya siap menghancurkan siapa saja yang menentang mereka. Ketika pasukan Imam Mahdi telah terbentuk, fitnah dari Dajjal semakin menggila. Dunia berada di ambang kehancuran total dengan peperangan, kelaparan, dan bencana alam yang melanda setiap sudut bumi. Para pengikut Dajjal semakin merajalela, menguasai wilayah demi wilayah dengan tipu daya yang menyesatkan. Namun Imam Mahdi dan pasukannya tetap teguh. Mereka bersiap untuk menghadapi perang terbesar yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Perang ini tidak hanya sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan iman, di mana kebenaran dan kebatilan akan saling berhadapan dalam pertempuran akhir zaman. Dunia kini menunggu detik-detik menuju pertarungan terakhir antara Imam Mahdi dan Dajjal. Umat manusia terbelah menjadi dua, mereka yang mengikuti kebenaran dan mereka yang terperdaya oleh fitnah Dajjal. Masa-masa sulit telah tiba, namun kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada iman. Kecerdasan dan kehebatan teknologi di bawah Imam Mahdi. Di masa fitnah besar yang disebarkan oleh Dajjal, Imam Mahdi dan pengikutnya tidak hanya kuat dalam keimanan, tetapi juga memiliki kecerdasan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan teknologi dan senjata yang sangat canggih, setara bahkan lebih maju daripada teknologi yang digunakan oleh Dajjal dan pasukannya. Senjata-senjata ini dibuat bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan melawan fitnah terbesar di dunia ini. Pasukan Imam Mahdi membangun pesawat tempur berkecepatan tinggi, drone-drone yang dilengkapi dengan senjata canggih, dan kendaraan lapis baja yang dapat melintasi medan apapun. Mereka juga mengembangkan peralatan komunikasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh teknologi Dajjal, memungkinkan mereka untuk berkoordinasi secara efisien dalam peperangan. Semua teknologi ini dikembangkan oleh para pengikut Imam Mahdi yang, selain soleh, juga sangat jenius dan berinovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peperangan pun berkecamuk dan pasukan Imam Mahdi selalu keluar sebagai pemenang berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdir yang sudah tertulis sejak berabad-abad yang lalu. Setiap pertempuran yang mereka hadapi adalah pertempuran yang berat, karena Dajjal dan pengikutnya memiliki teknologi yang luar biasa canggih, serta kekuatan fitnah yang membuat orang-orang mudah tergoda untuk berpaling dari kebenaran. Namun Imam Mahdi selalu memimpin pasukannya dengan bijaksana. Dia memberikan strategi yang matang dan selalu memulai setiap pertempuran dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kemenangan mereka adalah kemenangan iman, bukan hanya teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan kepada pasukan Imam Mahdi, sehingga meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan pengikut Dajjal, mereka selalu berhasil memenangkan pertempuran. Setelah melihat banyaknya kemenangan yang diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya, semakin banyak orang yang tadinya bersembunyi karena takut pada Dajjal, mulai berani keluar dan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan akan bertemu Dajjal, sekarang merasa mendapatkan kekuatan dan keberanian setelah mengetahui bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini mulai percaya bahwa kemenangan di pihak yang benar sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seiring dengan bertambahnya pengikut Imam Mahdi, kekuatan mereka semakin besar. Ribuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia mulai melakukan perjalanan menuju Mekah dan Madinah untuk membaiat Imam Mahdi. Kota-kota suci ini sekarang menjadi benteng terakhir umat Islam yang melawan fitnah Dajjal. Di Mekah, pengikut Imam Mahdi terus bertambah, dan setiap harinya lebih banyak lagi orang-orang yang datang dengan semangat jihad dan tekad untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perjalanan menuju Mekah dan Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak wilayah yang telah dikuasai oleh Dajjal dan pengikutnya. Mereka yang ingin bergabung dengan pasukan Imam Mahdi harus melewati medan perang, menghadapi tipu daya teknologi Dajjal, dan melawan segala bentuk fitnah yang datang dari berbagai arah. Dajjal tidak tinggal diam melihat pertumbuhan kekuatan Imam Mahdi. Dia menyadari bahwa pengikutnya mulai berkurang, dan semakin banyak orang yang beralih kepada kebenaran. Oleh karena itu, Dajjal meningkatkan fitnahnya. Dia menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan ilusi yang menyesatkan umat manusia. Makin banyak menghidupkan orang mati demi menambahkan pengikutnya, menurunkan hujan di tempat-tempat yang kering, dan melakukan berbagai keajaiban palsu yang membuat banyak orang tergoda untuk menjadi pengikutnya. Teknologi Dajjal sangat canggih dan mengerikan, dan dia dapat mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan pesawat-pesawat tempur yang jauh lebih cepat daripada teknologi masa kini. Dia memiliki armada militer yang dilengkapi dengan senjata paling modern dan menguasai teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan pengikutnya untuk memantau dan mengontrol masyarakat secara total. Namun, semua tipu daya dan teknologi Dajjal tidak dapat mengalahkan iman yang teguh dari Imam Mahdi dan pengikutnya. Setiap kali Dajjal mencoba menaklukkan wilayah yang berada di bawah kendali Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi selalu berhasil menggagalkan rencananya. Setiap peperangan adalah ujian keimanan, dan pasukan Imam Mahdi selalu menang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pengikut Imam Mahdi semakin banyak, Dajjal merencanakan serangan besar-besaran. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya dari seluruh penjuru dunia dan menuju ke Timur Tengah untuk melancarkan serangan terakhir dan mengakhiri perlawanan umat Islam. Pasukan Dajjal yang dipimpin oleh teknologi dan keajaiban palsu menyerbu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Imam Mahdi. Pertempuran ini adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika kedua pasukan berhadapan. Imam Mahdi memimpin pasukannya dengan penuh kebijaksanaan, memberikan arahan dan strategi yang jitu. Pasukannya, meskipun tidak sebanyak pasukan Dajjal, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Peperangan terjadi di darat, laut, dan udara. Pasukan Imam Mahdi menggunakan pesawat tempur canggih dan senjata-senjata mutakhir yang mereka kembangkan dengan kecerdasan dan inovasi yang luar biasa. Mereka melawan teknologi Dajjal dengan kecerdasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Setiap peperangan dimenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasukan Imam Mahdi selalu berjuang dengan semangat jihad di hati mereka. Pasukan Imam Mahdi tahu bahwa mereka bukan hanya bertempur untuk dunia ini, tetapi juga untuk akhirat. Setiap orang yang gugur di medan perang akan mendapatkan kemuliaan syahid, dan mereka yang tetap hidup akan terus berjuang hingga kemenangan Islam terwujud. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan tanda akhir dari fitnah Dajjal. Setelah peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Imam Mahdi dan pengikutnya, Dajjal semakin marah dan kesal. Fitnahnya menyebar dengan cepat, namun keberhasilan pasukan Imam Mahdi menghalangi rencananya. Dajjal yang awalnya percaya diri akan kemenangannya, kini merasa terancam oleh kekuatan keimanan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dengan rasa kesal dan putus asa, Dajjal memutuskan untuk melancarkan serangan langsung kepada Imam Mahdi dan para pengikutnya secara tersembunyi. Dia ingin memimpin sendiri pasukan besar untuk menyerbu benteng pertahanan terakhir umat Islam di Mekah dan Madinah, berharap dapat menghancurkan perlawanan dan menegaskan dominasinya di seluruh dunia. Namun di saat Dajjal bersiap dengan strateginya, sebuah peristiwa besar terjadi. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits, Nabi Isa Alaihissalam turun dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa alaihissalam. Sesungguhnya, ia benar-benar akan turun dari langit. Ketika kamu melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pria dengan tubuh berperawakan sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun mengenakan dua lapis pakaian yang dicelup berwarna merah, dan kepalanya terlihat seperti meneteskan air meskipun sebenarnya tidak basah. Hadits riwayat Abu Daud. Di tengah-tengah ketegangan dan fitnah besar, Nabi Isa alaihissalam muncul dari langit, membuat seluruh pasukan Imam Mahdi dan umat Islam tertegun dan bersujud penuh syukur. Nabi Isa alaihissalam turun dengan pakaian yang indah, berwarna merah, dengan tubuh yang kuat dan wajah yang bercahaya. Cahaya yang terpancar dari dirinya, bagaikan hujan rahmat yang menyapu keputusasaan umat Islam, mengangkat semangat mereka ke puncak tertinggi. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dengan misi mulia, yaitu menyerukan kepada manusia agar kembali mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, memperbaiki kehidupan umat manusia, dan mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada, fitnah Dajjal. Setelah turun dari langit, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menunaikan salat. Namun yang menarik, Nabi Isa alaihissalam tidak mengambil alih kepemimpinan salat, melainkan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Ini adalah tanda penghormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Isa alaihissalam meskipun merupakan salah satu nabi besar, tetap menghormati kepemimpinan Imam Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan terus berperang demi kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat. Saat Isa bin Maryam turun, pemimpin mereka Al-Mahdi akan berkata, 'Datanglah dan pimpinlah solat kami.' Namun Nabi Isa alaihissalam akan menjawab, 'Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, umat Islam.'" Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadits yang lain dijelaskan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan mendapati umat Islam siap untuk melaksanakan salat, panggilan salat dikumandangkan. Para sahabat dan pengikut Imam Mahdi menatap Nabi Isa alaihissalam dengan penuh harapan, ingin melihatnya memimpin salat. Namun Nabi Isa alaihissalam dengan rendah hati menolak. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam sudah berada di antara mereka dan panggilan salat dikumandangkan. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Majulah dan pimpinlah salat, wahai Nabi Allah." Isa menjawab, "Biarlah pemimpin kalian yang maju dan mengimami salat." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Isa alaihissalam membiarkan Imam Mahdi memimpin salat karena kemuliaan dan kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Momen Nabi Isa alaihissalam menjadi makmum di belakang Imam Mahdi adalah momen yang monumental. Itu bukan hanya simbol keharmonisan dan persatuan, tetapi juga bukti nyata kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi Isa alaihissalam memberikan semangat baru kepada umat Islam di seluruh dunia. Kini mereka tidak hanya memiliki Imam Mahdi sebagai pemimpin, tetapi juga Nabi Isa alaihissalam yang mendukung mereka. Fitnah Dajjal semakin mendekati akhir, karena dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan segera ditaklukkan. Di sisi lain, Dajjal merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi tanda bagi seluruh umat manusia bahwa akhir dari fitnahnya sudah dekat. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Dajjal mencoba melancarkan serangan terakhir. Dia berusaha mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menyerang Mekah dan Madinah, tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi kedua kota suci tersebut. Teknologi canggih yang dikuasai oleh pengikut Dajjal kini tidak lagi cukup untuk menghadapi kekuatan iman yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan didukung oleh Nabi Isa alaihissalam. Pasukan Dajjal mulai terpecah dan banyak yang beralih kepada kebenaran setelah melihat kekalahan berulang kali. Dalam pertempuran terakhir, Nabi Isa alaihissalam memimpin umat Islam untuk menghadapi Dajjal secara langsung. Pasukan Imam Mahdi yang semakin bertambah kini bersiap untuk melancarkan serangan besar. Namun Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa takdir Dajjal sudah ditentukan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada di dunia ini. Setelah Dajjal beserta pasukannya terbunuh, kedamaian mulai kembali di bumi. Umat Islam merayakan kemenangan, tetapi kemenangan ini tidak diraih hanya dengan teknologi atau kekuatan fisik. Kemenangan ini adalah kemenangan iman, kemenangan mereka yang bertahan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun harus menghadapi cobaan dan fitnah yang luar biasa. Dengan terbunuhnya Dajjal, umat Islam memasuki era kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Dunia yang sebelumnya hancur oleh fitnah dan peperangan, kini kembali damai dan penuh berkah. Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk kembali kepada ajaran Tauhid, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti ajaran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Peperangan terakhir telah dimenangkan, dan umat Islam kini hidup dalam keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berabad-abad yang lalu. Sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepadanya, Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib di seluruh penjuru dunia. Hal ini menandakan berakhirnya penyembahan yang salah dan dimulainya kembalinya umat manusia kepada ajaran Tauhid yang lurus, sebagaimana yang disampaikan oleh semua Nabi Allah sebelumnya. Dengan menghancurkan salib, Nabi Isa alaihissalam meluruskan kembali pemahaman yang salah bahwa dirinya disalib dan meninggal di kayu salib. Dia memperjelas bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan, dan bahwa penyembahan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya jalan yang benar. Nabi Isa alaihissalam juga membunuh babi yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap ajaran Tauhid. Dengan membunuh babi, larangan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hewan tersebut ditegakkan kembali dengan tegas. Hal ini menjadi tanda bagi seluruh dunia bahwa aturan Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh dipermainkan, dan bahwa ajaran Islam kini tegak berdiri sebagai satu-satunya kebenaran yang diakui. Setelah tindakan-tindakan tersebut, Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak yang selama ini memberatkan umat manusia. Di masanya, ekonomi yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan zalim telah memberatkan banyak orang dengan pajak yang tinggi dan tidak adil. Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak sebagai bentuk keadilan sosial dan penghapusan beban yang selama ini menindas masyarakat. Dengan kepemimpinan yang adil dan penuh rahmat, Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada umat manusia agar memeluk agama Islam yang merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam mengajak umat Yahudi, Nasrani, dan seluruh umat manusia yang tersesat dalam berbagai aliran dan agama-agama palsu untuk kembali kepada kebenaran Tauhid. Banyak yang akhirnya memeluk Islam karena kebijaksanaan dan kekuatan bukti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam tidak terbantahkan. Kisah selanjutnya akan mengulas tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana menurut sahabat umat Muslim? Apakah kisah ini perlu dilanjutkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sumber referensi untuk pembahasan ini saya kembangkan dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah dengan judul Fase Munculnya Dajjal. Sahabat umat Muslim bisa menontonnya melalui beberapa channel yang telah mengunggah video dakwah tersebut. Ingatlah, memahami tanda-tanda akhir zaman adalah upaya untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
5: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.

Jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang ada dari kita yang menganggap karena kebaikan-kebaikan kita sudah banyak, seperti saum sunnah, sholat sunnah, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya, maka membuat kita meremehkan dosa-dosa yang kadang kerap kali kita lakukan. Ketahuilah pendengar bahwa semua amal kebaikan dan ibadah yang telah kita lakukan akan terhapus dan terbakar oleh dosa-dosa yang kita lakukan tersebut. Dan ketahuilah, jika seseorang meremehkan suatu dosa, maka berarti dia telah terpedaya oleh syaitan, walaupun orang itu telah banyak beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh tentang orang yang telah mengumpulkan banyak amalan, akan tetapi nanti di akhirat, amalan kebaikan yang diandalkannya tidak dapat banyak bermanfaat. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 266. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan ayat tersebut, beliau menggambarkan dengan orang kaya yang beramal karena taat kepada Allah. Kemudian Allah mengutus setan padanya, lalu orang itu melakukan banyak kemaksiatan sehingga amal-amalnya terhapus. Demikian dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan dosa karena kita menganggap sudah mempunyai amal kebaikan yang banyak. Belum tentu amal kebaikan yang kita kerjakan dihitung sebagai amal soleh di sisi Allah. Apakah karena kita tidak ikhlas atau tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Selain itu, amal kebaikan juga akan dapat terhapus dengan kemaksiatan. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis yang dapat membuat orang-orang soleh susah tidur dan selalu mengkhawatirkan amal-amal mereka. Thauban radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku benar-benar melihat di antara umatku pada hari kiamat nanti, ada yang datang dengan membawa kebaikan sebesar gunung di Tihamah yang putih. Lalu Allah menjadikannya seperti kapas berterbangan. Sauban bertanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu, agar kami tidak seperti mereka, sementara kami tidak mengetahui. Beliau Rasul bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian, dan sebangsa dengan kalian. Mereka juga bangun malam seperti kalian. Akan tetapi, apabila mendapatkan kesempatan untuk berbuat dosa, mereka melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadis As-Sahihah nomor 505. Nah, pendengar sekarang coba tanyakan dengan jujur kembali. Apakah selama ini kita rajin beribadah tetapi masih tetap bermaksiat dan kerap kali masih melakukan perbuatan dosa? Jika iya, mari sadar segera, bertobat selagi masih ada. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang mendatangi kita. Apakah kita tidak merasa takut bila ternyata pada saat kematian mendatangi, kita masih berlumurkan dosa dan belum sempat bertaubat? Apakah kita tidak merasa takut bahwa segala amal kebaikan dan amal ibadah yang kita lakukan terhapus oleh semua dosa dan maksiat yang masih terus kita lakukan? Maka mari pendengar, kita segera bertobat sebelum terlambat.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
4: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan seorang tokoh namanya Ustadz Asep Sobari. Beliau adalah lulusan dari Universitas Islam Madinah yang menekuni kajian Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam, dan juga founder dari Sirah Community Indonesia atau SCI. Bisa dicari di Instagram atau di media sosial. Sudah establish komunitasnya dan sudah banyak mengadakan kajian-kajian. Silakan join. Assalamualaikum Ustadz Asep.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Apa kabar Ustadz?
7: Alhamdulillah.
6: Kita gimana, Mas? Baru ketemu lagi Ustadz ya.
7: Alhamdulillah. Kang Indra atau Mas Indra nih, enaknya nih.
6: Boleh Ustadz, bebas.
7: Dewa.
6: Mau Om Indra juga jangan.
7: Serius.
6: Iya. Kang boleh, Kang bebas. Bebas Ustadz.
7: Iya Kang Indra ya.
6: Ustadz, terima kasih sudah hadir Ustadz. Hari ini kita tuh dengan segala macam berita yang ada di media sosial ya Ustadz, tentang hubungan orang tua dan anak, kemudian hubungan saudara-saudara yang akhirnya banyak menimbulkan ada yang mental health lah segala macam gitu kan. Rasanya kita merasa ini perlu kita kembalikan lagi gitu Ustadz, ke fitrahnya bagaimana mendidik anak itu dengan baik dan benar. Benar itu tentunya dengan world view kita sebagai muslim ya Ustadz ya. Gitu. Nah kalau kita lihat nih sejarah Islam Ustadz, keluarga itu kan selalu menjadi pondasi peradaban. Nah, dari keluarga juga lahir generasi, keluarga dari keluarga juga lahir pemimpin dan lahir masyarakat yang kuat gitu. Nah, sebenarnya kita akan refresh ulang, Ustaz, sebenarnya peran keluarga dalam membangun peradaban umat itu sejauh mana signifikannya, Ustaz?
7: Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Hatur nuhun Kang Indra nih.
6: Siap.
7: Kayaknya terakhir ketemu tahun kapan ya? Lama banget ya.
6: Iya, terakhir ketemu WhatsApp aja 2019. Ya. Terakhir WhatsAppan.
7: WhatsAppan. Padahal sebenarnya enggak jauh-jauh amat ya kita tuh.
6: Iya.
7: Ala kulihal ya, isu pendidikan itu sebenarnya isu paling fundamental kalau kita bicara peradaban ya, sebagai output akhirnya gitu. Itu isu paling fundamental bahkan, bukan lagi sekedar faktor penting gitu ya, faktor pendukung, tapi paling fundamental menurut saya. Bahkan kalau kita bicara bahwa peradaban Islam itu lahir dari sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, kan permulaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri yang di-highlight oleh Allah itu adalah masalah keluarga kan, surah Ad-Duha itu kan. Itu kan termasuk surah yang awal-awal diturunkan di Mekah gitu ya, yang diterima Rasulullah SAW setelah Al-Alaq, kemudian Al-Mudatsir kan. Kan di situ dimulai dari alam yajidika yatiman fa'awa. Ada realita bahwa Rasulullah SAW itu terlahir sebagai yatim, berarti kan yatim masalah keluarga kan.
6: Yeah.
7: Dan itu otomatis persoalan ya. Yatim itu permasalahan bagaimanapun gitu ya. Nah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan di situ bahwa masalahmu yaitu keyatiman itu kemudian Allah atasi. Allah selesaikan, Allah penuhi hajatmu untuk tumbuh normal sekalipun engkau yatim, yaitu dengan adanya iwa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Iwa itu kayak sederhananya semacam perlindungan. Kemudian di situ ada riayah Rasulullah SAW, ada pengasuhan gitu ya, mengiringi pertumbuhan gitu dengan memenuhi segala lazim yang dibutuhkan untuk tumbuh itu. Kan setelah itu kan wawajadaka ailan fa'agna, itu masalah ekonomi kan, dan Tuhanmu mendapatimu ailan dalam masalah ekonomi bermula, dan itu wajar lah, artinya dari yatim sehingga kemudian ada kebergantungan kepada pihak lain itu kan dalam memenuhi hajat hidup itu wajar di tahap awal gitu. Tapi kan kemudian Allah fa'agna, mengatakan fa'agna, hanya Allah beri kecukupan sehingga Rasulullah SAW itu tumbuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan itu tetap ideal, normal dan ideal gitu ya. Kehilangan ayah tapi tidak kehilangan kasih sayang. Itu kan paling mendasar.
6: Iya.
7: Karena kalau kita baca sirah kan semua yang ada di sekitar Rasulullah, orang-orang terdekat beliau itu sangat-sangat menyayangi beliau. Semuanya, enggak ada yang enggak. Gitu ya. Artinya betul kehilangan ayah, yatim kan kehilangan ayah intinya kan.
6: Iya.
7: Dan bahkan dari sejak lahir dalam hal ini. Ya, tapi engkau tidak kehilangan orang-orang yang menyayangimu, semuanya menyayangimu. Sehingga kemudian pertumbuhannya itu normal gitu lah, bahkan sempurna pertumbuhan beliau kan, dan kekuranganmu itu ditutupi oleh wajadaka ailan fa'agna kan gitu. Nah itu dia artinya kalau kita memulainya dari titik ini aja, dari Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW itu katakanlah yang di highlight oleh Allah diantaranya adalah masalah lingkungan keluarga. Bagaimana beliau mendapatkan semua itu sebagai bagian dari proses pertumbuhan dan pendidikan gitu, pendidikan keluarga, untuk sampai kemudian beliau menjadi pendidik umat manusia. Nah, artinya ketika Allah menyatakan dalam surah Al-Jumu'ah itu kan, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulam minhum. Bayangkan Allah memberikan gambaran kepada kita tentang latar belakang sasaran, dalam arti orang-orang yang akan dididik oleh beliau itu. Itu kan ummiyin. Ummiyin itu masyarakat yang sederhananya begini, baca tulis aja mereka anggap itu tidak penting. Pada jadi maksudnya tidak punya orientasi untuk berkembang melahirkan peradaban gitu loh. Enggak ada gitu. Bahwa mereka sudah menjadi pengusaha-pengusaha kaya udah cukup, tapi mengembangkan peradaban tidak gitu. Tapi kan kemudian dia telah alaihim ayatihi, engkau bacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, engkau tazkiyah mereka, engkau ajarkan ta'lim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, engkau ajarkan Al-Qur'an kepada mereka, engkau ajarkan hikmah kepada mereka. Itu mereka kan dalam 100 tahun kemudian generasi ini dan kemudian otomatis dilanjutkan oleh tabi'in gitu. Dalam 100 tahun hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari basis atau dari modal ummiyin yang tidak bisa baca tulis itu kemudian bisa menjadi guru, ini istilah saya ya. Artinya kaum muslimin itu lahir fatah atau perkembangan Islam itu bukan hanya teritori dan lain sebagainya atau militer, tapi sebenarnya jadi guru dari ujung barat Portugal, Spanyol sampai ke perbatasan Cina dalam 100 tahun.
6: Masya Allah.
7: Itu ringkasnya kan begitu. Dan ya, itu ya. Dimulai dari alam yajid gayatiman fa'awah.
6: Ustaz, penjelasannya itu menarik sekali Ustaz. Tapi tadi ada yang menarik juga dari penjelasan Ustaz. Saya ingin meng-highlight soal bahwa ternyata Rasulullah itu bisa dibilang fatherless ya Ustaz. Kalau zaman sekarang tuh dibuat di
7: yatim.
6: Iya ya, yatim. Tidak punya ayah. Kalau sekarang kan itu memang istilahnya ya fatherless gitu. Ada yang menyebut fatherless country. Kemudian menyebabkan banyak hal-hal yang negatif yang terjadi kepada anak. Tapi alhamdulillah Allah menjaga Rasulullah itu karena lingkungannya mendukung ya Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz melihat fatherless-nya orang zaman sekarang dengan fatherless-nya Rasulullah itu?
7: Sekarang tuh apa
6: yang membedakannya gitu?
7: Kita pakai istilah fatherless itu bisa jadi sebenarnya bukan memang ayahnya tidak ada secara fisik, ada.
6: Ya, ya.
7: Okay. Yang tidak ada tuh ada kehadiran perannya kan. Yes. Gitu. Kan gitu kan sebenarnya itu gitu. Bahwa kalau anak yatim mau dibilang apa kan memang takdir ya. Memang ayahnya meninggal dalam arti kan begitu. Tapi kan kalau ayahnya ada tapi peran yang tidak ada ini yang bermasalah gitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang Allah takdirkan Abdullah itu kan meninggal menurut riwayat yang kuat itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Artinya ketika Rasulullah SAW masih di
6: perutnya Rasulullah.
7: Ayahnya Rasulullah meninggalnya di Madinah, di Yasrib saat itu. Nah, jadi ketika memang dilahirkan tidak ada. Cuma satu hal yang pasti, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan iwa perlindungan, pengasuhan dan selain. Itu tadi dengan lingkungan terdekat. Kita lihat aja kalau kita baca sekarang yang pertama kali dibutuhkan kan kehadiran ibu ya otomatis ya. Ibu susunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibu yang menyusui dan yang mengasuh otomatis ya beliau hariannya ada ibu kandungnya Aminah, ada Suwaibah, ya Suwaibah itu pelayannya Abu Lahab yang punya anak saat itu jadi otomatis juga ikut menyusui. Kemudian ada Halimah dari Bani Sa'ad, dari Hawazin. Dan itu yang paling lama, kurang lebih Rasulullah SAW itu katakanlah sampai di sapihnya. Dan kemudian balitanya di Bani Sa'ad bersama ibu susunya sekaligus pengasuhnya. Dan ada Ummu Aiman. Itu ada empat loh. Dan empat ini betul-betul menyayanginya itu luar biasa itu. Dan itu bisa kita lihatnya. Suwaibah itu kan yang jarang terangkat ya. Suwaibah itu enggak menyusui setiap saat dan menyusui hanya beberapa kali, tapi bagi Rasulullah tetap itu adalah ibu.

0: ya Rasulullah kabarnya sudah meninggal. Kalau begitu ada nggak keluarganya? Juga keluarganya sudah tiada. Sampai diingat sejauh itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu artinya juga memang Suhaibah juga luar biasa gitu ya. Nah apalagi jangan tanya Ummu Aiman ya. Ummu Aiman itu mengasuh, bukan menyusui, mengasuh. Karena memang sebenarnya ketika Ummu Aiman itu mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, usianya juga enggak, belum dewasa, berarti belum tua, masih remaja gitu ya. Nah tapi Ummu Aiman yang berkulit hitam itu kan dari Habasyah aslinya kan gitu. Itu betul-betul Rasulullah Sallam dianggap sebagai ibu. Paling jelas begini aja lah, ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar tuh bilang kepada Umar, yuk kita lakukan, aku adalah khalifah dalam arti pengganti Rasulullah, yuk kita lakukan yang memang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Kan pengganti artinya kan berarti melanjutkan, meneruskan. Di antaranya kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tuh selalu mengunjungi Ummu Aiman. Padahal sudah setua itu kan itu istilahnya. Dan Rasulullah juga sudah tua. Makanya yang pertama kali dikunjungi oleh Abu Bakar setelah menjadi khalifah itu Ummu Aiman. Yang kemudian Ummu Aiman kan sedang menangis itu. Ah, Abu Bakar kan pikirannya dengan Umar, wah Ummu Aiman kehilangan Rasulullah ya kayak anak sendiri kan gimana sih. Makanya dinasehati Ummu Aiman, sudahlah. Yang didapat Rasulullah di sisi Allah itu lebih baik daripada yang beliau dapat di sisi kita. Kan gitu, udahlah artinya dihibur. Kata Ummu Aiman, kalau itu mah aku juga tahu. Aku nangis bukan karena itu. Nah terus apa? Kamu sadar enggak gitu? Ketika Rasulullah SAW masih hidup gitu. Semua persoalan kita itu kalau ada apa-apa, itu ada kepastian Rasulullah SAW itu bisa memastikan benar salahnya. Kita itu bisa, artinya ke surga itu kita tetap terarah gitu. Tapi setelah beliau wafat, emangnya Jibril akan turun? Emangnya ada kepastian lagi tentang Allah, hidup kita ke depan? Wah nangislah semuanya tuh.
1: Nah, itu, yang tadinya ingin nasihatin untuk berhenti nangis dibalik. Malah jadi nangis bareng ya.
0: Nah Allah, maksudnya Ummu Aiman tuh secara emosional kan sejauh itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Nah terus kan kakeknya, kemudian setelah ibunya meninggal kan, kakeknya Abu Thalib gitu kan, Abdul Muthalib. Itu kan sampai Abdul Muthalib itu punya tempat di dekat Ka'bah. Yang tidak boleh diduduki oleh siapapun. Anak-anaknya aja gak berani, paman-pamannya Rasulullah itu. Rasulullah waktu itu duduk di situ. Paman-paman itu bilang, jangan di situ, jangan di situ. Abdul Muthalib kan buta, ada apa? Itu anakmu, maksudnya cucumu, Muhammad. Kenapa duduk di tempat itu? Kalau Muhammad yang duduk, biarkan. Dia akan berbeda dari siapapun. Kan gitu kata Abdul Muthalib. Ya udahlah. Sejauh itu. Nah, setelah Abdul Muthalib kan ke Abu Thalib. Paman. Gitulah. Dan ya itu yang paling dekat lah, karena memang Abu Thalib itu paman yang seibu dengan Abdullah. Gitu ya. Ayahnya. Nah, yang lain kan beda ibu lah gitu ya. Ya Abdul Muthalib kalau tidak salah istrinya 5 atau 6 lah masa jahiliyah ya. Ya. Ala kulli hal, Rasulullah SAW itu kan sampai kemudian tumbuh dewasa bersama pamannya. Bersama Abu Thalib. Artinya beliau tidak pernah kehilangan lingkungan yang menyayangi. Gitu loh. Dan itu yang kemudian dalam Islam diperkuat. Okay. Seseorang itu enggak ada alasan untuk terlantar dalam Islam. Gitu ya. Kalau masalahnya tadi fatherless, kenapa? Kalau ayahnya saja meninggal, gitu loh. Maka kemudian paman dalam arti saudara laki-laki ayah itu yang akan men-take over, dan itu secara otomatis. Rasulullah SAW menyatakan amur rajuli sinwabih. Paman dari seseorang itu adalah belahan dari ayahnya. Gitu ya. Ya kalau pelepah kurma itu kan ada kanan kiri contohnya gitu ya. Ya kalau satu tumbang yang ininya yang kemudian berperan mengambil alih gitu ya. Jadi Rasulullah SAW itu enggak pernah kehilangan lingkungan yang tadi sangat-sangat menyayanginya sekalipun ayahnya tiada. Okay. Itu sebenarnya yang menjadi persoalan kita hari ini itu. Jadi masalahnya ketika seorang meninggal ke ayah gitu ya. Itu paman-pamannya gitu. Belum tentu merasa bahwa dia itu adalah pengganti langsung dari ayah si keponakan.
1: Nah, karena merasa jaraknya jauh mungkin gitu ya.
0: Padahal enggak bisa dalam Islam. Sin wa abihi itu kan belahan sebenarnya itu. Cabang apa namanya? Cabang dari ayahnya gitu.
1: Gitu lah. Jadi paman dari keponakannya itu tetap ikut bertanggung jawab setelah ayah si anak
0: betul,
1: ini
0: betul wafat secara otomatis ini. Secara otomatis dalam Islam begitu.
1: Itu kan kalau wafat Ustaz, kalau konteksnya bukan wafat tapi ya menghilang gitu.
0: Sama pada intinya kan kehilangan artinya kan
1: figur ya, seorang ayah kandung.
0: Artinya betul normalnya kan kita menunggu

0: Untuk si ayah kalau dia ada untuk bertanggung jawab.
1: Ya.
0: Kan gitu. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab, apakah kemudian anaknya yang dibiarkan? Ya nggak boleh. Mm-hmm. Gitu loh. Artinya yang sadar yang bertanggung jawab lah. Okay. Jadi jangan sampai nggak sadar semuanya. Ini kan kalau bicara si ayahnya menghilang dalam arti tidak bertanggung jawab kan.
1: Iya, iya.
0: Gitu lah.
2: Berarti sebenarnya kalau dibilang fatherless, belum tentu bukan tidak ada sosok figur ayah ya, tetapi banyak figur-figur yang bisa menggantikan ayah tetapi tidak sadar kehilangan. Atau tidak betul. Ingin menggantikan.
0: Betul. Itu makanya ya? Dalam Islam seharusnya tidak terjadi fenomena yang disebut dengan single parent. Seorang ibu yang berjuang untuk membesarkan anaknya. Karena anaknya itu kan punya paman. Ya kecuali kalau tidak punya paman. Tapi dalam Islam konsepnya sederhana. Yang bertanggung jawab itu nanti dari yang terdekat gitu lah. Hmm. Gitu, dari yang terdekat terus kemudian melebar. Kan gitu.
2: Ya. Oke.
0: Okay. Harus begitu.
2: Masya Allah ya, berarti konsepnya memang... konsep berkeluarga dalam Islam ini tidak membiarkan seorang anak itu terlantar begitu
0: proteksi
2: saja.
0: Proteksi dalam Islam, konsep Islam proteksi terhadap pertumbuhan keluarga ataupun anak-anak terutama ya gitu. Kalau kita bicara pertumbuhan, itu sangat pasti, sangat clear, gitulah.
2: Okay.
0: Dan itu sistem dalam Islam.
2: Bagaimana Ustaz menyadarkan para paman ini gitu ya, yang memang punya keponakannya tidak punya figur ayah, baik itu meninggal maupun ayahnya tidak bertanggung jawab.
0: Ini lagi-lagi jadi masalah pendidikan dan materi pendidikan dalam Islam gitu ya. Itu kan simpulnya satu kata, silaturahim. Kalau istilah silaturahim ini difahami dengan baik, dengan benar, dengan baik, sebenarnya itu udah clear itu silaturahim itu. Silah itu kan penghubung gitu ya, hubungan gitu ya. Kayak ikatan. Rahim itu mereka yang berasal dari satu rahim. Kan di sini contohnya kalau mudahnya gitu ya. Kan bukan hanya keluarga kecil di sini kalau silaturahim itu. Keluarga besar. Rasulullah SAW itu katakanlah latar belakang keluarganya kan Bani Abdul Muthalib. Bani Abdul Muthalib itu berarti kan satu kakek. Kalau bagi Rasulullah SAW, Abdul Muthalib itu kan kakek, kan gitu. Berarti kan mereka yang terikat dalam ikatan satu kakek dan nenek, nah itu berarti keluarga besar. Dia harus bertanggung jawab langsung. Makanya ada riwayat kalau tidak salah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu di Madinah itu pernah berdagang di pasar di Madinah, gitu ya. Berdagang transaksi dalam arti memang target beliau mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena beliau dengan berdagang itu dan dapat keuntungan, kemudian diberikan setelah itu. Keuntungannya beliau bagi-bagikan kepada Aramil Bani Abdul Muthalib, kepada janda-janda, wanita-wanita jompo gitu loh, dalam keluarga Abdul Muthalib. Silaturahim. Kan berarti bisa jadi bibi-bibi dan lain sebagainya kan gitu ya. Pokoknya keluarga lah gitu, mau bibi, mau pupu, mau apa, Aramil itu yang janda-janda. Jadi beliau ingin bersedekah dalam arti silaturahim dari silah sebenarnya kepada keluarga gitu, bertanggung jawab beliau gitu. Okay. Bahkan bukan hanya Abdul Muthalib, beliau kan Bani Hashim. Kalau Hashim Abuyut kan Hashim itu bapaknya Abdul Muthalib. Berarti yang terikat kalau kita mengikuti ini saja ya, yang terikat dengan satu buyut gitu, buyut laki ataupun perempuan gitu, itu artinya adalah keluarga besar yang kemudian kita bertanggung jawab langsung. Konsep ini jelas. Kang Indra ini konsep ini jelas. Yeah. Boleh saya contohkan satu lagi ya, di luar Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ketika menjelang wafat, beliau itu kan punya utang. Beliau ingin mendidik sang anak, Abdullah, yang bertanggung jawab kan, karena laki-laki terbesar kan. Abdullah, kalau aku meninggal, kata Umar, hitung utangku, hitung warisanku. Kan maksudnya harus berkewajiban untuk di ini kan, untuk dilunasi kan.
1: Iya, diselesaikan.
0: Kalau warisanku tidak mencukupi, ini maksudnya sedang edukasi, Umar utangnya gak segede itu. Kalau warisanku tidak mencukupi, maka mintalah kepada keluarga besar kita. Artinya keluarga besar bertanggung jawab untuk melunasi utang si mayit. Karena dia tidak sanggup, ahli waris juga tidak sanggup gitu loh. Kan otomatis harta ahli waris ya dari warisan itu kan, tidak sanggup. Kalau ternyata keluarga besar kita tidak memenuhi, tidak bisa melunasi, maka mintalah kepada Bani Adi. Bani Adi itu udah klan Umar itu kan. Nah, Bani Adi itu bagian dari Quraisy, gitu, kayak Rasulullah Bani Hashim, Umar Bani Adi. Artinya kalau kemudian utang itu juga masih belum bisa dilunasi, mintalah apa namanya agar Quraisy satu suku gitu bertanggung jawab untuk melunasi. Kalau ternyata Quraisy juga tidak sanggup melunasi, mintalah ke Baitul Mal. Jadi enggak ada yang terlantar dalam konsep Islam.
2: Oke, jadi ada tahapannya ya.
0: Yes,
2: pasti
0: itu sistem.
2: Ada tahapannya.
0: Artinya tanggung jawab itu melebar.
2: Iya, iya. Gitu ya.
0: Pernah dengar salah satu khasais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mulakin dalam kitab khasais mengatakan begini. Nah, ada satu riwayat. Rasulullah SAW berkata begini. Kalau seorang di antara kalian meninggal dan meninggalkan warisan, maka fali warasatihi, maka bagikanlah kepada ahli warisnya. Tapi kalau seorang di antara kalian meninggal, gitu ya, dan kemudian dia punya utang dan warisannya ahli warisnya tidak sanggup membayarnya, maka akulah yang akan melunasinya. Seorang muslim, bahkan artinya ini kan bicara peradaban, seorang muslim pada dasarnya tidak boleh dilantarkan oleh sesama muslim. Itu pesan besarnya. Gak ada yang terlantar dalam Islam kalau konsep ini difahami dan kemudian sistem ini berjalan, apalagi dalam ruang yang lebih kecil yaitu keluarga. Jelas. Silaturahim itu menurut saya seharusnya lebih efektif daripada Kementerian Sosial. Nggak ada anak terlantar di jalan itu kalau diterapkan.
2: Benar-benar, Ustaz. Tapi zaman sekarang, ya tadi Ustaz karena menyebut tentang seseorang meninggal, meninggalkan waris dan juga meninggalkan hutang. Sekarang orang tuh lebih senang ditinggalkan waris ketimbang ditinggalkan hutang gitu loh. Artinya kalau ditinggalkan hutang ya berarti dia harus terbebani melunasi gitu.
0: Ya, tapi kan dari harta yang si mayit.
2: Iya, dari waris itu kan, iya. Kalau memang mencukupi,
0: iya.
2: Gitu. Kalau tidak mencukupi ya sudahlah, terima nasib gitu Ustaznya.
0: Ya itu kan bagian dari tanggung jawab, makanya tadi tanggung jawab itu nggak berhenti di mereka. Sebenarnya kalau mereka nggak sanggup kan melebar.
2: Ya.
0: Intinya Islam itu kan meringankan, ya. Ada solusi gitu.
2: Ya, ya. Gitu. Berarti ini pelajaran penting ya Ustaz ya, artinya buat para paman ya terutama Ustaz.
0: Oh iya,
2: para
0: ya,
2: paman,
0: yang paling dekat.
2: Termasuk para bibi juga.
0: Ya bibi gak bertanggung jawab langsung dong kalau untuk menafkahi kan.
2: Ya,
0: ya karena laki-laki kan, nafkah okay. Ada laki-laki.
2: Gitu. Oke, okay, berarti ini ya. Warning ya buat ya. Para paman yang masih punya keponakan dan memang tidak ada figur ayah, maka paman inilah yang bertanggung jawab.
0: Secara langsung, otomatis.
2: Ya, karena menjadi penyambung abinya tadi.
0: Betul.
2: Apa bahasanya Ustaz tadi?
0: Sinwu abih.
2: Sinwu abih.
0: Ya, abihi.
2: Oke, okay, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Warningnya ini sangat-sangat penting sekali menurut saya karena... Ya ternyata benar, sebenarnya tidak perlu ada istilah fatherless child kalau para paman dan kita ini laki-laki memahami peran-peran tadi.
0: Betul.
2: Itu. Gitu. Cuma memang perlu edukasi lebih banyak ya, Ustaz, yep. Sosialisasi lebih banyak tentang pelajaran-pelajaran ini tadi gitu. Nah kita ke berikutnya nih Ustaz, kan Rasulullah ini dikenal sangat lembut pada anak-anak ya Ustaz.
0: Yep.
2: Ya. Pernah nggak ada kisah mungkin Rasulullah menegur atau memarahi anak-anak gitu ya ketika menemukan anak yang bandel ya atau apa segala macam gitu, menegur, memarahi dan bentuk kasih sayangnya juga seperti apa kepada anak-anak itu?
0: Kaidahnya gini, kaidahnya bahwa anak-anak itu memang haknya adalah atau sebagai ya satu sisi hak gitu ya, hak anak, di sisi lain memang itu yang mereka butuhkan untuk pertumbuhan adalah mendapatkan limpahan kasih sayang, itu haknya. Gitu lah dasarnya orang yang lebih besar, entah itu kakak ataupun tadi pamannya, omnya gitu, orang tua kakeknya itu melimpahkan kasih sayang, menumpahkan kasih sayang gitu. Kaedahnya itu. Nah tapi bukan berarti menyayang itu kan beda dengan istilahnya memanjakan tanpa batas. Itu dua hal yang berbeda lah gitu ya. Dalam arti pendidikan ya. Nah dan Rasulullah SAW selalu ya kaidahnya itu seperti yang dikatakan Bunda Aisyah gitu. Rasulullah SAW itu beliau dasarnya penyayang secara umum apapun kepada siapapun gitu ya. Otomatis anak apalagi gitu ya pada siapapun. Tapi satu hal, apabila kesalahan seseorang itu sifatnya adalah kesalahan dalam arti pelanggaran terhadap syariat, syariat, gitu ya. Dalam arti di situ hak-hak Allah yang dilanggar, Rasulullah SAW pasti marah.
2: Siapapun
0: pasti marah, siapapun dan apapun.
2: Termasuk anak kecil.
0: Oh ya, pernah dengar kisah Hasan dan cucu tuh. Mm-hmm. Dan bagaimana Hasan tidak disayangi Rasulullah cucunya, mm-hmm, gitu ya. Beliau malah mengatakan, "Ya Allah, aku mencintainya, menyayanginya." Mm-hmm. Maka cintailah dia, kan gitu.
2: Yeah, yeah.
0: Dan cintailah orang yang mencintainya. Alhamdulillah gitu kan. Yeah. Kan pernah begitu. Hasan itu karena masih anak kecil ya, suatu ketika itu mengambil kurma dari zakat.
2: Oh.
0: Ya, kan zakat dikumpulkan nih. Mm-hmm. Rasulullah menerima zakat. Nah, di antaranya kan kurma tuh. Dia makan kurma dari zakat. Ya, dia enggak tahu lah namanya anak.
2: Yeah.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu tahu. Maka tindakan beliau tegas. Padahal kan dia anak kecil lah. Kan yeah. Hasan paling berapa sih usianya? Kan lahir kurang lebih tahun 4 lah Hasan itu. Kurang lebih tahun 4 Hijriah ya. Mm. Artinya ketika Rasulullah wafat tuh paling 7 tahun lah maksimal. Mm. Artinya usianya belum itu, belum sampai 7 tahun, yeah, otomatis kejadian ini.
2: Belum baliknya.
0: Belum. Jadi Hasan tuh makan. Tapi itu tetap kesalahan kan? Karena Rasulullah SAW dan keturunannya haram makan zakat. Makan dari zakat. Ya. Karena bukan mustahik.
2: Iya, iya, iya.
0: Dasarnya bukan mustahik, gitu ya. Rasulullah SAW dan keturunannya itu kan itu haram makan dari zakat. Dan beliau mengharamkan kan gitu. Jadi beliau itu betul-betul mengambil, meminta Hasan untuk memuntahkannya gitu, mengambil kih gitu kan. Dan beliau mengatakan, apakah engkau tidak tahu gitu bahwa zakat itu haram bagi Muhammad dan keluarganya? Kan gitu. Itu tegas beliau. Jadi enggak dimaklumi maksud saya gitu loh. Kan masih anak-anak ini diberin aja deh. Okay. Gitu kan. Cuma satu biji doang kan gitu. Yeah, yeah, yeah. Dalam arti dengan lembutnya, dengan enggak. Harus dimuntahkan. Kan itu haram.
2: Oke.
0: Okay. Gitu loh. Ya di sini enggak bisa dikatakan marah ya. Bukan memang tidak ada alasan untuk marah, tapi kan tegas betul.
2: Tegas.
0: Enggak gitu. Yeah. Dimaklumi gitu loh. Yeah, ketika yeah. itu terkait dengan hak Allah gitu loh. Ya, iya. Rasulullah begitu gitu. Mm-hmm. Tapi kalau di luar itu mau beliau dengan anak-anak luar biasa. Bayangkan aja Rasul dalam kesempatan-kesempatan yang kita harus memposisikan juga Rasulullah itu kan sebagai nabi, sebagai pemimpin besar gitu. Itu dalam momentum-momentum atau event-event di mana kemudian di situ dilihat banyak orang, itu membonceng anak-anak gitulah. Di kendaraannya pernah membonceng Hasan, pernah membonceng Usamah bin Zaid, pernah membonceng Fadl bin Abbas, pernah dibonceng betulan. Jadi di momentum yang kalau kita tuh di tengah acara besar gitu atau di tengah keramaian di mana tentu saja Rasulullah SAW itu jadi fokus gitu ya. Kalau sekarang tuh jadi media darling, itu kemudian sengaja membonceng anak, membawa anak gitu kan, menunjukkan gitu. Itu luar biasa lah dalam hal ini gitu.
2: Iya ya. Jangan. Artinya pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Rasulullah SAW dengan Hasan tadi itu kita jadi dapat pelajaran ketika berkaitan dengan hukum syara,
0: hak
2: maka
0: Allah
2: tegaslah
0: ya.
2: Gitu ya.
0: Kalau ada pelanggaran terhadap hak Allah gitu loh, itu Rasulullah SAW nggak merasa bahwa aku bisa memakluminya karena itu hak Allah kita harus berkewajiban untuk menjaga.
2: Iya
0: gitu loh.
2: Ya apalagi merasa cucunya sendiri maka didiamkan, dibaklumi, nggak apa-apa, paling besok-besok nggak kok gitu, nggak kayak gitu,
0: enggak,
2: langsung
0: enggak,
2: saat gitu. Itu juga
0: betul. Itu.
2: Muntahkan,
0: iya,
2: gitu ya,
0: iya, tegas.
2: Oke, insyaallah. Nah, terus ini Ustaz, kan saya menemukan satu hadis nih Ustaz ya tentang mencium anak, gitu ya, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Hasan, putra Ali, di mana saat itu ada Aqra ibnu Habis At-Tamimi sedang duduk di samping beliau.
0: Yeah.
2: Dia lalu berkata, saya punya 10 orang anak dan tidak pernah satu pun dari mereka yang saya cium. Wow. Kemudian Rasulullah SAW memandangnya dan berkata, siapa yang tidak memiliki sifat kasih sayang, niscaya tidak akan memperoleh rahmat Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai hal itu dianggap penting banget dalam membangun kedekatan? Dan kemudian saya pribadi saya hampir setiap hari menciumi anak saya Ustaz. Anak saya perempuan dua-duanya dan hampir setiap hari setiap mau tidur itu saya ciumin. Nah, sejauh apa batasannya Ustaz?
0: Kalau memang boleh. Hadis ini pertama kali itu jelas Rasulullah SAW ingin memberikan edukasi. Karena memang di tengah masyarakat Arab, terutama masyarakat Badiah, masyarakat pedalaman nomaden, Al-Aqra bin Habis itu kepala suku.
2: Oh,
0: salah satu klan Bani Tamim. Itu kepala suku. Dan salah satu sifat orang-orang Arab itu ya, apalagi di pedalaman itu. Itu ketika mereka itu menjadi pembesar apalagi itu. Mereka menunjukkan kebesarannya itu dengan salah satu indikatornya itu tidak mudah untuk menyayangi atau kayak menyayangi itu kayak lemah gitu, lembek gitu.
2: Gengsi gitu.
0: Bukan gengsi, jadi itu sebagai kelemahan gitu. Jadi kesatria gagah itu kalau termasuk tidak pernah mencium anak atau lain sebagainya kayak gitu-gitulah gitu.
2: Okay.
0: Itu bagi mereka jadi kayak mengurangi aura
2: wibawa
0: gitu. Oh. Gitu.
2: Termasuk di dalam rumah?
0: Iya, ya kan kalau pedalaman mah enggak punya rumah. Kan
2: iya maksudnya di lingkungan mereka sendiri.
0: Iya. Itu masalah kegagahan anafah gitu loh. Kegagahan. Ya sekaligus ya sebenarnya keangkuhan jadinya gitu. Itu diantaranya bahwa itu laki-laki itu lemah kalau nyium anak gitu. Gitu loh. Kita harus, dan pada Rasulullah sengaja di samping Al-Aqrab bin Habis mencium cucunya kan gitu. Dan beliau kan maksudnya begini, kamu merasa hebat karena kepala suku. Aku lebih hebat dari kamu. Kamu kan ngakui aku lebih hebat dari kamu kan. Aku aja mencium. Kan gitu kan dikasihnya kan. Nah itu satu sisi gitu. Di sisi lain karena memang mencium anak gitu. Atau lembut kepada anak. Itu kan sebenarnya bagian dari kelembutan kepada anak kan. Ditunjukkan. Anak kan punya rasa yang luar biasa ketika dicium oleh orang tuanya kan. Gitu ya. Kedekatan, kehangatan gitu. Artinya persentuhan yang sangat luar biasa gitu. Itu jelas penting sekali dan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ini adalah rahmah gitu lah. Kan man la yarham la yurham, siapa yang tidak bisa menunjukkan atau mengekspresikan kasih sayangnya gitu lah. Kan termasuk mencium itu kan ekspresi dari kasih sayang kan sebenarnya. Maka dia tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan dari yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala kan gitu maksudnya kan. Jadi Rasulullah melihat itu bagian yang sangat penting dalam pendidikan kan. Bahkan Rasulullah SAW itu menunjukkan kasih sayang kepada anaknya itu kan sampai diantaranya ketika cucunya anak Zainab itu meninggal kan. Itu Rasulullah menangisnya betul-betul menangis. Artinya berjucuran air mata. Sampai Abdurrahman bin Auf itu waktu itu yang menyaksikan bertanya, Rasulullah segini amat kah? Kata Rasulullah ini rahmah. Artinya kita gak disalahkan dengan menangis gitu. Emang kenapa kalau pemimpin besar gitu loh kemudian menangis ketika cucunya gitu meninggal. Itu kan susah dalam protokoler Raja Inggris itu kan. Salaman aja anak cucu aja salaman itu ada jarak dan sebagainya kan. Rasulullah enggak, sebegitu tidak berjaraknya beliau itu. Gitu loh. Jadi ketika beliau menangis karena cucunya salah satu cucunya meninggal anaknya Zainab itu dan betul-betul deras air matanya gitu. Itu kan spontanitas yang memang itulah seharusnya aku menyayangi dia, gitu, menyayangi cucuku. Rasulullah kan inilah rahmah, inilah kasih sayang. Kita tidak disalahkan untuk mengekspresikan kasih sayang seperti ini. Yang gak boleh dalam Islam itu kan adalah meratapi kan. Itu gak boleh. Kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tepat, kemudian melakukan tindakan yang berlebihan, kalau jahili itu merobek baju apa gitu. Itu iya, tapi kalau nangis-nangis. Gitu lah. Itu Rasulullah SAW. Sampai sejauh itu. Mencium, menangis, dan gitulah.
2: Oke. Berarti memang kalau melihat dari kisah Iqra Ibnu Habis tadi, Iqra Ibnu Habis itu, saya baru menyadari Ustaz. Berarti memang ternyata segitu ingin menjaga wibawanya sampai mereka tidak ingin menunjukkan kelemahan tanda kutip dengan mencium anak-anaknya.
0: Ya, menganggap itu kelemahan.
2: Menganggap itu kelemahan. Kalau mencium aja dianggap sebagai kelemahan. Berarti apalagi kayak menangis mungkin ya?
0: Jadi sangat mungkin.
2: Ya karena sebagai kepala suku dia harus menjaga wibawanya itu gitu.
0: Iya, bahwa itu adalah kesatriaan atau kegagahan dan seterusnya. Dan itu gak islami.
2: Apa dia memegang prinsip lelaki tidak bercerita ya?
0: Oh bisa.
2: Kalau sekarang kayaknya gampang sekali kita.
0: Makanya Rasulullah itu indah. Rasulullah itu indah. Artinya dengan segala gitu kewibawaannya, kegagahannya bukan berarti kemudian tanpa air mata. Gitu.
2: Itu manusia. Berarti laki-laki boleh menangis ya Ustaz?
0: Kenapa enggak? Apalagi ketika Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kurang apa kan? Oh, setannya takut kan? Tapi kan ada guratan air mata. Karena ketika seharusnya menangis, apalagi ketika baca ayat Al-Quran dan merasa berhadapan dengan Allah. Itu nangis. Itu laki sejati. Ngapain ada air mata kalau laki-laki tidak menangis? Kan Allah menciptakan air mata kan?
2: Iya, iya.
0: Terus
2: ini,
0: kenapa?
2: Ini relasinya dengan kondisi saat ini, Ustaz. Ya banyak postingan-postingan yang begitu, lelaki tidak bercerita, sehingga lelaki dituntut untuk kuat, tidak boleh menangis dengan segala beban hidupnya gitu.
0: Siapa yang lebih kuat dari Umar?
2: Iya, Ustaz. Siap-siap. Nah, kemudian beralih ke berikutnya, Ustaz. Kali ini tentang anak nih. Kalau seorang anak dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumah, itu dampak jangka panjangnya menurut perspektif Islam itu seperti apa, Ustaz?
0: Ya, tentu anak-anak itu kan juga berkembang. Artinya gini, anak dia jelas ada hak yang harus diterima anak, yaitu ihsan dari orang tua sampai masa pertumbuhannya, kan? Tapi kan tidak semua orang tua mampu memberikan gitu, atau memang peduli dalam hal ini tanggung jawabnya untuk memberikan, sehingga otomatis anak sampai usia mukallaf itu belum tentu sudah mulai bisa bertanggung jawab gitu kan. Kan problemnya di situ. Ya pasti itu di situ ada apa namanya? Kekurangan-kekurangan perangkat yang dibutuhkan anak untuk kemudian mandiri. Nah, ya lagi-lagi sebenarnya kita harus juga melihatnya tadi, ketika keluarga kecilnya gitu ya, itu tidak mampu gitu. Dalam terlihat mungkin banyak faktor, tidak mampu karena memang betul-betul tidak mampu atau kemudian mengabaikan kan gitu. Bahkan keluarga besarnya gitu loh, itu kan harus memberikan perhatian gitu loh. Itu juga satu sisi untuk mengurangi apa namanya dampak negatif nanti masa depan anaknya gitu. Tapi juga harus diingat bahwa manusia itu ketika tumbuh gitu ya, dia kan menyerap pelajaran dari banyak sumber,
2: ya.
0: Artinya ketika anak itu sudah mulai dewasa gitu ya, dia punya tanggung jawab sendiri gitu loh. Artinya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua gitu loh. Orang tua kita, apalagi orang tua old ya, artinya sama kan di kampung-kampung gitu kan. Mereka ada keterbatasan-keterbatasan yang kemudian anak-anak bisa menuntut bahwa kenapa orang tua enggak bisa mengantarkan saya untuk menghadapi masalah yang sekarang begitu kompleks lah. Orang tuanya di kampung, kemudian latar belakang pendidikan yang terbatas dahulu, kan juga enggak bisa dituntut kan. Contohnya itu. Atau di sisi lain yang mengabaikan sekalipun. Anak pada dasarnya, kenapa Al-Qur'an menetapkan anak itu harus ihsan ke orang tua? Ihsan itu kan kebaikan perlakuan baik tingkat paling tinggi, ihsan itu di antaranya tidak boleh pamrih kan, karena masa lalu orang tuamu kekurangan atau memang mereka mengabaikan artinya gitu ya, keterbatasan atau mengabaikan, itu mereka tanggung jawab mereka kepada Allah yang mengabaikan terutama ya, tapi kamu punya tanggung jawab setelah kamu mukallaf, punya tanggung jawab sendiri kepada Allah. Jadi nggak boleh menyalahkan orang tua, ini gara-gara orang tua gitu loh. Ini kan problem anak muda sekarang. Jadi mereka gitu loh merasa tidak nyaman di hari ini gitu dengan melepaskan tanggung jawab bahwa permasalahan ini gara-gara orang tua saya. Bukan enggak boleh begitu. Enggak bisa. Kamu setelah besar kamu punya tanggung jawab gitu. Kamu sudah diberi perangkat oleh Allah untuk bisa menyerap dari kanan kiri, dari mana-mana, artinya untuk proses learning kamu tidak bisa sepenuhnya mengandalkan orang tua kalau kamu sudah dewasa. Dan kamu punya tanggung jawab tersendiri, nggak bisa menyalahkan. Saya gagal karena orang tua, saya tidak bisa apa-apa karena orang tua. Itu nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah setelah dewasa.
2: Okay. Itu menarik, Ustaz. Karena emang ini berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, Ustaz ya. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dulu mengajarkan itu lebih banyak lewat nasihatkah atau lewat keteladanan? Karena begini, Ustaz, ada orang tua yang memang sebelum menikah itu dia memang sudah mempersiapkan akan menikah, akan punya anak dan siap mendidik. Tetapi ada juga yang memang orang tua itu menikah itu jalurnya itu bukan ingin membangun keluarga, tapi memang ya lewat jalur pacaran apa segala macam. Tapi mereka sadarnya setelah punya anak, artinya habit baik mereka itu belum terbentuk. Tetapi mereka ingin anak mereka itu punya teladan yang baik. Nah, itu bagaimana, Ustaz?
0: Mendidik anak kan gak setahun dua tahun. Artinya orang tua tadi ketika awalnya kurang baik gitu ya.
2: Yeah.
0: Tapi kemudian ada kesadaran, berarti kan dia masih punya waktu untuk berproses, untuk belajar. Kenapa nggak dipakai itu?
2: Okay.
0: Kan seharusnya itu. Kan nggak setahun dua tahun mendidik anak itu. Betul bahwa kemudian kemampuan saya terbatas. Contohnya ngajinya masih terbata-bata yeah. gitu. Sementara anak bisa jadi lebih cepat gitu. So oke, okay. Artinya dalam hal ini jangan sampai menempatkan anak harus di belakang orang tua. Nanti anaknya terlambat okay. bisa ngaji juga kan. Anak-anak biarlah lebih cepat. Tapi orang tuanya tetap belajar kan.
2: Berproses.
0: Ingat dalam Islam belajar itu belajar dalam arti yang luas gitu. Itu kan gak ada batas waktu kan. Sampai kapanpun.
2: Ya.
0: Muslim itu adalah manusia pembelajar kan pada dasarnya. Intinya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Syukur kalau bagi saya kalau ketika orang tuanya sadar meskipun terlambat gitu loh. Itu mah itu artinya menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, itu modal yang sangat luar biasa. Kita ya semuanya berharap ketika kita masuk ke satu fase yaitu pernikahan dan keluarga kita sudah siap segalanya, tapi kan enggak semua orang begitu kan.
2: Betul.
0: Gitu ya. Nah, ketika kemudian ada yang terlambat itu menurut saya ketika dia masuk ke titik kesadarannya itu sudah sangat bagus. Tinggal kemudian bagaimana dia mengisi gitu loh. Masa berikutnya gitu. Mengejar keterlambatannya itu. Kan intinya dalam Islam manusia muslim adalah manusia pembelajar. Thalabul ilmi itu enggak ada batasnya. Gitulah, itu long life kan. Terus kemudian Al-Qur'an jelas apa namanya? Pesannya general, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Selama kamu mencari ilmu, beriman dan mencari ilmu, maka derajatnya akan terus akan ditinggikan. Artinya mendidik anak bukan setahun dua tahun. Ya orang tuanya juga terus memperbaiki lah arti. Nah, ya. Jangan sampai kemudian pasrah dalam arti, udahlah, udah kayak gini dari dulunya. Nah, itu yang gak boleh. Itu mau frustasi kan, gak boleh itu. Saya rasa itu, Rasulullah SAW itu, kita gak bisa, menurut saya gak bisa kita. Rasulullah itu lebih baik, lebih banyak pakai nasihat atau pelajaran, atau keteladanan, gitu ya. Menurut saya dua hal ini gak bisa dijadikan opsi, gitu
2: ya.
0: Karena sebenarnya itu satu kesatuan. Ingat Rasulullah SAW antara qaul dan amal, antara ucapan dan perbuatan itu pasti nggak mungkin bertabrakan.
2: Iya.
0: Ya, di satu sisi. Di sisi lain, amalan Rasulullah SAW itu bobotnya adalah akhlak. Semua amalan Rasul bobotnya adalah akhlak. Artinya beliau melakukan ini itu nggak mesti dalam arti keteladanan itu dalam hal-hal tertentu, skill tertentu, bagian tertentu dicontohkan. Enggak, Rasulullah SAW itu dari bangun sampai tidur, gitu. Tindakan beliau itu bobotnya akhlak, gitu loh. Bobotnya akhlak. Jadi orang melihat Rasulullah SAW aja kan itu sudah otomatis gitu. Itu adalah pelajaran, itu adalah keteladanan gitu. Jadi enggak perlu ada pelajaran keteladanan itu enggak ada gitu. Ada pelajaran khusus keteladanan itu. Kamu harus begini ya. Kemudian ikuti begini ya kalau dibahasakan ya, gitu ya. Kalau dibahasakan kan jadinya begitu. Rasulullah enggak. Apa yang beliau lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bobotnya adalah akhlak. Gitu. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kan gitu.
2: Iya. Nah ini sebenarnya pertanyaan tadi soal keteladanan itu akan nyambung dengan yang berikutnya nih Ustaz nih. Ada beberapa orang tua yang memang merasa, aduh saya baru belajar Islam tuh ketika anak sudah gede gitu kan. Kemudian belum ada yang bisa diteladani dari saya sehari-hari. Kemudian akhirnya mereka memilih jalan untuk anaknya diberangkatkan ke pesantren karena di pesantren ini terlihatlah rutinitasnya gitu. Bangun pagi, sholat di masjid, kemudian ada rutinitas ngajinya yang itu mereka tidak dapatkan dari orang tua mereka gitu. Nah, artinya niat-niat begini nih enggak apa-apa enggak sih, Ustaz gitu loh.
0: Tapi saya garis bawahi lah, itu orang tuanya kan mengatakan bahwa tadi bahwa aku ini kadang terlambat ya sadarnya gitu.
2: Iya.
0: Dan nggak ada yang bisa diteladani. Bahwa orang tuanya secara jujur, secara tulus mengakui, dalam arti aku belajar sekarang, dalam arti aku mengakui masa laluku tidak sebaik gitu yang seharusnya, tapi kemudian aku memulai berubah sekarang belajar, itu aja udah keteladanan sebenarnya bagi anak.
2: Iya sih.
0: Sebenarnya itu mahal menurut saya.
2: Mengakui kelemahan
0: itu. Iya, mengakui itu kan nggak mesti harus diungkapkan semuanya masa lalunya sejelek apa kan. Tapi bahwa kemudian ada perubahan dan ada keinginan untuk berubah itu. Dan termasuk bahwa kalau gitu kamu ke pesantren nak itu. Itu sebenarnya keteladanan kalau menurut saya. Oh iya, orang anak-anak mempelajari ketulusan orang tua, kesungguhan orang tua untuk berubah itu luar biasa menurut saya. Bahwa kemudian hasilnya dalam arti secara kualitas gitu belum sebaik yang seharusnya, ya wajar, nama juga orang baru itu terlambat, iya, lagi gitu, betul, ya. Gitu loh. Tapi betul, itu udah keteladanan yang luar biasa kalau saya.
2: Betul, betul, betul.
0: Iya.
2: Iya, makanya keteladanan ini menjadi satu hal yang tidak terbentuk secara instan, Ustaz.
0: Oh, iyalah. Kalau
2: menurut saya ya, gitu. Artinya apalagi orang tua yang memang sudah anaknya sudah SD, SMP, sehingga mereka ingin mencontohkan, ya anak harus setiap hari baca Quran lah. Orang tuanya juga enggak gitu, tidak melakukan seperti itu. Ini kayaknya kita perlu sesi berikutnya kali ini ya, untuk soal membahas soal orang tuanya juga gitu, bukan hanya mendidik anak tapi juga mendidik orang tua gitu. Gitu, nah dalam keluarga modern Ustadz, banyak orang tua tuh hanya menuntut anak tanpa memberi contoh. Nah, bagaimana kita bisa meneladani metode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini?
0: Ya kan sebenarnya kan kita juga harus fair lah membagikan. Dalam hidup itu ada yang betul-betul sifatnya fardu ain gitu ya. Artinya yang fardu ain itu kan sifatnya absolut lah. Setiap orang punya kewajiban di situ. Yang hal ini, dalam hal ini, dalam fardu ain ini orang tua tidak ada tawar menawar. Artinya dia harus mutlak kalau fardu ain itu. Nah tapi kan ada yang di luar fardu ain, apalagi skill tertentu gitu untuk anak gitu ya. Kan intinya di situ semuanya pembiasaan-pembiasaan gitu ya. Saya memberikan contoh aja nih supaya lebih mudah gambarannya. Jadi suatu ketika saya dalam suatu sesi gitu acara di tengah lingkungan yang memang orang-orangnya punya konsentrasi untuk mendidik anaknya dan mengajarkan hafalan Quran. Coba bayangkan, ada dua sih pertanyaan waktu itu. Yang pertama sih seorang ibu bertanya begini, Ustaz, anak saya sudah mungkin empat tahun atau berapalah pokoknya saya sekolahkan lah gitu di tingkat dasar lah gitu ya. Dan itu konsentrasi ke ya kayak rumah tahfidz dan sebagainya kayak gitu ya. Ustaz, tapi sampai sejauh ini gitu ya, dengan nada sangat sedih dia yang saya tangkap. Anak saya baru hafal 8 juz saat 4 tahun belajar 8 juz. Sedih sekali orang tuanya.
2: Baru.
0: Iya. Ya. Saya langsung terus terang saya angkat suara, "Ibu, Ibu jangan menyesalkan anak Ibu baru hafal 8 juz dalam 4 tahun." Itu luar biasa saya bilang. Apa yang disesalkan dengan anak gitu loh. Hafal 8 juz dalam 4 tahun. Saya melihat masalah si ibu itu mungkin dia ingin anak itu gitu dalam 6 tahun atau 7 tahun sudah 30 juz. Gitu loh. Loh, ini mah kan sebenarnya masalahnya kan 30 juz pertama, apakah itu fardu ain? Kan bukan. Gitu ya. Terus kemudian apa memang seberapa prestasi berbobot sih dalam Islam kalau itu memang diselesaikannya dalam 7 tahun? Kenapa kalau dalam 20 tahun hafal 30 juz kenapa masalahnya? Kan gak ada masalah sebenarnya. Kenapa kayak menyesal itu jadi masalah itu? Kayak menyesal sekali, sedih. Saya khawatir ibu itu kecewa kepada anaknya karena sudah 4 tahun menurut dia baru 8 juz. Jangan kecewa. Bersyukurlah, dorong anak itu.
2: Ekspektasinya terlalu tinggi.
0: Ya bisa jadi begitu. Kan saya khawatirnya begitu gitu loh. Ya, apalagi kalau kemudian gimana saya nyuruh anak ibarat kata 10 juz, saya aja 1 juz belum. Ya. Nah, iya memang beda start lah gitu loh. Kan ini baru sadar orang tuanya, anaknya kendala lain. Nah, anaknya lahir dari orang tua yang sudah sadar gitu artinya, kan tersadar. Ya gak apa-apa gitu loh kalau anaknya melampaui dia gitu loh dalam hal ini gitu ya. Bagusnya memang idealnya anaknya 8 juz, ibunya orang tuanya 10 juz. Iya bagus, tapi kalau kemudian ini jangan kemudian merasa saya tidak mendidik dia. Ya karena memang beda start lah gitu kan. Contohnya kayak gitu ya. Ada lagi pernah, kali ini mah dengan suami gitu. Jadi ibu cerita, saya tuh gimana gitu ya. Ngajak suami sholat tahajud, sholat duha, tapi gak pernah bisa. Terus kenapa ibu nangis? Iya, gini. Ibu, suami ibu sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, alhamdulillah. Saya bilang. Iya, betul lah. Kita tahu bahwa orang yang bisa menambah sholatnya dengan sholat sunnah, puasanya dengan puasa sunnah, itu kan ya jadi ada tambahan-tambahan yang luar biasa gitu. Tapi ya jangan sampai kemudian kecewa dengan suami yang belum bisa sholat tahajud, mau maksudnya ataupun yeah. Sementara atau sholat fardunya dia jaga nih, udah itu aja dulu. Artinya jangan sampai kecewa juga gitu loh, kecewa yeah. berlebihan gitu. Karena bagaimanapun itu sunnah gitu loh.
2: Yeah, yeah.
0: Yang penting maksudnya pendekatan yang santai, persuasif terus, mudah-mudahan bisa lebih baik. Itu gitu aja caranya, tapi jangan sampai menyesali kayak gimana gitu loh.
2: Iya, iya.
0: Kan kita kadang-kadang itu ekspektasi targetnya tuh
2: ketinggian.
0: Ketinggian atau kecepatan gitu loh. Iya. Kan orang beda-beda. Saya sih menduga ibu itu mungkin melihat temannya 4 tahun sudah sekian, anakku baru sekian. Hmm. 8 juz itu Kang Indra lumayan loh ya.
2: Iya, bukan lumayan lagi Ustaz, itu
0: setahu berat saya, setahu saya selain jurusan tafsir hadis di Al-Azhar itu target 4 tahun itu 8 juz. Di Madinah 10 juz.
2: Di Madinah 10 juz.
0: Alumni Madinah itu 10 juz 4 tahun itu. Jadi kalau anak-anak belum tamat SD sudah 8 juz, bagus banget. Itu loh, jangan disesali waktu saya. Iya. Jangan kemudian anaknya dianggap gagal gitu loh. Itu ibu sambil nangis masalahnya. Itu pengalaman.
2: Iya. Ini pelajarannya berarti jangan terlalu besar di ekspektasi dan jangan terlalu sering melihat rumput tetangga.
0: Nah, gitu ya. Gitu ya, gitu ya. Itu penting, itu penting. Artinya anak kita itu spesial. Yeah. Artinya dia punya keistimewaan sendiri, dia punya kelunggulan sendiri. Kemudian selama itu on the track gitu ya, bagus itu. Walaupun perlahan, walaupun lambat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Okay. Toh ini bukan terkait dengan fardu ain kan? Kecuali kalau fardu ain pas dia akil balik dia harus bisa, karena kalau enggak dosa kan gitu.
2: Benar, benar.
0: Kan gitu kalau leluhur itu mah. Benarlah.
2: Masya Allah, Masya Allah. Ini Ustadz kayaknya perlu ada sesi berikutnya. Bahkan kemungkinan kalau memang Ustadz Asep setuju kita buat berseri ya teman-teman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diteran siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterkenal siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
6: RDS FM.
7: Jumpa lagi di Bicara Profesi. Saya ketemu buku yang luar biasa nih. Jadi solusi untuk banyak sekali pengusaha, bisnismen, baik itu UMKM. Saya pikir sampai dengan perusahaan besar sekalipun ya, harus tahu mengenai marketing. Dan satu lagi mengenai permodalan. Nah kita sambut saja narasumber kita hari ini, Mas Alfian Rendra. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sehat?
8: Alhamdulillah.
7: Ya Mas, seperti saya sampaikan tadi,
8: siap.
7: Saya baca bukunya nih luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Saya banyak sekali ketemu UMKM dan circle saya banyak pengusaha kebetulan ya. Dua masalah klasik mereka. Oke. Okay. Yaitu pertama adalah modal. Yang baru bisnis modalnya gimana? Pengen bisnis. Yang kedua adalah jualan. Nah, dua hal itu menurut saya masalah klasik yang saya temui dari banyak sekali UMKM dan pengusaha ya. Gimana menurut Mas Alfian? Sama atau gimana?
8: Iya, jadi memang kalau ditanya ya, banyakkan UMKM kan kalau ditanya apa sih problem utamanya? Pertama modal. Itu juga dulu saya pikirin begitu. Tapi sampai saya ketemu seorang teman yang memang dia juga menggalang banyak dana ya untuk ngasih permodalan sama UMKM. Sekitaran 80 UMKM waktu itu diuji coba, dikasih modal, ternyata yang bisa balik modal ya BEP itu ternyata enggak sampai 10%.
7: Enggak sampai 10%.
8: Ya, ya lainnya enggak bisa muterin modalnya.
7: Oke. Okay.
8: Dalam artian ternyata masalahnya bukan hanya modal. Ternyata bagaimana muterin modal itu masalah marketing nih nomor satu
7: malah. Oh, oke. Okay. Nah, ini kenapa relevan banget beliau saya ajak diskusi karena selain marketers juga beliau adalah seorang investor. Kita bedah satu-satu ya. Modal dulu deh. Siap, awal nih sebelum marketing ya. Mas Alfian, gimana caranya seorang calon pengusaha lah ya atau UMKM yang masih kecil itu mendapatkan modal? Apakah selalu melalui lembaga finance? Apalagi sekarang mengerikan tuh pinjol bergerilya bank emok itu sepertinya mudah nih. Satu klik dapat uang. Gimana caranya mendapatkan modal bagi mereka yang baru mulai atau UMKM?
8: Siap. Untuk solusi permodalan ya yang memang bisa tanpa tadi ada bunga dan lain sebagainya. Salah satunya sebenarnya kalau dalam Islam itu ada namanya syirkah. Syirkah ini sebagai solusi permodalan tanpa utang riba. Sebenarnya nggak cuma untuk permodalan doang, tapi untuk pengelola juga iya. Makanya syirkah itu kan ada yang memang badan ketemu badan, skill ketemu skill, itu ternyata bisa menghasilkan modal. Nah, ya kemudian nanti modalnya bisa diputar lagi. Ya, untuk memang membesarkan bisnisnya. Memang nggak bisa dipungkirin untuk bisa mempercepat bisnis ya, terutama misalnya kita mau ngomongin digital marketing misalnya. Ya kalau yang satu punya modal untuk iklan, yang satu nggak punya modal buat iklan, ya cepet yang punya modal buat iklan. Lebih cepet untuk grow-nya. Dibanding memang yang organik, benar-benar organik ya. Itu memang akan kalah memang sama yang punya modal. Tapi ternyata punya modal juga belum tentu. Ya banyak juga saya temuin ketika dikasih modal ya nggak bisa muterin modalnya, skill marketingnya kurang. Akhirnya yang tadinya duit ini buat budget iklan akhirnya hilang juga, habis juga. Yang tadinya modalnya ini harusnya cukup dihitung-hitung untuk memang membesarkan bisnisnya, akhirnya zonk di ya tadi operasional, untuk budget marketing yang salah dan lain sebagainya.
7: Oke, jadi tadi selain tadi perbankan gitu, lembaga finansial yang mungkin teman-teman muslim menghindari itu karena riba, tadi ada namanya syirkah.
8: Syirkah
7: ini tadi patungan skill bisa atau gimana?
8: Ya kalau syirkah itu ada beberapa jenis. Ya memang ada yang namanya syirkah abdan. Abdan itu bisa skill ketemu skill. Tapi ada yang namanya mudorobah. Mudorobah itu ya misalnya satu pemodal, satu pengelola. Ya yang satu punya skill, yang satu memang punya modal. Kan ada orang yang memang punya duit, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala punya modal, tapi enggak punya waktu dan tenaga untuk mengelola satu bisnis. Saya juga ada teman yang seperti itu. Ketika dia bisnis sendiri ya gagal-gagal terus. Tapi ternyata ketika dia jadi investor malah dia berhasil. Memang mungkin kalau dia bisnis sendiri memang enggak ditakdirkan jago dia, jago. Tapi ditakdirkan sama Allah memang dari keluarga yang memang punya mampu dan memang bisa memodalin seseorang ya. Nah, disitulah memang di sini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Karena syirkah ini hadisnya kun kudsi. Kudsi ini luar biasa sebenarnya, Allah sendiri yang bilang, aku adalah pihak ketiga kata Allah yang akan memberikan keberkahan ya atau kebaikan kepada dua orang atau lebih yang bersyirkah. Selama dua orang atau lebih ini tidak

0: Tian, ya skillnya juga oke. Karena kan bisnis akan hancur atau sesuatu akan hancur kalau tidak diserahkan kepada
1: ahlinya.
0: Tentunya jadi seorang pengelola modal itu juga harus ahli. Kalau enggak ujung-ujungnya tadi yang tadinya modalnya orang dikasih amanah nih tiba-tiba habis. Habisnya ternyata salah kelola. Bukan karena first major. Nah, itu yang banyak terjadi sebenarnya di saat ini. Kenapa kok jadi kurang solutif ya di permodalan apa ya UMKM, karena emang UMKM ini juga 80% kan banyakkan juga kalau yang startup ya lumayan tricky ini ya untuk banyak gagalnya. Makanya di situ salah satu amalahnya, kuncinya itu di laporan keuangan sebenarnya.
1: Pencatatan dulu yang benar berarti ya
0: kalau ujungnya. Berani bersirkah berarti ada kewajiban nih untuk pengelola untuk memberikan laporan keuangan, karena bisa tahu bagi hasil, bisa tahu untung atau rugi kalau berdasarkan ya kan raca. Kalau nggak ada raca awal ya nggak ada kita tahu laporan raba rugi ya, nah itu banyak gagalnya. Makanya saran saya memang untuk yang bersirkah paling nggak untuk pengelola ini siapkan 3 laporan neraca ya kan modal masuk harus ada nih dicatat ya, kemudian laba rugi. Nah, sama yang disukai investor tuh kalau kita punya laporan cash flow harian. Saya per detik ini
1: bahkan harian ya harus kasih tuh.
0: Per detik ini tuh tahu dari partner sirkah saya itu sekarang untung atau rugi. Ya, kemudian saya juga tahu uang kas itu berapa karena tiap hari update cash flow-nya. Jadi sehingga ya uang investor enggak menguap begitu aja gitu sih.
1: Jadi selain ya transparan harus ya, tapi transparan itu juga harus benar.
0: Benar.
1: Artinya harus tahu cara pencatatannya, tiga laporan tadi ya. Nah, Mas Alfian, kalau bersirkah itu saya pernah dengar dari beberapa teman juga nih, kan katanya ada yang mau bersirkah nih gitu, tapi dia minimal modalnya balik ya. Benar enggak sih seperti itu?
0: Jadi kan namanya bisnis atau investasi, itu pasti ada untung, ada rugi. Kita nggak bisa menjamin pasti untung, juga nggak bisa menjamin pasti rugi. Tapi paling nggak ya dengan biasanya ngelihat laporan sebelumnya, itu kan kita bisa tahu bisnis ini sehat atau enggak. Makanya memang dianjurkan memang sirkah itu bagusnya kepada bisnis-bisnis yang memang udah punya track record atau udah ada transaksi sebelumnya. Jadi lebih baik memang punya experience di situ. Nah, baru berani ini buka permodalan nih. Sebelumnya apa ya? Berarti pakai modal sendiri dulu gimana? Coba nih dari kemampuan skill kita bisa enggak datengin duit? Untuk apa? Untuk modal iklan dulu misalnya. Ya misalnya jadi makelar dulu. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau udah jadi makelar misalnya dapat komisi, ya sisihkanlah komisi itu sebagiannya untuk permodalan, jangan langsung dihabisin. Jadi marketing dan investing itu dua mata apa ya? Pisau yang luar biasa sih, menarik sebenarnya. Kalau bisa mainnya.
1: Gak bisa dipisahkan. Jadi tadi kalau ada investor mau bersirkah katanya, modalnya gak boleh hilang atau harus balik, itu sirkah atau enggak?
0: Kalau ada yang harus menjamin gak boleh balik, ya bukan sirkah.
1: Bukan sirkah.
0: Karena sirkah itu kan sebenarnya kan kita kembali ke definisi ya. Jadi kalau definisinya adalah akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk membuat satu bisnis yang ujung-ujungnya memang arifku, ada keuntungan. Ya. Nah, namanya bisnis, memang kita tidak bisa memastikan untung atau rugi itu kan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling enggak kita memastikan, bisa memastikan bahwa memang proyeksi bisnis kita atau memang bisnis kita ini menguntungkan. Makanya memang enggak boleh juga kita itu udah tahu bisnis ini rugi, kita tawarkan ke investor. Ngajak investor rugi-rugi bareng kan. Itu enggak boleh. Memang tujuannya tetap arifku, keuntungan. Memang harus untung.
1: Harus untung ya.
0: Berarti sebagai pengelola itu girohnya harus keuntungan. Karena dia itu enggak dapat gaji loh. Para pesirkah itu cuma dapat ya tadi ketika dapat bagi hasil. Itu makanya girohnya yaitu bagaimana bisa untung. Makanya pastikan bisnis modelnya kan macam-macam ya. Ada yang ya 3 bulan baru untung, ada yang modelnya setahun baru untung. Ya kalau mungkin lagi pemula, bikinlah bisnis model yang sebulan untung gitu. Biasanya karena kalau 3 bulan belum untung, itu rata-rata pengelolaannya, apalagi yang gak digaji ya, benar-benar dari bagi hasil, itu udah gelisah tuh. Masa makan duit operation terus?
1: Iya
0: kan? Terus ya kadang kalau digaji habis terus modalnya tuh, iya kan? Nah makanya disitulah giroh untuk bagaimana bisa menghasilkan keuntungan.

0: itu memang harus ada pada pengelola.
1: Hmm.
0: Yang itu memang salah satu skill untuk menghasilkan keuntungan, mau bisnis apapun itu.
1: Hmm.
0: Ya jualan.
1: Jualan salah satunya.
0: Ya, hmm. Kalau ya no selling kan.
1: Berapapun modalnya, dari manapun ya akan habis ya. Kalau
0: akan jualan, habis kalau nggak ya. Bisa jualan. Ya operation kan terus Pak.
1: Terus jalan.
0: Gaji ya. Terus Kang ya kan.
1: Ya, ya,
0: gaji
1: ya.
0: Keluar terus, budget iklan keluar terus. Hmm. Ya jualan nggak bisa nggak ngasilin profit.
1: Yeah.
0: Ya habis
1: harus
0: mau profit. Berapapun modalnya ya
1: yeah, harus profit, harus untung, dan bagi hasilnya harus dari untung ya,
0: harus
1: bukan dari modal,
0: bukan dari modal.
1: Ah oke okay. Yeah. Kalau dari modal berarti ada yang salah
0: dong. Sebenarnya modal itu untuk neraca BEP-nya aja. Mm-hmm. Ya sebenarnya bagi hasil yang benar itu kan setelah dikurangin beban-beban semuanya.
1: Mm.
0: Jadi benar-benar untung bersih.
1: Mm.
0: Bukan di untung kotor tapi benar-benar net.
1: Hmm.
0: Ya jadi udah bersih, baru dibagi hasil.
1: Bagi hasil.
0: Dan bisa bersihnya bisa dinilai dari aset plus uang kas yang ada di situ, atau memang ya balik BEP-nya itu uang semua boleh. Ada yang pendekatannya emang asetnya dihitung juga boleh.
1: Hmm,
0: yang penting memang ya harus punya neraca tadi. Kalau nggak punya neraca, apa yang mau dibagi?
1: Iya.
0: Tahu untung atau rugi kan dari situ sebenarnya.
1: Hmm.
0: Sudah melebihi modal belum sih gitu?
1: Iya, iya, iya. Oke. Nah tadi jadi para pengusaha UMKM maupun ya kelas menengah bahkan pengusaha besar juga kalau bersirkah ya harus untung ya, karena dasar bagi hasil dari keuntungan tadi. Nah cuman memang tidak semua orang bisa menjual, bisa jualan gitu ya, karena modal akan habis berapapun itu. Nah gimana cara jualan zaman now nih? Mas Alfian, ada perbedaan gak sih dari beberapa tahun ke belakang ini?
0: Ya jadi luar biasa. Sebenarnya kan jualan dari dulu ya gitu-gitu aja. Cuma memang channelnya yang berbeda, dan memang perilaku konsumennya yang berbeda. Nah ngomongin market itu kan tentang ngomongin orang yang belinya. Market itu kan itu yang disebut market. Nah emang kita harus memang ngelihat behaviornya. Saya kan di dunia sebenarnya markom itu udah cukup lama. Hampir 15 tahun lah. Kuliahnya juga saya di marketing communication. Dulu juga sempat ya ikut biro-biro iklan. Ya dari iklan radio, televisi dan lain sebagainya.
1: Oh,
0: ya, ngalamin ya tahu ya iklan koran seperti apa, bahkan iklan properti Sabtu Minggu masang gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, sempat ngalamin di situ. Cuma sekarang emang channelnya yang berbeda dan perilakunya yang berbeda. Nah, dari sinilah memang kita balik lagi tuh kalau bicara marketing, belajar sama salah satu sahabat Rasul yang kaya raya dijamin masuk surga, dan salah satu kata-kata yang fenomenalnya kan ya cukup tunjukin saya di mana
1: pasar
0: market. Nah kuncinya memang pertama kali ya sebelum kita create product ya itu ngomongin marketnya dulu sih.
1: Okay.
0: Ya kan Abdurrahman bin Auf ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah kan nggak bawa modal apa-apa.
1: Yeah, yeah.
0: Ditinggalin semua modalnya ya. Tapi punya skill ya, punya skill. Yang mana salah satunya kan tunjukin di mana pasar. Kira-kira ngapain Abdurrahman bin Auf tuh di pasar? Ya, riset. Bahasa kerennya sekarang emang dia observasi, mengamatin. Ya, pasar tuh seperti apa? Ya, kalau sekarang, kalau dalam teorinya kan ada segmentasi, targeting, karena pasar udah terlalu luas, ada positioning, dan lain sebagainya. Ya, itu perlu memang kita pelajarin ya strategi itu untuk menyusun strategi yang tepat. Jadi mulai dari marketnya dulu ya kita tahu ya, habis itu tahu nih sebenarnya kalau kita tahu marketnya kira-kira produk apa yang cocok buat marketnya ini. Value seperti apa nih kalau kompetitor apa ya kompetisinya udah terlalu tinggi. Berarti ngomongin habis market berarti value. Ya value yang kita tawarkan ya. Beda segmen, beda. Menengah atas sama menengah bawah sama kelas menengah itu kan beda value.
1: Yeah.
0: Berarti harus kita paham tentang bagaimana value creation. Membuat produk ini punya nilai, punya value yang kita tawarkan. Nah, tadi ada market, ya ada value, nah channel. Sekarang faktor kalinya. Channelnya zaman now, ya nggak bisa dipungkirin digital marketing kan.
1: Okay.
0: Itu luar biasa. Saya punya dampingin satu project di belakang Dramaga IPB. Itu kita jualan selama 2 tahun itu kos-kosan 40 unit.
1: Properti berarti ya.
0: Properti dengan market cash dan cash bertahap aja. Dan paling nggak cicilannya paling lama 2 tahun lah. Rata-rata emang pembeli kita tuh di pensiunan yang memang butuh investasi untuk masa tuanya yang paling cocok kan kos-kosan
1: gitu ya.
0: Paling cocok kan memang kos-kosan.
1: Okay.
0: Ya. Nah, dari situ kita itu 90% itu hampir dari Meta. Meta Ads. itu dari agent ya paling 10-15% lah sebenarnya. Dari agent-agent affiliate lah. Kalau zaman sekarang kan bilangnya affiliate. Itu total dari situ semua. Dan dengan budget yang memang dibanding kita sama-sama ngasih agent ya. Agent kita ngasih 2,5% misalnya. Dengan budget misalnya ads di 1-1,5% itu udah cukup untuk nge-grab market tadi.
1: Ya.
0: Dan ternyata bisa. Ya.
1: Sold out waktu itu?
0: Sold out.
1: Oke, okay. Berapa total closingnya?
0: 40 tahu? Unit 2 tahun. Hampir sekitar segitulah.
1: Sekitar itu, 40 ya. Unit 2 tahun?
0: 2 tahun.
1: Oke, okay. Tadi budget ads-nya berapa?
0: 1-1,5%
1: dan masih oke? Okay
0: dari itu? Omset, masih oke. Okay.
1: Oh, oke, okay. Luar biasa ya. Jadi kebanyakan tuh UMKM atau pengusaha umum lah, teman-teman saya juga sama. Di IT, di software, jualan jasa, konsultasi terkait dengan IT digital, telekomunikasi, dan saya yakin di usaha-usaha lain sama. Based on product, saya punya produk gitu. Tapi kan tadi kalau saya dengar Abdurrahman bin Auf, itu tunjukkan saya pasar dulu gitu ya. Nah ini bagi teman-teman yang cenderung saya punya produk, apakah salah saya punya produk dulu, seharusnya saya cari demand dulu atau gimana sih, Mas?
0: Enggak juga sih. Jadi emang kita ngelihat kan, kayak di properti ya. Properti itu kan, saya waktu itu pandemi. Aslinya kan hampir semua properti itu turun.
1: Ya betul.
0: Di pandemi. Tapi ternyata ada properti yang nggak turun sama pandemi. Ya ternyata namanya properti investasi. Akhirnya ketika saya melakukan sebuah riset, ternyata oh market itu ada dua. Properti untuk hunian, properti untuk investasi. Hunian dibagi dua ternyata. Ada market secondary, ada primary. Ya, market secondary misalnya itu kan rumah-rumah second. Ya itu ada yang investasi, ada yang komersil ya. Ada yang memang untuk hunian. Termasuk juga ternyata di hunian itu ada yang FLPP ya, atau kelas subsidi lah. Kelas menengah sama real estate. Ya, ternyata yang gak terkena dampak pandemi, saya punya klien pada waktu itu di Bogor juga dengan luasan 25 hektar jualan rumah premium itu laris selama pandemi.
1: Bahkan selama pandemi itu
0: laris. Selama pandemi larisnya ya. Yang satu properti investasi. Properti investasi orang itu beli bukan untuk ditinggali, tapi untuk dapat yield atau juga dapat ya pengembalian modal. Rata-rata properti kan sampai 10 tahun ya. Tapi kan aman dia punya aset tanah ya. Nah, itu ternyata properti investasi naik waktu pandemi. Ya. Jadi waktu pandemi properti investasi yang naik itu kan coupling ya, kemudian kos-kosan, kontrakan. Nah, dari riset itulah akhirnya kita nyari pasarnya. Kira-kira kalau kos-kosan ini banyak pembelinya itu siapa sih? Ya. Dan kalau kita mau jualan properti yang tanpa bank itu seperti apa? Oh, ternyata orang-orang yang sudah mendekati masa pensiun itu ternyata udah nggak BI checking lagi, udah nggak bisa ngajuin KPR lagi, udah nggak ditolak lah dia, udah umurnya udah nggak sampai lagi mau nyicil berapa lama lagi,
1: sisanya udah
0: gitu. Nah ternyata ada market itu, tapi dia punya daya beli, ya, dan ternyata ya untuk pensiunan worker yang dia bukan pengusaha, dia lebih baik investasi di kos-kosan daripada dia harus bisnis, karena hampir banyak pensiunan setelah dia pensiun duitnya itu dimasukin ke bisnis nggak bisa bisnis. Saya banyak dicurhati.
1: Banyak banget ya, teman saya juga banyak tuh.
0: Akhirnya ya paling simpel lah, masukin kos-kosan aja. Iya kan? Dapat bulanannya berapa sih? Anak udah pada gede-gede kan. Ya kan? Pengen tinggal di itu berapa kamar? Misal kayak di drama kayak itu. Kita ada kos-kosan yang harga jualnya itu 3 juta. Premium nih 3 juta per bulan. Kalau dia punya 10 kamar, berarti berapa tuh? 30 juta. Untuk pensiunan cukup enggak? Kalau anaknya udah mulai udah pada gede-gede
1: cukup banget harusnya.
0: Cukup kan. Makanya ya itu paling simpel. Dan setiap tahun kalau misalnya ya bisnis tempat tinggal apalagi lokasinya memang di dekat-dekat kampus. Ya selama bumi masih berputar, ya bisnis tempat tinggal itu marketnya terbuka lebar. Siapa sih yang enggak butuh tempat tinggal? Kebutuhan pokok nih maksudnya. Jadi itu paling simple aja.
1: Dan bisa diwariskan ya.
0: Dan bisa diwariskan.
1: Oke. Okay. Nah, jadi kalau dari perspektif marketing atau digital marketing, Mas Alfian nih, semua barang, semua produk atau jualan apapun bisa ketemu atau dicari marketnya.
0: Jadi memang ada pendekatan begini. Ada yang namanya product market fit kan. Sebenarnya ada yang pendekatannya itu product driven, ada yang pendekatannya market driven.
1: Oke. Okay.
0: Ya kalau kita ngomong ada beberapa brand juga yang pendekatannya product driven, bisa aja. Ya, misalnya kayak boleh nyebut brand gak di sini?
1: Boleh, boleh, enggak apa-apa.
0: Misalnya Pocari Sweat ya.
1: Okay.
0: Pocari Sweat. Itu kan sebenarnya kalau komposisinya kan kayak minuman impus ya sebenarnya. Di awal kan dia product driven banget, bikin dulu produknya, tapi kemudian dia nyari marketnya. Ternyata marketnya ini, ternyata minuman ion ini marketnya ternyata cocok banget buat orang yang behaviornya itu habis keringetan, olahraga atau kerja keringetan, habis itu dia minum, tergantikan tuh ionnya, makanya dapat tagline pengganti ion tubuh itu kan. Nah itu sebenarnya kan dia product driven dulu, bikin produknya, nyari marketnya. Sebenarnya nggak masalah ya, cuma kalau kita nggak punya budget marketing yang gede untuk edukasi market, karena butuh edukasi kan. Karena market kalau belum siap, edukasinya cukup lama loh.
1: Dan edukasi itu mahal ya?
0: Mahal. Misalnya kayak PDA, waktu diluncurkan sebelum orang tahu touchscreen atau internet ada. Itu kan juga nggak keserap pasar. Terlalu canggih. Jadi terlalu canggih juga nggak keserap pasar. Produknya bagus nih.
1: Bagus.
0: Bukan nggak bagus ya. Bagus. Tapi pasarnya belum siap. Makanya ada momentum kan di market itu. Makanya kalau kita memang modalnya sedikit untuk edukasi market, mulailah dari market driven. Jadi marketnya dulu apa, spesifik marketnya, baru kita cari nih produk yang cocok untuk market ini siapa. Yang ngikutin aja sahabat Rasul waktu ketemu ke tempat baru, kota baru, yang dicari marketnya dulu kan. Bukan nyari produknya dulu, baru dia, wah ini cocok nih kalau dijualin ini, cocok nih kalau produk ini, kayaknya harganya yang pas untuk market ini nih. Gitu. Karena ya salah ngasih harga aja itu udah fatal nanti. Ya salah ngasih produk aja, jadi gini, kita punya produk bagus tapi marketnya juga nggak punya daya beli, ya keserap.
1: Iya, sama aja.
0: Sama aja. Jadi bukan produknya bagus atau enggaknya, kalau saya sih cenderungan ngajak teman-teman emang untuk ke market dulu, paham dulu siapa marketnya, baru nyari produk yang memang produk ini kalau udah generic berarti kita gimana caranya ngasih edit value di produk ini, ya mau di branding atau mau diapain, ya dikasih positioning atau apapun itu, baru ngomongin channelnya, channel yang tepat untuk nge-grab market ini apa. Kenapa saya pakai Meta Ads, Facebook Ads, itu by research, bukan karena keinginan saya. Karena hampir market saya itu baby boomers. Baby boomers itu gak bisa ninggalin Facebook sama Instagram. Sedangkan beda ketika saya nyari penghuni kos. Penghuni kos ya, itu rata-rata sekarang behaviornya itu gak nyari di Google, Pak. Walaupun sekarang ada ya, yang nyari di Google masih ada, tapi rata-rata pertama kali search engine mereka itu bukan Google, tapi TikTok.
1: Di TikTok justru ya?
0: TikTok search engine pertamanya anak Gen Z. Karena saya kos-kosan yang sudah kita jual itu okupansinya kan alhamdulillah 90% nih, hampir terisi semua. Itu all dari TikTok. Ya, dari TikTok. Kenapa? Mereka nyarinya TikTok dulu.
1: TikTok justru ya.
0: Kalau baby boomers Google.
1: Google.
0: Berarti masuknya saya berarti kalau Google SEO, Google Ads, gitu kan. Ya, ternyata kata kunci investasi properti juga nggak banyak yang nyari. Makanya saya banyak di Meta. Itu by riset juga, bukan apa ya, saya pengennya seperti itu, saya pengennya di Meta aja, nggak juga sih, saya nyesuaiin channelnya, nyesuaiin aja. Kebetulan market saya pensiunan, banyakkan ternyata di Facebook sama Instagram, ya sudah, saya akan menyesuaikan channelnya.
1: Oke, gitu. Jadi pemahaman terkait channel atau dalam konteks aplikasi itu platform, itu penting banget ya.
0: Benar.
1: Nanti buang-buang juga ya.
0: Ya, kebanyakan boncos ya istilahnya kalau dalam anak-anak kita sih boncos. Karena ya tidak paham marketnya. Ya dikira langsung bikin iklan yang keren udah beres. Karena sekarang kan algoritmanya algoritma konten sebenarnya di Meta Ads juga. Jadi jago setting doang, setting audiens doang itu akan kalah sama orang yang memang jago bikin konten yang tepat untuk audiensnya. Karena perilakunya sekarang itu ya orang itu mengkonsumsi konten dulu sebelum dia membeli. Jadi kalau zaman dulu kan langsung advertising gitu ya. Nah, konten marketing itu beda sama advertising sebenarnya. Ya. Makanya ada dua, konten marketing berarti kontennya di depan, marketingnya di belakang. Ya, memang kita bikin konten dulu yang relate untuk mereka, untuk nyari audiens. Nah, nanti dengan AI-nya Meta, sekarang Meta udah punya AI, dia akan mencarikan, algoritmanya akan mencarikan audiens yang memang tertarik dengan konten-konten seperti ini. Ya, jadi nanti akan suggest dia, misalnya kita banyakkan ngobrolin tentang investasi, kos-kosan. Nanti orang-orang yang tertarik ke investasi kos-kosan dia akan datang.
1: Okay.
0: Gitu. Makanya banyakin memang bikin konten yang gak selalu advertising. Walaupun biasanya tetap kita kasih konten yang memang hard selling-nya ada, tapi soft selling-nya ada. Tapi zaman sekarang emang dua itu harus dikombinasikan sih. Kalau hard selling terus juga nggak ada edukasinya juga.
1: Di swipe up terus ya, maksudnya ya. Di skip skip terus gitu ya kalau iklan tuh.
0: Kan kalau iklan kan tiga kali scroll konten organik, dia akan dapat sponsor. Tiga kali scroll organik sponsor.
1: Oh, ada polanya ya?
0: Ada pola, ada. Di, itu, ada perilakunya, ada perilakunya.
1: Okay. Nah,
0: tiga detik pertama udah skip kalau di iklan. Itu udah jelek tuh. Makanya hook itu nomor satu kan sekarang. Mau itu mau organic traffic, mau itu paid traffic, hook itu nomor satu. Kalau kita bisa bikin video 1 menit dan orang bisa nonton aja setengah dari video itu, di iklan itu udah keren banget.
1: Itu udah bagus ya?
0: Udah bagus banget.
1: Okay.
0: Karena memang orang scrollnya
1: ya, cepet banget. Ya,
0: nah, makanya nomor satu sih hooknya harus memang yang paling simpel pain sih. Kena painnya. Kalau pensiunan, pennya apa sih? Ya ketakutan dari pensiunan apa? Keinginannya apa? Gainnya kan, oh pengen punya passive income. Ya sebenarnya dari semua campaign iklan kita, ya kita mainkan itu aja. Ya, termasuk biasanya yang jadi khawatiran para pensiunan kan okupansi. Nanti kita akan mainkan data kalau okupansi kan. Oh kalau kamu investasi di daerah sini, kita punya data loh. Oh di misalnya di Universitas Pakuan, itu kan ada 11.000 mahasiswa aktif. Di situ juga ada vokasi IPB, itu 3.000 masih aktif. Belum setiap tahunnya ada. Nah data itu kita sajikan ke investor, tuh seneng tuh investor. Nah berarti untuk market investor kita coba nih sharing-sharing tentang data.
1: Gitu.
0: Jadi banyak sharing-sharingnya juga baru selling sih gitu.
1: Jadi bukan kosannya bagus, materialnya. yang didorong itu ya?
0: Tadi. Kalau investor kan pengennya passive income, terus dia nggak usah manage sendiri, nggak usah ganti lampu sendiri, malah ke situ. Nanti ada lagi konten buat penghuninya kan ada lagi.
1: Beda lagi.
0: Makanya kan tadi saya bilang untuk nyari investornya saya pakai channelnya Meta. Tapi untuk nyari penghuni kosnya saya pakai channelnya TikTok. Karena emang udah beda audience.
1: Udah beda ya.
0: Iya.
1: Bahkan hotel pun sekarang di TikTok banyak banget.
0: Oh iya. Review itu jadi nomor satu
1: nomor
0: sekarang.
1: Nomor satu ya.
0: Review.
1: Nah artinya key opinion leader itu sudah mulai turun kalau konteksnya selebriti atau gimana mas?
0: Ya, sekarang? Jadi
1: nih spill gitu ya bagi teman-teman mungkin yang saya harus nyawa artis nih kayaknya mahal dong gitu. Seperti apa?
0: Saya juga punya teman itu dia punya travel umroh. Pada waktu itu pakai brand ambassador lah. Ternyata memang budget iklannya lebih murah ketika memang punya public trust. Orang yang dipercaya publik daripada brand ini ngomong sendiri. Karena jadi paling cepat ini ada brand baru. Ini ada orang udah dipercaya publik. Disandingkan, nah, itu akan lebih cepat brandingnya dan menurunkan budget iklannya. Karena memang dia secara organik para influencer itu memang sudah punya reach yang bagus. Jadi kalau mau ngetes algoritmanya bagus atau kan biasanya gini, dites organiknya dulu. Oh yang komen banyak, yang ini banyak, baru tuh diiklanin. Itu bagus. Jadi memang cara mainnya gitu tuh. Jadi iklan di engagement dulu organik menggunakan KOL, key opinion leader, baru itu diiklanin. Itu jauh lebih dahsyat sebenarnya. Karena key opinion leader saat ini masih tetap okay.
1: Masih okay ya.
0: Ya Rasul juga kan ngajarin seperti itu. Ya kan dia dipercaya al-am. Ya. Jadi public trust ya dan orang itu kan enggak suka dijualin. Sebenarnya hampir semua orang tuh sukanya diceritain. Gak ada yang suka dijualin. Ada orang saya mau jualan gitu. Tapi kalau ada temennya atau yang gini aja gini. Misalnya nih, kalau saya bilang saya punya buku ini bagus. Itu kan saya narsis. Ya kamu yang jualan buku, orang biasanya gak percaya karena ya marketing itu kan paling gak dipercaya.
1: Sales ujungnya jualan.
0: Ya ujungnya jualan. Tapi kalau ada ya 10 orang dia key opinion leader dipercaya publik terus ngomong buku ini bagus direkomendasikan itu jauh lebih powerful daripada saya yang ngomong itu bagus. Ya nah, itulah yang namanya ya tadi key opinion leader. Dan key opinion leader kan sekarang gak mesti artis ya, orang yang punya follower ya 5.000-10.000 ya lumayan lah maksudnya. Kalau dari 10.000 follower dia 10% bisa beli, tinggal dibanyakin aja.
1: Itunya.
0: Itunya.
1: Dan kalau bagus reach-nya tadi engagement-nya tinggal iklanin gitu.
0: Tinggal iklanin. Iklan.
1: Oh, ya, oke. Oke. Tapi kadang-kadang banyak UMKM atau yang punya usaha, yang punya produk itu, pertama adalah tidak punya literasi digital marketing yang cukup nih, Mas Alfian.
0: Hmm.
1: Dan yang kedua, tidak ada timnya gitu ya.
0: Siap.
1: Gimana? Gimana caranya? Oke, saya tahu sekarang jualan pakai digital marketing. Pakai konten yang bagus, baru-baru bikin konten. Digital marketing yang bagus, gimana? Riset saya kan sibuk di operasional. Itu gimana caranya? Sesulit itukah bagi mereka atau gimana ya?
0: Jadi gini, ini emang ada dua permainan sih. Saya tuh nyebutnya ada internet marketing vs digital marketing.
1: Oke. Okay.
0: Kalau internet marketing, ya layaknya kita jualan. Ya, atau dagang. Jadi dagang sama bisnis beda. Kalau dagang itu murni individual skill.
1: Oke. Okay.
0: Yang mana pasti ada mentoknya. Ya kita itu gak bakal bisa fokus. Operation juga kita ngurusin, making juga kita, ngecek isin kita, bikin konten kita, sehebat apapun ya mentok itu. Ada mentoknya, individual skill. Memang kita kan diciptakan Allah itu kan ya untuk saling melengkapi, butuh tim. Ya butuh tim. Rasul juga punya tim kan, sahabat kan, ada 10 kan. Ya itu bangun sebuah tim. Nah kalau digital marketing itu memang lebih banyak memang bangun tim, organization skill.
1: Okay.
0: Nah memang ketika individual skill dan organization skill ini permainannya udah beda. Yang satu berarti ya dia bermain untuk diri sendiri, tapi ini bermain bersama tim. Berarti naik tadi, yang tadinya ya individual naik ke level dia harus bermain tim. Nah ketika bermain tim ini, sebenarnya tim itu simple sih kalau digital marketing. Ya, kita biasanya main dua aja. Dua dulu nih. Ada tim banjir lead, ada tim panen closing.
1: Oh, oke. Okay. Dua memang seperti itu ya dibuatnya.
0: Ya, simpelnya.
1: Oke. Okay.
0: Simpelnya. Sebenarnya kalau mau dibikin detail di corporate, biasanya kalau di corporate itu dibagi menjadi 4. Branding, selling, marketing, CRM.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu biasanya 4 ini.
1: Itu lengkap lah ya kalau
0: lengkap.
1: Itu ya.
0: Okay. Ya, cuma kalau untuk nge-setup awal tim, kan goals-nya itu sekarang untuk dapetin profit dulu. Nah, simpelnya ada dua tim nih. Tim banjir lead, berarti datengin lead atau calon prospek dengan cara digital. Nah, di tim banjir lead itu biasanya saya kasih dua. Ada advertiser, ada content creator. Karena kenapa? Content creator ini perlu. Jadi iklan sekarang itu, ya itu cepat banget saturated-nya atau apa ya, orang jenuh.
1: Ya, jenuh ya.
0: Jadi dia perlu konten. Saya 3 hari sekali pasti ada 3 konten baru, 3 konten baru untuk diiklanin.
1: Okay.
0: Naik, dan itu akan di testing nanti, di testing mana yang konten yang winning. Berdasarkan apa? Berdasarkan ya reach-nya berapa, mendapatkan lead-nya bagus enggak, gitu kan? Ada metriknya lah di situ. Nah, ketika memang apa namanya kontennya ini bagus, ya biasanya audiensnya juga tepat. Nah, itu lead-nya juga bagus tuh. Makanya timnya ada advertiser yang memang iklan, yang satu konten kreator.
1: Konten kreator.
0: Tugasnya apa? Datangin lead. Tiada
1: sebanyak
0: hari.
1: Sebanyak mungkin gitu ya.
0: Tiada hari tanpa lead.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, karena kunci marketing kan list building. Datangin lead. Yang kedua, ada yang namanya tim panen closing. Nah, tim panen closing kalau di properti kita bagi dua. Ada CS yang memang dia tugasnya adalah ngajakin orang janji survei dan memastikan survei. Karena ada offline-nya kalau kita di properti. Kombinasi sih.
1: Ujungnya pasti offline ya, kalau properti.
0: Kalau dia survei, ada namanya tim handling. Atau tim deal maker namanya. Okay. Tugasnya ya untuk orang yang tadi udah di survei tadi, itu deal. Ya, tahu daya belinya berapa, ya tahu dia itu sukanya seperti apa, kebutuhan, keinginan. Sama handling objection-objection atau penolakan-penolakan yang ya akan terlintas ketika ngobrol. Makanya di selling saya biasanya menggunakan metodenya konsultatif selling. Layaknya konsultan kan. Itu kita tidak boleh ngasih obat dulu, solusi dulu sebelum nanya. Ya, dokter juga gitu kan, yang kepala praktek kalau dia ngasih obat dulu belum nanya apa. Jadi nanya dulu. Nanya itu fungsinya untuk gali dan menjalin kedekatan.
1: Oke.
0: Nah, ketika sudah banyak tanya, kemudian baru kita ngasih solusi. Nah, solusinya penawarannya sesuai dengan tadi, oh kita tahu kebutuhan dia kamar berapa. Ya, oh dia objection-nya di sini nih. Kita tahu, oh dia pengennya bonusnya ini. Habis itu kita kasih penawaran, persentase untuk penawaran. Jadi penawarannya itu custom per audiens yang sudah
1: per orang. Per calon buyer. Ya. Oh gitu ya.
0: Ya. Karena kita kan closingannya di angka rumah kos kita kan rata-rata paling murah 1,2M, ada yang 2M. Itu memang nggak bisa kita semua orang itu sama.
1: Sama. Oke.
0: Okay. Ya, makanya per orang ini memang kita gali semua tentang kebutuhan, keinginannya, ya kemudian benar-benar value apa yang dia cari gitu. Nah, kita akan ngobrol itu pas waktu ngobrol itu. Makanya kalau di properti memang online sama offline sih.
1: Iya, iya.
0: Enggak bisa dipisahkan. Ya. Cuma kalau yang memang produk-produk evergreen yang mungkin tidak perlu mikir panjang. Kalau orang mau ngeluarin 2M kan lumayan panjang ya mikirnya. Itu enggak perlu sih deal maker yang perlu hebat-hebat, cukup CS aja. Itu cukup bisa meyakinkan, itu udah oke banget. Bahkan nggak perlu sales, nggak perlu CS, bahkan sekarang udah pakai sales letter aja, orang isi form kan udah tinggal
1: atau landing page gitu ya, cukup di sana juga cukup.
0: Oke.
1: Berkaca ke properti nih, Mas Alfian tadi kan ada banjir lead team katakanlah gitu ya, kemudian yang kedua adalah panen closing gitu, masing-masing kan ada tim lagi ya kalau yang lengkap. Ada content creator, advertiser di banjir lead, kemudian di panen closing ada CS, ada deal maker gitu ya. Itu kan bisa jadi timnya banyak kan ya. Nah, yang paling krusial dari sebuah tim digital marketing itu siapa dan skillnya apa sih sebetulnya?
0: Jadi tetap kalau di struktur manajemen kan, kan ada struktur, ada staff, kemudian ada koordinator, supervisi, manager, general manager, ya sampai ke mungkin BOD dan lain sebagainya. Tetap kuncinya adalah yang bisa menggerakkan tim itu ada leader.
1: Leadernya?
0: Ya, leader marketing.
1: Oh, okay.
0: Baik itu mungkin level dia koordinator atau supervisi. Nah, memang beda-beda. Kalau misalnya di levelnya koordinator, paling lebih banyak ke controlling. Tapi kalau level dia manager, berarti dia harus bisa bikin goal, bikin plan selama 1 tahun, ya, bikin delegasi, ya, kemudian bikin strategik untuk 1 tahun. Kalau manager levelnya emang kan dia bisa bikin strategik untuk marketing 1 tahun, ya. Kemudian bisa ngevaluasi tim, itu 5 fungsi manajemen lah. Ketika itu digarap, tim itu akan gerak. Karena fungsi leader ini cukup krusial. Karena ya tadi Rasul aja kan ngajarin kalau kita berpergian nih mencapai ke tempat mana aja gitu. Kalau ada 3 orang, tunjuk 1 untuk jadi leader kan. Ya, dan leader ini memang kunci dari ya tim ini bisa gerak. Karena fungsi leader tuh kalau diperes ya, itu ada 2. Pertama adalah menggerakkan tim untuk mencapai goals. Karena kita tahu kalau goalsnya ini sendirian kita nggak bakal ngecapek. Jadi dia harus gerakin sumber daya yang ada, tim. Yang kedua adalah problem solver. Jadi setiap kali ada masalah, dia harus bisa jadi ya semacam coach. Ya, makanya hampir semua leader itu juga punya apa ya, semangat untuk memberdayakan orang, untuk membina orang, ya, untuk membuat orang itu menjadi leader selanjutnya.
1: Next leader.
0: Ya, karena memang banyak kan gini, ketika scale up itu pertumbuhan tim tidak diimbangi dengan pertumbuhan leader, itu nanti akan susah scale up-nya.
1: Makin banyak orang malah
0: dramanya makin banyak.
1: Makin banyak, iya, iya.
0: Pernah banyak UMKM ngerasain banyak tim, kok makin banyak drama, makin susah diatur, malah bosnya turun tangan untuk nyariin gaji untuk timnya terus.
1: Nah itu, itu.
0: Nah itu kalau yang pernah ngerasain ya gitu ya.
1: Pernah dong, saya juga pernah ngerasain gitu. Ya dan tidak mudah ternyata ya mencari leader. Karena kadang-kadang kita capek sendiri. Ya setting target, ya kita bantu. Tidak tercapai, ya kita akhirnya turun juga gitu. Itu berarti leadernya nanti yang
0: leader. Kurang, ya. Ya karena kalau di ya kita lihat hadis kan, penaklukan Konstantinopel itu kan benar-benar kan sebaik-baik jenderal atau sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Jadi kalau memang pengen punya pasukan yang hebat, ya perlu leader yang kuat.
1: Nah itu.
0: Dimana-mana ngomongin ya sebuah organisasi, kuncinya adalah leadership.
1: Leadershipnya.
0: Ya itu kunci utama. Dan memang leader itu kenapa nggak semua orang bisa, walaupun ya semua orang tuh kata Nabi itu leader ya. Bagi dirinya sendiri, bahkan pembantu aja leader untuk apa namanya, dirinya sendiri. Seorang ibu juga leader untuk anak-anaknya. Tapi memang tidak semua itu untuk organisasi yang gede. Itu memang ada level-level aja. Ada yang memang dia mimpin 3 orang cukup dah. Ada yang bisa memang sampai 100 orang. Saya pernah nge-change manajemen itu di dalamnya udah 200 orang tim. 60 sales, 2000 affiliate.
1: Oke.
0: 2000 affiliate. Sales in-house-nya itu 60.
1: 60 ya.
0: Wah, itu juga luar biasa ya. Yang mana salah satu kuncinya ya tadi, kalau pengen urusannya beres ini ya butuh leader sih. Karena gini, sistem aja udah dibentuk ya. Saya kan juga banyak nge-setupin sistem. Sistemnya udah jadi, tapi gak ada leadernya, gak gerak juga. Jadi kayak sistem sama people itu gak bisa dipisahin. Tapi kunci utamanya apapun bisnisnya sih ngomongin tentang people ya.
1: People, ujungnya kesana ya.
0: Ujungnya kesana, mau organisasi apapun. Organisasinya sekeren apapun, tetap people. Tapi memang dengan sistem yang bagus bisa merekrut people-people yang bagus. Karena memang people-people yang bagus itu kadang tidak mau ditempatkan di ya sistem yang menurut dia ini
1: kurang bagus.
0: Kurang bagus. Gitu.
1: Nah, sales yang jaga jualan juga belum tentu jadi leader yang bagus ya.
0: Iya, karena
1: beda hal ya.
0: Saya pernah ngetes.
1: Gitu tuh.
0: Jadi ada di tempat kita itu yang dia itu sales person banget, keren banget. Intinya closing-nya dia paling gacor lah, paling hebat lah dia. Tapi ketika dia itu kita kasih tim, harapannya kan gini, dia ini sales hebat deh, bisa closing-an banyak. Harapannya dia kasih tim 3, tiganya bisa kayak dia kan.
1: Bisa nular.
0: Enggak jadi, Pak.
1: Ternyata enggak jadi.
0: Enggak jadi. Pokoknya individual skill banget dia. Dia keren untuk dirinya sendiri, tapi ketika jadi leader gak semua bisa otomatis. Karena untuk jadi leader ini memang yang ada panggilan jiwa juga ya. Kemudian memang memang harus sabar. Jadi yang tadi gini, misalnya nih ada tim yang gak achieve, ya dia harus bina. Ya kan, harus benar-benar ya one on one. Bahkan yang apa ya, sales yang terbaik itu kan gini, tahu Steve Johnson ya, CRO-nya dari HubSpot. Itu kan dia itu kan direview oleh Harvard Business Review karena scale up 56.000% dalam waktu 2 tahun.
1: Itu luar biasa ya. Itu
0: ya, dari tadinya berapa orang tim, 27 orang tim, sampai punya 1.000 orang pasukan. Ya. Dia itu jenderal omset lah, CRO kan. Pokoknya nah, salah satu yang dilakukan tuh ketika di review di Harvard Business Review ada 3 yang dia lakukan. Pertama, tugas dia itu adalah membuat noble purpose. Ya, jadi noble purpose apa? Alasan kenapa kita harus berjuang mati-matian di sini.
1: Ultimate
0: ya,
1: goals.
0: Ultimate ya. Jadi itu fundamental banget. Tujuan kenapa kita harus perjuangkan mati-matian? Apa dampaknya kalau kita ini berhasil? Ya, dan ini memang harus diinstal terus. Nah, setelah bikin noble purpose ini dia install. Installnya dengan cara apa? Storytelling. Storytellingnya adalah dia menceritakan dampak-dampak positif ya ketika klien-klien ini bisa berhasil ketika menggunakan produk kita, jasa kita. Itu dia ceritakan setiap hari ya. Nah, yang ketiga ini yang gak banyak dilakukan orang. Di Harvard Business Review itu dijelasin dia melakukan sales coaching dosis tinggi, one on one. Ya, sales coaching itu kan metodenya kan beda sama training. Coach itu kan biasanya punya kemampuan untuk bertanya dan menggali. Nah,
1: betul.
0: Jadi kemampuannya adalah dia bertanya dan menggali. Nah, dengan pertanyaan ini orang itu bisa gerak. Sales itu bisa gerak dengan metode pertanyaan, dan itu one on one. Dia one on one coaching timnya. Dia gak bisa, kamu kenapa gak perform one on one. Apa sih impian kamu, dia suruh tulis impiannya apa. Gitu. Setiap hari itu dia lakuin. Jadi di Harvard itu selama 2 tahun dia kan strategis ya, memang gak ke teknis ya. Yang dia lakuin cuma 3 itu.
1: 3 itu aja.
0: Untuk bisa mencapai scale up 56.000%. Makanya Harvard Business Review sampai nge-review itu. Karena ini belum ada perusahaan teknologi. Iya kan, dia kan social media dashboard kan dia. IT yang bisa scale up dalam waktu 2 tahun secepat ini. Itu terlepas dari produknya emang pas dibutuhkan banyak orang untuk orang bisa memantau social media dashboard semuanya gitu.
1: Jadi dia menumbuhkan leader yang bisa bergerak dan menggerakkan di bawahnya lagi terus gitu ya.
0: Benar.
1: Oke, luar biasa Mas Alfiana. Karena kita bicara bisnis nih ya, tadi sudah di spill nih, bagaimana cara dapat modal. Wah, itu sebetulnya semua perusahaan juga, semua usaha juga bisa dapat modal ya. Kita menghindari bank, finansial yang lainnya atau riba ya bisa juga gitu ya. Caranya sirikah yang benar tadi. Yang kedua adalah ternyata jualan juga harus didorong oleh marketing yang benar. Gitu ya. Dan
0: ya, pas kalau, gitu ya. Kalau investor itu kan gini. Sekarang kalau orang di Jakarta yang punya 100 jutaan nganggur dana idle banyak nggak?
1: Harusnya banyak sih ya.
0: Ya kalau cuma buat modal iklan gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, banyak.
1: Banyak harusnya.
0: Makanya modalnya berapa dulu nih? Ya, emang kalau yang modal yang bikin... perusahaan company teknologi ya memang harus ke venture capital dan lain sebagainya. Cuma untuk ya kalau kita level UMKM ya butuh budget iklan 100 juta apa namanya 200 juta itu kan terlalu banyak sebenarnya.
1: Banyak ya gitu ya. Oke. Okay.
0: Asal mau nyari aja.
1: Asal mau.
0: Nah, kalau di situ kalau nyari investor berarti jual diri berarti.
1: Jual.
0: Jual, tapi bukan hanya jual diri juga, harus ada skillnya.
1: Skillnya ya.
0: Karena jangan sampai ya investor itu kan kadang kalau yang memang nggak tahu bisnis ya, yang dilihat kan cuma ROI-nya aja. Ya, cuma kadang kan nggak lihat ininya. Bagusnya memang ketika kita mau nginvest nih sebagai investor ya, itu dilihat pertama memang orangnya dulu. Orangnya ini.
1: Orangnya itu ya.
0: Orangnya nomor satu tuh orangnya. Baru sesuai dengan dengan syariah misalnya gitu. Bisnisnya haram atau enggak gitu. Nah, baru kemudian ya itu bisnis modelnya. Bisnis modelnya kita lihat. Ini bisnis modelnya resikonya gimana? Mitigasi resikonya.
1: Okay.
0: Jadi kalau sebagai investor minimal ya kita kayak orang bank itu punya kemampuan untuk 5C. Ya, melihat karakternya, capability-nya dan lain sebagainya. Dan sekarang dibantu ChatGPT udah bisa.
1: Oke.
0: Jadi saya punya teman Kang, dia bisnisnya cicilan kredit syariah lah. Itu laporan keuangannya kita pegang di bisaro.id. Itu dia muterin modal, dia seorang perawat. Dari seorang perawat, duitnya itu disisihkan untuk cicilan. Cicilan dia fokusnya ke handphone. Handphone. Dan dia punya margin di 30% untuk 1 tahun. Ya bayangin sekarang bisnis mana yang dapat margin 30% setiap tahun. Iya kan? Dan sekarang dia itu udah punya member tuh 6.000. Ya. Duitnya tuh nggak pernah diambil, diputerin aja ke situ terus ke kredit syariah itu, ya. Dan ternyata bisa jadi solusi orang tuh ya mau kredit handphone ya untuk CS misalnya, mau kredit motor ya laptop, tapi tanpa riba ternyata bisa juga, solutif juga sebenarnya. Dan itu 6.000 orang, tahu nggak NPL-nya berapa? Ya cuma 3%.
1: 3%.
0: Nah itu dibantu apa? ChatGPT tadi.
1: Ah, ChatGPT.
0: Dia bikin di ChatGPT custom, itu kan kita bisa bikin namanya, apa namanya, asisten kita. Misalnya saya sebagai marketers, saya pengen punya asisten manajer marketing. Tinggal buku-buku manajemen marketing 30 buku itu dimasukkan di situ.
1: Masukkan.
0: Jadi otaknya dia.
1: Di-upload lah ya.
0: Ya gitu. Terus kita juga pakai ya apa namanya beberapa framework yang kita masukin di situ. Itu udah otaknya udah banget. Termasuk kalau kita mau nyiptain tadi. Ya. Ini kita mau ada orang nih mau mengajukan kredit. Ya mitigasi risiko aja gimana nih orang ini di profiling. Masukin di situ udah bisa tuh.
1: Oh gitu.
0: Ya, jadi dia bisa custom. Ya. Bahkan sekarang kita bisa, saya itu asisten copywriting sekarang dibantu AI. ChatGPT custom.
1: Okay.
0: Kemudian video tim juga udah mulai ngulik ke situ lah dan lain sebagainya. Itu ternyata luar biasa ngebantu banget. Ya, termasuk tadi bikin strategi marketing, riset. Ya, itu pakai ChatGPT ya apalagi yang pro ya. Itu udah keren banget. Jadi riset tuh data tuh udah tinggal kita masukin input, dia adakan ngolah data. Tinggal saya mau pakai framework apa? Misalnya pakai mau pakai design thinking, tinggal masukin framework design thinking, dia akan ngerisetin, bikinin jurnal, bikinin paper berdasarkan design thinking. Saya mau pakai framework untuk bikin konten, misalnya hook story offer misalnya, masukin aja frameworknya, dia akan bikinin sesuai dengan itu.
1: Oke, luar biasa ya.
0: Luar biasa.
1: Tidak ada alasan bagi usaha apapun, pebisnis apapun, siapapun. Untuk tidak ada ide bisnis apa, tidak ada ide bagaimana cara membuat bisnis plan sampai dengan strategi marketing gitu ya.
0: Ya, kalau nggak usah apa ya, nggak usah mikir yang susah-susah misalnya bikin digital marketing. Kita makelaran dulu aja deh. Jadi kalau di zaman Rasul itu kan ada namanya SIMSAR. SIMSAR itu profesi sebenarnya. Kalau ini kan bicara profesi.
1: Bicara profesi.
0: SIMSAR itu profesi. Makelar tuh ada yang memang ya kalau dia makelaran proyek kan gede. Jadi makelar aja itu sebenarnya gini, kayak makelar dia properti investasi. Ya. Misalnya jualan produk di 1,6 M lah misalnya. Itu kan komisinya cukup lumayan. Misalnya di 50 jutaan ya. Kan 50 jutaan itu udah jadi modal tuh. Dibagi 3 saran saya memang. Jangan langsung dihabisin. Harus belajar tetap menyisihkan untuk investing. Jadi investing itu bukan dari sisa.
1: Bukan dari sisa ya?
0: Kalau dari sisa gak pernah jadi Pak.
1: Justru diprioritaskan?
0: Ada, iya, karena kalau dari sisa, ketika kita nambah penghasilan, biasanya gaya hidup kita naik juga.
1: Iya, betul.
0: Jadi gak ada yang sisa. Yang tadinya gak kepikiran apa namanya, beli raket padel yang baru, beli. Yang tadinya gak kepikiran kacamata, saya harus ganti kacamata nih, ganti. Akhirnya gak bisa nabung. Saran saya memang harus dari awal tuh disisihkan. Itu kan sahabat-sahabat Nabi ngajarin kan begitu. Langsung dibagi tiga tuh kan.
1: Bagi tiga apa aja tuh, Mas Alvin?
0: Pertama, jelas ya untuk dibalikin lagi ke modal usaha ya, atau buat nafkah lah gitu. Yang berikutnya adalah untuk sedekah
1: ya.
0: Jadi tiga itu sebenarnya gini, modal ya, balikin lagi ke modal kerja lah gitu kan, ke nafkah, sedekah.
1: Okay.
0: Ya, tiga itu udah powerful banget sih kalau bisa masukin ke tiga itu. Nah untuk modal ini emang selalu ada yang disisihkan untuk investing tadi, investasi tadi.
1: Balik lagi ya ke sana.
0: Jadi jangan langsung dihabisin. Kalau dihabisin, semakin ya kita naik apa namanya penghasilannya, nggak bakal bisa. Makanya dari awal emang udah disisihin buat investasi. Ya tinggal persenannya disesuaikan lah dengan sekarang lagi kebutuhannya apa gitu.
1: Ya, jangan sisa intinya gitu ya.
0: Okay.
1: Daripada riset banyak gitu ya, atau mungkin bagi audiens kami nih, gimana sih risetnya yang benar nih? Mas Alvin kan sudah banyak riset tentang bisnis, marketing dan sebagainya. Ini kan menjelang akhir tahun nih. Ya, 3 bulan lagi lah ya, sedikit. Bagi teman-teman yang siap-siap, kira-kira tahun 2026 itu bisnis apa sih? Yang menarik, yang kira-kira cuan. Ada insight gak sih dari seorang marketer dan investor? Pasti lah punya insight tentang itu.
0: Iya, jadi tetap harus riset dulu sih di ChatGPT. Apa ya, sebenarnya gini, saya itu ada guru namanya Mas Yoyo, SS ya, punya 4.000 karyawan, ya omsetnya miliaran lah per malam loh, dan permodalannya tanpa bank, murni dia nggak franchise juga, jadi bisnis pribadi ya. Jualannya apa, sambel kan, spesial sambel dia jualannya, sambel, omsetnya bisa ya tadi miliaran per malam. Dia cerita sebenarnya bisnis apapun itu, dia jualan sambel ya, bisa omset miliaran. Sebenarnya kalau ditekunin tuh jadi, ya sambel loh, bayangin. Dia tuh bukan jualan pecel lele, kalau dibilang dia tuh jualan sambel. Ya, tinggal orang itu kan kalau makan pecel lele kan beda-beda sambelnya. Misalnya hari kedua pakai sambel yang beda, itu udah rasanya udah beda. Ya ternyata apapun itu, ketika kita tekuni dengan serius, ya itu jadi sebenarnya. Makanya satu bidang cuma emang diulik bener-bener fokus, ya itu sebenarnya bisa. Nah memang kalau ngomongin market, ya lihat tren market. Dulu kan saya pernah waktu edukasi tentang sirkah. Waktu itu kan pandemi itu, kita sempat jualan produk itu namanya e-course, namanya membangun bisnis besar dan berkah dengan sirkah. Ternyata nggak laku. Ternyata ketika saya riset, ternyata pasarnya nggak kenal apa itu sirkah. Salah saya kan. Nah, emang ternyata sirkah ini sebenarnya apa nih? Nah, waktu itu saya ngelihat risetnya Yuswo Hadi. Mas Yuswo Hadi itu ada risetnya tentang riba awareness. Waktu itu juga lagi rame tentang riba. Oh ternyata ini bisa jadi loh solusi permodalan tanpa utang riba. Waktu itu kita judul, e-course-nya kita ganti judul aja. Dari yang tadinya membangun bisnis besar dan berkah dengan sirkah, ganti judul solusi permodalan tanpa utang riba. Beda
1: ya.
0: Yang tadinya cuma terjual puluhan jadi terjual ratusan. Ratusan e-course. Itu gara-gara cuma beda judul.
1: Judul aja.
0: Ya, makanya kadang itu isinya sama. E-course-nya sama, ya kan? Tapi judulnya aja yang ganti, ternyata luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Beda. Nah sekarang kan produk digital nih, kalau ngomongin lagi rame ya, produk digital ini jadi solutif banget karena HPP-nya kan cukup rendah, bahkan mungkin dibilang tanpa HPP
1: dan hanya sekali.
0: Iya, dan hanya sekali dan kita bisa dapat modal dari situ. Nah, itu produk-produk kreatif. Dulu kan pernah ada kementerian apa ya dulu ya? Kreatif Indonesia itu deh. Kan ya ada 14 subsektor produk kreatif. Nah, saran saya memang sekarang ini kita harus main ke produk-produk kreatif. Yang memang ya tadi sama-sama ngomongin e-course, ganti judul aja udah beda.
1: Beda.
0: Jualan video kan. Jualan video aja bisa ada loh. Saya itu punya teman itu jualan e-course begitu juga. Itu e-course tentang CPNS lah gitu. Modelnya bagaimana? Tapi dia momennya kalau pas lagi musim CPNS ya iklan tuh. Wah, gitu. Okay. Momentum begitu juga bisa tuh mainnya seperti itu. Itu bisa tembus 8.000 kali misalnya 200.000 lah. Berapa tuh?
1: Berapa? Udah 160?
0: Ya, lumayan lah pokoknya.
1: 10 juta ya?
0: Lebih kayaknya.
1: Lebih ya, ah, oke. Okay.
0: Jadi cuma jualan video yang satu kali take, tapi di ulang-ulang.
1: Ulang-ulang ya. Ya.
0: Nah, produk kreatif itu kayaknya gak ada matinya. Ya kan, jualan, ya tadi bisa jasa apapun sebenarnya bisa kan sekarang. Bahkan, apa namanya, kita bisa kumpulan e-book, ya. Pernah dengar e-book 1 miliar pertama dari jualan e-book?
1: Pernah.
0: Ya. Itu kan e-booknya jual apa? Judulnya apa? Ya, 1 miliar pertama jualan e-book.
1: Iya. Ya dia yang dapat. Ya kita yang beli gitu ya.
0: E-book loh.
1: E-book iya paham.
0: Iya. Walaupun e-booknya jangan yang sembarangan. Saya banyak nemu e-book yang cuma ChatGPT-an jelek-jelek jangan.
1: Oke, okay.
0: Tetap e-booknya yang benar-benar by research, by benar-benar experience. Kalau bisa ada studi kasusnya itu banyak banget. Jualan e-book bisa.
1: Bisa
0: miliaran, 1 miliar.
1: Oke.
0: Kan udah jadi modal. E-book ya, e-book.
1: Oke. Luar biasa Mas Elvian nih. Aduh, kita dapat banyak banget daging semua nih, termasuk yang terakhir tadi insight ya, kalau ingin bisnis ya sekarang atau tahun depan nanti tadi. Ya kalau ditekunin satu bidang juga bisa menghasilkan. Terus kita harus cari tahu marketnya itu seperti apa, trennya, dan satu lagi tadi ya season-season tertentu bisa juga menaikkan produk-produk tertentu yang seperti
0: momentum lah, produk momentum lah
1: seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak atas insight-nya. Semoga sukses terus dengan bisnisnya dan menginspirasi banyak audiens kita. Sampai jumpa di segmen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum Kang Reje.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
3: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: Satu Gumba RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa illahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas surah Al-Ma'arij dan kita masuk pada ayat ke-15 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha ladha. Nazza'ata lisyawa. Tad'u man adbara wa tawalla. Wa jama'a fa'a'a. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ia neraka itu adalah api yang sangat bergejolak, yang mengelupaskan kulit-kulit kepala, yang memanggil orang-orang yang berpaling dan menjauh dari agama, serta yang mengumpulkan harta benda kemudian menyimpannya. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan sifat keluh kesah dan kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia pun berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan harta, justru dia menjadi kikir. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan tentang para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innaha ladha. Kalimat ladha adalah satu dari sekian nama-nama neraka yang terkenal. Karena neraka ini memiliki nama-nama dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka itu dengan sebutan an-nar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 14. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Siapapun yang durhaka dengan Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan masukkan ia ke dalam nar, maksudnya ke dalam neraka. Atau terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebut neraka ini dengan jahannam. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa juga ayat 140. Di mana Allah mengatakan innallaha jami'il munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an.

ashabul jahim. Adapun orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah para penghuni al-jahim, maksudnya neraka jahim. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebut neraka itu dengan kalimat sa'id, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 64. Allah mengatakan, inna allaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka neraka sa'ir, maksudnya neraka yang menyala-nyala. Atau terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut neraka itu dengan nama saqar, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 48, di mana Allah mengatakan, dzuku massas saqar, rasakanlah sentuhan neraka saqar. Atau terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut neraka dengan sebutan al-khutamah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Humazah, kalla layumbadanna fil khutamah, yaitu api yang disediakan Allah yang disebut khutamah, maksudnya api yang dinyalakan. Atau terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut neraka itu dengan kalimat darul bawab, sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 29. Allah mengatakan, jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Dan ayat sebelumnya, alam tara ilal ladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawah. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekufuran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Daral bawar artinya lembah kebinasaan. Itu satu di antara nama-nama neraka. Atau terkadang juga Allah menyebutkan dengan kalimat ladha, sebagaimana yang kita bahas di sini. Kala innaha ladha. Sekali-kali jangan seperti itu. Sesungguhnya neraka itu ladha. Ladha itu artinya api yang bergejolak di dalamnya. Seperti kalau kita mendidihkan air, kemudian air itu bergemuruh karena bergejolak. Itulah ladha artinya. Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan ladha ini dengan sebutan nazza'ata lisyawa, di mana mampu mengelupaskan kulit-kulit kepala. Makanya sering saya katakan dalam surah An-Nisa, bagaimana azab neraka itu tidak akan berhenti sampai kalau diterima oleh orang ahli maksiat dan dia seorang ahli tauhid, baru akan berhenti setelah bersih dosanya. Tapi kalau terjadi kepada orang-orang kafir, maka tidak akan berhenti selama-lamanya. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukul adzab. Setiap kulit mereka terkelupas, kemudian terbakar hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru. Kemudian dibakar lagi, terkelupas kembali, kemudian hangus, kemudian diganti dengan kulit yang baru, dan begitu seterusnya sampai mereka merasakan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sehebat apapun saya menjelaskan tentang kengerian neraka, neraka itu jauh lebih ngeri daripada yang kita bayangkan. Karena siksa neraka itu tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, bahkan terlintas dalam pikiran manusia saja belum bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya siksaan neraka itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat ladha yang bisa menghancurkan kulit-kulit kepala,

0: Karena memang panasnya api jahannam itu, itu gabungan daripada 70 suhu panas. Karena panasnya di dunia ini, sak panas-panasnya api di dunia itu hanya satu bagian daripada 70 bagian api jahannam. Kalau satu saja sudah bisa membakar, satu saja sudah bisa membakar satu dunia, bagaimana kalau digabungkan dengan 70 panasnya api neraka? Sebagaimana Rasul mengatakan, narukum hadhi ma yukidu banu Adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kamu nyalakan oleh anak manusia di dunia ini, itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari panas yang neraka jahannam. Dan tidak bisa bayangkan, api dunia saja kalau untuk mengadab itu sudah cukup. Macam mana panasnya ditambah sampai 70 kali lipat. Makanya kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaha la kafiyah. Maka Rasul mengatakan, innaha faddalat alaiha bitis'ati wasittina juz'an kulluhum mithla harriha atau kulluhunna mithlu harriha. Ketika sahabat mengatakan, Rasul, sesungguhnya itu sudah cukup untuk mengadab penduduk neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya dilebihkan atasnya dengan 69 bagian, semuanya setara panasnya satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari penjelasan hadis ini saja, belum lagi peristiwa-peristiwa yang mengerikan di dalam neraka. Seperti bercerita tentang makanannya, bercerita tentang minumannya, bercerita tentang azabnya, tentu sangat mengerikan sekali. Makanya banyak ulama salaf, kalau mendengar tentang ayat-ayat neraka, mereka sampai pingsan. Karena tidak tahan membayangkan macam mana panasnya dan azabnya dalam neraka itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan siapa para penghuni neraka ladha itu. Siapa orang-orang yang pantas masuk ke neraka ladha itu? Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tad'u man adbara wa tawalla. Di mana neraka ladha ini akan memanggil-manggil, akan mengundang orang-orang yang ketika di dunia dia berpaling dan juga menjauh daripada agama. Jadi kalau di dunia dia berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauh dari agama, tidak melaksanakan kewajiban Allah dan dianggap remeh dan biasa, seperti yang ma'ruf dilakukan di masyarakat, orang yang meninggalkan salat di masyarakat itu rasanya bukan perkara penting. Bagi mereka biasa saja, salau saja tidak salat itu. Atau orang-orang yang datang bulan Ramadan tidak puasa seolah-olah tidak dosa. Atau orang-orang yang melakukan kemaksiatan, zina, khamar, judi, ghibah dan yang semacamnya, biasa saja mereka lakukan. Itulah orang-orang yang tidak mau tahu dengan agama. Mereka hakikatnya orang yang berpaling dan sedikit demi sedikit menjauh dari agama. Dan orang kalau sudah menjauh dari agama, maka mentalnya akan rusak, akhlaknya akan buruk, dan keyakinannya juga akan sesat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang kedua, siapa para penghuni neraka ladha ini? Wa jama'a fa'awa. Juga neraka ladha akan memanggil-manggil dan akan mengundang orang-orang yang ketika di dunia suka mengumpulkan harta benda kemudian menyimpan dan tidak mau dizakatkan, tidak mau disedekahkan, tidak mau disumbangkan dan begitu seterusnya. Bakhil. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerinci siapa orang-orang yang mengumpulkan harta benda dan menyimpan-nyimpan itu. Maka Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Allah jelaskan di sini tentang sifat manusia. Kenapa manusia itu suka mengumpulkan harta? Cinta dengan dunia. Bahkan sebagian mereka terjerumus kepada kekikiran dan kebakhilan. Di sini alasannya. Allah mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Karena manusia itu diciptakan dengan penuh keluh kesah. Banyak mengeluh. Padahal hartanya sudah cukup, tapi banyak mengeluh kurang. Padahal kekayaannya sudah melimpah, tapi banyak mengeluh seolah-olah belum cukup kekayaannya. Innal insana khuliqa halu'a. Halu'a artinya keluh kesah karena kekurangan harta padahal melimpah dan menjadikan hidupnya kikir dan bakhil. Itu makna halu'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sifat orang-orang yang seperti ini, idza massahus syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Apabila ditimpa keburukan, kesusahan ekonomi, dia pun mengeluh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku miskin, aku kere? Kenapa aku seperti ini? Tetapi kebalikannya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, justru dia pun tidak mau mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia simpan sendirian. Dari sini ikhwatul fidin muliakan Allah Azza wa Jalla, ada pembahasan menarik. Di antara para penghuni neraka ladha di sini, mereka adalah orang-orang yang terlampau cinta dengan kekayaan dan dunia. Sedikit kita akan bicara soal bahaya dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dunia ini bagi manusia itu terpecah menjadi dua kelompok. Gara-gara dunia, manusia terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang terfitnah dengan dunia, sehingga dunia melalaikan orang-orang yang memegangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhiratnya. Maka para pemegang dunia seperti ini, mereka orang-orang yang tercela dalam agama. Jadi dunianya memfitnah dirinya, melalaikan dia dari mengingat Allah dan kehidupan akhirat. Maka orang ini orang yang paling tercela. Tapi kelompok yang kedua, terkadang ada orang-orang yang memegang dunia itu, justru dunia ini dijadikan bekal untuk perjalanan akhiratnya. Dengan dunia, dia bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Dengan harta yang di tangannya, dia bisa meraup keuntungan akhirat seluas-luasnya. Makanya ada istilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, malun salih li rajulin salih. Harta itu akan bermanfaat kalau yang memegang orang baik. Tapi harta itu bisa membinasakan kalau yang memegang orang jahat. Karena harta itu adalah benda. Dia bisa dibawa ke neraka, bisa juga dibawa ke sorga. Tergantung yang memegang. Tapi kalau seandainya seseorang itu tahu hakikat dunia, tentu dia tidak mungkin mencintai dunia melebihi mencintai dia ke akhiratnya. Andai kata manusia yang sangat mencintai dunia itu, mereka robah kecintaannya kepada dunia seperti mencintai afan, seperti seseorang yang mencintai akhiratnya, persis seperti dia mencintai dunianya. Tidak ada orang yang masuk neraka. Kalau seandainya manusia itu mencintai akhirat seperti dia mencintai dunia, maka manusia pasti semua masuk surga. Tapi masalahnya, manusia itu justru lebih mencintai dunia dibandingkan akhiratnya. Disinilah letak celakanya. Pertama, karena biasanya orang kalau sudah mencintai dunia, maka dia akan terus mencarinya sampai ke ujung pangkalnya. Dia pun akan berusaha keras, menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan pikirannya, bahkan meninggalkan keluarganya. Yang penting bagaimana cara meraih kekayaannya. Dari sini akhirnya dia melupakan akhiratnya. Inilah kalau orang sudah mengejar dunia, tidak akan ada kepuasan dalam hidupnya. Sampai tanah yang menguburnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian dengan kesibukan dunia kalian terhadap akhirat, sampai akhirnya tanah yang memendamnya, menguburkannya, baru dia berhenti mengejar dunia. Yang kedua, ikhwatu fillah muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terlampau cinta dengan dunia, biasanya dan bahkan kebanyakannya, pasti mereka akan menjadi orang jahat. Orang kalau terlampau cinta dunia, pasti ujung-ujungnya jadi orang jahat. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa dunia itu sirru tughyan. Dunia ini rahasia bejatnya orang. Kenapa dunia ini rahasia bejatnya orang? Karena dunia ini alat untuk bermaksiat dan bersenang-senang. Kalau banyak uang, apapun maksiatnya bisa dilakukan. Mau berzina, mau berjudi, mau mabuk, narkoba dan yang semacam. Hatta menyewa orang untuk mendzalimi, bahkan sampai membunuh orang. Karena dunia ini Allah katakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Sekali-kali manusia itu akan mudah melampaui batas ketika dunia dibentangkan dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengejar dunia, apalagi hatinya sudah terikat dengan dunia, dipastikan dia tidak akan menjadi manusia yang sangat bersyukur kepada Allah. Orang kalau hatinya terpaut dengan dunia, tidak mungkin dia mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada dia menjadi orang yang kufur nikmat. Dan itu banyak dikisahkan dalam Al-Quranul Karim, kisah-kisah yang ma'ruf seperti Qarun, kemudian kisah negeri Saba, kemudian kisah Ashabul Jannatain. Bagaimana ketika dunia dibentangkan selebar-lebarnya kepada mereka, justru mereka melupakan petuah nabinya. Mereka pun menjadi kufur nikmat, akhirnya berujung dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang yang terkait dengan dunia hatinya, kemudian dia pun melupakan akhiratnya, pasti dia akan mengikuti banyak syahwat yang didorong dalam hatinya. Pasti syahwatnya itu akan mendorong dia supaya melakukan hal-hal kemaksiatan dan kemungkaran. Karena bagaimanapun, dunia ini bukan hanya sekedar mendorong orang untuk judi, untuk zina, untuk minum khamar dan yang semacamnya. Lebih daripada itu, orang yang terlampau cinta dengan dunia, sadar ataupun tidak, terkadang dia menjadikan dunia itu sesembahannya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, ta'isa abdu dinar, wa ta'isa abdu dirham, wa ta'isa abdu al-qatifati wal-khamisah. Celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham, celaka hamba-hamba busana dan yang semacam. Lihat bahasa Rasul, ta'isa abdu dinar, celaka hamba uang. Apa artinya celaka hamba uang? Orang-orang yang menjadikan uang itu sebagai Tuhannya dan dia hambanya. Dan hari ini, walaupun memang kita ini sudah jauh dari sesembahan di masa jahiliyah seperti menyembah Lata, Uzza, Manat dan Khubal, Saif dan Naila atau berhala-berhala yang lainnya, tapi berhala hari ini berubah menjadi rupiah, dolar, ringgit dan yang semacamnya. Dari mana kita tahu bahwa banyak manusia yang menyembah uang, Karena ketika orang kemudian mencari dunia itu, sedikit demi sedikit dia melupakan penciptanya. Dia lebih mementingkan dunia daripada akhiratnya. Bahkan kalau seandainya kemudian Allah berikan keleluasaan harta, anggaplah dia seorang pedagang, sebenarnya dia sudah laris dagangannya. Seandainya ditutup sebentar saja untuk melaksanakan sholat, tidak merugikan jualannya. Tapi apa kenyataannya? Tetap saja dia memilih melayani pelanggannya dibandingkan dia lari ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Kalau bukan dikatakan hamba uang, apa namanya? Maka dari sini ikhwatul fillah muliakan Allah azza wa jalla, dunia ini memang pengikat yang luar biasa yang menyesatkan umat manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan dunia juga sebagaimana ayat yang kita bahas menjadikan orang menjadi kikir, bakhil dan tidak memiliki kepekaan sosial kepada manusia. Umumnya kalau orang terikat dengan dunia pasti dia menjadi bakhil. Lihat Porut, dulunya dia seorang alim, pembaca Taurat terhebat, suaranya indah, disukai Bani Israel. Tapi setelah Allah berikan kekayaan, muncul syariat zakat, Musa mengutus orang yang mengutip zakat, kemudian Qarun pun menentangnya dan mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Enak saja kau datang minta zakat. Ini kekayaan aku dapati bukan karena Tuhannya Musa. Kekayaan ini kudapatkan karena kecerdasanku, kepiawaianku, kehebatanku. Bukan karena Tuhannya si Musa. Dia tolak membayar zakat. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala azab, fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, la takhruju nafsu ibni Adam minad dunya illa bihasarati thalatin. Tidaklah jiwa anak Adam keluar meninggalkan dunia itu kecuali kebanyakannya mereka membawa tiga kerugian. Kata beliau, tidaklah jiwa anak Adam itu meninggalkan dunia kecuali umumnya mereka meninggalkan tiga kerugian. Kemudian beliau mengatakan annahu lam yusbi mimma jama wa lam yudrik mimma amal wa lam yuhsin azzad lima yaqdumu alaihi. Pertama, dia belum merasa kenyang dari harta yang dikumpulkan. Jadi ada orang-orang itu walaupun kekayaannya banyak tapi tidak pernah kenyang untuk mencarinya, dan itu bukti nyata. Lihat para pengusaha-pengusaha itu. Padahal mereka sudah kaya. Kalau seandainya mereka pensiun dan memakan uang tabungannya saja, sampai dia mati tidak akan habis. Bahkan boleh jadi untuk anak turunannya pun tidak akan habis. Tapi mereka tidak mau pensiun. Padahal kata Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, dia katakan, seharusnya orang yang sudah tua itu, mereka tinggal di masjid. Berzikir, tinggal menikmati hasil untuk menambah zat untuk akhiratnya. Menambah bekal untuk akhiratnya. Tapi kenyataannya tidak. Lihat orang-orang kaya itu yang sudah tua-tua. Mereka tidak akan pernah kenyang. Makanya mereka akan terus membuka PT sana, PT sini, usaha sana, usaha sini. Entah sampai kapan. Padahal sebenarnya hakikat dunia itu kan hanya dikumpul-kumpulkan kemudian ditinggalkan. Hakikat dunia itu kita ngumpul-ngumpul-ngumpul-ngumpul sudah capek, habis itu ditinggalkan. Lihat orang-orang kaya yang meninggal dunia itu. Apakah gedungnya dimasukkan ke dalam liang lahat? Apakah kendaraan mewahnya juga ikut dikuburkannya? Tidak. Yang dikuburkan hanya kain kapan yang murah, layaknya mayat-mayat yang lainnya. Lalu buat apa kalau seandainya dikumpulkan dari muda setelah kaya dia tinggalkan dunianya? Atau terkadang juga orangnya masih hidup, dia sudah kumpul-kumpulkan dunianya itu, Rupanya bukan dia yang meninggalkan dunia, dunia pula meninggalkan dia. Contoh sekarang banjir yang ada di Sumut, yang ada di Sumbar, yang ada di Aceh. Berapa banyak rumah megah itu yang hancur, terbawa arus banjir, tertimbur lumpur. Kemana tuh rumah-rumah megah itu? Padahal sebagian mereka membangunnya bertahun-tahun. Membeli kendaraan mewah bertahun-tahun mereka kumpulkan uang. Setelah sanggup membelinya, tiba-tiba tidak bisa kita rasakan kenikmatan rumah megah itu. Kendaraan mewah itu kemana? Ada orang yang sudah membeli ladang dan sawah hektaran, tiba-tiba datang banjir tertimbun lumpur. Buat apa sawah itu akhirnya? Itulah hakikat dunia. Bisa saja dunia yang meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan dunia. Bahkan ada orang kaya itu setelah kaya tidak pernah menikmati hasilnya. Coba bayangkan, ada orang kaya, setelah kaya dia setruk. Dia hanya bisa di kursi roda. Atau mungkin dia di perbaringannya saja. Karena mungkin terkena penyakit gula atau yang semacamnya, sehingga dia menjadikan orang yang lumpuh tidak bisa bergerak. Rumahnya indah, tamannya juga luas. Dia punya kendaraan mewah. Tapi dia tidak bisa berjalan-jalan sendiri untuk menikmati rumahnya. Tidak bisa berjalan-jalan ke taman-tamannya untuk menikmati keindahan bunga-bunganya. Bahkan tidak bisa menyetir untuk berkeliling dunia. Lalu untuk apa kalau sudah dikumpulkan dia tidak merasakan nikmatnya dunia? Hanya lelah letih saja. Banting tulang dari muda sampai tua, setelah tua tidak bisa menghasilkan atau memberikan kenikmatan dunia bagi kehidupannya. Sia-sia akhirnya usahanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kata beliau Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, kerugian yang pertama annahu lam yusbi' mimma jama. Ada orang yang belum kenyang dari apa yang sudah dikumpulkannya karena keburu mati. Belum bisa menikmati hasilnya. Sudah kaya tahu-tahu mati. Lalu apa yang dinikmati? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan, itulah yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematiannya. Kemudian yang kedua kata Hasan Al-Basri, wa lam yudrik ma ummila, dan dia belum pernah mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Belum merasakan nikmat apa yang dicita-citakan. Ketika dia muda, dia bercita-cita, kalau nanti saya kaya raya, mungkin saya akan jalan ke sana kemari, akan berkeliling dunia. Kalau saya kaya, saya akan menikmati hasilnya. Tapi setelah kaya, tiba-tiba mati. Lalu apa yang dicita-citakannya itu belum dia capai dan terrealisasi karena keburu mati masalahnya. Atau yang ketiga kata Hasan Al-Basri, walam yuhsin azzad lima yakdumu alaihi. Walaupun dia kaya raya, belum sempat dia sedekahkan hartanya, tiba-tiba meninggal dunia. Lalu apa bekal yang akan dibawa ke akhiratnya kalau begitu? Inilah kata Hasan Al-Basri, tiga perkara di mana jiwa anak Adam tidak akan keluar dari dunia kecuali merasakan tiga kerugian ini. Itulah orang-orang yang mengejar dunia. Keburu mati, belum kenyang menikmati apa yang dikumpulkannya. Keburu mati, belum mampu melaksanakan cita-citanya. Keburu mati, belum mampu menjadikan dunia sebagai bekal untuk akhiratnya. Lalu untuk apa dunia yang dikumpulkannya kalau begitu? Lelah letih saja. Makanya kenapa? Dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i? Ad-dunya daru madhalla. Imranuha ilal kharabi sa'ira. Wasakinuha ilal kuburi za'ira. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dunia ini tempat yang sangat hina. Kalaupun kita memakmurkannya menjadi kaya, toh juga akan ditinggalkannya. Dan tempat tinggal yang sesungguhnya adalah kuburan yang akan diziarahinya. Itulah hakikat dunia. Hakikat dunia kata Imam Syafi'i tiga di sini. Pertama, dia sesuatu yang sangat hina. Makanya dunia disebut dunia itu dari kalimat ad-dana'ah, hina, rendah. Dan sorga itu tinggi. Kemudian kalau kita berusaha untuk memakmurkan, ada uang kita buat rumah, kita beli rumah, ada uang beli kebun, ada uang beli kendaraan, ada uang, pokoknya semua uangnya, asetnya di dunia saja. Ingat, itu percuma karena Anda akan meninggalkannya. Dan tempat tinggal sesungguhnya adalah kuburan yang akan diziarahinya. Itulah tempat yang sesungguhnya. Karena kuburan itu menentukan selamat dan tidaknya setelah kiamat. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, apabila diingatkan dengan neraka, wajahnya biasa saja. Tapi kalau sudah diingatkan tentang kubur, dia menangis. Sehingga dikatakan kepada Utsman, ya Utsman, kalau diingatkan soal neraka, biasa-biasa saja. Kalau diingatkan soal kubur, kenapa engkau menangis? Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mengatakan, waihakum, celaka kalian. Sesungguhnya kubur ini adalah tempat yang menentukan jalannya hidup manusia. Dia bisa saja menjadi khufran min khufarin nar au raudhatun min riyadil jannah. Kuburan ini bisa saja lubang menuju ke dalam neraka atau taman yang mengarah ke sorga. Kalau dia selamat di kuburan, maka akan selamat perjalanan setelahnya, maka akan susah selamat kehidupan setelahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahul khairu manua." Dua ayat ini menggambarkan tentang pengaruh dunia bagi kehidupan kita. Pertama, orang yang cinta dunia itu maka pasti dia akan memiliki sifat al-hirsus syadid, mengejar dan tidak akan berhenti dalam mengajarnya. Yang kedua, al-hammu bila hudud. Orang yang mengejar dunia itu maka akan terus merasakan kebingungan yang tidak ada akhir, stres tidak ada akhir, sedih tidak ada akhir. Itulah para pengejar dunia. Karena kan tidak akan puas, sampai di mana puasnya orang mengejar dunia itu? Tidak akan puas. Dua perkara yang kalau dicari tidak akan puas. Pertama ilmu, yang kedua dunia. Yang ketiga, pengaruh terlampau cinta dengan dunia biasanya tertanam sifat hasad. Pasti hasad itu ada. Orang kalau cinta dengan dunia pasti hasad dengan orang. Dia harus memiliki seperti orang yang miliki. Dia harus memiliki seperti manusia yang lainnya memilikinya. Bahkan kalau seandainya hanya sekedar itu saja, masih mendingan. Bahkan ada orang yang berupaya untuk menghilangkan nikmat orang lain dan berpindah kepada dirinya. Dan ini hasad yang tercela. Karena hasad ini melahirkan dosa yang lainnya. Untuk menghancurkan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain, terkadang dia bisa sama penyakit yang ada di bumi, hasadnya Qabil kepada Habib, yang berujung dengan pembunuhan. Ataupun melahirkan akhlak al-ghadab. Orang yang mengejar dunia ini amarahnya kuat sekali. Kalau dia tidak mencapai targetnya, maka dia bisa emosi, darah tinggi. Begitulah dunia menjadikan dia marah. Atau terkadang menjadikan al-jur'ah, kurang ajar, sehingga melakukan kejahatan dan kezaliman untuk mengejar dunia. Ada orang yang sampai melukai orang, bahkan ada yang sampai membunuh orang. Bahkan untuk mengejar dunia, sampai-sampai Banyak orang yang terjerumus kepada kesyirikan. Datang ke dukun, percaya kepada tangkal, percaya ke tempat-tempat keramat dan khurafat. Kan banyak di negeri kita ini. Saking cintanya dengan dunia, datang ke dukun pengganda uang. Bukan uang dia yang berganda, uang dukunnya yang berganda. Bukan dia yang kaya, dukunnya yang kaya. Akhirnya apa? Dukun-dukun yang jahat ini karena takut kebongkar kedoknya, akhirnya membuat syarat-syarat yang terkadang orang-orang yang datang ke dukun ini dibinasakan. Kan banyak dukun-dukun pengganda uang di negeri kita ini membunuh pasiennya dengan syarat-syarat yang mematikannya. Seperti ada kasus dulu, orang datang ke dukun ganda uang, syaratnya apa? Supaya berendam 7 hari 7 malam, apa enggak mati? Berendam 7 malam kedinginan. Kata itu syaratnya, kalau itu terpenuhi uangnya akan berganda. Nah ini kan sampai seperti itu. Bahkan ada yang dibunuhnya. Naudzubillah. Karena mereka itu sebenarnya para penipu. Dan anehnya yang ditipu juga kadang-kadang bukan orang yang tidak sekolah itu. Bahkan ada seorang dukun pengganda uang itu yang datang itu S1, S2, doktor datang ke situ. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kena tipu dukun? Dukunnya lah dokter pun tidak. Sekolah pun tidak, lulus SD mungkin dia. Lah ini, itulah kadang-kadang dunia itu menutup akal sehatnya. Otak yang sehat itu tertutup kadang-kadang. Makanya orang yang mengejar dunia itu sadar ataupun tidak, ada sebagian mereka itu yang jatuh kepada kesyirikan. Jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tercipta dengan penuh keluh kesah dan kekikiran. Kebakhilan. Padahal sebenarnya bakhil itu loh tidak akan merubah takdir. Siapa bilang kalau bakhil itu merubah takdir? Apakah dengan bakhil dia kaya? Tidak juga. Karena kekayaan itu sudah ditulis lauhil mahfuz. Bukankah malaikat datang ketika kita di perut ibu kita dicatat rizkinya sekian? Kan dicatat rizkinya sekian. Kalau sudah dicatat rizkinya enggak mungkin kurang, enggak mungkin nambah. Ya segitu-gitu saja. Mau caranya mencari dengan halal, mau cara mencari dengan haram. Kalau sudah ditakdirkan sekian, ya sekian. Lalu buat apa bakhil? Toh bakhil tidak bisa merubah takdir menjadi miskin menjadi kaya. Sebagaimana orang yang sedekah juga. Bukan berarti kemudian dengan sedekah itu orang jadi fakir. Banyak orang yang bersedekah jadi kaya. Karena sekali lagi takdir itu tidak mungkin berubah. Mau anda mencari uang dengan cara halal, mau anda mencari uang dengan cara haram, rizki Allah itu tidak mungkin berubah. Segitu ya segitu dapatnya. Maka seorang muslim yang cerdas, kalau memang segitu dapatnya, ngapain dengan cara yang haram, yang jelas-jelas dosa masuk neraka? Carilah jangan yang halal, toh juga ada hasilnya juga segitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, ada beberapa bahaya bakhil yang disebutkan para ulama. Pertama, orang bakhil itu al-hirmanu minal ajri, diharamkan pahala. Orang yang bakhil itu diharamkan pahala yang banyak. Karena orang yang bakhil menutup pintu infak, menutup pintu sedekah, menutup diri untuk pintu-pintu zakat. Yang harusnya dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah dapat pahala banyak, tapi karena dia bakhil ditutupnya tuh amalan-amalan baik itu. Sehingga diharamkan pahala dalam kehidupannya. Yang kedua, bakhil ini menyebabkan dha'ful iman. Orang bakhil ini sebenarnya lemah imannya. Kenapa lemah iman? Karena dia buruk sangka dengan Allah. Apa buruk sangka? Kalau saya sedekahkan, paradigmanya bukan paradigma Quran, tapi paradigma sekuler. Maksudnya apa paradigma sekuler itu? Kalau saya di dompet ini ada uang 1 juta, diinfakkan 1 juta, kosong melompong yang 1 juta, berarti dompetnya akan kosong. Itu paradigma sekuler namanya. Infak 1 juta, hilang 1 juta. Tapi kalau paradigma Al-Quran, infak 1 juta akan kembali 700 kali lipat. bahkan lebih daripada 700 kali lipat. Tapi orang yang bakhil, dia suudon dengan Allah, dia buruk sangka dengan Allah bahwa kalau dia bersedekah pasti akan miskin. Itu kan buruk sangka, su'ul adab, buruk adabnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang bakhil itu dha'ful iman, imannya lemah. Kemudian yang ketiga, orang bakhil itu kalahiyatun nas lahu, manusia pun tidak suka dengan orang bakhil itu. Mana ada manusia suka dengan orang bakhil? Tidak ada satupun manusia suka dengan orang bakhil. Manusia itu suka orang yang dermawan. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, walaupun dia masuk Islam, dibenci gara-gara masuk Islam. Tapi saat perjanjian Hudaybiyah, sebelum tertulisnya perjanjian Hudaybiyah, Umar ketika itu orang yang akan diutus oleh Rasul untuk berdamai dengan orang-orang Quraisy, karena Rasul ketika itu hendak melaksanakan umrah pertama setelah hijrah. Tapi dilarang masuk ke dalam haram. Kalau nekat masuk perang. Jadi Rasul mengatakan, kami datang untuk umrah bukan untuk perang, apa salahnya? Maka Rasul mengutus Umar, tapi Umar mengatakan, jangan. Kalau saya yang diutus wahai Rasul, tidak akan berhasil karena mereka membenci saya. Sebaiknya kau utus Utsman ibn Affan, karena Utsman itu dicintai di masa jahiliyah dan dicintai walaupun dia sudah masuk Islam. Kenapa Utsman dicintai di masa jahiliyah dan setelah Islam oleh masyarakat kafir jahiliyah? Karena Utsman itu dermawan, sangat dermawan. Makanya manusia suka. Coba saja orang dermawan itu suka, walaupun beda akidah senang kan? Antum punya tetangga beda akidah dengan antum, tapi hari-hari kadang ngasih hadiah, mungkin sayur, mungkin lauk, mungkin nasi, mungkin apa kan? Sementara sebelahnya sesama akidah, satu pengajian, bakhilnya tingkat dewa. Kira-kira antum, ah itu ngaji nggak beres itu katanya, bakhil itu. Ini walaupun agak nyimpang-nyimpang sedikit, tapi dia baik pula. Artinya bahwa sudah azan pula. Jadi di sini manusia tidak suka dengan orang bakhil. Kemudian juga sebab diharamkannya rizki. Sebab diharamkannya rizki. Jadi niatnya mau kaya dengan bakhil, justru diharamkan kekayaannya. Kemudian yang kelima, jatuh kepada perbuatan dosa. Kenapa demikian? Karena dia mencegah untuk melaksanakan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kewajiban harta? Zakat. Dan Abu Bakar Siddiq memerangi orang yang menahan zakatnya seperti memerangi orang yang meninggalkan sholat. Kata Abu Bakar, aku tidak akan bedakan apakah dia meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat, tetap kuperangi. Makanya kenapa dalam Islam itu selalu digandengkan perintah sholat dengan zakat. Kemudian yang keenam, orang bakhil ini ada yang sampai bakhilnya itu bukan hanya kepada orang, tapi bakhil kepada dirinya sendiri. Hartanya banyak, tapi pakaiannya compang-camping. Hartanya banyak, tapi makan ya kentang atau nggak ada harganya. Ada orang yang bakhil itu sampai tingkat bukan hanya kepada orang, sampai kepada dirinya. Nggak mau beli baju bagus, nggak mau makan enak, kan gitu. Itu kan menyia-nyiakan nikmat. Bukankah Allah mengatakan, "Fabi ni'mati rabbika fahaddits"? Fabi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat Allah itu tampakkan. Kalau kita punya uang mau beli pakaian bagus, beli. Kalau ingin makan enak, makan enak. Asal jangan berlebihan saja dan membuat itu sombong. Tidak ada masalah. Ini sudah bakhil kepada diri sendiri, bakhil kepada orang kan kuadrat tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk juga bakhil ini sababun likashfi uyubil mar'i wa idhariha lil khalqi, sebab aib-aibnya terbongkar di hadapan manusia. Awalnya sifat bakhil mungkin orang kenal dia bakhil, tapi lama-lama sifat manusia itu atau sifat orang bakhil yang lainnya itu akan tersingkap dengan sendirinya. Dan menyingkap atau tersingkap aib di tengah-tengah manusia itu memalukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak lagi tentang bahaya bakhil karena sudah isya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahu ta'ala alam.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

tangannya Ustadz Salim kan nerangke bahwa dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapakah dia harus berbakti. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Terus sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah masih menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi,

Jadi ngene Joyo, memang dalam hal berbakti kepada orang tua itu antara bapak dan ibu memang sama-sama berjasa. Hanya saja peran seorang ibu inilah yang lebih banyak jasanya dalam membesarkan

0: terkesan seorang ibu pas hamil, terus ngelahirke, terus menyusui, terus ngerawat kaya kowe ngasih gede sak muno kuwi. Kek cilianmu wes mbeling tenan bedigasan, gawane ora arek barang, terus kek manganmu jodoh kueh tenan jojo, ayo piye.
1: Iya ya kak. Tapi omonganmu ya coba banter-banter. Seno aku.
0: Mulakno sa

0: emosi iki, Jo.
1: Ya wis, nyah diombe sik ben ora tambah emosi.
0: Oke, Jo.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pasangan yang hidup dalam rumah tangga tentu kita menginginkan adanya situasi yang kondusif, yang sering disingkat dengan asmara, as-sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Tapi kadang-kadang ujian pernikahan memang menjadi satu hal yang selalu muncul di dalam kehidupan pernikahan. Karena dalam doa yang lazim kita dengar dan sering dibacakan, memang pernikahan itu harus ada bumbu yang sifatnya negatif atau sifatnya menjadi ujian. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ketika keberkahan itu kadang-kadang Allah berikan alaika dengan ujian-ujian, dengan kesempitan, dengan berbagai macam kesulitan, maka kadang muncullah apa yang disebut dengan problematika rumah tangga itu. Nah, satu hal yang muncul hari ini adalah fenomena sebuah keluarga yang sebetulnya Allah karuniakan rezeki yang cukup kepada suaminya. Dia bekerja mapan dan cukup punya penghasilan untuk mengelola rumah tangga. Cuma persoalannya, suami ini pelit. Suami ini tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, apa yang menjadi standar kebutuhan istri. Maka bagaimana dengan situasi seperti ini? Padahal istri dituntut untuk bisa memanage keuangan rumah tangga, dituntut untuk bisa memanage kebutuhan putra putri, kebutuhan harian rumah tangga, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan dan sebagainya. Padahal dia tidak bekerja, uang hanya didapat dari suami. Maka ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bercerita tentang seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Dia adalah istri Abu Sufyan. Maka beliau meriwayatkan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahihun. Sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang pelit betul. Jadi sangat pelit, ya, kalau kita boleh menerjemahkan itu sangat pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dan Abu Sufyan ini tidak pernah memberikan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak saya. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali apa yang bisa saya ambil dari Abu Sufyan itu dan tidak diketahuinya. Dalam bahasa kita mungkin mencuri atau mengambil dengan cara diam-diam, silent, di dalam mengambil harta. Nah, bagaimana ketika ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum seorang istri yang tidak dicukupi kebutuhannya dan keluarganya oleh suaminya, sehingga dia mau tidak mau harus mengambil harta itu. Ini tentu kalau kita hubungkan dengan konteks kita hari ini, kondisinya masih baik karena dia masih bisa mengambil uang itu secara diam-diam. Dan itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebetulnya yang demikian ini? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hudhi ma yakfi wa waladak. Ambillah harta suamimu itu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan juga anakmu. Artinya apa? Para alim ulama kita, maaf, ada tambahan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara yang tepat, yang pantas itu. Artinya mengambilnya ini disimpulkan oleh para ulama, seorang istri boleh mengambil harta suami sepanjang memang untuk mencukupi kebutuhan dia dan putra-putranya dengan cara yang ma'ruf, artinya yang pantas, tidak berlebihan. Nah, memang ini cakupannya ternyata banyak sekali. Para fuqaha kita, ahli fikih kita sudah merumuskan itu. Kebutuhan pakaian, ya, pakaian ini dari mulai membeli sampai dengan perawatannya itu mestinya ditanggung oleh suami. Artinya kalau kita mengacu kepada fikih Islam, ternyata para istri tidak punya kewajiban sama sekali untuk mencuci pakaian, karena itu bagian daripada apa namanya kebutuhan yang harus ditanggung oleh suami. Jadi kiswah ini semuanya masuk dalam tanggungan suami. Kemudian makanan juga demikian. Tuntutannya adalah makanan yang bisa langsung dimakan oleh istri maupun putra-putranya. Sehingga kalau misalkan sang suami datang ke rumah dengan membawa makanan yang mentah, tidak ada kewajiban bagi istri itu untuk memasak. Kemudian juga kebutuhan tempat tinggal. Tidak harus tempat tinggal sendiri, bisa jadi mengontrak atau kos atau yang lain, tapi yang pasti memberikan tempat tinggal yang layak. Nah, ini semuanya adalah bagian daripada tanggung jawab suami. Sehingga kalau terjadi hari ini suami punya penghasilan besar, sementara istri dipaksa untuk bekerja menghidupi kebutuhan dia dan juga keluarganya atau anak-anaknya, bahkan suami ikut nebeng padahal suami punya penghasilan yang besar, mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Ini jelas satu kezaliman yang luar biasa. Dan para suami yang seperti itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus betul-betul menyadari bahwa apa yang Allah titipkan kepada para suami berupa rezeki yang halal itu adalah dalam rangka untuk merawat, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk istri dan anak-anaknya.

Wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah suka meninggikan diri dan penuh kesombongan. Mari kita rendahkan diri kita dan bertawadhu, menjadi orang biasa seakan-akan kita bukanlah siapa-siapa. Menjadikan diri kita hina di hadapannya, yaitu seseorang yang miskin dan selalu mengharapkan bantuannya. Janganlah kita tertipu dengan banyak amalan yang kita lakukan. Mari kita anggap segala yang kita lakukan tidaklah seberapa jikalau dibandingkan dengan karunia-Nya. Mari kita menyibukkan diri kita dengan beribadah dan jangan menyibukkan dengan riya. Jikalau kita berbuat riya, maka amalan kita akan terbang dan berhamburan sia-sia. Janganlah kita mengharapkan ketenaran sebelum Anda, sebelum kita semuanya berhak untuk mendapatkannya. Tunggulah masanya. Jikalau waktunya sudah tiba, maka kita akan tenar dengan sendirinya di hadapan manusia, walaupun saat itu kita tidak menginginkannya sama sekali. Cobalah lihat sekeliling kita. Berapa banyak di antara manusia yang ingin tenar dan dikenal luas di kalangan khalayak, namun ia justru dihinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia belum siap menerima ketenaran itu, lalu berusaha keras mendapatkannya, walaupun menggunakan cara-cara yang salah sehingga hasilnya adalah kehancuran. Mari kita hidup sesuai dengan tuntutannya, maka kita akan beruntung di dunia dan di akhirat kelak.

0: akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita di tengah guncangan perahara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disuguhi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, dengan ikhlas.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka ada

Al-Masjidil Aqsa, fi aknaf Baitul Masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjid Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa. Jihad untuk membela masjid. Jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina, karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumus sa'a hatta yuqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon dan di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan, ya muslim ada Yahudi warai faqtulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia, illa syajaratul khalqam. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali, sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughlik radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan waro. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughlik berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughlik berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughlik berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki arsy lagi Maha Mulia, Zat yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughlik berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
2: عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله ويرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu yang tetap ikut bersamanya. Keluarga dan harta bendanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Muttafaqun alaih.
4: RDS FM.
5: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulaika

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu padamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

0: الْعَذَابَ.
1: Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.
0: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا.
1: Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.
0: Ya.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

0: dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

0: الْعِقَابَ.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Wa'alamu.

0: dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa

0: syakirin.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

0: الصابرين.
1: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: tempo.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: Father.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: فريق.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil'abid.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: الرقاب.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawab 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman.

0: yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.
1: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
0: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

"Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti."

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah

0: hāimi ajra? Faqal fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur? Dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya, padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam

dan sangat awas, sekarang mulai memudar kemampuannya. Gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja, sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah. Bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seolah senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. InsyaAllah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu a'lam bis

101.4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji? Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17 Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia dinamakan rezeki. Ilmu, akhlak, rupa yang cantik dan tampan, atau pangkat, semuanya itu masuk sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki bisa dibagi ke dalam dua kutub besar, rezeki halal dan haram. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Rezeki haram, manfaatnya tidak bertahan lama, akan habis dalam waktu sekejap. Sedangkan rezeki yang halal, sekalipun manfaatnya sedikit di mata, tetapi sejatinya harta ini terus bertambah keberkahannya. Umat Islam harus merenungkan makna ayat ke-71 dari surah An-Nahl. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Pendengar, lalu mengapa rezeki yang diterima oleh setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain? Karena perbedaan tersebut dimaksudkan agar rezeki dapat mengalir ke individu dengan cara yang berbeda-beda. Jika terjadi perbedaan rezeki, Allah akan memberikan haknya dalam bentuk yang lain. Hal ini karena, sekali lagi, rezeki bukan hanya semata uang, tetapi rezeki adalah segala sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh manusia. Karena itu bentuk rezeki yang diberikan Allah tidak terbatas, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam ketentuan dan hitungan matematis, besaran output akan ditentukan oleh besaran input. Tetapi itu tidak berlaku dalam konteks rezeki yang Allah berikan. Allah tidak memberikan batas. Bahkan tak jarang Allah memberikan rezeki di luar batas usaha yang telah ditempuh oleh seorang hamba. Apa yang diperoleh bisa lebih banyak dari yang dikira dan telah diusahakan. Sebagian muslim lalu bersikap sinis dan terheran dengan rezeki lebih yang diterima oleh orang kafir. Tetapi mengapa kaum muslim itu tidak mencoba menghitung betapa besarnya nilai kebajikan yang Allah berikan kepada mereka? Belum lagi rezeki berupa rasa nyaman yang dirasakan oleh hati. Terlebih jika mereka mengetahui bahwa hari pembalasan pasti akan tiba. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan keyakinan dan amal yang telah diperbuat selama di dunia.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Perbaikilah dirimu, niscaya kau dapati orang akan berbuat baik padamu."

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong. Kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: Shay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim, Allah is the one who...
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran Mahasantri Baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Dirosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga, pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Khair. Semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia."
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang berkata.

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar." Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepadanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya,
para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki ma'rifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya, Ibnul Qayyim, tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam 3 perkara, dalam solat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan fikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pencinta baiknya diungkapkan, karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallahu a'lam bishawab.

Mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya. Dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rizkinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya.
dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hamba.

0: pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya. Sedangkan dia, Allah telah menjaganya, sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit, karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya. Maka dia pun rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang amat besar.
1: Orang-orang yang sengsara adalah mereka yang miskin iman dan mengalami krisis keyakinan. Mereka ini selamanya akan berada dalam kesengsaraan, kepedihan, kemurkaan, dan kehinaan. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Al-Quran Surah Thaha ayat yang ke-24. Tak ada sesuatu yang dapat membahagiakan jiwa, membersihkan, menyucikan, membuat bahagia, dan mengusir kegundahan darinya selain keimanan yang benar kepada Allah Rabb semesta alam. Singkatnya, kehidupan akan terasa hambar tanpa adanya iman. Pendengar, dalam pandangan orang-orang ateis, cara terbaik untuk membebaskan jiwa adalah dengan bunuh diri. Menurut mereka, dengan bunuh diri, orang akan terbebas dari segala tekanan, kegelapan, dan bencana dalam hidupnya. Betapa malangnya hidup tanpa iman, dan betapa pedihnya siksa dan azab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menyimpang dari tuntunan Allah di akhirat kelak. Allah Ta'ala kembali berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada-Nya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat sesat. Kini sudah saatnya dunia menerima dengan tulus, ikhlas, dan penuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Betapapun pengalaman dan uji coba manusia sepanjang sejarah kehidupan dunia ini, dari abad ke abad telah membuktikan banyak hal, menyadarkan akal bahwa berhala-berhala itu takhayul belaka, kekafiran itu laknat, ateisme itu dusta, dan para rasul itu benar apa adanya. Serta Allah itu maha benar. Dia yang memiliki kerajaan bumi dan langit, segala puja dan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seberapa besar atau kuat dan hangat atau dingin iman Anda, maka sebatas itu pula kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, dan ketenangan yang Anda miliki. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Pendengar, maksud kehidupan yang baik, al-hayah, at-thayyibah, dalam ayat ini adalah ketenangan jiwa mereka dikarenakan janji baik Rabb-nya. Keteguhan hati mereka dalam mencintai Allah, kesucian nurani mereka dari unsur-unsur penyimpangan iman, ketenangan mereka dalam menghadapi setiap kenyataan hidup, kerelaan hati mereka dalam menerima dan menjalani ketentuan Allah, dan keikhlasan mereka dalam menerima takdir. Dan semua itu sesungguhnya karena mereka ridho bahwa Allah sebagai Rabb mereka, Islam sebagai agama mereka, dan Muhammad adalah

Pendengar, Wahsy bin Harb terkenal dalam sejarah sebagai seorang hamba kulit hitam yang telah membunuh dengan kejam Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadinya perang Uhud, Hindun telah menawarkan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah radhiyallahu anhu dan sebagai ganjarannya dia akan dimerdekakan. Wahsy yang memang menunggu-nunggu peluang kebebasan dirinya sebagai budak itu langsung menerima tawaran tersebut. Wahsy segera berangkat ke medan Uhud secara sembunyi-sembunyi dan mencari-cari Sayyidina Hamzah. Akhirnya dia mengenal pasti orang yang dicarinya, yaitu Hamzah radhiyallahu anhu, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy mulai mencari tempat yang paling strategis dengan berlindung di balik sebuah batu besar. Ia menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Setelah cukup yakin, dia pun melemparkan lembingnya tanpa disadari oleh Hamzah, dan lembing itu pun tepat mengenai sasarannya. Hamzah rebah ke bumi, lalu syahid. Wahsy segera memberitahu tuannya, lalu datanglah Hindun mendapatkan jasad Hamzah yang sudah tidak bernyawa. Dibelahnya dada Hamzah dengan kejam dan tanpa belas kasihan, terus dikeluarkan jantungnya. Kemudian dengan rakus sekali ia mengunyah jantung Hamzah karena ingin memakannya, tetapi dia tidak mampu menelannya. Setelah hatinya puas, Hindun pun meninggalkan mayat paman Rasulullah itu. Setelah peperangan tamat, semua para syuhada dikumpulkan untuk dikebumikan. Rasulullah teramat amat iba dan sedih pada saat melihat mayat pamannya diperlakukan sedemikian rupa. Rasulullah menanggung kedukaan yang sangat dalam yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ketika hari kemenangan atau Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Wahsy untuk menyerunya kepada Islam. Akhirnya Wahsy memeluk Islam lalu dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Wahsy, "Kamukah yang bernama Wahsy?" "Iya," jawab Wahsy. "Kamukah yang telah membunuh pamanku Hamzah?" tanya Rasulullah. "Benar," jawab Wahsy. "Ceritakan kepadaku bagaimana kamu melakukan pembunuhan itu," pinta Rasulullah. Wahsy pun menceritakan secara rinci apa yang telah dilakukannya kepada paman Nabi itu, dan bagaimana tubuh paman baginda dikoyak-koyak dengan kejam oleh Hindun dengan memakan hati dan jantungnya. Setelah Wahsy menyelesaikan ceritanya, Rasulullah SAW yang dalam keadaan teramat sedih berkata kepadanya, "Pergilah kamu dari sini, jangan engkau muncul lagi di depan mataku." Hancur luluh hati Wahsy mendengar kata-kata yang keluar dari mulut baginda. Namun, dia mengakui dan sadar bahwa perbuatannya dahulu telah menyakiti hati kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dosanya telah diampuni lantaran memeluk Islam, tetapi atas kasih sayang Rasulullah, dia dilarang menampilkan diri di hadapan baginda. Takut kalau perasaan Rasulullah terluka bila melihat wajahnya. Melukai hati kekasih Allah sangat besar akibatnya. Karena itu sama saja dengan melukai hati Allah. Orang yang melukai hati Allah tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Lalu Wahsy yang sadar akan kedudukannya ridho menerima ketentuan itu. Dia memperbaiki dirinya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu menghadiri majlis baginda, Wahsy berusaha mengikutinya dari jauh hanya sekedar untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari hatinya semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semakin hari hatinya juga semakin merasa berdosa terhadap baginda atas perbuatannya dahulu. Lalu timbul niat di hatinya untuk menebus kembali dosa-dosanya itu dengan melakukan sesuatu yang akan mengembirakan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahsy bertekad dan berniat tidak akan pulang lagi ke kota Mekah demi untuk merebut cinta kekasih Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia benar-benar ingin menebus kesalahannya dengan menyebarkan Islam. Niat dan tekad Wahsy itu telah dibuktikannya dengan menjelajah ke seluruh pelosok dunia untuk berdakwah, mengajak sebanyak mungkin manusia kepada Islam, hingga akhirnya Wahsy wafat di luar Jazirah Arab.

pendengar, jika melihat kehidupan dengan mata optimisme, maka akan kita dapati keindahan di setiap sudutnya. Bahkan termasuk di dalam keburukan sekalipun, kita tetap bisa menemukan keindahan di sana. Jika itu membuat kita sakit dan karenanya kita jadi lebih mengingatnya, maka sungguh berarti Dia telah menyehatkan kita. Dan bila Dia membuat kita sehat, namun karenanya kita justru berpaling darinya, maka hakikatnya Dia telah mensakitkan kita. Saat Tawakal berkata, "Aku akan berangkat untuk bekerja," maka kesuksesan pun langsung menimpali, "Dan aku akan selalu bersamamu." Sedang ketika kemalasan berujar, "Aku akan duduk untuk bersantai," maka kemalangan pun atau kegagalan pun serta-merta menyahut, "Dan aku selalu setia menyertaimu." Rahasia kesuksesan dalam hidup adalah saat kita bisa menghadapi atau menyikapi ujian-ujiannya seperti cara burung bertahan di dalam pusaran badai. Hidup akan panjang jika diisi dengan hal-hal besar, dan sebaliknya menjadi pendek sekali bila dipenuhi dengan masalah-masalah yang remeh. Dunia ini bak si jelita. Jika kita mengejarnya, ia justru enggan. Akan tetapi saat kita enggan terhadapnya, ia malah berbalik mengejar kita. Dunia ini awalnya adalah tangis dan tawa, tengahnya lara, akhirnya adalah fana, dan setelahnya nikmat abadi atau azab yang pedih tiada henti. Jika orang-orang baik tidak tahu tentang cara atau manajemen kerja, maka Allah akan membiarkan orang-orang jahat memimpin atau menguasai mereka. Kondisi sakit adalah sebuah sekolah penempaan diri. Dimanapun jika pasien mampu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, niscaya akan menjadi nikmat yang tiada tara. Posisikanlah diri kita dalam hidup ini sebagaimana hidup itu sendiri telah menempatkan kita, seraya tiada henti berupaya terus meningkat dan meningkat dalam kebaikan dan takwa. Jika ingin tahu derajat kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan kita dan dalam hal apa Ia memberdayakan kita. Terbanglah menuju Allah dengan dua sayap, sayap kecintaan kepada-Nya dan sayap keyakinan akan rahmat dan janji-Nya. Ilmu itu bukanlah apa yang telah kita ketahui dari yang semula tidak tahu, melainkan manfaat apa yang telah kita ambil dan dapatkan dengan mengetahuinya. Akhlak baik bisa mentabiri banyak keburukan, sedangkan moral buruk akan menutupi banyak kebaikan. Kebenaran itu memiliki pasukan yang senantiasa membela dan memperjuangkannya, termasuk diantaranya kebatilan itu sendiri. Istiqomah adalah jalan di mana awalnya kemuliaan, tengahnya keselamatan, dan akhirnya adalah surga penuh kenikmatan. Derita merupakan jalan keabadian bagi para pemilik jiwa besar, tapi sebaliknya menjadi jalan kebinasaan bagi yang berjiwa kerdil. Siapa yang dicintai oleh orang-orang yang soleh di antara hamba-hamba Allah, maka akan bisa mencium aroma surga. Demi mengetahui bahwa kita tidak sepenuhnya untuk-Nya, maka Dia pun memaksa kita butuh kepada-Nya agar total dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.

Syiah yang bermacam-macam. Semua mazhab Syiah harus dipahami ya. Semua mazhab Syiah ditolak oleh salafun saleh. Semua, tidak terkecuali Zaidiyah. Zaidiyah pun tadi saya terangkan bagaimana mereka berkembang, sudah menganggap kita ini muslimin ini kufar semuanya. Bahkan tokoh-tokoh sahabat dianggap kafir semuanya, melanggar nas. Jadi semua mazhab Syiah ditolak oleh salafun saleh. Tidak terkecuali Zaidiyah. Bagaimana pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari menyebutkan Zaidiyah ahlul bid'ah, sesat. Menyikapi mereka tidak ada toleransi kepada ahlul bid'ah. Kita suka menggunakan akal kita. La'alluh, dengan cara halus la'alluh yarja. Ini biasa kita. Mudah-mudahan dengan cara halus dia bisa kembali. Justru kita berarti kami dulu di Al-Bayyinah 3 tahun tidak mengikuti perintahnya Rasulullah, kasarnya menggunakan akal kami. Ya tadi itu, dengan cara halus la'alluh yarja, la'alluh yarja. Akhirnya bagaimana? Syiah semakin berkembang. Akhirnya kita kembali kepada perintahnya Rasulullah. Bagaimana sikap Rasulullah terhadap ahlul bid'ah? Wala tujalisuhum, wala tuakiluhum, wala tusyaribuhum, wala tunakihuhum, wala tusallimahum. Tegas Rasulullah kepada orang di luar Islam. Kita di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mu'idatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Kita panggil orang di luar Islam dengan cara yang halus. Kalau perlu dialog dengan dialog yang halus. Tapi setelah mereka masuk, kemudian dia berkeyakinan sesuatu yang menjadi mereka keluar dari Islam, menjadi ahlul bid'ah. Rasulullah tegas, wala tujalisuhum. Nah, kita suka menggunakan akal kita, meninggalkan perintahnya Rasulullah. Oh, mudah-mudahan dengan cara halusmu, la'alluh yarja, la'alluh yarja. Padahal Rasulullah sudah mengajarkan

0: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
0: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
0: Serahke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
6: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Perang Yarmuk baru saja usai dengan kemenangan gilang gemilang tentara Islam melawan Romawi. Saat itu tentara Islam berjumlah 40 ribu orang, di mana tentara Romawi berjumlah lebih besar, 240 ribu orang. Sebelumnya kekuatan dunia ada pada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Persia baru saja berhasil dibebaskan melalui panglima besar Islam Khalid bin Walid. Maharaja Hercules atau Herakles menyambut kepulangan tentaranya dengan murka. Ia merasa sangat malu. Ia pun berkata, "Kalian adalah tentara yang tidak berguna. Bagaimana kalian bisa dikalahkan oleh tentara Islam? Bukankah mereka seperti kamu juga, berasal dari golongan manusia?" Marahnya tidak tertahankan. Kekalahan itu membuat dirinya malu. Hatinya sangat sakit ketika tentara Romawi kalah di tangan tentara Islam. Karena ia berpikir bahwa tentara Islam tidak memiliki kelebihan apapun. Tentara Islam tidak sebanding dengan tentaranya. Namun yang pasti adalah tentara Islam itu berhasil mengalahkan tentaranya. "Benar tuanku," jawab Fartinus, pengganti Jenderal Theodore, adik dari Herakles yang terbunuh oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia terlihat sedikit takut dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah Maharaja Herakles. "Pasukan mana yang lebih banyak di antara kalian?" tanya Herakles lagi. Kemarahannya semakin memuncak. "Jumlah kami lebih banyak dari mereka," jawab Fartinus sambil menundukkan kepalanya. Dia benar-benar takut untuk menyatakan kebenaran. Namun itulah kenyataannya. Dia sendiri heran bagaimana tentara Islam yang sedikit itu mampu mengalahkan mereka yang jumlahnya jauh lebih banyak. Tentara Islam benar-benar hebat. Dalam diam Fartinus mengakui kebenaran itu. "Senjata siapa yang lebih hebat dan banyak?" tanya Hercules. Perasaan kesalnya memuncak, apalagi setelah mengetahui jumlah tentaranya lebih besar, berhasil dikalahkan oleh tentara Islam yang lebih kecil jumlahnya. "Senjata kami lebih banyak dan hebat," jawab Fartinus. Saat itu, bahkan Romawi menurunkan pasukan gajahnya. "Bagaimana kalian bisa kalah?" teriak Maharaja Hercules. Suaranya bergema. Tubuh Panglima Fartinus terdorong ke belakang. Hatinya seperti mau luruh. Fartinus hanya diam. Dia tidak berani lagi membuka mulut untuk menjawab pertanyaan Maharaja Hercules. Kedua bibirnya bagai terkunci rapat. Tubuhnya mulai dibanjiri keringat. "Adikku, Panglima Theodore turut terbunuh. Tentara kita banyak yang mati. Kita dikalahkan tentara Islam. Mengapa semua ini bisa terjadi?" tanya Maharaja Hercules lagi. Perasaan kecewa mulai menyelinap ketika teringat adiknya yang mati. Hatinya juga sakit ketika mengenang kekalahan yang mengorbankan banyak tentaranya. Dia mengeluh dengan kuat. "Mengapa semua ini terjadi?" jeritnya lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab pertanyaannya. Panglima Fartinus juga tidak mampu memberikan alasan. Untuk menatap wajah Hercules pun ia tidak berani karena kemarahan yang terlihat di wajahnya. Tiba-tiba berdiri seorang tentara yang paling tua, dan dia pun berkata, "Tuanku, tentara kita berperang dengan suatu kaum yang berpuasa pada siang hari dan beramal ibadah pada waktu malamnya. Mereka berpegang teguh pada janji, saling berkasih sayang sesama mereka bagaikan saudara. Mereka senantiasa mengerjakan kebaikan dan tidak melakukan kemungkaran. Sedangkan tentara kita suka minum arak, melakukan zina, selalu ingkar janji, suka berbuat jahat dan melakukan kezaliman. Karena itulah kita kalah." Dia menguatkan diri agar dapat mengatakan hal itu di hadapan Maharaja Hercules.
Walaupun sedikit gemetar karena ketakutan, tetapi dia dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya dengan baik. Maharaja Hercules terdiam. Dalam hatinya, dia mengakui kebenaran kata-kata lelaki tua itu. Dari awal saya ingin berdamai dengan mereka, tetapi kalian bersikeras ingin berperang dengan mereka. Inilah balasannya. Begitu

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ada satu dialog menarik antara seorang murid dan gurunya, antara seorang murid yaitu Hatim Al-Asam rahimahullah dengan gurunya Syaqiq Al-Balakhi, yang mana Hatim Al-Asam ini beberapa puluh tahun ya mengembara bermula zamah kuda beliau. Kemudian Syaqiq Al-Balakhi rahimahullah menanyakan, apakah sebelum penting setelah Anda bermula zamah belajar bersama saya? Hatim Al-Asam menyebutkan 8 hal penting. Kita akan coba kupas satu persatu. Yang pertama, Hatim Al-Asam mengatakan bahwa beliau melihat manusia memiliki kecintaan yang dia sangat cintai. Tetapi Hatim Al-Asam melihat kecintaan-kecintaan itu akan sirna, akan selesai, berpisah setelah yang mencintai itu meninggalkan dunia fana ini. Kematian mendatanginya, semua telah berpisah dengan dia cintai. Maka hati menyimpulkan, maka saya jadikan kecintaanku adalah kepada kebaikan-kebaikan, kepada hasanat, kepada amal soleh yang akan bisa menemaniku dan tidak berpisah denganku sampai ke alam kubur. Satu kesimpulan yang luar biasa yang belum kita renungkan. Kadang-kadang kita begitu mencintai harta kita, begitu mencintai jabatan kita, begitu mencintai anak istri kita, mencintai dunia ini dengan kecintaan yang sangat kuat, tapi kita lupa bahwa semua itu akan berpisah dengan kita. Malaikat Jibril pernah mengingatkan Rasulullah SAW dan dalam sebuah hadis disebutkan, ya Muhammad ahbib man syi'ta, wa ya Muhammad cintai orang yang kau sukai, fa inna yufariquka, tapi sungguhnya dia akan berpisah denganmu. Kecintaan kita kepada dunia ini akan berpisah. Maka marilah kita berusaha mencintai amal-amal soleh, berusaha menjadikan amal-amal ini bukan sebuah beban, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau sunnah-sunnah, tetapi kebutuhan kita yang nanti akan menemani kita di alam barzakh, bahkan sampai hari akhir. Kita tahu nanti di alam kubur, ketika kita memiliki pundi-pundi kebaikan, maka dia akan datang berupa seorang yang berwajah sangat rupawan dan mengatakan, akulah amal solehmu. Demikian pula amal Allah itu nanti di alam akhirat akan membantu kita, di antaranya misalnya Al-Quran yang kita baca, Ali Imran, Al-Baqarah, akan menjadi mendung, jadi awan yang menaungi panasnya matahari di padang mahsyar. Dan berbagai hal, termasuk kecepatan kita menuju melewati sirat adalah terkait dengan amal-amal soleh kita. Maka la tahqiranna minal ma'ruf walau anta akhaka wajhin talqin, jangan kau remehkan kebaikan meskipun hanya berwajah cerah kepada saudaramu. Kadang-kadang amal yang nampak kecil, tapi keikhlasan, ketulusan itu akan menjadikan nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita telah dengar bagaimana seorang pelacur diampuni Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan yang dia lakukan, memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa gemar melaksanakan amal soleh, tentunya dengan keimanan membuahkan amal soleh yang akhirnya kecintaan kepada amal soleh ini akan menjadikan dia teman setia kita sampai di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, ada apa dengan dirimu? Dia menjawab, selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti. Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta. Cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian. Wallahu a'lam bishawab.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab." Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa beliau dengan masuknya Islam Umar bin Khattab sekitar tahun 616. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui akan keunggulan-keunggulan yang dimiliki Umar, pemuda yang gagah berani, tidak mengenal takut dan gentar, mempunyai ketabahan dan kemauan keras demi untuk kepentingan perjuangan Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa kepada Sang Pencipta. Beliau adalah sahabat Rasul terdekat dan menjadi khalifah kedua Al-Khulafaur Rasyidin. Lahir dari suku Adi yang terpandang mulia dan mempunyai martabat tinggi di kalangan Arab. Suku ini masih termasuk rumpun Quraisy. Masuknya Umar bin Khattab diikuti putra sulungnya dan istrinya. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam membuka jalan bagi tokoh-tokoh Arab lainnya untuk masuk Islam. Saat itu berbondong-bondonglah orang masuk Islam. Dalam waktu singkat, pengikut Islam berkembang dengan pesat. Umar telah membawa cahaya terang dalam permulaan perjuangan Islam. Dakwah Islam yang biasanya sembunyi-sembunyi kini dilaksanakan secara terang-terangan. Umar menjadi pelindung dan pembela umat Islam pada saat itu dari segala gangguan. Ibnu Asir mengungkapkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, "Islamnya Umar adalah merupakan suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, dan pemerintahannya adalah rahmat." Semula umat Islam tidak berani mendirikan sholat secara terang-terangan, takut akan dianiaya oleh kafir Quraisy. Tetapi setelah itu mereka dapat beribadah dengan leluasa tanpa tertekan. Umar telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya tanpa pamrih demi kejayaan Islam. Seolah-olah ia hendak menebus segala kesalahan dan dosa demi kejayaan Islam. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul bersabda, "Andai kata masih ada nabi sesudahku, Umarlah orangnya." Rasul memberikan gelar untuk Umar dengan gelar Al-Faruq, pembeda atau pemisah. Artinya Allah SWT telah memisahkan dalam dirinya antara yang hak dan yang batil. Hanya Umar yang berani mengemukakan pendapatnya di hadapan Nabi SAW. Bahkan ia tidak segan menyampaikan kritik untuk kebaikan dan kemaslahatan umat Islam. Diriwayatkan ketika ia bersama Nabi SAW di dekat Ka'bah, Nabi menunjukkan kepadanya ke makom Ibrahim. Seketika Umar bertanya, "Apakah di situ boleh mendirikan sholat?" Nabi menjawab bahwa hal itu belum diperintahkan. Lalu hari itu juga turun wahyu yang membolehkan sholat di makom Ibrahim. Pada saat yang lain, Umar mengusulkan kepada Nabi SAW agar memerintahkan kepada istri-istrinya untuk memakai tirai. Maksudnya, agar berbicara dengan tamu-tamunya dari belakang hijab. Sebab menurut Umar, yang berbicara dengan mereka bukan saja orang baik-baik, melainkan juga ada orang jahat. Tak lama kemudian, turunlah ayat tentang hijab yang membenarkan pendapat tentang Umar. Pandangannya yang jauh ke depan, keluasan dan keadilannya membuat orang senang menerima pendapatnya. Hal ini terlihat pada hari wafatnya Rasulullah SAW. Terjadi saat itu juga perselisihan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah. Malah kaum Ansor telah membaiat khalifah pengganti Rasulullah SAW. Umar dengan tangkasnya melerai perselisihan yang berakhir dengan pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah. Dia adalah orang pertama yang mencetuskan pengumpulan ayat Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sebagai khalifah, beliau terkenal dengan sangat adil dalam menjalankan pemerintahannya, memberlakukan sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Pernah seorang gubernur Mesir diadili dan ternyata dinyatakan bersalah. Maka ia menghukumnya dengan cara menyuruh penduduk yang teraniaya membalasnya sesuai dengan perlakuan yang diterimanya. Ia berkeliling mengamati keadaan rakyatnya, khawatir ada yang ditimpa kesulitan dan kelaparan. Tak segan dengan memberikan bantuan langsung, bahkan mengangkat sendiri bahan makanan yang akan dibagikannya. Di dalam pemerintahan, dia melakukan pembaruan
dengan membentuk dan memisahkan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan. Di dalam fikih, beliau juga banyak melakukan ijtihad. Yang sekarang masih ada kenangan dari beliau adalah kalender hijrah yang merupakan salah satu ijtihadnya. Tragis memang beliau akhirnya. Ketika beliau berhasil dalam mengibarkan panji-panji Islam, mengundang iri dengki musuh-musuhnya, akhirnya ketika beliau bersiap memulai sholat subuh, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang mengakibatkan berpulangnya beliau kembali ke rahmatullah. Semoga Allah merahmatinya.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Tokoh penuh hikmah Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya. Wahai anakku, hiduplah untuk duniamu sesuai porsi yang Allah berikan, dan hiduplah untuk akhiratmu sesuai porsi yang Allah berikan. Tak seorang pun tahu berapa lama jatah hidup kita di dunia fana ini. Ada yang mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, atau 80-an tahun. Ada yang bahkan berumur pendek, wafat masih muda belia. Yang pasti tak seorang pun bisa memastikan porsi umurnya di dunia. Pendek kata, wallahualam, Allah saja yang maha tahu. Adapun jatah hidup kita kelak di akhirat adalah tidak terhingga. Kita insya Allah bakal hidup kekal selamanya di sana. Alangkah senangnya bila hidup kekal tersebut dipenuhi dengan kenikmatan surga. Namun sebaliknya, alangkah selakanya bila kehidupan abadi tersebut diisi dengan siksa neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, kami mohon kepadamu surgamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksa nerakamu dan apa-apa yang mendekatkan kami kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Artinya, jika kita bandingkan lama hidup di dunia dengan di akhirat, maka jatah hidup di dunia sangatlah sedikit. Sedangkan hidup manusia di akhirat sangatlah luar biasa lamanya. Praktis, hidup manusia di dunia seolah-olah nol masa waktu dibandingkan hidup di akhirat kelak. Wajar bila Nabi SAW sampai mengibaratkan dunia bagai 11 sayap seekor nyamuk. Artinya sangat tidak signifikan untuk dijadikan barang rebutan. Orang beriman, kalaupun turut berkompetisi atau berjuang di dunia, hanyalah sebatas mengikuti secara disiplin aturan main yang Allah Ta'ala gariskan. Mereka tidak mengharuskan, apalagi memaksakan hasil, sehingga bukanlah menang atau kalah yang menjadi isu sentral, melainkan konsistensi atau istiqomah di atas jalan Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir dan para hamba dunia lainnya, mereka tidak pernah peduli dengan aturan main Allah SWT. Yang penting harus menang. Prinsip hidup mereka adalah kalau tidak sekarang, kapan lagi? Sedangkan prinsip hidup orang beriman adalah kalaupun tidak sekarang, maka masih ada nanti di akhirat. Sehingga orang beriman akan selalu tampil elegan, tidak norak ketika terlibat dalam permainan kehidupan dunia. Sebab kalaupun ia kalah di dunia, ia sadar dan berharap segala usahanya yang bersih tersebut tidak menyebabkan kekalahan di akhirat kelak. Sementara kalau ia menang di dunia, ia sadar dan berharap segala amal ikhlasnya akan menyebabkan kemenangan di akhirat yang jauh lebih menyenangkan. Di antara perkara yang selalu membuat orang beriman berlaku wajar di dunia adalah ingatannya akan hari ketika manusia dibangkitkan. Saat dimana setiap kita bakal dihidupkan kembali dari kubur masing-masing, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa pakaian apapun, dengan matahari yang jaraknya sangat dekat dengan kepala manusia. Seluruh manusia bakal hadir semua sejak manusia pertama, Adam alaihi salam, hingga manusia terakhir. Semua menunggu giliran, diperiksa dan diadili orang per orang. Sebuah proses panjang serta rangkaian episode harus dilalui manusia sebelum akhirnya tahu apakah ia bakal senang selamanya di akhirat ataukah sengsara berkepanjangan di dalam api neraka. Proses panjang tersebut akan berlangsung 50 ribu tahun sebelum jelas bertempat tinggal abadi di surgakah atau di neraka. La haula wala quwata illa billah. Begitulah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun pemilik simpanan yang tidak menunaikan haknya atau mengeluarkan hak harta tersebut untuk dizakatkan, kecuali Allah akan menjadikannya lempengan-lempengan timah yang dipanaskan di neraka Jahanam. Kemudian kening dan dahi serta punggungnya disetrika dengannya, hingga Allah SWT berkenan menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari yang lamanya mencapai 50 ribu tahun yang kalian perhitungkan. Baru setelah itu ia akan melihat jalannya, mungkin ke surga dan mungkin juga ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar, sungguh suatu hari yang sulit dibayangkan, apalagi karena matahari begitu dekat dari kepala manusia. Selama hari itu berlangsung, manusia akan basah dengan keringat masing-masing
sebanding dosa yang telah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ada yang keringatnya hanya sampai mata kakinya, ada yang mencapai pinggangnya, ada yang mencapai lehernya, bahkan ada yang sampai tenggelam dalam keringatnya. Hari-hari itu sedemikian menggoncangkan sehingga para sahabat pun sampai resah. Mereka meminta kejelasan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana akan sanggup melewati hari yang begitu lamanya, yakni hingga 50 ribu tahun. Maka Nabi Muhammad SAW menenteramkan hati mereka dengan menjanjikan adanya dispensasi khusus dari Allah SWT bagi orang yang beriman. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Sehari seperti 50 ribu tahun, betapa lamanya hari itu?" Maka Rasulullah bersabda, "Demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, sesungguhnya hari itu dipendekkan bagi kaum mukmin sehingga lebih pendek daripada sholat wajibnya sewaktu di dunia." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang beriman sejati sehingga kami sanggup menjalani hari yang tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin.

Terdengar seperti yang telah biasa dilakukannya ketika salah satu sahabatnya meninggal dunia, Rasulullah mengantar jenayahnya sampai ke pemakaman. Kemudian pada saat pulangnya disempatkannya singgah untuk menghibur dan menenangkan keluarganya supaya tetap bersabar dan tawakal menerima musibah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tidakkah ia mengucapkan wasiat sebelum wafatnya?" Istrinya menjawab, "Saya mendengar dia mengatakan sesuatu di antara dengkur nafasnya yang tersengal-sengal menjelang ajal." Kata istrinya, "Apa yang dikatakannya?" "Saya tidak tahu ya Rasulullah. Apakah ucapannya itu sekedar rintihan sebelum mati, ataukah pekikan pedih karena dahsyatnya sakaratul maut?" "Yang saya tahu ucapannya memang sulit dipahami lantaran merupakan kalimat yang terpotong-potong." "Bagaimanakah bunyinya?" desak Rasulullah. Si istri pun menjawab, "Suami saya mengatakan, andai kata lebih panjang lagi, andai kata yang masih baru, andai kata semuanya. Hanya itulah ya Rasulullah yang tertangkap, sehingga kami bingung dibuatnya. Apakah perkataan-perkataan itu iguan dalam keadaan tidak sadar, ataukah pesan-pesan yang tidak selesai?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum. "Sungguh, yang diucapkan suamimu itu tidak keliru," ujar beliau. "Begini ceritanya. Pada suatu hari ia sedang bergegas akan ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Di tengah jalan ia berjumpa dengan orang buta yang bertujuan sama. Si buta pun tersaruk-saruk karena tidak ada yang menuntun. Maka suamimu yang membimbingnya hingga tiba di masjid. Dan tatkala hendak menghembuskan napas penghabisan, ia menyaksikan pahala amal solehnya. Ia pun berkata, 'Andaikan lebih panjang lagi.' Yang dimaksud adalah, andai kata jalan ke masjid itu lebih panjang lagi, pasti pahalanya lah lebih besar pula." Kemudian Rasulullah SAW bercerita kembali. Adapun ucapannya yang kedua, dikatakan tatkala ia melihat hasil perbuatannya yang lain. Sebab pada hari berikutnya waktu ia pergi ke masjid pagi-pagi, sedangkan cuaca dingin sekali, di tepi jalan ia melihat seorang laki-laki tua yang tengah duduk menggigil, hampir mati kedinginan. Kebetulan suami membawa sebuah mantel baru selain yang dipakainya. Maka ia mencopot mantelnya yang lama, diberikannya kepada lelaki tersebut, dan mantelnya yang baru lalu dikenakannya. Menjelang saat-saat terakhirnya, suamimu melihat balasan amal kebajikannya. Ia pun menyesal dan berkata, "Andikan yang masih baru yang kuberikan padanya, dan bukan yang lama, pasti pahalaku jauh lebih besar lagi." Itulah yang dikatakan suamimu selengkapnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, sedang ucapan yang ketiga. "Kemudian ucapannya yang tiga apa maksudnya ya Rasulullah?" tanya sang istri semakin ingin tahu. Dengan sabar Nabi menjelaskan, "Ingatkah kamu pada suatu ketika suamimu datang dalam keadaan sangat lapar dan diminta disediakan makanan. Engkau menghidangkan sepotong roti yang telah dicampur dengan daging. Namun tatkala hendak dimakannya, tiba-tiba seorang musafir mengetuk pintu dan meminta makanan. Suamimu lantas membagi rotinya menjadi dua potong, yang sebelah diberikan kepada musyafir itu. Dengan demikian, pada waktu suamimu akan meninggal dunia, dia menyaksikan betapa besarnya pahala dari amalannya itu. Karenanya, ia pun menyesal dan berkata, 'Kalau aku tahu begini hasilnya, musyafir itu tidak akan hanya kuberi separuh, sebab andai kata semua kuberikan kepadanya, sudah pasti pahalaku akan berlipat ganda.'" Dan memang begitulah keadilan Tuhan. Pada hakikatnya apabila ia berbuat baik, sebetulnya kita juga yang beruntung, bukan orang lain. Karena segala tindak tanduk kita tidak lepas dari penilaian Allah. Sama halnya ketika kita berbuat buruk,
akibatnya juga akan menimpa kita sendiri. Karena itulah Allah selalu mengingatkan, kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kamu berbuat baik untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat buruk, berarti kamu telah berbuat buruk atas dirimu pula. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Wallahu a'lam bishawab.

maka dalam hal ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya. Maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab sucinya mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Lah orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Mereka mengatakan, "Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abana." Kalau diajak kembali, mari kita taati ma anzalallahu, maksudnya Al-Qur'an, wa ila rasul, maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul. Mereka tidak menjawab sami'na wa atho'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana. Enggak usah ikuti Quran, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: عن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdillah Khudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: 101.4 RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha

dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

Sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperoleh

jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu.

dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah. Jika kamu orang

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri?

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran.

yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada

0: yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.
1: Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun.
0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu

0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Allah ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu

jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak

Kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang

Sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar.

0: dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ.
0: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu

dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan

hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang diterima.

Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh.

Sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi.

Turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih.

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi

Dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Ya.

Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus.

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikit.

0: kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang.

Kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hamba.

0: وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبَ.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."

Dia soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian

0: hamba.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: domba.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu.

0: muda.
1: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rob mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud.

dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji."

0: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
1: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
0: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
1: Ya.

0: tiba.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"

Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.

Mereka para malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Rabbmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?"

0: tidak ada sesembahan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan atau kiamat.
1: Wahai kaum, awful mikyal wal mizan bil qist, wa la

Kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki. Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai.

Terangkan padaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan aku dianugerahinya rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan

kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut

0: dan mohonlah ampunan kepada Rabbmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh, Rabbku Maha Penyayang, Maha Pengasih.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya. Maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo aku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda.
4: hanya di RDS FM.
0: Kefakiran hidup kadang terasa menyesakkan dada. Andai kita hidup mapan, tentu ibadah lebih tenang. Demikian yang sering terlintas di benak kita kala jatah rezeki menyempit. Tetapi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah bukan suasana kefakiran, melainkan terbukanya dunia ini yang acap kali melalaikan kita dari beribadah kepada Sang Pencipta. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Ubaidah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menarik jizyah ke Bahrain. Dari Bahrain, beliau berhasil membawa jizyah dalam jumlah yang banyak. Berita kedatangan Abu Ubaidah dengan sejumlah harta pun merebak di kalangan sahabat Ansor. Maka setelah melakukan sholat subuh bersama, Rasulullah berpaling ke arah sahabat yang sudah menunggu-nunggu. Melihat mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum seraya bersabda, "Saya kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan sesuatu dari Bahrain." Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Bergembiralah dengan apa yang kalian senangi ataupun harta. Demi Allah, sesungguhnya bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut jika dunia dibukakan atas kalian sebagaimana dibukakan atas umat sebelum kamu, lalu kalian berlomba-lomba memperolehnya sebagaimana orang-orang dahulu telah berlomba, lalu dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana orang dahulu hancur karenanya." Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, "Sesungguhnya fitnah kekayaan itu lebih aku takuti atas kalian daripada fitnah kemiskinan. Kalian telah mendapati fitnah kemiskinan dan kalian sabar. Sedangkan fitnah dunia ini terasa manis dan menyenangkan." Ketakutan fitnah dunia ini juga dirasakan oleh para sahabat Nabi. Salah satu dari mereka adalah Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman dikunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu ia menangis. Sa'ad pun berkata, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Salman? Engkau telah bertemu dengan para sahabatmu dan akan mendatangi telaga Rasulullah, dan beliau pun ridho kepadamu saat akhir kehidupannya." Salman menjawab, "Aku menangis bukan karena takut mati atau tamak dunia, tetapi karena janji yang telah Rasulullah ambil dari kita dengan sabda beliau, 'Hendaklah kalian mengambil di dunia seperti sekedar perbekalan seorang pengembara.' Dan sekarang ini, barang-barang di rumahku," kata Salman. "Subhanallah ya Salman, ya Salman, padahal tiadalah barang di rumahmu kecuali ember, tempat mencuci pakaian yang tidak seberapa harganya. Tetapi engkau begitu takut bila telah jatuh dalam hidup berlebihan. Lalu bagaimana dengan kami ini, wahai Salman?" Rasanya pendengar, kita memang perlu mengaca diri lagi tentang persepsi kita terhadap dunia ini. Karena sadar ataupun tidak, seringkali kesedihan kita tidak lain karena dunia ini. Sementara bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala luput dari perhatian kita. Wallahu a'lam bishawab.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti kajian keislaman bersama dengan Ustadz Dr. Mo'inuddinillah Basri MA yang disampaikan dalam acara kajian Semanggi Semangat Ahad Pagi pada tanggal 5 Januari 2020 di Masjid Jami MUI Semanggi Surakarta. Acara ini terselenggara atas kerjasama Panitia Kajian Semanggi Semangat Ahad Pagi Takmir Masjid Jami MUI Semanggi Surakarta dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul husna lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyul muttaqin al muhsinin ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu qaidul mujahidin qudwatus salihin uswatud du'atil mukhlisin. Allahumma salli wa sallim wa ni'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa da'a bidakwatihi ila yumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarquna min ba'dihi tafarqa ma'suma wa la taj'al ahadan fina syaqiyya wa mahruma birahmatika ya rahmar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Marilah dalam kesempatan yang sangat mulia dalam majlis tafaqquh fiddin, kita hadirkan di hati kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang begitu banyaknya, yang tidak menyisakan ruang untuk mengeluh, tapi mengembangkan sejauh mana kita bisa memanfaatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kebaikan-kebaikan, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun kepada umat Islam. Ma'asyara muslimin hafizakumullah. Di antara yang perlu kita pelajari di dalam dinul Islam, dalam rangka tafaqquh fiddin, adalah memahami bahwa kunci kebaikan di masyarakat adalah konsistensi terhadap kalimat yang kita ucapkan. Memahami pentingnya relevansi antara ucapan hati dengan ucapan lisan dan perbuatan, dan kehancuran yang ada di negeri kita ini dikarenakan tidak ada relevansi antara idealis yang diucapkan dengan refleksi dalam praktek. Untuk itu termasuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memahami amanatul kalimah, memahami amanah sebuah ucapan. Ucapan tidak boleh, ketika ucapan itu nilainya baik, tidak boleh diucapkan begitu saja tanpa memikirkan konsekuensinya. Sebagaimana kalau ucapan itu buruk dan nilainya buruk, tidak boleh diucapkan walaupun dia tidak memahami maknanya, walaupun tidak menginginkan maknanya. Tapi kalau ucapan buruk, harus berhenti. Maka bisa saja orang menjadi kafir gara-gara dia mengucapkan sesuatu yang mungkin dia tidak menyadari akibatnya, tapi cukup berat. Dua-duanya pembahasannya sangat luas sekali. Kalau kita membuka dalam Quran kata-kata kulu atau kul, kita akan dapatkan ayat yang sangat banyak sekali. Kemudian celaan orang yang mengatakan tapi perbuatan berbeda dengan diucapkan juga sangat banyak sekali. Baiklah, kita mengambil satu persatu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ketika kita mengucapkan sebuah kalimat dan memahaminya secara benar dan memahami konsekuensi ucapan itu, maka akan membawa kebajikan. Salah satunya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Kalimah, kalimatun thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat thayyibah termasuk al-baqiyatus salihat. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihat. Khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Harta dan anak perhiasan kehidupan dunia. Adapun al-baqiyatus solihat, di antara tafsir yang masyhur, al-baqiyat yang kekal, as-solihat yang soleh, itu adalah kalimat thayyibah. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ini adalah al-baqiyatus salihat, yang lebih bagus pahalanya dan lebih bisa diharapkan kebaikannya. Cuma kita semuanya mengucapkan itu, kemudian bertanya, apa pengaruh ucapan itu dalam kehidupan? Apa pengaruh ucapan itu dalam kehidupan? Apakah benar-benar sudah kita ucapkan dengan pemahaman, dengan kemantapan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, apakah engkau tidak perhatikan? Apakah engkau tidak perhatikan? Bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu adalah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, yang asluha thabitun, yang akarnya menghujam ke bumi. Kalau di hati berarti akarnya menghujam di hati. Wa far'uha fis sama, dan daun rantingnya menjulur ke langit. Tu'ti ukulaha, membuahkan, memberikan buahnya. Kullahinin, setiap saat. Biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah, di dalam hatinya kalimat itu tidak mati, itu tidak pasif, tetapi hidup, sehat dan aktif, seperti pohon yang akarnya dalam, yang tidak akan terguncang dengan apapun, kena badai apapun tidak akan runtuh, diiming-imingi apapun tidak goyah. Cita-citanya bukan rendahan, menjulur ke langit. Cita-citanya bukan urusan dunia yang akan berhenti dengan kematian. Sebab kalau sudah mati itu namanya aja enggak disebut. Yang disebut jenazah. Titel juga enggak disebut. Harta tinggalkan. Karena cita-citanya di langit sana. Cita-citanya di langit tetapi dirasakan manfaatnya orang yang di bumi. Karena daun rantingnya ke langit, maka buahnya juga
6: menyebar ke seluruh dunia. Dia di Indonesia, tapi orang Amerika, orang Afghanistan, orang Igur merasakan manfaatnya. Dan ini harus kita pikirkan, sudahkah kita memberikan manfaat? Sudahkah kita memberikan manfaat kepada semua orang? Sudahkah kita memberikan manfaat kepada dunia internasional maupun regional? Kata Allah, kadzalika yadribullah tu'ti ukulaha kullahinin bi'idhrabbirah wa yadribullahul amsal. Allah membuat perumpamaan untuk melihat diri kita sama enggak dengan yang disebutkan itu. Kalau perumpamaan baik, kita seperti itu enggak yang disebutkan. Kalau perumpamaan buruk, supaya kita tidak seperti itu. Wa yadribullahul amsalin nas la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi kalau ucapan kalimat thayyibah itu benar-benar kita ucapkan dengan pemahaman, dengan kesadaran, dengan penuh cinta, maka hasilnya harus itu. Kalau enggak, maka selama ini ucapan itu baru diucapkan tanpa makna. Coba kita lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, Anda beruntung. Pasti beruntung. Beruntungnya apa? Sampai pada derajat menguasai dunia. Qulu la ilaha illallah tamlikuna bihal arab wa tadinu lakumul ajam. Katakanlah la ilaha illallah, praktekkan la ilaha illallah, maka apa yang terjadi? Tamlikuna bihal arab. Orang seluruh orang Arab Anda kuasai. Wa tadinu lakumul ajam, orang yang di Arab juga tunduk kepada kalian. Jadi la ilaha illallah ini menjadikan dunia ini ya, menjadikan dunia ini di tangan kaum muslimin yang mukhlisin dengan kalimat la ilaha illallah, yang menguasai dunia bukan untuk dirinya tapi mengajak seluruh dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diketahui benar oleh Heraklius yang ketika bertemu dengan Abu Sufyan bertanya isi daripada dakwah Rasul. Dakwahnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Heraklius? Idzan sayamliku mawdhi'a qadamayya hadza. Kalau gitu Muhammad akan menguasai tempat dudukku ini. Ya, tempat ijakan kakiku ini, akan menguasai kekuasaanku ini. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Inilah saya ingin, dan ini pasti ada rinciannya ya. Hendaklah kita memahami konsekuensi sebuah kalimat. Kalimat Allahu Akbar, enggak sederhana kalimat Allahu Akbar itu. Karena Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu untuk mengomentari kebenaran janji Allah walaupun dalam kondisi terjepit, beliau bertakbir dan memberikan kabar gembira dengan istiqomah, kemenangan itu akan dicapai. Ketika kaum muslimin menggali parit dan gak bisa menghancurkan sebuah batu besar, Rasul yang menghancurkan. Setiap pukulan Rasul takbir dengan keras dan mengomentari Allahu Akbar, kita akan menguasai Romawi. Allahu Akbar, kita akan menguasai Persia. Allahu Akbar, kita akan menguasai Yaman. Begitu. Dan itu diyakini dengan benar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Untuk itu janganlah kita meremehkan sebuah kalimat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullah yal ulya. Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah dan kalimat Allah itu tinggi. wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menjadikan di hati mereka emosi-emosi jahiliyah. Ini ketika Fathu Makkah. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Allah menurunkan sakinah di hati orang-orang beriman dan Rasulullah. Wa alzamahum kalimat at-taqwa. Allah menetapkan dari mereka kalimat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha. Dan mereka lebih berat dengan kalimat itu. Nah, ini penting. Kita belajar makna kalimat dan konsekuensi sebuah kalimat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, alimni kalimatan aquluha wa ad'uka biha. Ya Allah, tunjukkan kepada aku, ajarilah aku sebuah kalimat yang aku bisa membacanya dan berdoa kepada engkau dengannya. Kata Allah, qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Nabi Musa mungkin berpikir seperti kita. Loh, kalau Nabi Musa mengatakan kullu ibadika yaquluna la ilaha illallah. Semua hambamu kan semua mengucapkan la ilallah. Aku ingin ilmu khusus. Ilmu simpenan. Haji pamungkas. Senjata pamungkas menyelesaikan segala masalah. Ternyata dijawab apa? Ya Musa, lau anna samawati sab' wal aradhina sab' fi kifatin. Wahai Musa, kalau 7 langit, 7 bumi diletakkan dalam daun timbangan, wala ilaha illallah, dalam daun timbangan yang lain, bayangkan 7 langit, 7 bumi dan semua isinya diletakkan dalam timbangan. Itu fisik. Kalau 7 langit, 7 bumi itu fisik. La ilaha illallah ucapan, sekedar ucapan. Tapi ucapan itu muncul dari nilai yang dalam di dalam hati seorang yang mengucapkannya. La malat bihinna la ilaha illallah. Maka kalimat la ilallah itu akan mengalahkan semua bumi dan semua langit. Maka ketika mayoritas muslim dan mengucapkan la ilaha illallah, baik itu tahlilan atau zikirnya, tapi kok kehidupannya ngekor dengan orang kafir, kehidupannya bangga dengan budaya kafir, kehidupannya jauh daripada syariat Islam, ini merupakan sebuah paradoks yang paling besar dalam kehidupan kita. Jadi la ilaha illallah itu kalau untuk doa dahsyat, itu luar biasa. Itu kita lupa minta sesuatu yang sifatnya dunia karena sibuk berdoa dengan la ilaha illallah. Maka yang didapatkan orang yang sibuk dengan la ilallah dan tidak sempat berdoa dengan kalimat yang lain, maka dia lebih besar. Semua dalilnya sahih, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Khairu doa sebaik-baik

yang berhak disembah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah secara hak. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, miliklah kerajaan. Walahul hamdu, miliklah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Bayangkan, dengan mengucapkan la ilaha illallah, yakin kerajaan milik Allah, maka dia tidak akan berikan kepada orang kafir. Maka kalau orang ngaji suka tahlilan tapi milih kekuasaan diberikan pada orang kafir, dipertanyakan la ilaha illallahnya itu. Munafik itu. Kita tidak boleh mengizinkan sedikit pun kekuasaan kecuali di tangan Allah. Maka kata khalifah itu sebetulnya untuk menunjukkan la ilaha illallah. Tidak ada penguasa hakiki di dunia ini. Semuanya hanya melaksanakan tugas yang Allah berikan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tadi dikatakan apa? Ini sebaik-baik doa. Ini sebaik-baik doa. Jadi la ilaha illallah itu doa. La ilaha illallah itu spirit. La ilaha illallah adalah senjata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Thauban atau Abu Hurairah, tapi hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ya Rasulullah, ayyun nas man as'adun nas bi syafa'atika? Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Al as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min wajh min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaat Allah, orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah adalah yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari hatinya. Adapun orang yang mengucapkan la ilallah tapi musyrik, Rasul sendiri enggak bisa ngasih syafaat kepadanya. Iya. Karena di hari akhirat kelak nanti ada orang yang diusir dari telaganya Rasul, dan Rasulullah memanggil-manggilnya, dan malaikat mengatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa bid'ah yang mereka lakukan setelah kematianmu ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kembali, sudahkah kita memiliki pemahaman dan bertekad dengan konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, bahwa kita tidak akan rukuk dan sujud dalam arti tunduk dan merendahkan diri kecuali kepada Allah. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi orientasinya adalah harta, orientasinya adalah kekuasaan, dan dia tunduk kepada siapapun yang penting memberikan harta dan kekuasaan, maka sesungguhnya omongannya itu dusta. Sebagaimana orang mengatakan innaka la Rasulullah tapi tidak taat kepada Rasulullah, sama juga munafik. Dan itu disebut dalam Quran, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'akal munafiqun, jika datang kepada engkau orang-orang munafik, qalu, mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau Rasulullah, wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh, dan Allah tahu kalau engkau memang Rasulnya, wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi innal munafiqin lakadzibun,

0: Kenapa kok dikasih sisipan kata-kata wallahu ya'lamu innaka la rasulu? Karena setelahnya mengatakan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu dusta. Dusta dalam mengucapkan innaka la rasulullah. Berarti Muhammad bukan rasulullah, bukan itu ya. Karena kan jika orang-orang munafikin datang kepadamu, mereka mengatakan kami bersaksi engkau rasulullah. Kalau langsung apa? Dan Allah bersaksi bahwa munafikin dusta. Jangan-jangan dusta dengan mengatakan engkau rasulullah. Dustanya bukan ungkapan Muhammad rasul itu benar, itu benar. Tetapi yang namanya dusta mengatakan engkau rasulullah tapi hatinya enggak meyakini dia rasulullah. Mengatakan apa? Engkau rasulullah tapi apa? Tapi tidak mau mengikuti sunnahnya, tapi menolak hukumnya. Maka coba kita lihat mulai ayat 48, 47, 48, 49, 50 surat An-Nur, kan jelas. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqu minhum min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqu minhum mu'ridun afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna ayyahifallahu 'alim wa rasuluhu bal ulaika humuz zalimun. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kami taat. Kemudian berpaling di antara mereka. Tsumma yatawalla fariqum minhum wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka bukan orang beriman. Dan ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, tiba-tiba mereka berpaling. Afi qulubi maradun? Apakah di hati mereka ada penyakit? Amir tabu atau ragu-ragu? Am yakhafuna ay yahifallahu 'alaihi wa rasuluhu, atau mereka khawatir takut kalau Allah rasulnya zalim sehingga nolak kebenaran. Mohon maaf, sekarang ini alergi terhadap syariah, alergi terhadap tauhid, alergi terhadap kalimat Allahu akbar, alergi terhadap azan, muncul dari orang-orang yang ngakunya Islam, muncul dari orang-orang yang ngakunya Islam. Anda mengatakan la ilallah tapi benci dengan syariat Allah. Dalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum. Hal itu dikarenakan mereka membenci dengan apa yang Allah turunkan, maka hancurlah amalan mereka. Iya. Ini enggak sederhana ikhwani fillah hafizakumullah. Mengatakan apa? Khilafah ya benar dari Rasul, dari Allah, tapi enggak boleh di Indonesia. Loh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengaku kalau itu dari Allah, tapi membenci, enggak mau. Itu udah hancur itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Untuk itu, Al-Qur'anul Karim juga mencela orang-orang yang berkata tapi tidak melaksanakannya. Hati-hati terhadap ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini kalau itu bersifat janji, maka jangan diucapkan. Jangan mudah-mudah mengucapkan. Lebih baik laksanakan kebaikan itu. Maka ulama mengatakan nazar itu hukumnya makruh. Saya akan ini, jika ini saya akan, itu makruh, itu enggak baik, itu jauhilah nazar. Cuma kalau kemudian sudah terlanjur nazar, tepati. Yufuna bin nadri, mereka menepati nazar. Iya, itu terpaksa. Tapi kata Nabi, innama yustakhraju minal bakhil. Jadi nazar itu, jadi kebaikan yang dikeluarkan dari orang bakhil. Karena apa? Ingin melakukan sesuatu pakai syarat lagi. Jadi saya mau sedekah, kalau saya lulus saya sedekah. Berarti kalau enggak lulus enggak sedekah. Tetapi nazar itu harus diucapkan. Maka orang enggak perlulah. Ya. Tidak mengukur potensi diri, tapi sering apa? Mengumbar janji. Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ini surat Saff ya. Ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafalun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Hei orang-orang beriman, lima taquluna ma la tafalun. Hei orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang Anda tidak laksanakan? Kabura maqtan indallah, sangat besar kemurkaan dari Allah Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak ingin melakukan. Itu karena apa? Subhanallah. Dalam sebab nuzulnya, ya, dalam sebab nuzulnya, para sahabat mengharapkan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau alimna ahabbal a'mal ilallah la amilna wa la badalna fihi amwalana wa anfusana. Coba kalau kita tahu amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah, niscaya kami akan melakukannya. Kami akan mengorbankan jiwa dan raga kami. Maka Allah menurunkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Ya, kalau Anda ingin bertanya yang paling bagus itu ya berjihad bersama-sama gitu loh. Berjuang bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Jadi semuanya berjuang tapi sendiri-sendiri, enggak ada konsolidasi. Ya. Kemudian ketika mereka lari dari perang Uhud karena kalah, lari. Karena dikuda dengan rampasan perang kemudian diserang, Allah menurunkan lima taquluna ma la taf'alun. Dalam riwayat Muhammad bin Ka'ab mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu rasulnya tentang pahala syuhada Badar, para sahabat mengatakan, coba nanti kalau mendapatkan kesempatan untuk berjihad, maka aku akan lakukan. Tapi ternyata ketika terjadi peperangan berikutnya mereka lari. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, saya ingin mengatakan ya, bahwa para sahabat itu ditegur oleh Allah dengan teguran keras. Anda ingin mengetahui amalan apa yang terbaik, tapi kenapa ketika dikasih tahu enggak melaksanakan? Iya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pentingnya orang istiqomah dengan apa yang diucapkan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, artinya mengucapkan bukan hanya sekedar ucapan, tapi dipikirkan secara dalam apa yang telah dilaksanakan dalam ucapan itu. Untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ini bab 1 dan ini rinciannya banyak. Rinciannya sangat banyak, bahwa ucapan yang baik hendaklah kita ucapkan dengan konsekuensi, nilainya sangat besar di sisi Allah, mendapatkan syafaat Rasul yang paling besar. Timbangannya akan diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah bicara tentang orang-orang Kristen yang masuk Islam, Najasyi dan lainnya. Ketika Allah mengatakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanul ladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ilar rasul taro ayunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haq yaquluna rabbana amanna. Ya. Jadi berkata rabbana amanna. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membalas ucapan itu dengan pahala yang besar. Karena apa? Mereka mengetahui kebenaran Islam, kemudian mereka menangis dan mereka istiqomah dengan apa yang mereka katakan. Oke. Ini nanti rinciannya banyak. Setiap ucapan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi kemudian dia berhukum dengan hukum kafir, mengklaim beriman tapi berhukum dengan hukum kafir, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi membenci apa yang Allah turunkan, maka perkataan itu adalah perkataan kedustaan dan kemunafikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hendaklah kita bertakwa dengan apa yang kita ucapkan. Dalam khutbatul hajah entah itu melamar, entah memulai doa berpidato, Rasulullah sering membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang sadid, perkataan yang lurus. Kalau kita berkata perkataan yang lurus, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa man yuti'illah wa rasulahu. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, terutama konsekuensi ucapan, faqad faza fawzan 'azima. Dia menang dengan kemenangan yang besar. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau kalimat tauhid, kalimatun thayyibah, kita ucapkan dengan benar, membawa nilai yang besar, kalimatani khafifatani fil lisan, faqilatani fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan dan sangat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan, dicintai oleh Allah, karena di balik itu adalah subhanallah wa bihamdi, tidak akan menyalahkan Allah sekecil apapun. Semua kesalahan kembali pada diri kita, bukan Allah. Tidak akan gerutu. Ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Salah satunya ikhwan fillah, kalau orang memahami subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu subhanallah seperti alhamdulillahi tamla'ul mizan. Roh muslim. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Salah satu faedahnya, kita ingin menegaskan ini. Orang yang memahami kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, maka tidak akan gerutu, tidak akan nelongso, tidak akan memiliki sifat negatif. Selama ini yang ada apa? Pesimis, lemah, aku ra iso apa-apa, aku ra duwe apa-apa. Sering indikatornya apa? Enggak kerja. Indikatornya pasrah. Itu haram bagi orang beriman. Coba Allah mengisyaratkan apa? Wa rafa'a ba'dhakum fawqa ba'dhin darajat. Sebagian kalian itu dilebihkan oleh Allah sebagian yang lainnya. Dalam Quran tidak dikatakan Allah itu merendahkan sebagian kalian di bawah sebagian yang lain. Tidak, tidak pernah ngomong itu. Tapi Allah mengatakan Allah mengangkat derajat sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya. Artinya apa? Setiap kita harus pandai membaca potensi diri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan dengan potensi diri itu memiliki jiwa bonus, memiliki jiwa kontributor, memberikan kebaikan pada orang lain. Jadi harus pandai membaca potensi diri dan memberikan kepada orang lain. Wala ta'jiz, dan jangan Anda merasa lemah. Ini salah satu konsekuensinya. Karena Rasul itu paling enggak suka ucapan-ucapan yang sifatnya apa? Pesimis. Maka dikatakan kalau sedang ada musibah, jangan berkata kecuali yang baik, karena diamini oleh malaikat. Kalau Anda mimpi buruk, jangan ceritakan pada orang lain, nanti diamini terjadi beneran. Dan kalau Anda mimpi yang baik, jangan diceritakan kecuali kepada orang yang kita cintai, sehingga tidak ada hasad. Hati-hati terhadap omongan yang baik. Kita harus wajib menempatkan tempat yang tepat. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, ucapan jangan diremehkan. Kalau ucapan itu dimurkai oleh Allah, kalau ucapan itu kebatilan, jangan diucapkan. Walaupun Anda enggak tahu, apalagi enggak tahu, ya, Anda jangan mengucapkan, aku enggak tahu, enggak bisa. Anda bisa kafir walaupun Anda enggak tahu. Apalagi hanya sekedar main-main, enggak boleh. Ya, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah beralasan lah. Ya, jangan enggak usah beralasan. Kalian kafir setelah iman kalian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ucapan Natal itu ucapan yang sangat besar di sisi Allah. Iyaquluna illa kadziba. Mereka itu dusta. Jadi jangan sampai kita itu ya meremehkan ucapan. Karena apa? Kita semuanya itu halal menggauli istri kita itu karena ucapan. Tanpa dengan qabil tu nikahaha, itu enggak akan halal itu. Dan ingat, kalimat cerai itu hanya sekedar ucapan, tetapi terjatuh ketika kita mengucapkan kalimat cerai. Jangan main-main dengan kalimat cerai. Walaupun dalam undang-undang dikatakan bahwa cerai itu tidak sah kecuali depan hakim, itu kesalahan fatal itu dalam undang-undang itu. Karena Allah mencela orang-orang yang cul kalimat cerai. Ya, wala tattakhidhu ayati la huzwa. Jangan engkau menjadikan ayat-ayat Allah sebagai perolok-olok. Itu dalam kisahnya mengenai perceraian. Tapi berapa banyak sekarang itu orang yang mengucapkan kalimat cerai. Alasannya apa? Kan enggak sah kalau enggak di depan hakim. Enggak sah menurut negara, tapi menurut Allah sudah sah, haram. Jadi banyak yang datang kepada saya sudah mengucapkan kalimat cerai 1000 kali, 100 kali, ya. Kemudian dibilangi, enggak apa salah lah, datang aja ke mana, ke pengadilan. Nanti paling mah dijatuhkan satu, kemudian rujuk. Rujuk menurut negara, tapi menurut Allah sudah zina itu. Ya, jangan main-main. Hakim itu hanya sekedar meneliti, Anda sudah ngomong 3 kali, sudah cerai selamanya. Dan jangan mudah-mudah orang mengatakan selamat Natal. Itu kaburat kalimatan takhruju min afahim iyaquluna illa kadhiba. Jangan remehkan sebuah kalimat. Anda harus tahu nilai dari sebuah kalimat itu apa. Kalau itu kufur, wa innar rajula, hadis riwayat Imam Muslim, wa innar rajula, dan ada seseorang La yatakallamu bikalimatin, dia mengucapkan dengan sebuah satu kalimat. Wa inna rajula, dan ada orang laki-laki. La yatakallamu bikalimatin, dia mengucapkan sebuah kalimat. Min sakhatillah, pada kalimat itu dimurkai oleh Allah. La yulkilaha balan, tidak dipikirkan lagi. Yahwi biha fi nari jahannam, dia tenggelam di neraka jahannam. Sabaina kharifa, 70 tahun namanya. Jadi orang beriman itu yang dihitung adalah omongannya loh. Jual beli itu omongan, iya. Perkawinan itu omongan, cerai itu omongan, perjanjian itu omongan. Tidak sederhana orang ngomong. Ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah. Banyak sekali ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu celaka gara-gara satu kalimat, dan orang itu bisa mulia gara-gara satu kalimat. Contoh, dan ini saya tutup kajian kali ini karena sudah satu jam. Dulu ada dua Bani Israel, yang satu rajin ibadah, yang satu rajin maksiat, tapi berteman. Yang rajin ibadah itu nasihati temannya, jangan maksiat, jangan maksiat, jangan maksiat. Kemudian yang dinasihati kesel, udah urusi dirimu sendiri, memang kau diutus oleh Allah untuk urusi saya. Karena omongannya begitu, emosi akhirnya, temannya itu emosi. Wallah, Allah tidak mengampuni engkau. Kedua-duanya diwafatkan oleh Allah. Akhirnya Allah mengatakan, siapa yang berani-berani bersumpah atas nama aku bahwa aku tidak mengampuni si fulan, sungguh kuhancurkan amalanmu, wahai orang yang suka alibadah, dan kuampuni dia. Hati-hati. Maka tidak boleh kita mengatakan dia ahli surga, dia berita-berita, omongan-omongan tidak sederhana. Ya. Jangan sampai kita mengucapkan suatu ucapan, cerita suatu cerita yang tanpa ada asas. Sebab itu ad-din, sebab itu agama. Yang menyebabkan orang sesat gara-gara omongan. Ya. Hati-hati. Di sini dikatakan mengucapkan satu kalimat menghancurkan keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana saya katakan, inilah penutup ucapan saya. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita ucapkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kita untuk memahami dan konsekuensi dengan apa yang kita ucapkan. Yang baik kita ucapkan dengan penuh konsekuensi, yang buruk tidak kita ucapkan, apalagi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inasaluka khasyyataka fis sirri wal alaniyah, wa kalimatal haqqi fil ghadabi waridha, wal qasda fil faqri wal ghina. Allahumma inna nasaluka na'iman la yanfad, wa qurrata 'ainin la tanqati'. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق إلى لقائك من غير ضر ولا فتنة مذلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. Ya laka ridhon walana fiha salah illa a'antana ala qadaiha wa yasartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallillahumma ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari 1.500.000 hingga 3 juta rupiah. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Seiring waktu yang melaju, nafas kita akan terus berhembus dan berhenti sampai batas. Hanya Allah saja yang tahu. Meninggalkan dunia menuju akhirat, padanya ada amal yang mengiringi, yang mengikuti alam fana, atau yang menyambut alam baka. Putaran yang juga membagi pilihan aktivitas kita menjadi sukses dan gagal, juga beroleh laba dan menuai kerugian. Begitu selamanya, sebagai kemestian sunatullah. Lalu, sampai kapan kita akan mengerti bahwa nikmat kehidupan bukan sekedar makanan, pakaian, kesehatan, dan segala atribut dunia yang karenanya kita sering menghamba kepadanya dan melupakan akhirat, mengejar kenikmatan fisik dan melupakan ruhani yang menjerit kehausan karena gersang dalam kekeringan. Kilau pesona dunia yang menyilaukan, ataukah kebodohan kita yang menjadi penyebabnya? Ketika itulah kita akan mengerti ada nikmat lain yang jauh lebih penting dan bermakna, yaitu nikmat iman dan Islam yang akan membawa kita berpegangan kepada syariat, berzikir kepada sang pembuat segala zat, hingga lezatnya rasa taat. Sebuah nikmat terbesar yang agung, sumber dari semua kebaikan dan kebenaran hakiki, yang menafikan kenikmatan selainnya hingga menjadi tak ada arti. Ia memberi sudut pandang baru tentang hidup yang jernih dan menenteramkan, sebab ia mengakomodir kebutuhan akal, nurani, dan nafsu secara seimbang dan mengagumkan. Dan sebab sejalan dengan fitrah kemanusiaan, ia adalah jawaban semua pertanyaan penting dan mendasar tentang tuntutan dan tuntunan hidup. Ia bukanlah jebakan fata morgana dunia yang memuaskan dahaga sesaat untuk kemudian bertambah semakin haus dan merana, tersesat dalam tuntutan nikmat tak pernah terpuaskan, serta berputar-putar dalam pusaran syahwat yang membingungkan, yang jika menghasilkan sesuatu, selalunya tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang dituntut. Maka pendengar, kerugian hakiki itu adalah membiarkan waktu berlalu tanpa mendekati Allah, menyia-nyiakan usia dalam perburuan tak jelas yang selalu gagal menjawab semua kata tanya, berjalan ke depan namun menghindari Sang Rahman, sedang tidak ada lagi tempat kembali tersisa selain keharibaannya. Akan sanggupkah kita jika kelak fakta ini tersibak tanpa mampu kita menolak? Kita harus tahu bahwa menentang Allah tidak akan pernah sama dengan menentang selainnya. Allah akan membimbing kita dengan iman dan Islam, menjawab semua tanya dengan meyakinkan, hingga mampu menghapus semua keraguan dan kebingungan yang pernah membelenggu. Ia akan membuat hidup kita berbeda, karena dengannya kita akan memilih ilmu, amal solih, sahabat, hingga adat istiadat. Hidup menjadi berarti, dan semoga tidak akan pernah kita sesali, sebab kita sadar memilihnya. Bukankah memang seharusnya demikian adanya? Wallahu a'lam bishawab.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Satu satu kemampa RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

صلاتك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Muslim wa qila Abi Iyas Salamah bin Amr bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه رواه مسلم.
2: Dari Abu Muslim. Ada juga yang mengatakan Abu Iyas Salamah bin Amr bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Maka beliau bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." "Aku tidak bisa," jawab orang itu. Beliau pun mengatakan, "Kamu tidak akan pernah bisa. Tidak ada yang menghalanginya menggunakan tangan kanan kecuali kesombongan." Akhirnya orang itu tidak dapat mengangkat tangannya itu ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak udah pulang ya? Biar semangat ini Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
3: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50

0: Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
1: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Homex dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterunan suki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة متفق عليه.
6: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah diperlihatkan kepadaku beberapa umat, lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya terdapat sekelompok kecil, seorang nabi yang lain bersama satu dan dua orang, lalu seorang nabi yang tidak terdapat seorang pengikut pun bersamanya. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok besar, maka aku kira mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk itu. Maka aku pun melihatnya. Tiba-tiba ada sekelompok besar. Kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Dan ternyata ada satu rombongan besar juga. Lalu dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Dan bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Selanjutnya, beliau bangkit dan masuk ke rumah beliau. kemudian, orang-orang pun ramai membicarakan orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu. Sebagian mereka ada yang berkata, barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian lainnya berkata, barangkali mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam, lalu mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Mereka menyebutkan beberapa hal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah dan menemui mereka seraya bersabda, apakah yang kalian perbincangkan tadi? Maka mereka pun memberitahu kalian. Kemudian beliau bersabda, mereka itulah orang-orang yang tidak menggunakan ruqyah, tidak pernah minta diruqyah, serta tidak pernah bertatayur atau pesimis karena ramalan melalui burung atau yang lainnya. Dan hanya kepada Rob mereka, mereka bertawakal. Kemudian Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk ke dalam golongan mereka. Maka beliau bersabda, engkau termasuk dalam golongan mereka. Lalu ada orang lain lagi yang berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk dalam golongan mereka.

0: 100 di Kuamba. RDSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang

Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan

Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, Bunyamin, lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Seseorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya.
1: Arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: Aku berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedangkan kamu lengah darinya.
1: Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idzal lakhasirun.
0: Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami

Mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur. Kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari.

Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: yuflihu adh-dhalimun.
1: Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu

Sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Maka ketika dia, suami perempuan itu, melihat baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat."

dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termau."

0: tahun.
1: Dia, Yusuf, berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat.

Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan.

dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lama.

dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf.

agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia, Yusuf, berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya, bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya? Sungguh, Rabku maha mengetahui tipu daya mereka.

Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk

agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia, raja, telah bercakap-cakap dengan dia, dia, raja, berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya.

Demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia

0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku. Dan jangan kamu mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abah wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya.

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya atau Ya'kub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapatkan jatah, dan kami benar-benar akan

Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya atau Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang.

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberikan makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapatkan tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu satu hal yang mudah bagi

Dia Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal.

dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan

tempat Yusuf. Dia menempatkan saudaranya, Bunyamin, di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: bangun.
1: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri." Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka.

Mereka, saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

kepada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberikan hukuman kepada orang-orang yang zalim.

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang

Jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkalan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah

Maka ketika mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."

Yusuf berkata, "Pada hari ini, tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang, di antara para penyayang."

Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku."

Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajah Ya'qub. Lalu dia dapat melihat kembali. Dia, Ya'qub, berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."

dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana.

0: الآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Rabku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku

0: yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan

Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.

Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedangkan mereka tidak menyadarinya?

Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkanlah orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang yang berdosa.

0: bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Khalidin Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihimā. Muttafaqun alaih.
3: Dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam hal jual beli itu, maka mereka akan diberi berkah dalam jual beli mereka. Jika mereka berdusta dan saling menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka. Tafakun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Eh, serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
9: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan, mulai dari Tahfid 30 Juz, Bahasa Arab, hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahad Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.

Pendengar, dalam Islam, seseorang yang mudah menangis bukanlah aib. Tentu saja bukan sembarang menangis seperti menangis karena cinta, kehilangan harta, atau urusan dunia lainnya. Namun menangis karena takut kepada Allah dalam kesendiriannya akan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Mudah menangis adalah tanda lembutnya kalbu. Semakin lembut kalbu, semakin seorang hamba dapat merasakan getaran-getaran lembut kala asma Allah disebut. Semakin takut akan keagungan dan tanda-tanda kebesarannya. Karenanya, jika belum mampu menangis, teruslah belajar menundukkan keegoan hati di hadapan Allah. Perkuat sujud dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan keutamaan mata yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Dari Atha' bin Rabah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang tidak terpejam karena berjaga-jaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh, menangis karena takut kepada Allah merupakan di antara sifatnya orang-orang yang saleh terdahulu. Suatu malam, Hasan al-Basri rahimahullah terbangun dari tidurnya, lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. Ia pun menjawab, "Aku teringat akan sebuah dosaku, maka aku pun menangis." Kalau Hasan al-Basri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya, lalu bagaimanakah dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Seharusnya kitalah yang lebih banyak menangis karena banyaknya dosa daripada dirinya. Tidakkah kita malu merasa termasuk golongan orang-orang yang saleh, sementara hati-hati kita begitu keras saat dalam kesendirian kita dan air mata kita hilang entah pergi kemana? Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Wahai Rabb yang mempunyai ars yang agung, ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami termasuk dalam golongan orang-orang yang menyombongkan diri. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, melaksanakan perintahmu, yang takut terhadap azabmu. Masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang selalu mengingatmu dan menangis karena kehusukan beribadah kepadamu. Wahai Allah, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang bersujud kepadamu, yang selalu memahasucikan Engkau dengan pujian, dan lindungilah kami dari keburukan iman serta sebab jauhnya kami kepadamu. Dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Allah yang maha luas ampunannya.

Orang bijak mengatakan, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Bila kita kaji lebih lanjut, ini adalah suatu penjabaran dari hukum sebab akibat yang bisa diartikan, apabila kita ingin mendapatkan akibat hasil yang baik, kita harus berbuat sebab yang baik. Sebaliknya, apabila perbuatan kita buruk atau telah melakukan sebab yang buruk, maka akibatnya tentu akan buruk juga. Yang berkaitan dengan hukum sebab akibat di sini adalah bahwa semua perbuatan dan tindakan kita di dunia ini sebenarnya langsung kembali kepada diri kita sendiri. Hal ini dapat kita ketahui kalau kita bisa mengambil hikmah dan menganalisa setiap kejadian yang kita alami dan menghubung-hubungkannya dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dalam Islam, hukum sebab akibat dapat digambarkan apabila kita mengalami suatu musibah, maka itu disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh tanganmu sendiri. Nah, pendengar, sebenarnya alam telah memberikan contoh kepada kita bahwa apa yang diterima alam itulah yang akan diberikan kepada manusia. Contohnya adanya banjir karena keseimbangan alam terganggu, penebangan hutan, buang sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dalam pergaulan dengan sesama manusia, kita akan menerima apa yang telah kita berikan. Jika kebaikan yang kita berikan, balasannya adalah kebaikan juga. Dan kalau kejahatan yang kita berikan, maka akibat dari kejahatan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, apabila kita mampu menyadari bahwa kebaikan bukan sekedar dalam tuntutan pergaulan hidup, tetapi lebih sebagai bekal untuk hari kemudian, maka kita akan menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, melakukan amalan yang soleh, berbuat baik kepada siapa saja yang sebenarnya itu merupakan investasi atau tabungan yang terbaik untuk akhirat kita kelak. Mungkin ada yang terlupa bahwa bagaimana kehidupan kita di dunia ini akan sangat menentukan kehidupan di akhirat kelak. Perumpamaan hidup kita di dunia ini seperti seorang petani yang bercocok tanam dan memetik hasil panennya nanti di akhirat. Apabila kita menanam kebaikan, maka di akhirat nanti kita pun akan menuai kebaikan pula. Dan bila kita menanam kejahatan, maka keburukanlah yang akan kita petik di akhirat kelak. Namun kadang, bagi beberapa orang, kesadaran ini larut dalam gemerlap dunia yang serba materi, di mana kesuksesan tolak ukurnya adalah dari harta kekayaan yang dimiliki. Semua ini menyebabkan kita lebih banyak memikirkan dan berbuat untuk dunia kita saja. Inilah akhirnya yang menyebabkan kita miskin bekal untuk akhirat nanti. Jika itu yang terjadi, maka penyesalanlah yang didapat. Semoga pendengar, kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat, karena dunia ini adalah serangkaian episode yang dijalani dan akan dilewati, tempat bekerja, berjuang, dan tempat kita bercocok tanam. Bila kita menanam amal baik, maka buah yang akan dipanen pun akan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika amal buruk yang kita semai, maka buah keburukan yang akan kita dapatkan. Sebab itu, marilah kita menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita panen di akhirat.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu,
1: ya
2: ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101 Kuampak RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar kedokteran spesialis di Fakultas Kedokteran di Universitas Hasanuddin dan kepada semua yang hadir pada kesempatan siang kali ini, tentunya kita senantiasa memohon kepada Allah setiap waktu semoga kita diberikan ilmu dan kita diberikan petunjuk di dalam perjalanan kehidupan kita, karena sesungguhnya ilmu adalah kekuatan bagi kita dan petunjuk itu merupakan energi di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendapatkan ilmu dan kita tidak mendapatkan petunjuk, kita seakan tidak mendapatkan energi dan seakan tidak mendapatkan kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap tugas yang ada di pundak kita kalau kita tidak memiliki kekuatan, dan tidak ada kekuatan yang terbesar di dalam perjalanan kehidupan kita kecuali adalah ilmu. Inilah yang menjadikan kita senantiasa kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan ilmu di dalam perjalanan hidup. Kita ngaji bukan karena kita sok suci, kita ngaji bukan karena kita sok pintar, kita ngaji bukan karena kita pengangguran, kita ngaji karena kita paham betul bahwasanya ilmu adalah energi di dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi seorang suami tidak akan bisa menjadi qawwam untuk istri dan anak kita kalau kita tidak punya ilmunya. Kita menjadi istri tidak akan tahu kenapa kita harus taat kepada suami kalau kita tidak membaca petunjuknya. Dan kita tentunya ketika menjadi dokter, menjadi ustadz, dengan seluruh pro dan kontra yang terus kita hadapi dalam problematika yang kita jumpai, tentunya kalau kita tidak punya ilmu, tentunya kita tidak akan bisa menyelesaikan satu persatu amanah yang ada di atas pundak kita. Sesungguhnya ilmu adalah energi dan sesungguhnya petunjuk itu merupakan sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita ngaji karena kita butuh energi. Kita ngaji karena kita butuh ilmu, bukan karena kita sok suci dan bukan karena kita pengangguran. Ilmu itu pula yang menjadikan kita terbebas dari banyak blind spot di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena manusia sepintar apapun, dia tetap memiliki banyak blind spot di dalam perjalanan hidupnya. Ada weakness point yang ada pada hidupnya. Mari kita belajar dari kisah si leher beton, yaitu adalah Mike Tyson. Kenapa Mike Tyson itu masih membutuhkan pelatih, padahal dia telah dinobatkan sebagai manusia leher beton terkuat di dunia. Ada pelatihnya bernama D'Amato, dan karirnya Mike Tyson melesat ketika D'Amato masih hidup dan meredup setelah D'Amato meninggal dunia. Sebenarnya D'Amato memang tidak sekuat Mike Tyson, tetapi ada keistimewaan dari D'Amato. D'Amato adalah orang yang paling tahu untuk membaca weakness point dan blind spot yang tidak bisa dilihat oleh seorang Mike Tyson ketika dia bertanding. Itu pula yang menjadikan kita paham kenapa Messi dan kenapa Cristiano Ronaldo, mereka sudah menyelesaikan dan telah meraih berbagai macam penghargaan, triple winner mereka telah menangkan. Tapi kenapa mereka bertanding sampai hari ini mereka masih butuh pelatih? Karena pelatihnya itu mampu membaca weakness point dan blind spot yang ada pada dirinya seorang Messi dan seorang Cristiano Ronaldo. Itulah analogi sederhana. Kehidupan kita itu adalah kehidupan yang butuh ilmu supaya terbebaskan kita dari banyak blind spot. Terkadang manusia mendapatkan banyak cobaan, terkadang manusia mendapatkan banyak problematika, bukan karena Allah zalim, bukan karena Allah jahat kepadanya. Tapi terkadang manusia itu mendapatkan banyak sekali problematika di dalam kehidupannya. Itu karena mereka tidak mau membaca ilmu dan tidak mau membaca petunjuk. Laki-laki yang tidak sibuk dengan ilmu akan sibuk dengan logika, akan sibuk dengan ego, dan akan sibuk dengan hobi. Perempuan kalau mereka tidak sibuk dengan ilmu, mereka akan sibuk dengan perasaan dan mereka akan sibuk dengan sensitivitas yang tidak ada ujungnya. Meeting point kehidupan kita itu hanyalah pada ilmu. Suami yang paham ilmu dan istri yang sadar dengan ilmu, maka sesungguhnya mereka ketemu ketika mereka tidak beradu antara logika dengan perasaan. Inilah yang menjadikan kita, kenapa kita harus ngaji, supaya kehidupan kita tidak banyak terbentur. Tan Malaka pernah menulis, manusia itu ada yang terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Artinya mereka mengalami banyak benturan supaya mereka tersadar dan terbentuk. Tapi bagi orang yang beriman ketika mereka membaca ilmu, insya Allah, mereka mungkin hanya mengalami satu benturan atau terkadang diselamatkan dari benturan, lalu mereka terbentuk ketika mereka senantiasa mengambil ilmu yang akan memberikan proteksi di dalam perjalanan kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita paham. Seluruh para nabi itu, mereka itu selalu kona'ah diberikan oleh Allah apapun. Tetapi para nabi tidak pernah kona'ah dalam satu hal, kata Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah kitab Fathul Bari, kitab yang membedah hadis Bukhari. Maka beliau mengatakan ada satu perkara di mana para nabi tidak pernah kona'ah. Dalam perkara apa para nabi tidak pernah kona'ah? Dalam perkara ilmu. Itulah yang menjadikan akhirnya kita bisa meresapi doanya Nabi Musa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dan kita bisa meresapi zikirnya Nabi dan doanya Nabi setiap pagi habis subuh, tidak pernah tertinggal dan tertanggal sebelum matahari menghangatkan bumi. Yaitu doanya Nabi Muhammad adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan yang disebut oleh Nabi pertama kali adalah ilman nafi'an, menunjukkan kepada kita hajat kita kepada ilmu sangatlah besar, melebihi apapun. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan air. Semoga kita, para dokter, para ustadz, siapapun, hari ini kita membutuhkan orang-orang yang berilmu. Karena sesungguhnya keluarnya negara kita tercinta dari berbagai macam masalah itu dimulai dari ilmu yang memberkahi di dalam kehidupan kita. Semoga kita terus mendapatkan ilmu, ilmu yang bukan menjadikan kita saling mengkafirkan, ilmu yang bukan menjadikan kita saling menyesatkan, yang sana mengatakan Wahabi, yang sana mengatakan Ahlul Bid'ah. Bukan, ilmu yang mengajak persaudaraan, ilmu yang menyadari bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu kaya dengan berbagai macam ragam pendapat fikih yang diajarkan para ulama ketika mereka sama-sama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang mengajarkan kita tawadhu dan ilmu yang bukan mengajarkan kita menjadi jumawa dan melangit. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya syukur itu memang tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas di dalam kehidupan kita. Syukur itu tidak menjamin kita kaya, karena memang agama kita bukan agama materialisme. Tetapi syukur itu memberikan kepada kita tiga perkara yang tidak akan pernah diberikan kepada apapun, kecuali ketika kita bersyukur. Kalau kita bandingkan konsep tertinggi dalam Islam dengan konsep tertinggi dalam materialisme, ketika saya membaca banyak literasi, konsep tertinggi materialisme itu ada tiga: kekayaan, kemewahan, dan kekuasaan. Tapi konsep tertinggi orang yang beriman itu justru tiga: ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Makanya ketika kita bersyukur, Allah memberikan kepada kita ketenangan. Makanya kalau seseorang itu sudah tenang, dunia boleh berisi, tetapi hatinya tetap tenang. Dan tenang itu unsur terpenting di dalam memberi kualitas dalam hidup. Kalau orang itu sudah tenang, tidak ada satupun perkara yang bisa menjadikan mereka depresi, dan tidak ada satupun yang bisa membuat mereka frustasi. Mereka tetap punya rasa takut, mereka tetap punya rasa khawatir. Tapi rasa takut dan khawatirnya tidak mengalahkan gelombang ketenangan yang ada pada hati mereka. Dan ingat, ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Ketenangan tidak bisa dicari dan tidak bisa digali. Ketenangan itu hanya bisa didapatkan dari sisi Allah. Makanya kalau bapak dokter dan ibu dokter membaca kalimat sakinah, ketenangan, dan tumakninah, ketenangan, maka bapak dan ibu tidak dapatkan itu di dalam Al-Quran, kecuali selalu dimulai dengan kata kerja, fi'il, yaitu artinya anzala, diturunkan, atau menurunkan, Allah yang menurunkan. Artinya ketenangan itu hak prerogatifnya Allah. Makanya ketika kita menjadi orang yang bersyukur, Allah tenangkan. Yang kedua, Allah berikan kepada kita kelapangan di dalam kehidupan. Mungkin problemnya tidak hilang, tetapi Allah lapangkan di dalam hati kita, supaya kita tetap dalam kondisi betul-betul bijak menyikapi setiap masalah ketika kita dilapangkan hatinya. Tidak masalah berapapun virus yang kita dapatkan selama imunnya lebih kuat daripada virusnya. Bukannya begitu dalam dunia medis? Kalau dalam dunia arsitektur, tidak masalah berapapun jumlah mobil yang kamu miliki selama garasinya lebih besar daripada jumlah mobilnya. Maka sesungguhnya kelapangan itu merupakan ciri khasnya Allah ketika memberikan special treatment kepada hamba yang Allah cintai. Allah berikan kepadanya ke lapangan. Makanya mari kita menelaah di dalam surat Al-Insyirah, surat yang menjadi favoritnya sebagian kaum muslimin. Di mana surat ini begitu indah dimulai dengan satu ayat. Pada ayat yang pertama, Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup. Abu Lahab tetap membenci Nabi. Umayyah bin Khalaf tetap ingin membunuh Rasulullah. Tapi Rasulullah dilapangkan hatinya oleh Allah. Makanya yang kedua, lapang. Mungkin masalahnya tetap ada, tetapi Allah berikan kepadanya kelapangan ketika dia menjadi orang yang bersyukur. Dan yang ketiga, Allah memberikan keberkahan, dan di antara makna paling basic dari keberkahan itu adalah kecukupan. Garansi terbesar manusia, orang mukmin dari Allah itu adalah keberkahan di dalam kualitas hidup. Teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro selalu membahas tentang berbagai macam teori ekonomi. Tapi satu yang tidak akan pernah mereka bahas, yaitu teori keberkahan. Dan teori keberkahan itu tidak bisa dikalkulasi dengan semua teori matematika dan teori ekonomi. Karena keberkahan itu memberikan kecukupan, dan kecukupan itu miliknya Allah. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Kalau yang kaya cukup, tidak mungkin. 95 koruptor itu rata-rata orang kaya, bahkan 99% koruptor itu orang kaya. Tapi kenapa kok masih mereka ngambil harta-harta yang tidak ada habisnya untuk mereka? Ditumpuk-tumpuk. Karena memang begitulah cara mereka bekerja dalam hidup. Kalau tidak mendapatkan kecukupan, hidupnya hanya untuk menggenapkan yang ganjil. 300 kapan jadi 500? 500 kapan jadi 700? 700 kapan jadi 1M? 1M kapan menjadi 2M? Tidak ada habisnya. Dan dikirnya kepada rekening lebih banyak daripada dikirnya kepada pemberi rekening. Orang kalau mereka bersyukur, Allah berikan kepada mereka keberkahan, dan makna terdekat dari keberkahan itu kecukupan. Saya pernah menjumpai bapak dan ibu sekitar 10 hari yang lalu mungkin. Ada satu tayangan video, salah satu wisatawan dari Australia pernah ketemu salah satu orang di Jawa Timur, tanya anaknya berapa? 4 atau 5. Sang laki-laki itu menjawab, berapa gajinya? Tidak sampai 4 juta. Lalu dikurskan itu dengan dolar. Lalu wisatawan dari Australia ini berkata, uang segini bisa membiayai anak 4? Lalu laki-laki itu tersenyum. Kenapa wisatawan itu heran dengan hitungannya, bahwasanya uang segitu harusnya tidak cukup untuk membiayai 4 orang? Karena mungkin di pikiran dia tidak ada konsep kecukupan itu datang dari Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami, kalau kita bersyukur, Allah tidak menjamin kita langsung kaya, tapi Allah pasti memberikan kepada kita kualitas hidup. Kita adalah bangsa yang beriman kepada sebuah konsep keberkahan. Dan kita merupakan kaum yang tidak beriman kepada takaran dan kadar yang banyak. Kadang-kadang yang banyak itu malah menghilangkan kenikmatan. Makan durian itu nikmatnya ya ketika kita cuma makan satu kali, dua kali. Dari satu durian dan dua durian. Kalau terkadang kita dikasih durian itu misalkan 3 truk, itu malah tidak terasa nikmat. Makan coto Makassar itu nikmatnya ya mangkok pertama. Kalau kita sudah mangkok keempat, mangkok kelima itu sudah mau muntah-muntah kita. Karena sesungguhnya nikmat itu terkadang justru bukan kepada kuantitasnya yang banyak, tetapi kepada kecukupan yang didapatkan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita bersyukur, mungkin mobil kita tetap mobil, motor kita tetap motor. Tapi Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan kepada kita lapang, dan Allah pasti memberikan kita keberkahan. Inilah puncak tertinggi dalam kehidupan orang beriman yang tidak akan bisa dijelaskan dalam teori makro dan mikro. Karena ini hanya lahir dari mereka yang beriman kepada Allah. Mungkin terkesan terlalu teoritis, tapi begitulah para ulama menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya kehidupan kita kalau bersyukur, Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kelapangan, dan pasti Allah memberikan keberkahan. Dan kita kalau sudah semacam itu mudah bahagia, Pak Dokter, kita pasti akan mudah bahagia. Karena sesungguhnya kita harus paham, kalau kita betul-betul bersyukur, maka Allah akan menyederhanakan keinginan. Dan kalau kita sederhana di dalam keinginan, kita mudah bahagia. Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu hanyalah sejarak antara kita dan keinginan yang tidak ada ujungnya. Makanya manusia itu kalau sederhana keinginan itu gampang bahagia. Makanya anak kecil, kenapa gampang bahagia? Keinginannya nggak terlalu banyak. Beli cilok, sudah senang. diajak muter-muter kompleks sama bapaknya, sudah senang. Diajak main perang-perangan dan kuda-kudaan sama bapaknya, senang dia. Dia tidak terpikir sertifikat, dia tidak terpikir BPKB. Makanya konsep bahagianya anak kecil itu sangatlah sederhana. Tidak pernah kita jumpai anak kecil di dalam kamar nangis gitu. Lalu mematikan lampu kamar dan ketika kita tanya, kenapa nak? Ya mikirin beban hidup. Tidak ada. Dan itu yang menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya. Inilah pentingnya kita bersyukur. Kita harus hadir secara utuh, sadar secara penuh. Konsep kita di dalam kehidupan itu adalah kesyukuran. Materialisme hari ini menggurita di mana-mana, Pak. Dan kita mendapati kapitalisme itu hampir mengenai kepada setiap lini dalam kehidupan sektor bisnis dan ekonomi. Hanya orang-orang yang betul-betul menyadari bahwasanya kesyukuran itulah obat terbaik dalam kehidupan hari ini yang telah dikuasai oleh materialisme dan kapitalisme. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita tenang, Allah memberikan lapang, Allah memberikan keberkahan dengan kecukupan, dan semoga Allah menyederhanakan keinginan. Semoga semakin panjang umur kita, semakin sederhana keinginan kita, supaya nanti baliknya itu tidak terlalu banyak beban, supaya ringan, dan supaya ketemu dengan Allah itu dalam kondisi bersuka cita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, seluruh para dokter spesialis yang ada di Fakultas Kedokteran, izinkan kami pada kesempatan hari ini berbicara tentang sebuah tema, yaitu adalah tentang semua itu bermula dari hati. Ini saya pilihkan materi ini, saya sesuaikan dan saya korelasikan dengan para pendengar yang hari ini hadir, yaitu adalah para dokter. Semoga ini bisa menjadi sebuah sinergi ilmu, dan nanti kalau ada yang kurang benar ataupun ada yang salah, mohon koreksinya. Semoga kita sama-sama mencintai ilmu, dan salah satu indikator mencintai ilmu adalah siap untuk menerima masukan. Bapak Ibu dokter yang semoga Allah rahmati, kita tentunya paham bahwasanya segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu pasti ada intinya dan pasti ada sentralnya. Dan sesungguhnya itulah yang terjadi ketika kita melihat setiap perkara. Ketika kita melihat mobil, intinya mobil itu salah satunya terletak pada mesin dan terletak pada bensinnya. Karena sesungguhnya tanpa mesin dan tanpa bensin, maka sesungguhnya mobil itu hanyalah seonggok besi yang tentunya tidak memberi manfaat untuk kita. Tapi karena ada mesinnya dan ada bensinnya, seonggok besi yang ada di kanan kiri itu akhirnya menjadi barang yang memberi manfaat dalam kehidupan kita. Kita pun sama bahwasanya kehidupan orang beriman itu pusarannya berpusat kepada satu, yaitu adalah kepada Ka'bah. Kita tentunya paham betul bahwasanya Ka'bah itu merupakan sentral pada kehidupan. Dan itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan manusia itu pada dasarnya selalu ada sentralnya dan ada pusatnya. Sama pula pada kehidupan kita sebagai hambanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah dengan fisik, di mana para dokter selalu fokus dan menjadikan objek ilmunya pada fisik. Maka sesungguhnya ketika manusia itu terbentuk dan tercipta di dalam kehidupan, maka pada dasarnya manusia ini dengan seluruh fisiknya, dengan seluruh kehidupannya, dengan seluruh aktiviti yang dia lakukan, maka sesungguhnya intinya itu ada pada kondisi hatinya. Karena sesungguhnya kondisi hati itu bukan kondisi biasa, tetapi kondisi hati adalah inti. Dia adalah core dalam kehidupan manusia, itu ada pada hatinya. Dan dia merupakan sentral di dalam kehidupan manusia, itu semuanya terletak pada hati. Makanya tidak salah kalau tidak ada bagian terpenting di dalam kehidupan manusia kecuali adalah masalah hatinya. Untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya segala sesuatu harus dimulai dari hati. Kualitas yang terbaik dimulai dari hati, dan keburukan dari kualitas kita yang buruk itu pun juga bermula dari hati. Karena dari hati kita akan mampu untuk melihat kualitas kehidupan kita. Makanya tidak salah kalau kita mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita di dalam satu riwayat Muslim, ketika Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala yanduru ila ajsadikum walaki yanduru ila qulubikum. Makanya kita menjumpai dan kita mendapatkan sesungguhnya Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu dan Allah tidak pernah melihat kepada fisikmu. Tetapi Allah senantiasa melihat itu kepada hatimu. Untuk memberikan arti tidak ada bagian kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah di dalam perjalanan hidup kecuali hati kita. Dan tidak ada organ tubuh yang paling cepat lelah kecuali hati, tidak ada organ tubuh yang bekerja terus setiap waktunya kecuali adalah hati. Dan ternyata kita pun harus sadar. Ternyata kehidupan kita yang dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktu ketika Allah melihat saya, Umar Mita, melihat Pak Dokter Takdir dan seluruh para dokter dan seluruh manusia yang dilihat oleh Allah itu adalah masalah hatinya. Karena menunjukkan kepada kita sepenting itu masalah hati di dalam memberikan warna pada kehidupan. Warna kehidupan itu tergantung pada hatinya. Dan itulah yang menjadikan Allah selalu melihat kepada hati dan menjadikan hati sebagai spotlight. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Ini pula yang menjadikan kita mengerti betul. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diberikan beban berat ketika beliau sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul pada usia 40 tahun, maka Rasulullah ketika muda dibimbing oleh Allah dan diberikan berbagai macam treatment sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Yang menarik adalah kita tentunya paham Rasulullah itu dididik oleh Allah menjadi penggembala. Ini salah satu hal yang terkadang kita lupa insight-nya. Kenapa Rasulullah itu dijadikan penggembala? Karena menggembala kambing itu menciptakan karakter kesabaran. Saya pernah tanya sama penggembala di daerah Klaten. Pak, intinya mau jadi penggembala kambing itu apa? Sabar. Karena memang Allah itu ternyata ketika memberikan kesibukan kepada Rasulullah dengan menggembala kambing, Allah sedang melatih kesabaran Nabi Muhammad. Ada peristiwa lain yang juga mendapatkan perhatian dari kita, harusnya. Maka ketika Nabi Muhammad masih muda, ada sebuah peristiwa yang terkenal. Dan saya yakin semua para dokter yang hadir di tempat ini pasti tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya oleh Malaikat Jibril atas perintah dan instruksi dari Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu dibedah dadanya dan dibersihkan hatinya. Dan ini dilakukan oleh Malaikat Jibril atas perintah dari Allah sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul. Tentunya ini berkaitan erat karena perjalanan kehidupan manusia terutama Nabi itu selalu berkaitan. Halaman 40-nya Nabi tidak akan mungkin lepas dari halaman kelimanya Nabi. Dan ketika Nabi pada waktu kecil dibedah dadanya, dibersihkan hatinya, dan itu terjadi dua kali. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata special treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum tugasnya itu berat, dan tidak ada manusia yang paling berat menghadapi ujian di dalam kehidupan kecuali adalah Rasulullah, dibersihkan hatinya oleh Malaikat Jibril dari noktah dan noda, dan dipasangkan kembali dan dijahit kembali. Makanya dari testimoninya Anas bin Malik, testimoni Anas bin Malik itu mengatakan begini, Kuntu ara asar al-makhid fi sadri Rasulullah. Aku adalah orang yang melihat bagaimana dadanya Rasulullah, bekas jahitannya. Jadi ternyata Bapak dan Ibu, para dokter spesialis, ternyata jahitan yang dilakukan dan diberlakukan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ternyata itu jahitannya betul-betul jahitan yang membekas kelihatan. Makanya Anas bin Malik, pembantunya Nabi, dari sahabat yang belia, yang 10 tahun berkhidmah kepada Nabi, 10 tahun, dia yang memberikan testimoni. Saya yang melihat bekas jahitan di dada Nabi SAW. Itu memberikan kepada kita tentang sebuah makna yang sangat luar biasa. Ternyata Nabi itu dibersihkan hatinya. Dan itu merupakan sebuah pelajaran yang begitu luar biasa. Ternyata masalah hati itu masalah besar di dalam perjalanan kualitas kehidupan. Makanya akhirnya tidak ada special treatment yang diberikan kepada Nabi Muhammad kecuali adalah dibersihkan hatinya. Karena beban ujian yang dirasakan Nabi itu sangatlah berat. Nabi itu semua ujiannya berat, Bapak. Anak-anak beliau meninggal semuanya sebelum beliau meninggal dunia. Kecuali adalah Fatimah. Dan Fatimah menyusul beliau 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Orang yang Rasulullah mengatakan, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajunali minkum. Saya ini kalau sakit, dijadikan double sakitnya saya dibandingkan orang biasa. Itu Nabi. Sakaratul mautnya Nabi itu dua kali sakaratul mautnya orang biasa. Belum lagi ujian yang beliau hadapi, belum cemooh, belum cacian, belum kebencian yang beliau hadapi semasa hidupnya, dan pasca wafatnya beliau. Sampai ratusan tahun pun masih banyak yang membenci dan menghujat beliau. Dan ternyata yang diberikan oleh Allah di dalam special treatment-nya itu apa? Yaitu adalah Allah itu membersihkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tugas besar diletakkan di atas pundaknya. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya masalah hati adalah masalah sepenting itu di dalam perjalanan manusia. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya masalah hati itu penting. Makanya tidak salah kalau kita menjumpai Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala itu sampai mewajibkan bagi setiap para penuntut ilmu sebelum dia belajar apapun, sebelum dia belajar agama, sebelum dia belajar tentang kedokteran, sebelum dia belajar tentang psikologi dan kejiwaan, Imam Al-Ghazali itu menetapkan sebuah syarat. Sebelum literasi ditegakkan, maka wajib untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Kenapa? Karena hati itu merupakan tempat yang paling penting ketika seseorang menerima curahan ilmu. Hati itu kayak bejana. Ilmu itu kayak air. Kalau bejananya kotor, air yang dituangkan akan menjadi kotor. Dan akhirnya ilmu tidak menghasilkan sesuatu yang berkah dan manfaat, kecuali justru merugikan orang. Tapi kalau bejananya bersih, air yang dituangkan, yang itu analoginya adalah ilmu, maka sesungguhnya air itu akan dituangkan dalam kondisi bersih dan setiap orang bisa mengambil manfaat ketika meminumnya. Dan Imam Al-Ghazali itu sampai menetapkan standar pertama sebelum seseorang itu menegakkan literasi dan referensi di dalam hidupnya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu mengatakan wajib ditegakkan dulu bagaimana dia berinteraksi pada hatinya dan bagaimana memperhatikan bejana hatinya. Karena ini lebih penting sebelum curahan ilmu akan dia pelajari di dalam hidup. Ini yang menjadikan kita akhirnya memahami inilah hal yang luar biasa di dalam kehidupan. Makanya kita juga mendapatkan Bapak dan Ibu, kita juga menjumpai bagaimana tugas Nabi itu, sebenarnya tugas Nabi itu bukan hanya ngajarin kita sholat, itu part-part yang di permukaan. Bukan ngajarin kita tentang masalah haji dan umrah, itu part di permukaan. Tapi tugas pertamanya Nabi itu tertuang pada surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepadanya ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah. Hari ini hari Jumat, baru saja kita sholat Jumat. Ada ayat yang kedua pada surat Al-Jum'ah ketika Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Allah itu menyampaikan, Allah itu yang mengutus seorang nabi yang ummi kepada kehidupan manusia. Tugasnya Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah itu apa? Ada tiga. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi. Wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ternyata tugasnya para nabi itu, tugasnya Rasulullah itu tiga. Pertama, tilawah. Yang kedua, tazkiyah. Yang ketiga itu ta'lim. Dan itu termuat di dalam ayat yang kedua di dalam surat Al-Jum'ah. Tilawah itu apa? Membacakan petunjuk yang ada di dalam kitabullah. Beliau membacakan dan menyampaikan hadisnya sebagai pelengkap dari apa yang disampaikan secara global di dalam Al-Quran. Beliau yang membacakan. Wa yuzakkihim, maka Nabi yang membersihkan hati setiap umatnya. Jadi Nabi itu tugas utamanya Nabi bukan ngajarin sholat. Tugas utamanya Nabi itu membersihkan hati dulu. Dan sholat itu cermin dari kekuatan hati yang bersih. Maka tugas Nabi yang kedua tazkiyah, membersihkan hati manusia dulu. Lalu yang ketiga, yaitu adalah ta'lim. Memberikan kepadanya ilmu yang akhirnya membimbingnya supaya dia tahu bagaimana panduan di dalam kehidupan. Maka di situ kita semakin memahami bahwasanya sepenting itu dalam kehidupan manusia. Bahwasanya masalah hati itu masalah komponen terpenting di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan masalah yang berkaitan tentang banyak perkara. Warna kehidupan kita, warna kehidupan manusia itu tergantung bagaimana urusan hatinya. Dan ini yang harus selalu kita mengerti. Islam itu bukan hanya agama yang menitik beratkan kepada penampilan fisik, tapi Islam itu merupakan agama yang berkonsentrasi masalah hati. Dan penampilan fisik pada ibadah itu merupakan cermin dari warna hatinya. Kalau warna hatinya baik, maka seluruh penampakan di dalam apa yang dia perbuat akan baik. Tapi kalau warna hatinya buruk, maka apapun yang dia tampakkan pun akan menjadi buruk. Dan ini memberikan kesadaran kepada kita. Jangan hanya lihat kepada penampilan luarnya, tapi bagaimana pada kondisi hati. Setelah kita memahami bahwasanya masalah hati itu masalah yang besar, maka kita akhirnya paham. Makanya tidak salah kalau Allah itu sampai bersumpah berkali-kali tentang bagaimana seseorang yang mereka itu menyucikan hatinya. Kenapa Allah itu selalu dalam tanda petik bersumpahnya itu dengan hati terus? Bahkan kita menjumpai sebuah fakta yang membuat kita kaget. Di dalam surat Asy-Syams, kita mendapati Allah sampai 11 kali bersumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi orang yang menjaga hatinya. Ini tambahan dari apa yang saya paparkan bahwasanya ketika Nabi diberikan special treatment masalah hatinya, bagaimana tugasnya Nabi tentang tazkiyah, bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu masalah penting. Bahkan Allah sendiri yang memiliki seluruh kehidupan alam semesta ini pun tidak pernah beliau bersumpah sebanyak sumpah yang beliau berikan di dalam Al-Quran. Sumpah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah tentang perintah melaksanakan sholat, bukan. Sumpah tentang bagaimana kita melaksanakan puasa, bukan. Sumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu adalah sumpah untuk menerangkan keberuntungan bagi siapapun di antara hamba yang mereka itu menjaga hatinya. Untuk menunjukkan kepada kita, sebesar ini urusan hati dalam kualitas kehidupan ini, dan sesungguhnya warna kehidupan kita tergantung bagaimana hatinya. Setelah kita memahami ini, kita akhirnya paham bahwasanya masalah hati adalah masalah yang besar. Tapi banyak di antara kita masih salah ketika mengambil kesimpulan dan perspektif. Oh, berarti ini berbicara tentang tazkiyatun nufus. Oh, ini berarti hanya masalah tazkiyatun nufus. Bukan. Sesungguhnya ini bukan masalah sekedar tazkiyatun nufus. Jadi saya tidak ingin bahwasanya para dokter yang hadir dan ibu dokter, saya tidak mau bahwasanya kita berpikir bahwasanya masalah hati itu hanya sekedar masalah tazkiyatun nufus. Oh, yang penting khusyuk, nanti pahalanya banyak. Kita tidak ingin untuk mengambil dari perspektif itu. Tapi ketika saya menerangkan tentang masalah hati pada kesempatan hari ini dan menunjukkan besarnya kedudukan dan positioning hati kita dan dijadikan spotlight oleh Allah setiap waktunya, dan bahkan Allah bersumpah terbanyak di dalam Al-Quran itu sumpahnya Allah kepada mereka yang membersihkan kesucian hatinya,

berdampak pada perjalanan kehidupan kita. Bahkan kehidupan fisik kita pun sangat tergantung bagaimana hati. Itu sangat tergantung pada hati. Ada satu riwayat, Pak, Bapak dokter dan Ibu dokter, di mana riwayat ini dalam kurun waktu 5 bulan atau 4 bulan terakhir, saya membedahnya dan mencoba untuk mengkaitkan dengan apa yang kita bisa pahamkan kepada masyarakat. Ada sebuah hadis. Saya yakin Bapak dan Ibu dokter, spesialis, itu sudah pernah mendengar hadis ini dan sering mendengar hadis ini. Tapi terkadang point of view-nya yang terkadang kurang maksimal untuk kita explore. Apa itu hadisnya, Ustaz? Hadisnya dalam satu riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah mengatakan, Ala inna fil jasadi mudghah. Fa'in saluhat solahatil jasadu kullaha. Fa'in fasadat fasadatil jasadu kullaha. Kullaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyampaikan kepada kita tentang sebuah riwayat, di mana riwayat ini sering diulang-ulang di banyak kesempatan oleh para dai dan para khutbah. Di dalam tubuh kita ada sekerat daging, kata Rasulullah. Kalau sekerat daging ini baik, perhatikan hadisnya, Bapak. Ini kodarullah, saya nggak bisa tampilkan di mana, di apa, di preview. Tapi saya ingin ngajak Bapak dan Ibu dokter spesialis kita membedah. Nah, di sini. Rasulullah mengatakan, di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging ini baik, Rasulullah itu menggunakan pemilihan diksinya itu membuat kita itu berpikir. Nabi tidak mengatakan, kalau sekerat daging ini baik, ibadahmu baik. Tidak, Nabi tidak menggunakan diksi itu. Nabi tidak mengatakan, kalau sekerat daging ini baik, akhiratmu akan baik. Nabi tidak menggunakan diksi itu. Tapi Nabi itu menyampaikan kepada kita bahwasanya kalau ada di dalam tubuhmu ini ada sekerat daging, kalau sekerat daging ini baik, maka jasadmu akan baik. Nabi menggunakan diksinya itu jasad. Silakan dicek oleh bapak-bapak dan ibu dokter. Di situ Nabi menggunakan kalimat jasad. Jadi Nabi itu mengatakan jasadnya akan baik. Jasad itu kalau kita bedah di dalam kamus bahasa Arab, apa yang ada pada fisik manusia dari kepalanya dan apa yang ada di dalam tempurung kepala dan ujung jempol kakinya, itu namanya jasad, fisik yang bisa disentuh. Maka termasuk di antara terminologi dalam bahasa Arab itu jasad itu ya otak, jantung, pankreas, liver, ginjal itu termasuk jasad, bagian dari jasad. Yang menarik Nabi ketika menyampaikan hadis riwayat Muslim ini, Nabi kita tentunya sepakat, Nabi itu kalau menyampaikan hadis tidak berdasarkan prosa. Nabi kalau memilih sebuah diksi itu bukan berdasarkan estetika. Tapi Nabi itu kalau menyampaikan satu riwayat, riwayatnya Nabi itu berdasarkan wahyu. Dan bukan hanya sekedar pemilihan diksi. Kalau sastrawan, mungkin dia menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan prosa dan estetika. Maknanya mungkin tidak terlalu dalam. Tapi kalau Nabi tidak mungkin menggunakan pemilihan setiap kalimat di dalam hadis itu hanya berdasarkan prosa dan tidak berdasarkan estetika. Nabi menyampaikan, sekerat di dalam tubuhmu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, maka jasadmu itu akan baik. Kalau sekerat daging itu buruk, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Dan yang menarik untuk menjadi point of view dari kita ketika membaca hadis riwayat Bukhari ini, point of view-nya itu apa? Nabi menggunakan jasad. Jadi ternyata ketika seseorang itu menjaga hatinya, yang kita sering familiar menyebutnya dengan kata tazkiyatun nufus, orang yang menjaga hatinya tidak berprasangka buruk, tidak curiga, tidak dendam, dan lain sebagainya. Itu ternyata, Masya Allah, Allah itu, Rasulullah menyampaikan, kalau hatimu baik, tahu amalan-amalan hati yang ditetapkan oleh Nabi ketika Allah ketika Nabi mengajarkan kurikulum materi untuk hati kita, maka jantungmu akan baik, pankreasmu akan baik, lambungmu akan baik, empedumu akan baik, semuanya akan baik. Kalau hatimu itu baik. Tapi kalau hatimu buruk, banyak melakukan amalan-amalan buruk yang dibenci oleh Allah di dalam hati kita. Dendam, susah memaafkan, dan lain sebagainya. Nanti yang kita akan jelaskan satu persatu. Maka kalaulah kamu mendapati bahwasanya hatimu itu buruk, kata Rasulullah, maka jasadmu itu akan menjadi buruk. Sehingga akhirnya dari hadis itu membuat

kita akhirnya berpikir betul. Ternyata Rasulullah SAW itu mengkaitkan antara kesehatan hati itu kesehatan fisik. Karena pada keduanya itu bukan ada garis demarkasi yang memisahkan. Bukanlah antara fisik dengan hati itu berada pada dua tebing yang dipisahkan oleh jurang yang begitu curam dan begitu gelap dan kelam. Enggak. Masalah hati dan masalah fisik itu satu tempat, Pak. Disampaikan oleh Nabi di satu tempat. Makanya akhirnya saya bisa memahami. Saya lalu ketika membaca literasi dari Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu punya buku kesehatan, Atib An-Nabawi. Beliau itu kalau mendiagnosa orang, itu selalu ditanya dulu kondisi hatinya dulu. Sebelum diperiksa bagaimana kondisi fisiknya. Apa yang terjadi pada dirimu? Apa yang kamu rasakan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Dan itu ternyata ketika seorang Imam Ibnu Qayyim dengan tulisan bukunya, karena beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga beliau seorang tabib yang terkenal dalam hasanah literasi Islam, ternyata seorang Ibnu Qayyim itu ketika mendiagnosa itu tidak langsung fokus. Dia tidak langsung fokus kepada penyakit fisiknya. Tetapi Imam Ibnu Qayyim itu fokus kepada apa yang sedang dirasakan oleh hatinya. Karena ternyata hadis yang tadi kita baca bersama dalam hadis riwayat Bukhari tentang sekerat daging, di situ akhirnya kita paham. Apa yang menimpa kepada tubuhnya seseorang itu selalu ada kaitannya dengan masalah hatinya. Tolong koreksi saya kalau salah, saya salah. Tapi para dokter sering mengatakan, kesehatan itu dua. Faktor pola pikir dan pola makan. Faktor pola pikir dan pola makan. Tapi yang pertama itu pola pikir. Makanya setiap kita datang ke dokter, selalu kalimat dokter sebelum memberikan racikan obat kepada kita selaku pasien, selalu dokternya mengatakan, jangan stres. Jangan stres, jangan depresi, istirahat dulu, cuti dulu, jangan langsung bekerja, jangan langsung mikir macam-macam. Tenangkan dulu hatinya, jangan stres dulu. Baru setelah disampaikan itu, baru setelah itu disampaikan tentang racikan-racikan obat dan pantangan-pantangan yang harus ditinggalkan. Tapi selalu para dokter yang selalu saya, kalau datang ke dokter, itu selalu kalimatnya jangan stres, Ustaz. Jangan banyak pikiran, Ustaz. Karena ternyata akhirnya perkataan para dokter ketika semacam itu semakin menjelaskan kepada kita bahwasanya ternyata penjagaan hati itu, Masya Allah, ternyata penjagaan hati itu sangat berpengaruh kepada kesehatan seorang manusia. Makanya saya kaget, ada satu kitabnya Imam Syafi'i. Kitabnya Imam Syafi'i itu, di dalam kitabnya itu beliau mengatakan, di dalam Adabus Syafi'i itu beliau menyampaikan, La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Makanya sampai kita jumpai apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu sampai mengatakan, janganlah kamu tinggal di satu daerah, jangan pernah tinggal di satu daerah. Kalau di daerah itu tidak ada dua orang yang hidup bersama. Kalau salah satu dari mereka saja, tidak cukup dan tidak ideal. Lalu Imam Syafi'i mengatakan apa? La taskunanna baladan illa fihi alimun wa tabibun. Janganlah kamu tinggal di satu daerah, kamu tinggal di satu daerah yang di dalamnya ada dua orang. Satu alim, yang kedua tabib. Yang satu orang alim, yang kedua itu seorang dokter. Wal alim yuftika an akhirat an qalbika wa tabibun yumbi'uka an badanika. Lalu Imam Syafi'i itu ngomong, kenapa dua orang ini penting? Kalau kita tinggal di satu daerah itu harus memperhatikan dua orang ini. Kalau di situ ada alimnya dan di situ ada dokternya, dan dokternya itu mau belajar, mau ngaji, tinggal di situ. Kenapa? Alimun yuftika an qalbika. Karena sesungguhnya alim itu akan memberikan kepadamu bagaimana kamu menjaga hatimu. Dan tabib yumbi'uka an badanika. Tetapi tabib itu, dokter, akan menceritakan tentang kondisi fisikmu. Tapi yang menarik, Imam Syafi'i itu menggabungkan antara alim dengan tabib. Jadi akhirnya bahwasanya dalam kehidupan kesehatan dan pengobatan yang dikonsep oleh Islam itu memang kembali kepada hadis tadi. Bahwasanya ternyata dalam kehidupan manusia itu
Persoalan ketika seseorang itu menjaga hatinya supaya misalkan jangan dendam gitu. Itu bukan hanya karena materi tazkiyatun nufus. Tapi ternyata itu merupakan materi besar yang dibutuhkan setiap orang di dalam menjaga kualitas hidupnya. Karena kesehatan itu tidak akan maksimal kecuali dua. Gimana kita pola makan kita? Makanya dalam Islam pola makan itu kan kaedahnya yang thayyib, jangan berlebihan secara basicnya. Lalu yang kedua itu adalah bagaimana menjaga pola hatinya. Karena ternyata itu membentuk kesehatan yang selalu sama. Sehingga akhirnya Imam Syafi'i pun ketika beliau melihat orang sakit itu pun sama. Dengan apa yang dilakukan Imam Ibnu Qayyim. Beliau selalu mengatakan dulu kondisi hatinya bagaimana. Apa yang sedang dirasakan. Karena penyakit yang dirasakan di pankreas, penyakit yang dirasakan itu di lambung, di ginjal, itu selalu ada kaitannya dari persoalan hati yang belum selesai. Makanya maaf, saya pernah membaca jurnal, nanti kalau saya salah tolong diingatkan Bapak dan Ibu para dokter yang semoga Allah muliakan. Saya pernah membaca satu jurnal di internet, saya tidak tahu ya otentiknya jurnal ini, tapi di dalam jurnal itu dibahas, 80% penyakit fisik itu disebabkan karena emosi yang belum terselesaikan. Jadi akhirnya, satu persatu ketika kita membaca riwayat-riwayat itu, membaca tentang jurnal itu dari apa yang diungkap oleh orang-orang medis hari ini, lalu kita kembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa special treatment yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka semakin mengokohkan sebuah terapan bahwasanya ternyata dalam kehidupan kesehatan itu, masalah hati itu masalah yang tidak bisa terpisahkan ketika kita ingin memberikan kesehatan kepada seorang manusia. Makanya maaf, kenapa Islam itu penuh dengan ajaran tazkiyatun nufus? Memaafkan, Bapak Ibu dokter, maaf ya, salah satu di antara materi hati, kalau nanti Bapak dan Ibu menjadi penikmat buku-buku tazkiyatun nufus, misalkan setelah ini banyak baca gitu. Salah satu materi di dalam tazkiyatun nufus itu materi hati itu yang paling sering diulang-ulang itu apa? Materi memaafkan. Materi memaafkan itu kan bukan fisik, materi hati. Materi memaafkan. Itu materi hati. Maka saya itu mendapati bahwasanya sampai pintu surga itu ada namanya pintu memaafkan. Bapak dan Ibu, para dokter, pintu surga itu ada 8. Mungkin ada yang tanya, kenapa Ustaz? Pintu surga itu ada 8. Karena Allah ingin memberikan sebanyak-banyaknya orang alasan amal untuk bisa masuk surga. Maka dijadikan surga bukan satu gerbang, tapi dijadikan surga itu 8 gerbang. Gerbang pertama sholat, puasa, sedekah, jihad, gerbang aiman. Aiman itu yang masuk surga 70.000 orang ketika mereka tidak pernah minta diruqyah dan tidak pernah minta diobati dengan laser dan mereka selalu tawakal sama Allah. Ini ada 70.000. Ada pintu ridho, ada pintu tobat, ada pintu memaafkan. Ya. Saya itu ketika membaca hadis ini, mulai berpikir, kalau pintu sholat, logika kita bisa menerima. Pintu puasa, logika kita bisa menerima. Pintu sedekah, logika kita bisa menerima. Tapi kalau ada pintu memaafkan, kenapa kok tiba-tiba dalam tanda petik, kok nyempil pintu memaafkan? Kenapa tiba-tiba ada pintu memaafkan nyempil? Gitu. Karena ya ternyata itu pintu memaafkan itu hal besar sekali dalam kehidupan. Sehingga akhirnya sampai kita mendapati bahwasanya termasuk di antara pucuk-pucuknya amal, selain kesabaran itu apa, Bapak? Puncaknya amal itu kesabaran. Setelah kesabaran itu apa dalam dunia literasi fikih? Puncak amal itu memaafkan, Pak. Karena ternyata dampaknya kalau seseorang itu menyimpan dendam, itu bukan hanya hatinya yang menjadi kotor, tapi semua di dalam kehidupannya itu langsung terkena dampaknya. Jantungnya kena, pankreasnya kena, livernya kena. Disebabkan karena dendam. Makanya saya pernah bertanya kepada beberapa dokter dalam satu kajian, saya ngisi kajian sehari sama para dokter itu. Sembari saya makan itu saya pernah nanya, Pak dokter, apa pola pikir yang sangat memungkinkan untuk memunculkan penyakit? Maka pada saat itu, ada beberapa dokter yang langsung berkata, dendam, Ustaz. Dendam itu berbahaya sekali. Karena apa? Dendam itu akhirnya orang itu berada pada kondisi emosi setiap hari tanpa dia merasa.
Terutama kalau orang itu dia lihat. Terutama kalau ada peristiwa yang membuka memori dia tentang hal itu. Maka dendam itu akhirnya apa? Membuat setiap orang itu jadi terkena akibat. Semua bagian tubuh itu terkena akibatnya. Jadi saya akhirnya paham, oh pantas ya kalau Rasulullah itu pernah memberikan kepada kita satu riwayat, Bapak dan Ibu dokter. Jadi ada satu riwayat bahwasanya Aisyah itu pernah, beliau itu benci sama Sofiyah. Sofiyah itu istrinya Nabi yang lain. Wajar istri, namanya wanita, mereka memiliki rasa cemburu. Pada saat itu ketika Rasulullah sedang ngomong tentang Sofiyah, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu mengatakan begini, hasbuk min Sofiyah, kada wa kada, ya Rasulullah. Sudah, ngomongnya tentang Sofiyah itu sudah. Innaha qasirah. Saking mungkin dilanda cemburunya yang besar, dan cemburu itu kan kebencian ya. Maka sedang dilanda kecemburuan itu, tiba-tiba Ibunda Aisyah itu ngomong begini, innaha qasirah. Innaha qasirah. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek. Sesungguhnya Sofiyah itu perempuan pendek, ya Rasulullah, enggak usah ngomong-ngomong terus tentang Sofiyah. Yang menarik, Bapak dan Ibu, yaitu adalah ketika Rasulullah itu mendengarkan Aisyah yang sangat benci kepada Sofiyah, kebenciannya itu sangat nampak sekali sampai dia mengomentari fisiknya Sofiyah. Maka sabdanya Nabi itu, Masya Allah, sabda Nabi selalu tidak pernah keluar dari ilmu. Nabi itu lalu mengatakan, ya Aisyah tu, laqad kulti kalimatan, lau muzizat bima'il bahri, lama jazadhu. Maka Rasulullah itu mengatakan kepada ibunda, kepada Aisyah, gitu. Marah, tapi memberikan ilmu. Dan sekaligus buka untuk menjadi clue bagi kita untuk mempelajari kalimat Rasulullah ini. Rasulullah itu mengatakan, Wahai Aisyah, kamu mengatakan Sofiyah itu pendek. Kalau kalimat ini dicelupkan ke lautan, lautan akan menjadi hitam disebabkan ucapanmu yang penuh kebencian kepada Sofiyah. Bapak dan Ibu, para dokter yang semoga Allah muliakan, kita mikir, kenapa Nabi tidak mengatakan, ini ucapanmu wahai Aisyah, kalau dibebankan kepada gunung, gunung akan pecah. Nabi tidak mengucapkan kalimat itu. Nabi tidak mengatakan, wahai Aisyah, ucapanmu ini kalau dibebankan ke pohon-pohon ratusan tahun, maka pohon itu akan tumbang. Nabi tidak memilih diksi itu, Pak. Nabi tidak memilih diksi itu. Nabi itu memilih diksinya adalah, kalau ucapanmu ini dicelupkan ke lautan, dan lautan itu air, cairan, maka jutaan galon liter yang ada di lautan itu seketika akan jadi hitam ketika kamu mengucapkan kalimat kebencianmu kepada Sofiyah ketika mengatakan pendek. Saya dengan kebodohan saya itu mikir, kenapa Nabi mengatakan lau muzizat bima'il bahri? Kenapa Nabi itu mengucapkan kalau dicelupkan ke lautan? Padahal kita tahu, mohon saya dikoreksi kalau saya salah. Bukankah tubuh kita itu lautan darah? Kalau lautan yang jumlah debit airnya, cairannya jauh lebih banyak daripada darah yang ada di tubuh manusia itu bisa menjadi hitam, saya tidak bisa membayangkan. Kalau manusia sudah benci, itu darahnya hitam, dan akhirnya memberikan efek yang tidak baik kepada seluruh tubuhnya. Makanya kita kembalikan pada tadi prolog yang saya sampaikan, hadis riwayat Bukhari. Sekerat daging itu kalau baik, jasadnya baik. Kalau sekerat daging itu tidak baik, jasadnya tidak baik. Dan Nabi menggunakan kalimat jasad. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwasanya memang betul akhirnya kalau saya tuh pengen menyampaikan ini kepada para dokter supaya akhirnya kita mungkin membuka sebuah wacana gitu. Jadi kalau kita kedatangan satu orang gitu, maka bukan hanya kita memberikan fokus kepada obat apa yang akan saya berikan, tapi
kita memastikan dulu bahwasanya bagaimana kondisi hatinya, apakah dia menyimpan dendam atau tidak, ada orang yang sedang dia benci atau tidak. Karena pengobatan dari luar itu tidak akan seefektif pengobatan yang ada di dalam tubuhnya manusia. Karena saya yakin Allah itu sudah menciptakan tubuh manusia yang memiliki sistem yang mampu menyembuhkan setiap perkara, setiap penyakit. Obat dari luar itu memang dengan izin Allah bisa memberikan manfaat. Tapi obat dari dalam itu terkadang lebih cepat menuntaskan ketika digabungkan dengan pengobatan yang diminum dari luar. Yaitu masalah hati. Jadi masalah hati ini masalah yang menurut saya tidak bisa dipandang sebagai materi sekedar tazkiyatun nufus. Sehingga kalau ada seorang para dokter misalkan didatangin seorang pasien gitu, salah satu hal yang mungkin kita tanyakan, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Bapak sering suudon atau tidak? Bapak suka nyinyir nggak sama orang? Bapak suka nggak ngeremehin orang? Bapak suka sombong atau tidak sombong? Karena hal-hal itu, menurut saya bagian yang tidak terpisahkan dalam satu observasi ketika kita ingin memberikan kebaikan, kesehatan kepada seseorang. Ini ada lagi, Pak. Ada kisah nyata. Ada salah satu murid saya. Itu beliau terkena psoriasis. Bapak Ibu mungkin lebih paham daripada saya. Sampai beliau pergi ke luar negeri, sampai ke Perancis. Untuk ngobatin psoriasisnya.

sampai akhirnya luka, Pak. Sampai di saat itu beliau dirujuk dari rumah sakit kabupaten menuju rumah sakit provinsi. Bapak. Lukanya itu semakin besar. Ketika dalam upaya beliau sedang dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata beliau saat itu ketemu seorang tabib. Tabib ini insya Allah beliau itu orangnya moderat, Bapak. Nggak terlalu ekstrim. Artinya beliau tidak menafikan pengobatan-pengobatan yang ada, para dokter dan rumah sakit, tapi juga beliau ingin untuk melihat kondisi hatinya. Ketika melihat lukanya, maka tabib ini merasa ini ada dendam. Terus ditanya, Bapak punya dendam atau tidak? Nanti kalau ada yang ingin ngelihat, ini saya di-share oleh bagian admin di Zoom. Maka tabib ini bertanya sama beliau, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Maka beliau mengatakan, pertama kali beliau denial, saya tidak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Saya tidak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Saya tidak punya dendam. Sampai akhirnya terus denial beliaunya, sampai akhirnya, Pak, pengobatan dari luar itu tetap kita ikhtiarkan. Tapi bagaimanapun kita harus memperhatikan kondisi hati Bapak itu ada sesuatu atau tidak. Kalau ada PR yang belum selesai, sebanyak apapun pengobatan dari luar, kalau hatinya belum selesai, sulit pengobatan dari luar itu akan memberikan kesehatan. Walaupun semuanya berpulang kepada kehendaknya Allah. Akhirnya Bapak dan Ibu dokter, akhirnya beliau ngaku, iya saya punya dendam. Sama siapa dendamnya? Dendamnya itu sama istrinya. Karena istrinya pernah selingkuh. Jadi istrinya pernah selingkuh, tapi tidak sampai terjadi kontak fisik. Cicat itu, istrinya selingkuh sampai akhirnya ketika selingkuh itu ketahuan. Sang suaminya marah, kecewa, tapi istrinya minta maaf. Dan bertobat, istrinya betul-betul bertobat. Ketika istrinya sudah bertobat, qadarullah masalahnya cuma satu, Bapak. Laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya itu satu kampung dengan mereka. Sehingga akhirnya ketika sudah memaafkan, dia kalau keluar rumah, ketemu di masjid, kelihatan orang itu. Kalau ke pasar, lihat orang itu. Kalau pas kalon alun, kadang-kadang ketemu orang itu, lukanya tidak pernah sembuh. Lukanya basah terus ketika melihat orang laki-laki itu yang ketemu terus karena satu kampung. Dan ketika beliau menceritakan itu dalam kondisi istrinya yang nemenin beliau aja kaget. Loh bang, kamu masih dendam sama saya? Gitu. Iya. Kenapa masih dendam bang? Iya karena dianya nongol terus di mata saya. Dan setiap dia nongol itu saya teringat. Akhirnya Pak, tidak pernah selesai dengan rilisnya Pak. Validasinya susah jadinya. Ketemu terus. Akhirnya beliau dinasehatin Pak, tetap ini nanti ke rumah sakit provinsi. Bapak tetap harus dengar perkataan dokter, tapi tolong Pak, mau nggak memaafkan istrinya? Saya maafkan Pak. Kenapa Bapak sekarang pengen maafkan? Karena orang yang paling tulus merawat saya ketika saya sakit adalah istri saya. Teman-teman saya jenguk dari kejauhan, anak-anak saya sering menutup hidungnya kalau mereka sedang dekatkan pada saya. Karena ngeluarin bau, bernanah, infeksi. Tapi istri saya dengan setia ganti sarung, ganti tempat tidur. Dia tanpa masker, tanpa dia jijik, bersihin, mandiin saya kalau pagi. Disitulah saya tahu istri saya betul-betul sudah bertobat dan tulus kembali mencintai saya. Terus Bapak dan Ibu dokter, akhirnya Pak, coba Pak, berdamai. Hatinya berdamai, Pak. Dan ketika berdamai, Masya Allah, dengan izin Allah, setelah itu berdamai, saling memaafkan, maafin aku ya bang, gitu ya, gitu, saling maafin ya. Mereka saling berdamai. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit provinsi, Pak, dengan izin Allah, ini saya kirimkan fotonya, itu dengan izin Allah, luka itu akhirnya membaik, dan akhirnya mengering, Pak. Setelah beliau menyelesaikan apa yang menjadi beban hatinya, dendam. Dendam itu kayak dinding yang ada jamurnya, dendam itu. Kayak dinding hati yang ada jamurnya. Gitu. Dan ketika menyelesaikan itu, akhirnya selesai. Makanya ada salah satu akun seorang profesor yang saya follow, Pak. Saya senang sekali melihat itu, apa video-video yang dia share di Instagram. Beliau profesor. Beliau itu menyampaikan ada salah satu video bahwasanya tanya sama sains. Di dalam video itu saya melihat, ternyata kondisi manusia itu, kalau dia lagi dendam dan benci, kortisolnya itu naik.
Walaupun memang

0: Memang saya yang saya tahu ya, walaupun memang belum terjadi kesepakatan apakah kortisol ini penyebab satu-satunya kanker atau tidak. Tapi yang jelas bahwasanya kalau manusia itu sedang amarahnya itu naik, itu kortisolnya juga ikut naik. Apalagi dendam, karena dendam lebih tinggi daripada marah. Makanya ketika kortisol itu, ketika kemarahan itu naik dalam bentuk yang lama dan itu menjadi dendam kesumat, akhirnya kortisolnya naik. Makanya akhirnya paham saya, kenapa narasi rumah tangga itu selalu diliputi dengan permintaan maaf. Itu bukan karena orang yang kita maafkan, pasangan kita pantas atau tidak pantas mendapatkan maaf dari kita. Tapi ternyata kenapa Allah itu membangun narasi rumah tangga itu dengan maaf, maafin istri itu yang minta maaf, suami itu yang ridho gitu. Istri yang senantiasa minta maaf, suami yang ridho, itu aja kalimat yang kita dengarkan kalau membicarakan nasihat tentang pernikahan. Karena ternyata memang berdampak pada kualitas kesehatan pula. Dan bukan hanya berdampak tentang masalah pahala yang kita peroleh dan kita dapatkan. Jadi di situ akhirnya kita menjumpai bahwasanya, Masya Allah, saya tuh ingin menyampaikan di sini bahwasanya, simple aja. Oh, masalah hati itu bukan hanya materi tazkiyah atau nufus kok. Materi hati itu materi basic. Makanya Pak, ini karena waktu kita sudah jam 3 gitu. Tapi saya sampaikan. Makanya rata-rata orang-orang yang mereka itu dijanjikan surga, kalau Bapak membaca hadis-hadisnya, Bapak dan Ibu kalau membaca hadisnya tentang orang-orang yang dimasukkan surga, itu rata-rata fokusnya itu masalah hati. Yang hatinya polos, yang hatinya kayak burung, yang memiliki sifat hayyin, layyin. Hayyin itu orangnya lembut, lunak, tidak gampang untuk menyulitkan urusan orang, empati, simpati, itu kan hayyin, layyin, qorib, sahl. Rata-rata masalah surga yang diceritakan oleh Nabi ketika Nabi menceritakan penduduk surga itu rata-rata masalah amalan hatinya. Bapak dan Ibu dokter pernah dengar hadis tentang ada seorang laki-laki yang masuk surga dikabarkan 3 kali oleh Nabi? Ternyata ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As yang tidur di rumahnya, tidak menjumpai dia sholat tahajud, tidak menjumpai dia amalannya istimewa. Tapi Abdullah bin Amr bin As itu mikir, lah kenapa kok orang ini biasa aja kok Nabi mengabarkan dia penduduk surga 3 kali? Apa ternyata jawabannya Pak ketika ditanya, amalmu itu apa? Kamu malam juga nggak tahajud. Ini bukan berarti nanti Bapak Ibu nggak tahajud ya. Amalmu itu apa sih sampai kamu tuh nggak tahajud gitu? Tapi kenapa kamu Nabi sampai memberitakan bahwasanya kamu penduduk surga? Perhatikan jawabannya. Wala suju wala ahadin minal muslimin, aku ini tidak pernah tidur dan aku tidak pernah menutup mata, memejamkan mata dalam kondisi hatiku itu benci sama orang. Jadi ternyata hatinya itu lumer Pak, nggak pernah benci sama orang, nggak pernah nganggap berat urusan orang Pak. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad dan ini pun masalah hati. Nabi juga mengatakan bahwasanya sesungguhnya penduduk surga itu yang memiliki sifat hatinya al-bullah. Al-bullah itu apa? Orang bullah itu yang tidak cepat marah. Kalau dalam bahasa kita itu apa ya? Tidak cepat marah gitu. Orangnya easy going. Itu kalau dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa hadis itu namanya al-bullah. Orang yang easy going, kata Rasulullah. Ya mau diomongin orang, ya santai. Kayak Imam Syafi'i itu orangnya itu simple, Pak. Kalau ada orang ngomong sama beliau, ada orang membicarakan kamu di belakang kamu. Imam Syafi'i ngomongnya, wah ya sudah. Setidaknya kalau di depan saya dia tidak membicarakan itu dan masih punya rasa sungkan. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada orang yang menghujatmu, mencelamu, ya sudah. Ya minimal dia tidak pernah utang sama saya kan kalau dia benci sama saya. Nanti kalau dia senang sama saya, ujungnya nanti utang sama saya. Itu Imam Syafi'i. Jadi isi kuing betul. Jadi rata-rata, karena kita nggak punya waktu. Kalau saya terangkan hadis-hadisnya itu, semua rata-rata hadis-hadis tentang surga itu, orang-orang yang menceritakan tentang hati. Tanpa menafikan keutamaan sholat malam, tanpa menafikan keutamaan puasa, tanpa kita menafikan keutamaan sedekah dan lain sebagainya. Tapi masalah hati itu masalah terpenting. Ya, intinya Bapak, sekali lagi, semua itu bermula dari hati dan sesungguhnya materi hati itu bukan materi tazkiyah atau nufus. Itu materi yang saling berkaitan. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa Imam Syafi'i sampai merekomendasikan kalau di dalam daerah itu ada tabibnya dan ada dokternya, tinggal di situ. Tapi kalau di daerah itu tidak ada dokternya atau tidak ada alimnya atau salah satunya ada tapi yang satu nggak ada, jangan tinggal di situ. Kalau kamu di situ ada dokternya tapi nggak ada alimnya, siapa yang akan siapa yang akan memeriksa hatimu? Tapi kalau di situ ada alim yang nggak ada dokternya, siapa yang akan menceritakan kondisi fisikmu? Itulah indahnya perkataan Imam Syafi'i. Wallah alam bisawab. Sudah jam 3. Nggak terasa 1,5 jam kita sudah menyampaikan materi ini, walaupun materi yang di belakangnya ini kita potong banyak sekali gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Memang materi ilmu yang paling penting bukan banyaknya, tapi sesuatu yang bisa membawa manfaat. Itulah yang menjadikan kita dokter, ustadz, guru, siapapun. Itu harus selalu memegang hatinya. Jangan ada dendam. Tidak boleh suudon. Harus kona'ah, ridho. Karena sesungguhnya seluruh bagian tubuh kita itu punya keterikatan dan ketersambungan kepada satu sekerat daging, dan itu adalah hati. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga perkataan-perkataan saya, kalau ada yang memang salah, saya siap menerima masukan dari Bapak dan Ibu dokter, para spesialis di Makassar. Ya. Karena pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki keterbatasan. Tapi saya senang sekali hari ini bisa menyapa kepada para dokter spesialis yang ada di kota Makassar. Dan semoga materi ini semakin memberikan kepada kita bahwasanya ternyata pasien pun tidak hanya kita fokus bagaimana meracik obatnya, tapi mungkin dibuka perasaan hatinya, diselami apa yang sedang dirasakan. Supaya itu pun bisa membantu memaksimalkan kesehatan. Menjadi dokter itu selalu saya berdoanya, dan menjadi dokter itu ada sebuah kalimat yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan kalau ngisi para dokter. Menjadi dokter itu adalah hidup memberi senyum, mati mendulang pahala. Karena kalau dokter itu akhirnya pasien itu sembuh, itu kan berapa banyak pasien yang senyum kembali, sehat kembali, beribadah. Pahalanya besar menjadi dokter itu. Pahalanya besar sekali. Dan para dokter itu terkadang perkataannya lebih didengar daripada perkataan seorang kiai dan seorang ustaz. Makanya, Masya Allah, Allah menjadikan bapak dan ibu sebagai dokter tidak mungkin tanpa hikmah. Karena takdir itu tidak pernah terjadi secara random. Allah pasti punya hikmah yang besar. Kenapa bapak dan ibu dijadikan dokter oleh Allah? Semoga bapak dan ibu selalu diberikan ketenangan, kelapangan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-8, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun dalam kondisi sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan senang memberikan maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari memberikan maaf kepada orang lain di ayat ini adalah orang-orang yang melonggarkan dan memaafkan orang lain yang berbuat buruk kepadanya, meskipun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Begitu pula yang kadang terjadi di dalam keluarga, di mana kadang anak dan istri kita pernah berbuat kesalahan dan menyakiti hati kita, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Tapi jika kalian memberikan maaf, melonggarkan dan memberikan ampunan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang artinya, janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada sanak kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak senang bahwa Allah mengampuni kalian? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah janganlah kita bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabat kita karena pernah menyakiti kita, dan janganlah kita memutus hubungan silaturahim dengan orang miskin di sekitar kita karena perbedaan strata ekonomi dengan kita. Tapi hendaklah kita memaafkan dan melonggarkan dada atas tindakan buruk yang kita terima, karena siapa saja yang memberikan maaf dan melonggarkan kesalahan hamba Allah yang lain, maka Allah akan memaafkannya, melonggarkan kesalahannya, dan mengampuni dosanya. Wallahu ta'ala a'lam.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Hei, Mal.
2: Apa so?
1: Iki Mal, aku entuk istilah anyar iki.
2: Apa to so?
1: Teko-teko langsung teko. Iki lho bro, ini istilah jenenge LGBT.
2: Walah, kuwi to so. Kuwi singkatane ya. Rungono. Lesbian, gay, biseksual dan transgender so.
1: Singkatane kuwi lho so. Apa udin po mudeng mong wae. Lah aku ya ngerti tenan to so.
3: Eh, apa ae rok?
2: Oh, terang no kuwi Din, ben bocah iki saya padang dalane iki Din.
1: Padahal lagi nyek tenan iki. Ngene lho Kang Narso sing bagus dhewe. Istilahe kuwi artine orang yang suka sesama jenis atau kedua-duanya atau yang berganti jenis kelamin.
2: Nah, betul kuwi. Dan hal itu yang sekarang sedang diperangi oleh pemerintah Indonesia so. Karena melanggar undang-undang, norma sosial masyarakat dan norma agama so.
1: Lah mbok ben wae ngopo to? Kuwi lak hak asasi manusia to.
2: Weh.
1: Nek seneng karo sapa wae kan bebas to.
2: Weh, ora iso so. Manungsa kuwi ya kudu diatur no. Ora iso sak karepe dhewe ngono kuwi.
1: Memangnya Kang Narso wis tau ndelok pitik jago, numpake pitik jago.
3: Lah ya durung to Din, Din yo peneh.
2: Lah iya, mulakno kuwi so. Lah pitik wae sing ora duwe akal pikirane ora mungkin nglakoni kaya ngono kok. Mosok menungso sing paringi akal pikiran malah luweh parah saka kewan. Piye?
1: Lah ning agama Islam ku ya wis dilarang. Ya ora Kang Jamal.
2: Lah iya bener iki, Din. Ngene so. Dulu ya saya. Dulu Allah itu pernah murka dan mengazab kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Ya gara-gara kaum itu melakukan hal semacam itu, so.
1: Berarti sing omongan yang TV kayak sesat no, Mak?
2: Ah, bener.
1: Jaring aku nih soko HAM lho. Terus enek aktivis persamaan gender. Pokoknya dan lain-lain lah. Mereka ingin melegalkan LGBT maut lho.
2: Ya wis ngerti sesat ya. Saiki yo aja dinut no, so.
1: Jan omongan iki sajak ya ya wae lho, Mak. Unyu kaya sabun kaya jebules sesat to. Wes Kang Narso, sing sareh, sing sabar.
2: Iya, Bro. Saiki piye? Wes rada padang ta?
1: Wes lumayan iki, Mal, tapi cek rada peteng sithik iki.
3: Lah ngopo to, Kang?
1: Biasa, nek rada peteng iki tandane luwe.
2: Lah. Luwe no, ngulano nesu-nesu ae ket mau.
3: Ya wes, ayo deman sik.
1: Oke Din, sip, come on bro, let's go gage.
2: Aduh.
4: Dia mengatakan, Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis. Akan tetapi air mata ini keluar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr." Akan masuk surga satu kaum, hati mereka selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah? Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah Azza wa Jalla kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendang? Untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. Untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Maka buku ini saya karang. Dan buku ini saya karang kepada orang-orang yang saya ceritakan tersebut, tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam karena maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jal. Saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, falamma sa'u azaghallahu qulubakum. Ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk kan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat. Salah seorang murid Dunnun yang saya katakan tadi di jalan-jalan, dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah, menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Tetapi hati yang hanif, tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi, mana hatiku, siapa yang mendapatkan hatiku, berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah. Sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang. Kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan. Kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengampunan kepadanya dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar, terdengar suara keras sang ibu melawan, memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi, terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba, pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian, dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, enyahlah engkau wahai itu anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku. Jangan tempati lagi ibu, jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat, anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, Ya Umma, wahai ibu, man yaftahu liyal babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang bisa menutup, yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut kemudian dia terjatuh di tanah tersebut, kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut, kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya, kemudian anaknya tersebut diangkat, kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu, kemudian dipeluknya, kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan, siapa ibu yang mengusir anaknya, wahai anakku, sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir, akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi, sekarang baru saya dapatkan hatiku, sekarang aku temukan hatiku, sekarang saya temukan hatiku, saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim bermuamalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat kita? Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu ya ikhwan.

Dalam suasana yang sunyi, berzikir perlahan, memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, ada banyak permohonan yang hampir tidak putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hingga sekarang belum terwujud. Ada banyak permintaan kita kepada Allah, namun belum jua terpenuhi. Mungkin kita pernah merasakan lidah yang hampir keluh karena terus bermunajat

kita justru akan tampak tatkala kita berupaya sekuat tenaga dan terus-menerus memanjatkan doa. Namun kita belum juga merasakan perubahan dari lilitan ujian yang kita alami. Iman seorang mukmin akan tampak di saat ia menghadapi ujian, di saat ia totalitas dalam berdoa, tapi ia belum melihat pengaruh apapun dari doanya. Ketika ia tetap tidak merubah keinginan dan harapannya, meski sebab-sebab untuk putus asa semakin kuat. Itu semua dilakukan seseorang karena keyakinannya bahwa hanya Allah saja yang paling tahu apa yang lebih maslahat untuk dirinya. Ia yakin bahwa dengan ujian itu Allah ingin melihat tingkatan kesabaran dan keimanannya. Ia yakin bahwa dengan keadaan itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki hatinya menjadi luruh dan pasrah kepadanya. Atau bahkan jadi melalui ujian itu Allah menghendaki dirinya untuk lebih banyak lagi berdoa sehingga ia lebih dekat lagi dengannya melalui doa-doanya. Begitulah uraian nasihat Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Pendengar, perhatikanlah. Mari kita perhatikan dengan seksama 5 alasan utama yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi bisa membuat keimanan seseorang terbukti saat melewati ujian. Dengan kata lain, orang-orang yang memohon dan menginginkan doanya segera terkabul, cepat terwujud, adalah bukti dari kelemahan imannya. Bukti kelemahan iman itu adalah karena 5 hal kebalikannya, yakni karena ia memandang dirinya sebagai orang yang paling mengetahui apa yang paling baik, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena ia merasa sudah banyak beramal dan beribadah, lalu berhak menerima besarnya pahala dengan menerima upah dari Allah dari amal-amalnya. Ketiga, karena hatinya ternyata tidak kunjung pasrah dan luruh di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kebesaran lain yang menandinginya, padahal sudah banyak diuji. Keempat, karena ternyata hatinya belum juga mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan karena ia ternyata belum dianggap cukup menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jika ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata doa-doa yang menyertai ujian hidup kita itu hanya ingin menggiring kita pada keadaan yang lebih baik. Doa dan ujian kita ingin menambahkan keyakinan tauhid yang lebih kuat bahwa kita adalah makhluk lemah yang harus terus tergantung, harus terus bergantung kepada Yang Maha Kuat. Doa dan ujian ingin agar kita lebih banyak memiliki keinginan untuk beramal soleh. Doa dan ujian kita itu ingin meluruhkan semua kesombongan kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Doa dan ujian kita itu ingin menuntun kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa serta ujian kita itu ingin agar kita lebih memperbanyak lagi beribadah dan berdoa. Sungguh indah dan tepat sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba masih dalam kondisi baik selama ia tidak terburu-buru. Ketika menyampaikan kalimat itu, seorang sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan terburu-buru ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika seorang hamba mengatakan, 'Aku sudah berdoa tapi doaku tidak dikabulkan.'" Berhati-hatilah saudaraku. Kita tidak perlu menghitung-hitung panjangnya masa dan waktu ujian yang telah terlewat. Karena sikap seperti itu pasti membuat kita lemah untuk terus berusaha dan memanjatkan doa. Jangan juga memandang dan memperkirakan betapa jauhnya masa dan waktu ujian yang akan kita lewati di hadapan, karena hal itu akan menjadi belenggu yang mengikat kita untuk bisa kuat melewatinya. Kondisi kita hampir sama saja dengan orang yang menaiki gunung tinggi. Ia dianjurkan untuk tidak terlalu sering melemparkan pandangannya ke atas gunung yang harus ia daki, karena pandangan ke atas itu bisa memunculkan ketidakpercayaan diri dan membebani langkahnya untuk terus mendaki. Tapi ketika ia turun dari tempat yang tinggi, ia juga dianjurkan untuk tidak terlalu sering melihat jauh ke bawah, karena jauhnya dataran yang ia lihat di bawah bisa memunculkan kelemahan pada jiwa. Pendengar, marilah kita bersujud syukur di suasana yang sunyi, menyungkurkan tubuh, meletakkan kepala di atas tanah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: dalam kitab Jadul Ma'ad, sujud disebut sebagai bagian dari adat sahabat atau kebiasaan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencontoh kebiasaan itu dari Rasulullah yang juga selalu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima berita gembira, saat mengalami kegembiraan, saat mendapatkan karunia Allah yang membahagiakan. Marilah bersujud syukur saudaraku, bersyukur atas semua karunia-Nya, sujud syukur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesadaran kita saat ini adalah kenikmatan yang sungguh berarti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di antara ruang-ruang kesulitan hidup yang kita ada di dalamnya, kita masih memiliki sumber kegembiraan sejati kita, yaitu keimanan yang semakin hari semakin kuat karena ditempa oleh ujian itu sendiri.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Pendengar, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim atau dizalimi. Apabila dia zalim cegahlah, bila ia dizalimi menangkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, Maha Suci Allah yang menciptakan alam ini begitu sempurna. Malam dan siang silih berganti melayani hidup manusia. Terang dan gelap pun menjadi sebuah kebutuhan makhluknya di seluruh bumi. Tapi tidak semua yang gelap boleh dibiarkan apa adanya. Marilah kita anggap teguran itu sebagai hadiah robaniyah, saudaraku. Tidak ada dosa dan kesalahan yang tanpa balasan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini atau di akhirat kelak. Coba mari kita bayangkan, saudaraku, jika dosa dan kesalahan bergulir tanpa terasa, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan. Menggunungnya dosa dan kesalahan bahkan bisa menyumbat semua cahaya kesadaran. Orang-orang seperti ini bukan hanya tidak menemukan pintu kesadaran, justru ia merasa kalau dirinya tergolong yang dapat petunjuk. Maha benar Allah dalam firman-Nya, sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan itu pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sayang pada hamba-hambanya. Berbeda dengan orang kafir yang terus mendapat uluran peluang sehingga terus bermaksiat. Orang mukmin tidak begitu. Sedikit bengkok, selalu ada teguran. Ada teguran langsung berupa musibah. Ada teguran tidak langsung yang disuarakan melalui mulut manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mencirikan mereka yang saling menegur sebagai generasi yang selamat dari bencana kerugian dunia dan akhirat. Maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, demi masa Sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran. Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1 hingga 3. Pendengar, mari kita anggap teguran itu sebagai ungkapan sayang. Kadang sulit menerjemahkan sebuah ungkapan dengan timbangan yang jernih dan lurus, termasuk dalam soal teguran. Sederhananya, orang yang menegur diterjemahkan sebagai lawan yang menyusahkan, bahkan menjatuhkan. Dalam timbangan akhlak, nilai sebuah teguran jauh dari terjemahan itu, bahkan bertolak belakang. Teguran bukan untuk menyusahkan, melainkan memudahkan. Teguran bukan ungkapan marah, apalagi permusuhan, melainkan justru ungkapan sayang dan persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya yang memerlukan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Teguran adalah ungkapan sayang yang sejati seorang saudara terhadap saudaranya yang terjebak dalam kesalahan. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Kalau bukan karena cinta, mungkin ia tak akan pernah menegur, karena upaya itu begitu berat. Pendengar, mari kita anggap teguran sebagai guru lapangan. Teguran tidak selalu berhubungan dengan dosa, tidak selalu berhubungan dengan sesuatu yang prinsip. Ada teguran yang memang sangat diperlukan ketika sebuah wilayah teoritis dibumikan dalam wilayah aplikatif. Dalam hal berumah tangga misalnya, ketika belum memasuki pernikahan, seseorang merasa sudah paham betul dengan yang namanya berumah tangga. Itu ia dapat dari buku, ceramah, dan sebagainya. Tapi ketika berumah tangga menjadi sebuah kenyataan, semua menjadi berbeda. Realita kadang tidak selalu mengikuti idealita. Terjadi kegamangan di situ. Ada konflik suami istri. Sesuatu yang dalam teori begitu indah, ternyata begitu gersang dalam kenyataan di lapangan. Tentu yang salah bukan idealitanya, tapi cara bagaimana menggapai idealita itu yang belum pas. Disinilah seseorang membutuhkan teguran, dan teguran saat itu menjadi guru di lapangan realita. Saudaraku, mari kita anggap teguran itu sebagai cermin memperindah diri. Ego manusia selalu mengatakan kalau ia serba sempurna, tidak ada cacat, tidak ada noda, dan semua bagus. Kalau ada orang yang menilai lain, pasti si penilai yang beranggap salah. Begitupun yang mungkin terjadi dalam diri seorang mukmin. Dengan penuh percaya diri, ia yakini kalau semua langkahnya sempurna, tidak ada yang salah. Yang salah adalah jika ada yang menganggapnya salah. Dalam sudut pandang Islam, manusia adalah tempat salah dan lupa. Jadi akan ada saja kemungkinan kalau seorang mukmin pun bisa khilaf. Kalau seorang ulama pun bisa salah. Kalau seorang pemimpin pun bisa kepleset. Saat itu ia butuh teguran sebagai cermin yang bisa menyadarkan. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya.

Pendengar, Allah sangat menyukai ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir yang keluar dari bibir hamba-hambanya. Tasbih adalah ekspresi pengkudusan yang mengandung penafian semua kejelekan yang tidak mungkin ada pada Allah, yang tidak sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tahmid merupakan bentuk pujian yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik doa adalah alhamdulillah." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih adalah subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagiku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar. Lebih aku cintai daripada tempat yang matahari terbit dan tenggelam di sana." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, keutamaan takbir, tasbih, dan tahmid, alhamdulillah memenuhi mizan, dan subhanallah serta alhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, maka ditanamlah baginya sebatang pohon kurma di surga." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam aku diangkat ke langit. Lalu ia berkata, 'Wahai Muhammad, sampaikanlah salamku pada umatmu dan beritahukan kepada mereka, sesungguhnya surga itu tanahnya bagus, airnya jernih, dan ia adalah tanah datar yang luas, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Besar." Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah. Pendengar, hendaknya kita senantiasa menggemuruhkan kalimat-kalimat agung itu dalam detak jantung kita, mengkristalkannya dalam relung hati kita, melantunkannya lewat bibir-bibir kita, memekarkannya dalam perilaku kita semua, dan menancapkannya dalam sujud panjang kita. Rasulullah pernah bersabda, "Ucapan yang paling Allah sukai itu adalah empat. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada bahaya dari manapun kamu mulai." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, tak ada aktivitas yang akan menenteramkan hati dan melembutkan jiwa selain senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah. Tak ada aktivitas yang melegakan jiwa dan menyejukkan nurani selain zikir kepada Allah. Karena itulah Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa berzikir kepada-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku, niscaya Aku ingat pula kepada-Mu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku." Zikir kepada Allah adalah surga Allah di dunia. Dia indah dan penuh pesona, menakjubkan dan menenteramkan. Di dalamnya ada bunga-bunga wangi yang bisa dihirup jiwa. Maka barang siapa yang tidak pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di dunia, dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga Allah di akhirat. Zikir adalah penolong yang melenyapkan kelelahan dan keletihan jiwa dan kehampaan nurani. Zikir adalah jalan pintas untuk meraih kebahagiaan dan merengkuh kemenangan. Zikir adalah balsam yang senantiasa memberikan kehangatan ruhani dan sekaligus memberikan kesembuhan jiwa. Dalam zikir, jiwa menjadi terasa dekat dengan Sang Maha Kasih, merasa teduh dalam naungan cintanya, hangat dalam dekapan kasihnya,
Para ahli zikir akan merasa getaran ilahiyah yang mengalir dalam seluruh organ tubuhnya. Zikir menyingkirkan awan ketakutan, menepiskan kegundahan, dan menghadirkan kebahagiaan dan rasa damai. Problema hidup akan ringan terasa, guncangan jiwa akan luluh sirna. Zikir adalah penerang, zikir adalah penenang, zikir adalah penyadar dan senjata ampuh pemusnah kesuntukan pikiran, pelenyap tumpukan duka lara. Orang yang berzikir kepada Allah akan senantiasa bersinar jiwanya, bercahaya tingkah lakunya. Ketenangan batin tersimpan dalam gema zikir yang bertalu-talu, dalam denting tahmid yang mendayu-dayu, dalam kalimat tauhid yang menggebu, dan dalam tasbih yang menggelora, menghangatkan jiwa. Zikir itu makanan jiwa yang harus menjadi konsumsi rutin keseharian kita. Tanpanya, jiwa kita akan melemah, semangat kita akan mengendur, cita-cita kita hanya menjadi cita pendek dan rendah. Ada kelezatan dalam zikir yang tidak dimiliki oleh amal-amal lainnya. Cicipi dan rasakanlah. Zikir adalah penawar racun orang berdosa, sahabat setia orang yang terputus, harta simpanan orang-orang yang bertawakal, makanan orang-orang yang penuh yakin, hiasan orang-orang yang menyambungkan diri kepada Allah, prinsip orang-orang yang memiliki makrifat, hamparan orang-orang yang mendekat, dan minuman segar orang-orang yang mencinta. Zikir adalah energi hidup seorang muslim dan turbin yang menggerakkan jiwa mereka. Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepada muridnya, Ibnul Qayyim, tentang zikir ini, "Ini adalah makananku. Jika aku tidak makan, maka habislah kekuatanku." Sedangkan Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada kita, "Carilah kenikmatan itu dalam tiga perkara, dalam sholat, zikir, dan membaca Al-Quran." Zikir akan membuka kelapangan dada kita. Dalam zikir mendapat makan-makan sabar dan tawakal. Terkandung makna ridha dan menyerah. Hanya dengan mengingat Allah, jiwa kita menjadi jernih dan fikiran kita akan menjadi bersih. Dengan zikir kepada Allah, langkah ke depan menjadi pasti. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Pendengar, ada waktu untuk merayu Allah di saat malam menjelang fajar akan menjelang, di saat manusia-manusia terlelap tidur. Saat itulah ucapan cinta kepada Sang Maha Pencinta baiknya diungkapkan, karena cinta kita akan menarik cintanya, dan rayuan kita akan membangkitkan cintanya. Wallahu a'lam bishawab.

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

101,4 RDS FM.

pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya.

Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah, 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sehatnya tubuh karena bersihnya rasa iri dan dengki dalam hati.

0: Seratus satu koma empat RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggak gitu.
2: Wah. Wadus.
1: Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sayap Dakwah TV, Madani TV, kemudian RDS Radio Dakwah Syariah Solo.
2: Sudah enggak ada semua itu.
1: Sudah enggak ada. Ya enggak usah disebut kalau gitu. Oke. Okay. Radio-radio yang sudah enggak ada semua,
2: kita ucapkan turut berduka cita.
1: Kita ucapkan turut berduka cita. Kok semakin ini saatnya, semakin berkurang.
2: Memang
1: gimana, tantangan zaman atau gimana nih?
2: Karena kan sebagian dari teman-teman itu radionya radio komunitas.
1: Oh, iya,
2: sehingga
1: iya,
2: tidak boleh menerima iklan. Nah, kalau tidak kuat-kuat secara apa ya, pemasukan, secara keuangan, ya tentu lama-kelamaan pasti gulung tikar.
1: Masya Allah, ya sangat disayangkan ya.
2: Sangat.
1: Tapi sekarang platform kan berkembang ya, jadi
2: tidak hanya radio,
1: media-media dakwah, bahkan sekarang ini media itu ada di genggaman kita setiap hari.
2: Iya, bahkan nah, kita ini sekarang sudah sampai pada taraf apa? Banjir informasi. Akhirnya bahkan satu masalah kecil di ujung Papua kita tahu, satu masalah kecil di ujung IKN kita tahu, satu masalah kecil, aduh, sehingga menjadikan otak kita ini penuh.
1: Penuh ya.
2: Bukan malah baik, nampaknya tambah buruk ya.
1: Jadi informasinya, apalagi bad news is good news, ya kan?
2: Itu untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dalam Islam memang dilarang lah, dilarang menyebarkan informasi berita yang tidak baik. Itu dalam Islam ada larangannya.
1: Tapi untuk apa, Ustaz? Untuk kategori tertentu apa secara umum sebenarnya?
2: Secara umum, dilarang menyebarkan namanya isyaah. Isyaah itu berita yang ada potensi memunculkan fitnah, konflik, ketidaknyamanan, kekacauan, itu dalam Islam dilarang dimunculkan.
1: Nah, ini nanti ada hubungannya, Ustaz, dengan tema kita juga.
2: Antum mau pakai tema apa ini?
1: Doa selingkuh itu indah.
2: La haula wa la
1: quwwata illa billah.
2: Wah, part 3
1: setelah 5 tahun. Ya, setelah 5 tahun tema ternyata ini keluar lagi dengan perkembangan dunia perselingkuhan yang makin.
2: Kirain dunia persilatan, dunia apa?
1: Dunia perselingkuhan.
2: Luar biasa. Antum ingat enggak waktu kita podcast di Lamongan?
1: Ya.
2: Waktu ada acara bakar-bakar itu ingat?
1: Oh iya iya iya.
2: Itu kan dari 6 penanya yang masuk semuanya kasusnya ternyata sama, perselingkuhan. Insyaallah. Allah yahfazna.
1: Dan ini makin menyala, Ustaz, kasus perselingkuhan.
2: Kenapa semakin menyala? Apa karena malam hari ada lampunya?
1: Oh. Ya ya ya. Ini termasuk kita syukuran ya. Pondok apa? Kafe Rimbanya alhamdulillah
2: sudah operasi.
1: Sudah beroperasi, tinggal pengunjungnya ini. Ya,
2: ini operasi apa? Operasi saraf dalam?
1: Operasi Semeru.
2: Operasi lilin.
1: Jadi yang mau kita bahas, Ustaz, mengenai perkembangan dunia perselingkuhan ini, ya dunia perselingkuhan ini, karena tadi ada hubungannya dengan penyebaran berita negatif.
2: Yeah.
1: Dan ini, Ustaz, yang menyebarkan adalah pelakunya sendiri.
2: Tuh.
1: Nah, heboh kan?
2: Kalau yang menyebarkan adalah pihak ketiga, nampaknya udah nggak aneh ya.
1: Udah nggak aneh.
2: Karena menjadi komoditi apa untuk mereka, menjadi sumber keuangan.
1: Sumber keuangan bisa jadi.
2: Sumber penghasilan.
1: Untuk akun-akun.
2: Tapi kalau ternyata yang menyebarkan orangnya sendiri, Baru ini kayaknya
1: yang membiarkan orangnya sendiri.
2: Ini kalau ada yang niru akan menjadi keburukan jariah ini.
1: Nah, karena juga dari akunnya sendiri, dia menyebarkan dan bangga. Dan sekarang dan akhir-akhir ini tampil berdua.
2: Coba lihat akunnya. Kita kan jadi kayak itu ya, acara yang itu ya. Kita akan kupas secara
1: tajam
2: golok itu.
1: mau dikasih tahu?
2: Enggak usah.
1: Ya. Jadi gini, Sat, ceritanya memang kasusnya ini berkelanjutan. Nah, jadi ada influencer begitu ya, influencer.
2: Nah, kemudian berarti kalau influencer dia cukup anu ya, cukup dikenal ya.
1: Cukup dikenal.
2: Nah.
1: Nah, kemudian terjadilah kasus perselingkuhan. Nah, ternyata setelah ketahuan ini, bukannya istilahnya menyesal, bukannya istilahnya kemudian kembali kepada pasangannya. Hmm. Padahal sudah apa namanya, sudah punya anak tiga juga. Tak sebut ya jumlahnya.
2: Anaknya semakin banyak rucut ini. Semakin mengerucut. Inisial siapa inisial?
1: Oh, no no no. Paling enggak kenal, Ustaz.
2: Ya antum kirim nah, link-nya
1: kan,
2: tuh.
1: Ini buka. Kan karena di wis konsumsi publik sudah enggak karu-karuan ya.
2: Jadi setelah antum kirim link-nya itu, anak kan buka. Antum kira anak kenal, tetap sopo sih. Enggak tahu juga.
1: Tetap
2: enggak tahu juga. Iya, terus-terus.
1: Nah,
2: menjadi konsumsi publik.
1: Menjadi konsumsi publik. Nah, justru malah tidak kembali kepada pasangannya yang
2: sah
1: atau ada klarifikasi atau enggak, tapi justru malah makin menjadi-jadi ke selingkuhannya.
2: Itu artinya sudah ada keputusan cerai kah atau apa, atau dalam keadaan masih berstatus suami istri yang sah tapi si pasangan ini sudah berani berselingkuh terang-terangan, gimana?
1: Jadi waktu selingkuh ya jelas belum anu Ustaz, jelas belum bercerai ya dalam masih suami istri.
2: Setelah terang-terangan ini.
1: Oh, sekarang sudah.
2: Oh, sudah cerai.
1: Sudah cerai. Terus sekarang sering tampil bareng itu pasangan selingkuh itu.
2: Karena enggak bawa kertas ini.
1: Juga ada perubahan penampilan dari si perempuan ini yang awalnya berbusana muslim, sekarang udah buka-bukaan juga. Akhirnya.
2: Oh,
1: nah, gitu.
2: Semakin menjadi.
1: Nah, yang bikin netizen ini kemudian marah, Ustaz, ketika si anak

0: serius ya, karena kasus ini memang sengaja mereka buka ya, sehingga ini kan menjadi influence yang sangat buruk gitu loh, menjadi pengaruh yang sangat buruk, menjadi contoh, menjadi keteladanan yang sangat buruk, terlebih
1: di masyarakat kita, masyarakat dengan katakanlah nggak usah ngomong Islamnya dulu ya, dengan adat yang memang sudah adat ketimuran kan, maka bahasa kumpul kebo itu udah kan bahasa udah kasar banget.
0: Betul.
1: Tapi sekarang kok nampaknya bahkan divulgarkan seperti itu ya.
0: Terus ada lagi Ustaz, kasus yang apa kedua itu? Atau mungkin kalau nggak nutut.
1: Antum kok banyak kasus.
0: Banyak sekali.
1: Makanya, pengacara ya.
0: Makanya ini apa penuh tadi loh. Ini terlalu penuh kotak ini. Dengan masalah orang. Ini Pak Mulyono juga bermasalah kan?
1: Udah pengen nah pulang aja Pak Mulyono.
0: Ke Solo.
1: Iya, iya. Yang kedua. Bukan Solo kalau yang ini.
0: Banjarnegara.
1: Ini sebelah baratnya Solo.
0: Oh iya, iya. Benar. Boyolali.
1: Krokodil Forget.
0: Krokodil Forget. Yang kedua, kasusnya ada sebuah grup. Ya, sebuah grup ini diisi oleh semacam ngakunya sih kayak motivator lah ya. Kayak motivator gitu. Khusus perempuan nih. Khusus perempuan.
1: Saya kok sepakat dengan Mayor Teddy sekarang ya.
0: Oh, kenapa sih?
1: Kayaknya kita ini anomali pengamat. Jadi yang termasuk ini grup ngakunya apa? Motivator. Tapi kemudian ternyata grupnya jelek kan pasti?
0: Jelek.
1: Nah terus antum lanjutin dulu.
0: Nah, motivator ini khusus perempuan ya. Memotivasi perempuan itu arahnya negatif. Jadi
1: berarti bukan motivator saya, provokator. Oh, motivator itu untuk kebaikan. Tapi dia mengklaim kan? Begitu.
0: Mengklaim itu baik. Jadi memotivasi perempuan-perempuan ini supaya nikah sama
1: laki-laki
0: itu berduit. Terus nanti ketika dia sudah mengeruk kekayaannya, dia cari exit plan.
1: Iya.
0: Biar carane gimana caranya dia keluar dari rumah tangga itu akhirnya dengan membawa banyak uang.
1: Iya.
0: Nah, setelah laki-laki jatuh. Dan
1: antum baru tahu ini ya. Ana udah dengar yang seperti ini. Di kalangan tertentu di Malang.
0: Sudah lama ya?
1: Sudah lama. Ya sama, grup WA juga. Jadi mereka setelah bisa menikah dengan seorang laki-laki yang dianggap kaya, itu niatannya bukan untuk menjadikan rumah tangganya langgeng, tapi kuat-kuatan ngeruk uang si laki-laki. Setelah mereka dapat sebanyak-banyaknya, mereka pisah. Lalu nanti itu menjadi suatu kebanggaan.
0: Karena masalahnya bukan di kota Malang atau yang Ustaz sebut tadi.
1: Ana nyebut kota itu dia?
0: Iya.
1: Saya lupa saya ngomong apa tadi ya.
0: Ini di kota lain.
1: Ya di kota lain. Ya pokok dekat-dekat sini lah.
0: Dekat-dekat sini.
1: Skadung
0: ya.
1: Tapi.
0: Skadung ini. Ini yang Malang soalnya. Nah itu dia Ustaz. Ada dua persoalan itu yang sekarang juga lagi
1: rame. Mulai rame komentar.
0: Oh iya, rame komentar ini jelas.
1: Penisirin ya katanya. Saya udah buka pemirsa, saya udah buka. Ketika dikirimi Abu Shanum sudah 2 pekan yang lalu kan. Karena rencana tertunda. The show ini pekan lalu. Tapi karena kita ada safar akhirnya tertunda. Ketika saya buka itu linknya, saya tetap gak ngerti ini siapa. Kemudian dia ini terkenalnya di sisi apa. Mungkin dia seorang, sekarang kan jadi terkenal itu gampang banget ya. Gampang. Yang penting bahkan kita nyeleneh dikit aja udah terkenal.
0: Iya,
1: sampai iya kemudian dengan cara asyakali ini asyadudu itu terkenal. Asyadudu.
0: Ternyata gendengnya lawasan.
1: Sudah lama. Nah, antum aja yang baru tahu. Loh, kan?
0: Enggak, maksudnya sebelum booming itu dulu-dulu
1: udah seperti itu.
0: Udah seperti
1: nah,
0: itu.
1: Nah, berarti apa? Ada yang mendesain untuk terkenal.
0: Sejak tahun 2000 bahkan kan di itu di script D itu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu dia set. Apa ada
1: Butiara, kita ngomong inisial aja nggak berani. Butiara nulis nama. Astagfirullah. Istighfar Butiara.
0: Ustaz, untuk opening ini Ustaz mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita bisa membahas ini, apakah nanti itu termasuk bagian dari ghibah dan tidaknya itu seperti apa Ustaz. Nah,
1: baik,
0: untuk opening
1: yang pertama untuk opening dulu ya, sebelum saya buka ya, jadi kita langsung berikan saja beberapa pengecualian ghibah yang ternyata di dalam Islam itu tidak termasuk ghibah yang berdosa. Jadi artinya boleh bongkar aib orang, membicarakan keburukan orang untuk kemudian menjadi bahan introspeksi, bahan pelajaran, dan kita mengambil hikmah dari kisah tersebut. Itu ada pengecualiannya. Maka

0: kata para ulama, yang pertama, ghibah yang diperbolehkan itu, walaupun tetap namanya ghibah.
1: Oh iya.
0: Karena tentu orang yang bersangkutan ketika mendengar ini pasti dia tidak merasa nyaman gitu kan. Hmm. Nah, tapi kemudian ada toleransi dari syariat, yang pertama, untuk orang-orang yang keburukannya meluas. Meluas itu artinya di setiap tempat dia berada, mesti di tempat itu dia mendatangkan keburukan. Maka boleh untuk antisipatif agar kemudian orang-orang yang belum terkena keburukannya itu bisa mendapatkan informasi agar mereka semakin waspada. Itu boleh. Misalkan ada satu orang zaman saya kecil mu'alaf. Dari satu suku tertentu lah. Sudah. Ternyata orang ini memanfaatkan mu'alafnya itu pindah masjid ke masjid. Zaman dulu medsos tidak seperti sekarang kan. Sehingga ketika dia pindah ke masjid yang lain, dia buat pengakuan lagi, masuk Islam lagi, dapat duit lagi. Nah, maka yang seperti itu boleh kita pasang di status, pasang di medsos. Tujuannya apa? Antisipatif. Itu toleransi yang pertama di dalam syariat. Yang kedua, yang berkaitan dengan bisnis. Misalkan Abu Syanum mau ada bisnis dengan Edi. Dalam keadaan Abu Syanum gak pernah kenal siapa Edi. Nah, ternyata, jangan Edi lah ya, ini ceritanya elek soalnya. Mulyono aja lah, Mulyono.
1: Pak Pri lah, Pak Pri.
0: Jangan, Pak Pri orang baik, Pak Pri. Mulyono, Mulyono. Ya, antum mau bisnis dengan Mulyono.
1: Mulyono orang baik.
0: Enggak, ini Mulyono yang mana? Ya, kalau Mulyono yang sebelah sana baik banget. Ini yang kita ceritakan Mulyono yang tidak baik. Nah, sudah. Dalam keadaan antum enggak kenal siapa dia. Sementara orang ini ketika mendekat ke antum, ana punya kekhawatiran antum akan dicurangi sama dia. Maka boleh saya sampaikan, Abu Syanum, hati-hati jangan hubungan bisnis dengan Mulyono. Nah, itu kan awalnya ghibah. Tapi untuk menyelamatkan saudara muslim. Itu yang kedua, untuk urusan bisnis. Dan ditambah oleh para ulama, utang piutang. Karena ada orang-orang yang memang wataknya itu kalau sudah utang, hilang. Utang, hilang, utang, hilang, utang, hilang.
1: Sama kayak pejabat kan gitu. Habis utang sama Bank Dunia terus
0: krik, krik, krik, krik, krik. Waduh, semakin mencekam ini acara di malam hari ini. Sip. Yang kedua, yang ketiga, untuk urusan pernikahan. Misalkan saya punya anak perempuan dilamar oleh seorang laki-laki dari Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah lagi.
0: Gak tahu kenapa kok otak kita penuh Jawa Tengah.
1: Iya ya.
0: Sudah?
1: Iya ya.
0: Dalam keadaan saya gak kenal siapa dia, maka saya tanya kepada orang-orang yang saya kenal di Jawa Tengah tentang seorang laki-laki yang akan melamar putri saya. Nah, maka ketika laki-laki itu buruk, saya boleh cerita, si orang Jawa Tengah yang kenal itu boleh cerita, oh jangan Ustaz, begini, begini, begini. Aslinya ghibah apa enggak? Ghibah. Tapi untuk menyelamatkan seorang muslim. Dan saya punya kasus ini. Subhanallah, ini karena gimana ya, ini karena orang dekat, segala macam. Masya Allah, luar biasa. Begini saya ceritanya. Ketika saya iktikaf, iktikaf Ramadan sekitar 3 tahun yang lalu lah. Ada satu orang dari suatu kota telepon saya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam, bagaimana kabarnya? Baik Ustaz, lagi di mana? Saya bilang di masjid, saya iktikaf, segala macam. Sudah, maka orang itu ternyata tanya apa? Seorang laki-laki yang saya kenal. Dan saya kenal dekat dengan keluarganya. Ustaz, ini saya punya keponakan dilamar oleh si Fulan. Nah, gimana Ustaz akhlaknya si Fulan ini? Dalam keadaan si Fulan yang ditanyakan itu, yang sudah kami kenal dan banyak orang kenal, akhlaknya tidak baik. Nah, tapi karena kedekatan kami dengan keluarganya, saya gak sampai hati untuk ngomong, ini orang gak baik, akhlaknya buruk. Saya gak sampai hati gitu. Gimana ya, perasaan itu kayak, ini orang deket saya, masa saya harus mengatakan yang jelek tentang dia. Subhanallah. Akhirnya saya ngomong, saya pakai bahasa apa ya, bahasa
1: Suryani.
0: Bahasa asyakoli inna rahmatan fa asyadudu gitu. Bahasa yang menjadikan dia itu gak mendapat jawaban yang pas gitu loh. Saya bilang, yo sekarang kalau cari orang baik di mana sih? Sekarang kalau cari orang macam malaikat ya di mana? Maksud saya itu meringankan. Ternyata dia tanya apa? Wes gini aja Ustaz, gampang udah. Kalau yang dilamar anak perempuan antum, antum kasih gak itu? Bus.
1: Langsung.
0: Langsung. Ya udah, kita mau ngomong apa lagi? Ya kalau anak perempuan, anak yang dilamar, anak gak kasih. Nah, itu kan awalnya ghibah. Tapi ternyata apa? Boleh. Dan yang keempat, yang diperbolehkan membuka aib itu ketika ifta. Atau istifta, atau meminta nasihat. Misalkan ada seperti sekarang kita ini. Seperti sekarang kita ini ada dua orang suami istri yang sedang bermasalah. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita bersama, Allahumma amin. Kemudian si istri datang ke seorang ustadz, menanyakan tentang keburukan suaminya dan apa langkah yang harus dia ambil. Maka tentu si istri ini boleh dia menceritakan keburukan suami. Padahal awalnya kan itu ghibah. Tapi dalam rangka mendapatkan fatwa, mendapatkan nasihat, maka boleh. Dan yang keempat ini boleh juga ketika di depan mahkamah. Mahkamah itu ya pengadilan. Iya. Artinya ngomong aja, saya melihat dia mencuri, saya melihat dia mengangkat barang itu, saya melihat dia memasukkan barang itu ke dalam mobilnya, padahal isinya semuanya keburukan. Nah, maka sama seperti materi kita di malam hari ini, mungkin kalau kita bilang ini ghibah, iya. Tapi kita punya niatan yang baik dan kita tahu koridor syariat yang menjadikan ini pada batasan memberikan masukan yang positif kepada kaum muslimin agar kemudian tidak terjerumus di dalam kesalahan yang serupa. Kira-kira begitu.
1: Terlebih memang masalah ini sama YBS dibuka sendiri ya.
0: YBS itu siapa?
1: Bukan SBY.
0: Ya Allah, ya YBS nah, yang bersangkutan.
1: Dibuka sendiri dan dibanggakan gitu loh. Nah, ini kan lebih akan lebih apa ya, menguatkan lah.
0: Ya, FYI ya.
1: FYI.
0: Ya, for your information. Saya pertama enggak ngerti, oh, apa FYI ini. Lama-lama enggak kuat
1: ada,
0: saya.
1: Ada cemium.
0: Apa CMWI?
1: Lah itu apa ya itu?
0: Enggak tahu itu. Sudah.
1: Betul, Ustaz.
0: Baik, yang mana dulu yang mau kita bahas ini?
1: Yang awal dong.
0: Tentu yang awal ya. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, karena teman-teman kita yang lain nampaknya sudah mulai tiarap gitu ya. Nah, sebelum kami mulai, tentu kami mengingatkan kepada jamaah sekalian, kita sedang live di malam hari ini dari lokasi pembangunan Pondok Rimba Wonoagung.
1: Kasih interaktif gak, Mas?
0: Boleh. Pertanyaan interaktif boleh. Okay. Sambil antum siapkan ya.
1: Yeah.
0: Di tempat pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Dan per hari ini jamaah, alhamdulillah, kita sudah sampai pembangunan pada bulan pertama. Jadi udah pas pekan keempat ya, Ed ya. Alhamdulillah udah pekan keempat. Masjid, untuk pembangunan masjid, alhamdulillah cakar ayam, kemudian slope, kemudian tiang untuk nanti kita, semuanya alhamdulillah udah selesai. Apa namanya? Kolomnya semuanya sudah selesai. Dan kemudian kita siapkan juga tempat untuk terima tamu sementara, sekedar minum kopi sebentar, udah kita siapkan di sini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ujiannya banyak. Alhamdulillah, karena kita yakin ya, Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka tentu ujiannya akan semakin lebih berat lah. Contohnya kita ambil contoh, beberapa kali kita mulai ngebor sumur ya.
1: Iya.
0: Sampai tulangnya, tukangnya itu pulang pergi udah sampai gak kuat. Sampai dipanggil tukang geolistrik segala macam. Karena ternyata di tempat ini memang ketinggiannya cukup tinggi, kemudian air itu tidak akan keluar di bawah 150 meter ya. Padahal nah, kekuatan tukang kita hanya pada maksimal 150 meter.
1: 120
0: bahkan. Nah, maka kami sampaikan kepada jamaah sekalian, apabila ada di antara teman-teman yang punya solusi atau punya masukan bagaimana cara ngebor sumur supaya dapat air yang bagus dan di kedalaman banyak, ya? dan banyak, bagus dan banyak di kedalaman yang 200 ke atas. Di kedalaman 200 ke atas seperti saudara kita di LKC sampai berapa meter?
1: Saya pernah mendengar itu 400 sampai 500.
0: Coba sekitar 400-500 meter.
1: Setengah kilo.
0: Jadi setengah kilometer itu. Nah, maka untuk teman-teman yang punya informasi mungkin bisa di informasikan kepada kami. Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita masuk pada materi selingkuh itu indah, dan ini sudah masuk pada bagian yang ketiga setelah lewat 5 tahun yang lalu. Dan kita ceritakan ya kenapa kita ambil tema ini, ternyata ada kasus yang memang sedang viral, sedang viral banget, yaitu kasus salah seorang public figure yang kemudian berselingkuh ternyata dia malah terang-terangan dengan selingkuhnya, dan dia merasa bangga dengan itu dan tidak ada menampakkan perasaan malu dan penyesalan sedikit pun. Nah, maka saya sudah menuliskan di sini ada 5 poin pertama. 5 poin pertama sebelum kita masuk ke materi yang grup WA perempuan-perempuan yang sengaja morotin suami tajir.
1: Iya.
0: Melintir.
1: Melintir.
0: Apalagi tajir melintir.
1: Apa ya?
0: Di situlah ya.
1: Ya itulah.
0: Baik.
1: Sekarang lebih ini ya, lebih update lagi ya.
0: Ini dulu. C M E E W. Correct me if I'm wrong.
1: Wus.
0: Bahasa lawas ternyata. Oke, okay, thank you very much. Ah, sudah?
1: Lebih update lagi ini sekarang.
0: Apa itu?
1: Pakai epe-epe.
0: Beh, subhanallah, kertas saya ketinggalan. Kertas saya ketinggalan. Akhirnya mau tidak mau nulisnya di sini. Nulisnya di sini. Tapi insya Allah tidak mengurangi makna lah ya. Nah, ada 4 poin yang kemudian sudah saya tuliskan secara garis besar. Dan sudah saya siapkan semenjak pekan lalu. Yang pertama, tentu perkara terkenal, Pak. Terkenal itu adalah suatu tanggung jawab. Nah, seperti ketika yang terkenal itu orang baik, maka kebaikannya akan semakin meluas. Tapi ketika yang terkenal itu adalah orang buruk, maka yang dikhawatirkan keburukannya pun akan meluas. Maka di dalam hadis, ini kita singkat-singkat saja karena udah terlalu malam ya. Di dalam hadis dikatakan, Tuba liman ja'alahu Allahu mafatiha lil ghair lil khair maghaliqa lil syarr. Wa wailun liman ja'alahu Allahu maghaliqa lil khair mafatiha lil syarr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh beruntung orang-orang yang Allah menjadikannya sebagai pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan. Itu orang beruntung, Pak. Jadi kalau kita itu menjadi pelopor kebaikan, menjadi pembuka sarana pintu kebaikan, maka itu dikatakan oleh Nabi Muhammad, dialah orang yang beruntung. Karena kebaikan-kebaikan yang terbuka berikutnya, maka dia yang mengambil pahala paling besar dalam proyek kebaikan itu. Sementara sebaliknya, An-Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh celaka. Siapa yang celaka itu? Orang-orang yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, dia yang menutup. Tapi kalau ada keburukan, dia yang membukanya. Nah, dalam hadis ini ada kaitannya dengan public figure. Nah, ini orang seterkenal apa sih Abu Syanum?
1: Sebenarnya sih kalau
0: coba kontennya ya, kontennya apa? Kontennya si J ini. Bukan Jokowi ya, bukan Jokowi ya. Siapa J-nya siapa?
1: John Teddy.
0: Juleha. Juru sembelih halal.
1: Iya, juru.
0: Apa-apa kontennya, apa kontennya?
1: Saya juga enggak tahu kontennya apa ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu enggak kontennya apa? Cuman
0: atau kita... kalau antum enggak tahu kontennya mungkin seterkenal apalah?
1: Ya kalau kita ngomong terkenal di sosial media, followernya jutaan lah. Wis gitu aja.
0: Duh, kita jutaan loh sekarang. Jutaan ya followernya. Jutaan. Berarti dia sudah bisa mempengaruhi banyak orang.
1: Banyak
0: ya?
1: Orang.
0: Jutaan orang. Nah sekarang dalam konteks hadis tadi, pembuka kebaikan, penutup keburukan, pembuka keburukan, penutup kebaikan, yang itu adalah ada kecelakaan dan ada keberuntungan. Maka di sini keterkenalan itu atau keviralan seseorang itu adalah suatu amanah, dan itu adalah suatu kebaikan apabila dia mampu memanfaatkannya dengan baik. Akan tetapi dia bisa menjadi bumerang apabila keterkenalan Anda itu justru untuk mengiklankan keburukan. Maka perhatikan, ini saya sampaikan terang-terangan sudah, saya sebut nama ini. Saya sebut nama?
1: Iya.
0: Qabil dan Habil. Begini kan. Jadi Rasulullah mengatakan, setiap ada pembunuhan di muka bumi, sampai kiamat, maka kata Nabi Muhammad, maka Qabil dapat bagian dosanya. Itu hadisnya sahih.
1: Itu generasi awal manusia tuh.
0: Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Sehingga munculnya pembunuhan-pembunuhan berikutnya, entah terinspirasi ataupun tidak, itu kata Rasulullah, maka Qabil mendapatkan bagian dari dosanya.
1: Ya Allah.
0: Dan sekarang sebaliknya, setiap ada kebaikan di muka bumi, maka Nabi Muhammad mendapatkan saham dari pahalanya. Kenapa? Karena yang memberikan contoh kebaikan yang pertama, yang memberikan contoh mengenal Allah yang pertama, yang memberikan contoh mentauhidkan Allah yang pertama, yang memberikan contoh tentang ibadah benar yang pertama kali, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah itulah kenapa pentingnya kita menjadi pelopor dan jangan sampai kita menjadi pengekor, tapi di dalam kebaikan. Nah maka untuk public figure yang sedang tenar sekarang, hati-hati. Ketenaran Anda dengan sadar ataupun tidak, dengan tampilan-tampilan yang Anda tayangkan, dengan konten-konten yang Anda buat, apabila itu menginspirasi kebaikan, maka ketika Anda tidur pun kebaikan mengalir untuk Anda. Tapi sebaliknya, apabila konten kreator yang sedang viral itu ternyata kemudian mendatangkan dampak yang negatif, maka tanpa pun Anda sadar, keburukan itu akan terus mengalir menjadi jariah dosa Anda. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka sekarang kita lihat. Yang awalnya orang selingkuh itu malu, yang awalnya orang selingkuh itu merasa aib, yang merasa tidak berani keluar di media, tidak berani menampakkan diri, ternyata sekarang justru dia yang mencontohkan pertama kali, ternyata selingkuh itu fine-fine saja. Coba. Sehingga ketika nanti ada anak muda yang terinspirasi dengan keburukannya, maka dia menjadi pelopor dosa yang pertama. Apalagi kan ceritanya seorang muslimah juga ya. Mu'alaf atau muslimah dari awal?
1: Setahu saya dari awal.
0: Dari awal
1: malah,
0: ya?
1: Malah yang suaminya itu yang mu'alaf.
0: Suaminya siapa ini suaminya?
1: Laki-laki.
0: Laki-laki?
1: Iya, suaminya laki-laki.
0: Normal berarti ya?
1: Normal.
0: Ganteng apa enggak?
1: Laki-laki ganteng, Seth.
0: Ganteng? Ya. Kayak Mayor Teddy gitu? Pasangan Indo-Korea, Ustadz. Astagfirullah. Sudah, sip. Itu poin pertama ya. Jadi keterkenalan itu, viral itu adalah suatu amanah yang kalau kita jalankan dengan baik maka mendatangkan panen pahala. Kalau kita jalankan untuk yang buruk maka kita akan panen dosa. Nah maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk tanggung jawab dari terkenal itu adalah bagaimana kita menyebarkan kebaikan sebanyak mungkin. Poin kedua, yaitu mujaharah. Pemirsa tulis ini, silakan Abu Sanum, interaktif, antum interaktif, cek, ya? Antum iklankan, antum sampaikan di kolom komentar mungkin atau bagaimana, silakan.
1: Kita bacakan aja ya. Jadi ya, teman-teman, nanti setelah Ustadz memberikan materi, merampungkan materi, bisa bergabung dalam line interaktif. Nah, saya sebutkan 3 kali ya, silakan dicatat.
0: Iya, saya tulis juga di kolom komentar.
1: Oke, siap. 3 kali ya, jadi saya sebutkan sekarang, 0858-55-00-6017. Nah, nanti bisa di-call WA. Di 0858-55-00-6017. Sekali lagi saya bacakan, 0858-55-00-6017. Nah, itu dia. Bisa kirim WA atau nanti call langsung.
0: Ya. Yeah. Baik, di sela-sela ini pun kalau Anda mau telepon silakan, langsung kita terima ya.
1: Yeah.
0: Baik, poin kedua dari kasus si Juleha siapa? Ini ya. Subhanallah, adalah mujaharah. Ada satu perkara penting banget. Perkara penting banget. Tentang apa? Peluang sebesar apapun dosa kita oleh Allah akan diampuni. Sebesar apapun dosa kita oleh Allah akan diampuni. Dengan satu syarat, jangan mujaharah. Hindari mujaharah. Jangan sampai ada kesan kita itu melakukannya dosa tersebut dengan cara mujaharah. Terus mujaharah itu apa, Ustadz? Mujaharah itu pamer kemaksiatan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan semua dari umatku itu semuanya, antum, ana, Ikrimah, Edi, Mbah Primas Dian, Kang Untung, Kang Taslim, semuanya. Kullu ummati mu'afan. Semua umatnya Nabi Muhammad diampuni dosanya. Kecuali satu, illal mujahirin. Kecuali orang yang terang-terangan. Ada telepon?
1: Ada.
0: Oh, silakan angkat.
1: Kita angkat dulu ya.
0: Nah.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu?
2: Pak Ustadz. Hmm? Dari Jakarta.
1: Dari Jakarta. Silakan Ibu dari Jakarta.
0: Anda bukan yang sedang viral itu kan? Pernikahan.
1: Baik, silakan Ibu.
2: Pernikahan saya.
1: Iya.
2: Ini pernikahan saya yang kedua.
1: Baik.
2: Pak Ustadz, Pak Kiai. Yang pertama juga sama, yang kedua juga sama. Dia tuh punya teman hidup seperti orang-orang bule luar gitu.
1: Baik.
2: Saya sebagai istrinya sekarang tuh harus bagaimana ya Pak Ustadz ya? Karena dia kan punya anak dari yang teman-teman hidup itu ya Pak Ustadz ya.
1: Baik, baik Ibu.
0: Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya
2: ya.
0: Dulu awal kenalnya seperti apa? Kok sampai Anda bisa menikah dengan awal perkenalannya seperti apa? Sampai Anda bisa mengenal laki-laki seperti itu?
2: Di tempat kerja. Maaf di sini hujan.
0: Iya,
1: baik.
0: Di tempat kerja. Anda tahu sifatnya seperti itu sebelumnya? Nah, ini dilematis.
1: Dilematis. Baik, Bu.
2: Tahu.
1: Baik.
0: Baik, baik, baik.
2: Cuman kan saya mikirnya setelah menikah tuh akan
1: sembuh
2: lebih
1: ya.
2: Baik ya, Pak Ustadz ya. Insyaallah bismillah. Cuman ya alhamdulillah ujian dari Allah ternyata emang mungkin harusnya saya melewati ini lagi dan harus selesaikan ujian ini karena yang pertama saya tinggalkan ternyata saya dapatnya seperti ini lagi gitu kan. Ya, mungkin Allah pengennya saya lebih kuat dan melewati ujian ini benar-benar. Tapi emang enggak semudah itu ya Pak Ustadz ya. Ternyata
0: betul,
2: dia
0: betul.
2: Juga melakukan ya yang mengecewakan saya lagi, tapi saya tetap kuat berdoa kepada Allah gitu. Tapi apa ini akan baik ke depannya apa saya lebih baik takutnya saya jadi yang tidak baik gitu. Apakah saya harus gagal lagi atau harus saya tetap berjuang lagi, Pak Ustadz?
0: Baik, Anda dengarkan jawabannya Ibu yang ada di Jakarta ya. Jazakumullahu khairan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Begini, ini pertanyaan seperti ini nampaknya banyak terulang ya.
1: Yeah.
0: Jadi saya dari awal ketika kita berbicara tentang perceraian, kita mengatakan bahwa perceraian itu solusi, tapi solusi pada taraf yang terakhir. Setelah semuanya dijalani, dilalui, karena cerai itu tidak akan berjalan kecuali pasti ada kekecewaan, ada penyesalan dalam keadaan belum tentu pasangan yang berikutnya lebih baik.
1: Ada traumatis ya.
0: Ada traumatis, bahkan boleh jadi pasangan yang berikutnya lebih buruk. Maka ada istilah walaupun istilah ini enggak benar ya, tapi kemudian istilah ini adalah istilah yang udah paling kasar lah, tapi insyaallah mudah difahami. Daripada memulai dengan setan yang baru, mending bertahan dengan setan yang lama. Jadi kalau kita sama-sama tahu manusia ini punya watak semacam setan, kenapa harus menggantinya dengan yang baru kalau sama-sama setannya kan begitu? Dalam tanda kutip ya, tolong dimaafkan kalimat ini. Nah, maka tentu yang pertama, jangan pernah meremehkan keburukan sebelum menikah dengan menggampangkan nanti setelah nikah pasti berubah. Apa jaminannya? Itu poin pertama dulu. Orang yang dari awal pernikahannya saja sudah baik, pasangannya baik, dia juga baik, itu pun tidak menutup kemungkinan muncul masalah.
1: Yeah.
0: Apalagi mengawali pernikahan dengan kesadaran bahwa pasangan saya belum baik, tapi punya niatan semoga dia menjadi baik. Tentu itu sudah Anda membuka satu peluang untuk mendatangkan luka. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, tidak ada kebaikan dari pasangan kecuali kita mengawalinya dengan memperbaiki diri sendiri. Karena kebaikan diri itu ibarat lentera. Ketika dia sudah mulai menyala, maka dia pun akan menerangi sekelilingnya. Maka dia akan memberikan cahaya di atas kegelapan yang muncul di sekitarnya. Maka Anda fokus untuk saat ini, karena apa harus kita bilang? Karena terlanjur memang itu sudah terjadi. Maka Anda fokus perbaiki diri. Memperbaiki diri dengan apa? Dengan tiga cara. Nomor satu, kuatkan tobat kepada Allah. Mungkin ada sesuatu yang pernah kita lakukan dengan cara yang salah. Nomor dua, memperbaiki ibadah dengan semaksimal mungkin. Dan yang paling penting adalah memperbaiki sholat. Dan yang ketiga, coba Anda jangan pernah lupa memohon ridho orang tua. Jangan-jangan pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak mendatangkan ridho dari orang tua. Itu poin kedua, perbaiki diri. Poin ketiganya, apakah Anda harus bertahan dengan keadaan seperti ini? Dalam keadaan Anda tidak tahu apakah kedepannya akan baik atau semakin buruk. Maka timbangannya cuma satu. Anda pikirkan dengan hati yang paling jernih, dengan hati kecil Anda, apakah mempertahankan pernikahan seperti ini mendatangkan ridho dari Allah? Apakah dengan membiarkan suami yang melakukan dosa, membiarkan suami yang jauh dari Allah, membiarkan suami yang bahkan mungkin tidak sholat, itu ridho, Allah akan ridho atau tidak? Kalau Allah tidak ridho, bisa jadi Anda sudah harus mulai memikirkan kemungkinan untuk berpisah untuk yang kedua kalinya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Tapi semangatnya luar biasa loh Ibu ini tadi.
0: Bagus, ya, dari suaranya kelihatan.
1: Ya, semangat untuk gimana ya, optimis gitu ya.
0: Optimis.
1: Jadi sama, kalau emang salah ya kayaknya sih siap-siap aja deh. Gitu loh.
0: Ayo diperbaiki bareng.
1: Diperbaiki bareng atau memang memutuskan untuk mengakhiri itu gitu.
0: Iya.
1: Nah. Lanjutkan, Ustaz.
0: Saya lanjutkan. Ya. Mujaharah itu kata Nabi Muhammad, semua umatku dosanya oleh Allah diampuni. Kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa berbuat dosa terang-terangan itu yang menjadikan Allah tidak akan mengampuni dosa kita? Termasuk dosa selingkuh. Na'udzubillah. Itu tidak akan diampuni kalau terang-terangan.
1: Apalagi kita udah bahas beberapa kali, selingkuhnya itu sendiri udah dahsyat. Ditambah terang-terangan.
0: Itu gimana ya, itu? Ya Allah. Ya emang apa ya, itu bahasanya udah gelap di atas gelap udah. Nah maka sekarang begini, ketika orang itu terang-terangan oleh para sahabat ditanya, ya Rasulullah jelaskan kepada kami apa itu mujaharah yang menjadikan orang berdosa tersebut oleh Allah tidak diampuni dosanya. Rasulullah mengatakan apa? Seorang di antara kalian melakukan dosa di suatu waktu, setelah Allah tutupi dosa itu tidak ada yang tahu. Ternyata dia sendiri yang bongkar tadi malam. Top. Minumannya ting terecep.
1: Degan.
0: Degan. Degan ya. Mana malam ini degan ya, kan?
1: Enggak ono Pak Bri.
0: Nah. Jadi dia udah ditutupi oleh Allah, tidak ada satu orang pun yang tahu, tertutup aibnya, tertutup maksiatnya, tertutup dosanya. Ternyata dia sendiri yang membongkarnya. Yang ini oleh para ulama dikatakan dia menghancurkan satirnya Allah. Nah berarti sebaliknya, ketika ada dosa yang kita lakukan, ternyata dosa itu tertutupi dari manusia, maka besar peluang itu adalah dosa yang oleh Allah akan diampuni. Maka jangan dibongkar. Nah sekarang yang terjadi sekarang si Juleha ini sudah ketahuan selingkuh, kemudian dikontenin, kemudian ditunjukkan dengan pasangan yang sekarang, yaitu pasangan selingkuhnya, dengan begitu bangganya, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa malu. Kita khawatir, wahai saudariku. Saudariku bukan ya?
1: Bukan.
0: Saudariku, muslimah.
1: Muslimah.
0: Kita khawatir dengan cara Anda yang mungkin karena Anda belum tahu, itu menjadikan dosa Anda oleh Allah tidak diampuni. Maka bagaimana caranya? Jangan memamerkan dosa. Apalagi Anda seorang public enemy. Public figure. Anda seorang public figure. Itu poin kedua. Jangan melakukan mujaharah. Contoh, ada orang nih masuk ke suatu, na'udzubillah, a'azanallahu a'iyyakum ajma'in, Allah yasturna insyaallah, klub malam. Dia bilang, di tempat itu tadi malam saya masuk, minumannya enak. racikannya pas, baristanya bartendernya bartendernya keren. Dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara yang orang-orang yang dia ceritain itu yang tahu tadi malam dia habis minum. Nah, ternyata dia sendiri yang bongkar kemaksiatannya itu, maka dia menghancurkan tutupan dari Allah, maka dengan itu dosanya oleh Allah tidak akan diampuni. Poin ketiga, ada masuk? Angkat, Syekh.
1: Baik. Waduh, mati.
0: Mati? Ya, innalillah inna wa inna ilaihi raji'un.
1: Kita baca, nanti aja ya kalau baca ya.
0: Iya, iya, coba.
1: Banyak yang masuk.
0: Sampai apa itu?
1: Banyak sekali WA yang masuk.
0: Banyak sekali?
1: Ya, assalamualaikum. Saya mengetahui pasangan saya selingkuh dan saya sudah jatuhkan talak satu dan rencana mau proses perceraiannya. Dan yang saya buat saya heran, yang jadi selingkuhannya itu rajin ibadah.
0: Nah, itu luar biasa. Lanjutkan.
1: Duh,
0: Anda dapat pasangan yang pas. Na'udzubillah, astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Angkat
0: telepon dulu, ya, baik. Ya. Saya ingat pertanyaannya, insyaallah.
1: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ibu mohon dikecilkan volume televisi atau medianya, Bu. Cukup dari telepon saja.
2: Oh, iya.
1: Iya. Baik, silakan Ibu dari mana?
0: Tunggu dulu, passwordnya, Bu. Jari-jari.
1: Ini enggak ada yang ngerti ini.
0: Enggak ada yang ngerti ya, usia ya.
1: Iya. Kelihatan tuh.
0: Lanjut.
1: Baik, Ibu dari mana, Ibu? Oh, Boyolali. Tetangganya Mr. Mulyono ini. Edi Mulyono.
0: Boyolalinya mana, Bu?
2: Dekat tembok ratapan,
0: Ustaz. Loh. Dekat tembok ratapan.
1: Malah yang itu.
0: Loh. Loh. Kok nyerempet jurang begitu, Bu?
1: Baik, silakan, Ibu, silakan. Pertanyaannya.
2: Iya. Saya punya 3 pertanyaan ya, Ustaz ya.
0: Masya Allah.
1: Silakan.
2: Yang pertama adalah bagaimana batasan seorang laki-laki itu menjatuhkan talak ke istrinya. Karena dalam kasus saya ini juga terjadi perselingkuhan, meskipun perselingkuhannya itu tidak sampai hubungan badan, baru sebatas chatting dan makan bareng gitu ya, Ustadz ya.
1: Yeah.
2: Nah, tapi setelah ketahuan suami saya justru kayak playing victim gitu, kemudian menjatuhkan talak dengan alasan sudah nggak ada perasaan, merasa lebih mengerti orang lain. Maksudnya di situ saya juga ada perasaan sakit hati gitu, maksudnya di antara kan sekarang sudah ada anak yang harusnya kan menjadi tanggung jawab beliau juga, yang bukan sekedar nafkah tapi juga pendidikan, kasih sayang kayak gitu kan, Ustaz.
0: Itu laki-laki kekanak-kanakan itu, Bu.
1: Baik, Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin.
2: Nah, pertanyaan kedua yang menjadi alasan tambahan beliau menceraikan adalah, jadi setelah ketahuan itu kan beliau mendiamkan saya tuh berbulan-bulan, sudah dicoba mediasi oleh mertua, dimediasi oleh orang tua saya juga, tapi beliaunya nggak mau membicarakan masalah ini. Nah, tapi ternyata di tempat kerja itu tuh dengan temennya itu masih berlanjut, tiap hari masih makan bareng seperti itu. Terus akhirnya sama ayah mertua saya itu dilaporkanlah ke atasannya. Nah, setelah dilaporkan ke atasannya, saya dikonfirmasi oleh atasannya sama ketua timnya. Di situ saya menjelaskan karena kayak bentuk tindak lanjut setelah mertua saya menyampaikan ke atasannya. Nah, setelah saya dikonfirmasi, saya menjelaskan duduk perkaranya. Kurang lebih 2 minggu kemudian itu ada perombakan anggota tim. Terus teman-temannya jadi tahu alasan perombakannya karena kedekatan mereka. Nah, di situ suami saya kembali menyalahkan saya, dianggapnya saya membuka aibnya, saya membuang beliau dan lain sebagainya gitu, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, apakah posisi saya saat itu yang menceritakan kronologinya ke atasannya itu juga salah gitu, Ustaz?
1: Oh iya.
0: Kok kayak tahu saya cerita ini ya.
1: Ada lagi, Bu? Sudah ya? Mungkin itu aja cukup.
2: Oh iya. Kemudian
3: Ini kan saya posisinya digantung ya Ustaz. Jadi saya sebenarnya udah selesai, udah ditalak, sudah selesai masa iddah juga. Kemudian apa namanya sudah pulang ke rumah orang tua. Nah, tapi beliaunya juga nggak mau mengurus ke pengadilan sudah 1 tahun. Nah, setiap saya mau mengurus ke pengadilan, berkas-berkasnya itu kebetulan masih di tempat mertua dan itu dipersulit sama keluarga mertua karena mertua tidak setuju kami bercerai. Lalu saya harus bagaimana ya Ustaz?
1: Okay.
0: Mantap Ibu, dan mohon maaf sebelumnya kalau Ibu berkenan, saya pengen tahu usia pernikahan berapa tahun?
3: 7 tahun Ustaz.
0: Wah, masih baru ya, banget.
1: Ya, lumayan Ustaz ya, 7 tahun.
0: Masih baru banget ya.
1: Baik-baik.
0: Baik, insya Allah Anda dengarkan jawabannya ya.
1: Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Saya akan jawab secara global, Pak. Secara global ya, sebelum nanti pertanyaan Bapak tadi yang secara WA tadi ya. Begini. Secara global yang pertama kita sudah sampaikan berulang kali, laki-laki yang sudah menikah adalah laki-laki yang dituntut memiliki jiwa yang dewasa. Dia tahu mana kesenangan pribadi, mana kesenangan bersama, mana perkara yang akan menjadikan rumah tangganya baik, perkara yang menjadikan rumah tangganya hancur. Itu dituntut seorang laki-laki sudah seperti itu. Sehingga ketika dia menikah, dia sudah bertanggung jawab atas adanya peluang hati yang tersakiti dengan sikapnya. Itu dia harus ngerti dari awal. Nah, ketika kemudian dia playing victim, itu sudah laki-laki yang tidak dewasa. Itu laki-laki yang menampakkan sikap kekanak-kanaannya. Dan mohon maaf, dalam beberapa pertanyaan yang semisal ini, itu rata-rata laki-laki yang seperti itu tidak diharapkan dia bisa semakin baik. Karena apa? Ketika dia dimaafkan, semakin parah. Ketika dia dimaafkan, semakin parah. Kenapa? Karena dia tidak merasa salah dan dia justru merasa di posisi yang dizolimi. Nah, itu poin pertama dulu. Sehingga Anda perlu berpikir mateng lah. Karena laki-laki semacam itu biasanya playing victim itu kan yuk, termasuk ada penyakit apa namanya yang pengen nomor satu terus itu apa?
1: NPD.
0: NPD kan, itu ada NPD-nya. Yang kedua.
1: NPD 3 kilo.
0: NPD 3 kilo kok gak connect saya.
1: Ada yang 12 kilo.
0: LPG.
1: Oh, beda ya.
0: Bahlil. Ya. Melon. Oh,
1: melon.
0: Ya, NPD melon. Sudah, yang kedua mengenai digantung. Ibu, Anda jadi seorang perempuan harus cerdas. Sekarang bukan lagi zamannya perempuan yang kemudian tidak mengerti ilmu, tidak mengerti strategi, tidak mengerti cara. Kalau Anda tetap seperti itu, maka besar kemungkinan Anda akan terus dimanfaatkan oleh dia. Perempuan yang digantung oleh suaminya bahkan sudah lebih dari 1 tahun, itu ada cara yang diberikan wadah oleh pengadilan agama, yaitu seorang perempuan mengajukan khulu. Apalagi khulu itu yang kami ketahui, permohonan cerai dari seorang istri menuntut kepada suaminya yang diajukan kepada pengadilan agama, ketika masalah yang muncul itu adalah perselingkuhan, biasanya cepat ketok palu. Jadi jangan Anda merasa saya digantung. Loh, minta dong kejelasan. Tanya secara terang-terangan. Komunikasi dibangun. Nah, kemudian kalaupun ternyata tidak bisa, Anda setahun loh Bu. Setahun itu bukan waktu yang singkat. Anda harus mengorbankan perasaan Anda. Anda harus kemudian senantiasa memendam perasaan dikhianati. Setahun bukan waktu yang pendek. Maka Anda punya peluang untuk mengajukan khulu. Kalau memang Anda sudah punya kemantapan hati untuk berpisah. Walaupun saya tidak menyarankan itu ya, tidak semudah itu. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang ketiga sebagai penengah, ternyata suami tidak mau diajak untuk berdialog, berdiskusi, komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Apalagi mertua Anda tidak berkenan kalau Anda bercerai dari anaknya. Nah, maka dari sini Bu, pilihan semuanya ada di tangan Anda. Dan sebelum Anda menentukan pilihan, pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. apa kesalahannya suami, apakah suami masih ada peluang untuk memperbaiki diri, apakah suami masih bisa diajak untuk berkomunikasi, apakah orang tua di rumah dan mertua di rumahnya itu bisa mendukung Anda untuk keberlangsungan rumah tangga ini. Ketika tidak, sholat istikharah tentukan sudah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa tadi Bapak tadi, jadi lupa pertanyaannya? Atau saya lanjutkan dulu ya sambil antum cek pertanyaannya.
1: Bapak ini. Assalamualaikum, saya mengetahui pasangan saya selingkuh atau istri saya selingkuh ya, dan sudah jatuhkan talak satu dan rencana mau memproses perceraian. Dan yang membuat saya heran, selingkuhannya itu rajin ibadah.
0: Oh iya, nah,
1: laki-laki selingkuhannya itu rajin ibadah.
0: Poin selingkuhan rajin ibadah. Jadi itulah kenapa di dalam syariat kita itu ada dua sisi, ada sisi zahir, ada sisi batin. Tidak setiap orang yang menampakkan kebaikan dari segi zahirnya, batinnya juga baik. Dan tidak semua orang yang ibadah itu orang baik. Karena apa? Orang yang beribadah itu adalah orang yang sedang menjalankan kewajibannya. Sehingga tidak bisa menjadi standar baik atau tidak. Maka kita sering cerita kan? Iya. Kalau ada laki-laki 5 waktu di masjid berjamaah tidak pernah telat, itu keren atau standar? Ternyata jawaban kita apa?
1: Standar.
0: Standar, karena seharusnya muslim ya begitu kan? Itulah muslim. Nah, maka dengan itu juga sama. Ketika ada seorang laki-laki yang rajin ibadah, ternyata dia menjadi pelaku perselingkuhan, orang ketiga dalam rumah tangga Anda. Ya berarti dia bukan orang yang ibadahnya benar. Ibadahnya cuma sekedar menjalankan kewajiban. Bahkan boleh jadi ibadah itu sekedar kedok. Bahkan boleh jadi itu untuk menutupi kemunafikannya. Nah, maka jangan salahkan ibadahnya, tapi tentu orangnya yang tidak beribadah dengan cara yang benar, dengan niatan yang benar, dengan tujuan yang benar. Nah, maka dengan itu ketika sudah jatuh talak satu dan masa iddahnya sudah lewat, maka secara hukum agama sudah pisah antara suami dan istri tersebut. Tapi secara hukum negara itu hanya untuk pencatatan saja. Anda perlu menunggu sampai selesai benar-benar ketok palu dari pengadilan agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Berarti termasuk ini Ustaz ya, apalagi termasuk yang kasus yang baru-baru terkuak ini kan.
0: Apa itu?
1: Kasus pencabulan.
0: Aduh,
1: nah,
0: ya
1: Allah. Itu ya Allah. Itu kalau kita dengar beritanya kan miris banget. Ada
0: miris
1: yang banget. Sebelumnya dikatakan syekh, ada yang sebelumnya pimpinan pesantren. Nah, kan jadi orang trustnya kepada tokoh agama itu secara
0: itulah,
1: umum.
0: Itulah.
1: Degradasi.
0: Betul, betul sekali. Itulah yang kita sampaikan di awal tadi. Bahwa terkenal itu amanah. Jangan sampai karena kita yang terlanjur terkenal, kemudian kita melakukan penyimpangan, akhirnya yang rusak bukan cuma nama kita, tapi nama agama dan dakwah yang kita bawa. Maka tentu itu ada nilai dosanya di situ. Sebagaimana ketika orang baik itu kebaikannya menyebar, pahalanya besar. Begitu pula ketika ada orang terkenal yang menjadikan orang lain membenci agama, dan pada akhirnya dia antipati dengan dakwah, karena melihat juru dakwah kedok nih. Itu buktinya ada seorang pengasuh pondok pesantren mencabuli yang konon katanya sampai 50 santri. Coba, 50 santriwati. Bahkan konon ceritanya ada yang sudah sampai hamil, dipaksa dinikahkan dengan santrinya yang lain. Kan itu seharusnya dia faham bahwa keburukan yang dia lakukan itu dampaknya bukan hanya untuk dirinya, tapi dampaknya pada agama dan dakwah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Jadi Ustaz, mungkin minta statementnya Ustaz, nasihat kepada teman-teman, kalau ada kasus ini cara menyikapi yang benar. Karena
0: bagus.
1: Karena biasanya itu kalau pelakunya itu ada ciri khas tertentu dari pesantren atau tampilan,
0: identitas tertentu lah.
1: Itu kemudian ditarik-tarik kepada kelompok atau ormas.
0: Iya. Jadi begini, bedakan antara identitas yang dia bawa dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini penting sekali. Maka itulah di tempat kita ini muncul istilah oknum. Tapi terkadang oknum itu kok banyak gitu,
1: banyak
0: ya
1: gitu.
0: Sampai yang lurus malah jadi oknum ini.
1: Apalagi yang seragamnya coklat itu. Aduh.
0: Pramuka maksudnya kan?
1: Oh, pramuka.
0: Pramuka ya.
1: Pramukiin.
0: Nah sudah. Maka bedakan identitas yang melekat pada seorang pribadi dengan kesalahan yang dia lakukan. Maka ada istilah di tempat kita itu apa? Oknum. Contoh begini, ada satu contoh yang menarik ya. Ada satu contoh yang menarik. Ketika seorang sahabat Nabi tertangkap beberapa kali berulang meminum minuman keras sampai dia dalam kondisi mabuk yang cukup parah. Maka sampai salah seorang sahabat habis kesabaran menghadapi laki-laki yang terus melakukan kesalahan itu. Sampai para sahabat itu sebagian dari mereka mengatakan, Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'tabihi. Ya Allah, laknatlah orang ini ya Allah. Begitu sering dia melakukan kesalahan yang sama. Apa kata Rasulullah? La tal'anuhu. Janganlah engkau melaknatnya. Karena apa? Rasulullah membedakan, ini orang Islam. Dan orang Islam itu tidak luput dari kesalahan. Cukup kamu selesaikan kesalahannya, orangnya jangan dicela. Itulah membedakan mana identitas, mana kesalahan. Nah sekarang ketika melekat pada satu ormas, kelompok, yayasan, institusi tertentu, maka bukan institusinya yang salah. Karena semua kelompok itu pada awalnya menginginkan kebaikan, mengorganisir kebaikan. Tapi karena rata-rata kelompok itu terbuka, ngerti terbuka, jadi semua bisa masuk. Yang penting punya tujuan yang sama bisa masuk. Dalam keadaan yang masuk ini terkadang orang-orang yang minim seleksi. Akhirnya muncullah kesalahan itu. Nah maka dari sini untuk teman-teman kaum muslimin dimanapun Anda berada, fokus pada kesalahannya, jangan menyangkut pautkannya dengan profesi dakwah yang sedang dia emban. Karena dakwah itu suci, dakwah itu lurus, dakwah itu mulia. Tapi pengemban dakwah adalah manusia biasa yang tentu banyak godaan dan fitnahnya. Ada telepon?
1: Ada.
0: Angkat.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hei, ngomong sama itu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ibu dari mana, Ibu?
4: Saya dari Bandung.
1: Ibu dari Bandung. Silakan, Ibu.
4: Selamat malam, Pak Ustaz.
0: Selamat malam, Ibu. Barakallahu fiik.
4: Ya, saya ada sedikit masalah ya. Saya baru setahun ini saya tahu suami saya menikah lagi dan sudah punya anak dua ya. Tapi setelah saya tanya keabsahan nikah mereka bagaimana, keabsahan anak-anaknya itu betul-betul anak-anak suami saya apa belum, apa bukan juga saya tidak dikasih gitu catatannya. Sampai detik sekarang saya masih ada keraguan di hati saya tentang keabsahan pernikahan mereka, tentang status anak-anaknya juga ya Pak Ustadz pun. Dan suami saya nikah dengan ini ya, LC ya Pak Ustadz ya.
1: Baik, Ibu.
4: Saya setahun ini mencoba bertahan karena kan saya juga punya anak tiga ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, Ibu.
4: Apa? Tapi kadang saya itu ada apa ya, Pak Ustadz? Saya tuh bingung, saya harus bertahannya sampai kapan lagi gitu, ya, Pak Ustadz.
1: Baik.
4: Sejauh ini sih, suami masih tetap pulang, masih bertanggung jawab ke anak, saya ke anak-anak juga tidak berkurang gitu, Pak Ustadz. Tapi makin kesini juga istri yang di sana itu tuntutannya lebih banyak lagi gitu ya Pak Ustadz. Pengen diakui lah, pengen bermacam-macam gitu Pak Ustadz. Saya cuman apa ya, setelah dilihatkan gitu sama Allah gitu bermacam-macam, oh ternyata sifat-sifat suami saya itu seperti ini, apa itu pertanda dari Allah kalau saya harus mundur gitu Pak Ustadz, atau saya harus tetap bertahan. Punten Pak Ustadz, saya nikah sudah umur hampir 21 tahun.
0: Allah.
4: Dan ternyata mereka sudah nikah sudah 3 tahun di belakang saya gitu Pak Ustadz.
1: Oh, baik. Baik, Ibu.
4: Cuman itu aja Pak Ustadz.
0: Iya, ya, saya paham banget pertanyaannya, luar biasa.
4: Iya, saya saya tuh harus bertahan gitu Pak Ustadz dengan keadaan seperti ini, tapi di lubuk hati dalam saya gitu saya juga nggak mau rumah tangga saya hancur karena saya punya anak-anak yang saya juga nggak mau mereka kena trauma gitu Pak Ustadz.
1: Baik, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Insyaallah akan dijawab oleh Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, semoga dimanapun pemirsa yang menyaksikan ini atau yang mencoba menghubungi WA dan belum terjawab ini tadi ya, semoga sebelum dijawab Allah sudah mudahkan Ustaz ya. Mungkin yeah. dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan pemirsa yang kita terima itu ada sedikit menjawab lah ya.
0: Wah, tapi Masya Allah. Yeah. Kalau yang ibu barusan ini kita dengernya aja udah kayak
1: yeah.
0: kita ikut apa ya, ikut dalam.
1: So, apalagi suaminya menikah dengan mobil kan? Land Cruiser. Yes.
0: Gini Bu, yang ada di Bandung Ibu ya. Yang pertama Bu, saya turut berempati, saya turut merasa iba dan yeah. merasa apa ya, merasa ya mungkin bisa dibilang ikut merasa sakit dan berat lah dengan apa yang telah Ibu ceritakan baru saja. Dan tentu saya akan awali dengan hiburan dulu. Ujian di dunia itu tidaklah panjang. Ujian di dunia itu hanya sebatas sampai kita meninggal dunia saja. Kalau ternyata usia kita tersisa satu hari, berarti Anda hanya dituntut menyelesaikan ujian itu untuk sehari ke depan saja. Maka bersabarlah hanya untuk hari terakhir Anda. Jangan sampai Anda gagal justru di akhir perjalanan Anda. Nah, kemudian orang yang justru dicintai oleh Allah adalah mereka yang hidupnya tidak pernah lepas dari kesulitan, kesusahan, ujian yang berat. Tujuannya agar Anda senantiasa bergantung kepada Allah, Anda agar Anda tidak merasa nyaman dengan dunia ini sehingga Anda fokus dengan kehidupan akhirat Anda. Kemudian yang ketiga juga, Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang dengan suatu ujian di luar batas kemampuan yang telah Allah berikan kepadanya. Nah maka dengan itu dari tiga poin pertama ini saya yakin Anda orang pilihan Allah, Anda orang yang kuat, Anda adalah orang yang senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan dan senantiasa dibersamai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian mengenai apa yang Anda tanyakan baru saja, yang pertama Anda sangat-sangat-sangat punya hak untuk menanyakan kepada suami tentang status pernikahannya, Anda berhak. Sehingga seorang suami itu tidak boleh menutupi status pernikahannya ketika istri yang lain menanyakan kepadanya. Karena itu juga berkaitan dengan kebaikan rumah tangga itu ke depannya. Apabila seorang suami menikah dengan cara yang tidak benar, apabila seorang suami menikah dengan cara yang tidak sah, maka tentu ada poin di mana Anda membiarkan membiarkan suatu dosa besar yang terjadi pada pasangan Anda. Dan itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Sehingga kemauan Anda untuk bertanya dan dalam tanda kutip kekehnya Anda untuk terus bertanya itu adalah sesuai dengan hak yang memang diberikan oleh syariat untuk Anda. Dan seorang suami wajib memberikan jawaban yang benar. Artinya apa? Katakan kalau memang Anda menikah, katakan Anda menikah. Jelaskan saksinya siapa, walinya siapa, menikah dengan siapa, tujuannya apa. Agar istri itu merasa tenang karena suami saya tidak melakukan suatu perbuatan yang haram. Nah, maka Anda berhak bertanya itu. Kemudian yang berikutnya, sampai Anda merasa khawatir atas anak-anak yang telah mereka miliki. Apakah ini status anaknya ini anak sah atau anak dari hasil di luar nikah atau apa? Anda tidak perlu terlalu pusing dengan itu. Tapi yang menjadi poin perkara Anda sekarang adalah Anda perlu tahu suami Anda menikah dengan cara yang sah atau tidak. Nah, maka kedepannya semakin Anda merasa kok tuntutannya semakin banyak ya. Kok dari pihak istri kedua ini, menginginkan itu. Kok terkesan saya menjadi pihak yang dikalahkan olehnya. Maka dengan itu jalinlah komunikasi dengan suami dengan baik. Dan apabila memang semakin hari nampaknya tidak semakin baik, semakin hari setelah Anda sabar, setelah Anda ikhtiar, setelah Anda melakukan tahapan-tahapan yang baik, kok tidak kunjung mendatangkan kebaikan, tidak menutup kemungkinan Bu, Anda sudah perlu istikharah. Apakah rumah tangga ini perlu dipertahankan atau tidak? Apalagi ketika Anda sudah cukup bertahan selama 21 tahun, itu pencapaian yang luar biasa. Maka dengan itu sabar, banyak berdoa, beristighfar, bertaubat, fokus ibadah. Kalau kondisi tidak semakin membaik dan Anda sudah tidak kuat lagi untuk menahan beban dan derita ini, tidak ada salahnya kemudian Anda sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Baik, poin ketiga, semakin lama semakin menjadi. Iya enggak yang Antum ceritain tadi
1: ya.
0: Kok semakin ketahuan kok nampaknya semakin
1: Menyala
0: abangku. Ya Mbak Pri, Semakin menyala abangku. Nah begini, antum tahu enggak ucapan para ulama termasuk di dalamnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, satu kemaksiatan akan menarik kemaksiatan yang berikutnya. Satu kemaksiatan berikutnya akan menarik kemaksiatan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar.

0: semakin tidak tahu malu. Ya, Allah menjadikan dia semakin tidak tahu malu. Allah menjadikan dia semakin tidak merasa bersalah dengan kemaksiatan besar yang dia lakukan. Allah menjadikan dia semakin jauh dari kata tobat. Dari kata tobat. Kenapa? Karena dia sedang terbelenggu oleh dosa yang tidak mampu dia lepaskan, yang semakin hari semakin besar, semakin jauh, semakin terlelap, terlelap, terlelap, semakin dalam dalam tidurnya dan tak.
1: Malah tangi.
0: Ada siapa?
1: Edi.
0: Edi. Boleh disebutkan ini berapa?
1: Itu campuran cor.
0: Ah, udah mulai masuk ini
1: filosofi
0: saya.
1: Ada semen.
0: Saya adalah Rifki Rafael. Kok ngaco gini sore malam. Sudah, kita lanjutkan. Nah, maka semakin lama kok semakin menjadi. Itu normal. Normal, orang berdosa akan seperti itu. Ketika dia tidak kunjung bertaubat, ketika dia tidak kunjung mengakui kesalahannya, ketika dia tidak kunjung memperbaiki dirinya, maka dia akan semakin jauh dalam kemaksiatannya. Apa yang endingnya terjadi? Hilangnya rasa malu. Dan antum tahu ketika rasa malu itu sudah hilang, imannya akan tercabut. Kenapa? Karena rasa malu itu bagian dari iman. Kalau malunya sudah hilang, imannya kemana? Hilang. Terakhir, penutup, kita akan contoh yang buruk. Maka disebutkan dalam agama Islam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falah angkat.
1: Oh, nanggung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan ibu di mana?
2: Saya di Bandung.
1: Di Bandung, iya. Silakan ibu.
2: Izin curhat ya Ustaz.
0: Ya, silakan, kami dengarkan.
2: Saya tuh usia pernikahan masih muda ya. Mau jalan 2 tahun.
1: Dua tahun.
2: Ya. Nah, saya baru mendapati di Oktober tahun lalu, ternyata suami saya itu, na'udzubillah min dzalik, menyukai sesama jenis gitu Ustaz.
0: La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
2: Itu saya menemukannya tuh dengan sedikit nekat ya, dalam artian saya punya kecurigaan, pernah mengkonfirmasi, tapi beliaunya marah dan tidak memberi kepastian. Alhasil di Oktober tahun lalu saya memberanikan diri untuk membuka HP-nya. Ya, wah. Terus dari situ suami saya mengaku bahwa memang dia punya kecenderungan ke situ, dan di situ dia posisinya udah janjian sama cowok yang bisa di-booking untuk tidur di hotel di Jakarta gitu. Itu posisi booking? Saya tuh sedang ada dinas luar, jadi dia lebih disclaimer dulu Ustaz, mungkin saya ini sama suami LDM ya, jadi hubungan jarak jauh. Terus ketika saya sedang dinas luar kerja, ternyata beliau pulang tuh bukan pulang ke rumah, tapi justru ketemu cowok lain gitu. Terus saya kan mengkomunikasikannya, jadi itu tujuan pernikahan dari awal tuh apa ya, apakah cuma mau menutupi orientasinya saja gitu. Ternyata dia bilang
0: ada yang semacam itu,
2: makanya dia sembunyikan preferensinya itu karena tahu saya nggak mengenal.
1: Baik.
2: Kejadian itu ternyata beliau pergi, jadi pamit, tidak mau tidur dengan saya dulu di rumah gitu. Dan ketika perginya itu dia beneran nyamperin si aduh gitu yang udah dipesan itu. Nah setelah saat itu dia marah sama saya Ustaz. Terus nafkah saya dipotong, jadi saya gak dapet lagi nafkah secara material ya. Terus ditambah lagi nafkah secara emosional. Secara emosional dalam artian dia lebih menutup diri, nggak mau lagi komunikasi sama saya, even saya udah konsultasi ke psikolog mencari bantuan buat menangani trauma ini gitu ya, saya rasanya itu trauma.
1: Baik.
2: Tetap aja begitu, dia tetap memilih kekeh kalau kamu yang nyakitin aku, kamu yang

0: tanpa izin itu gitu.
1: Wah, yang victim lagi.
0: Semua terjadi ini, dia dari lihat di sikap saya ini, karena saya melihat ada komunikasi lewat aplikasi lain itu TikTok gitu, demi banyak yang sebelum dia
1: gitu. Baik, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah akan ditanggapi atau dijawab oleh Ustaz. Terima kasih Ibu.
0: Baik, terima kasih.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Anda ceritakan ini, saya pernah dapat cerita yang mirip dengan itu dari salah seorang teman dekat kita sendiri.
1: Hmm.
2: Apaan tuh orangnya?
1: Duh.
2: Yang cerita maksudnya.
1: Oh, yang cerita.
2: Bukan. Loh, orang gampang lah. Kalau gampang kaget malah medeni loh. Oh. Jangan-jangan beneran ini.
1: Oh, kaget.
2: kaget. Ya enggak tahu kok tanya saya.
1: Oh, itu.
2: Betul. Kabur. Begini, Bu. Saya pernah dapat cerita yang mirip dengan apa yang Anda ceritakan dari teman dekat sendiri.
1: Hmm.
2: Ya bukan antum, ada satu teman dekat. Ya teman-teman kita berdua, teman kita. Itu dia punya teman memang orientasi seksualnya menyimpang.
1: Oh.
2: Dia suka dengan pohon.

0: Untung wis entek kopi nih.
1: Astagfirullah.
0: Gak ana iso mencalat ta gelas iki. Saya langsung suka dengan pohon, apa pohonnya berlubang.
1: Astagfirullahaladzim. Baik-baik, astagfirullah. Ibu mohon maaf, ya. Saya bukan menertawakan masalah Anda, tapi ya supaya enggak terlalu anu lah. Nah begini.
0: Kok enggak bataku ya, kenapa pohon?
1: Iya, itu kan intermezzo aja, udah. Ternyata dia itu dari awal memang sudah punya apa? Disorientasi seksual. Dia suka sesama jenis. Nah, ternyata untuk menutupi disorientasi seksual yang dia alami, dia menikah dengan perempuan. Dan yang menjadi korban si perempuan itu. Bahkan sempat punya anak. Tapi setelah punya anak satu, ternyata kok istrinya mulai curiga. Kenapa kok sekarang tidak terlalu hangat dengan saya. Dan mulai si istri itu mulai mencari komunitas pertemanannya suami tersebut. Dan ternyata betul. Fix diketahui ternyata si suami ini penyuka sesama jenis. Akhirnya singkat cerita cerai mereka. Karena apa? Karena status pernikahan itu hanya dibuat main-main sama dia. Hanya untuk menutupi bahwa dia adalah seorang gay, homoseksual. Dia seorang penyuka sesama
0: jenis. Itu namanya lavender marriage.
1: Oh ya, jadi untuk hanya untuk pemanis saja.
0: Ya, menutupi karena dia punya kecenderungan itu, disorientasi seksual. Terus itu saat untuk nutupi itu namanya lavender marriage. Salah satu pasangan, entah si cewek atau si cowoknya yang memiliki kelainan itu.
1: Kelainan, nah sudah. Tapi pada akhirnya mereka bercerai. Nah sekarang saya masuk ke pertanyaan Anda yang ada di Bandung juga ya. Ya Allah, Allah, semoga Allah melindungi kita semua. Allahumma amin. Ketika suami Anda sudah sampai ketahuan dengan cara apapun lah ya. Terlepas Anda membuka HP-nya itu memang suatu kesalahan. Tapi bisa jadi itu cara Allah untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana suami Anda tersebut. Nah sudah, maka subhanallah yang terjadi adalah Anda akhirnya tahu. Ternyata dia sampai booking laki-laki.
0: Iya.
1: Subhanallah. Nah maka dengan itu ada tiga langkah yang harus Anda lakukan. Nomor satu, ngomong secara dewasa. Dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan tentu harus ada konsekuensinya. Engkau harus mau berobat, datang ke psikiater, datang ke seorang konsultan pernikahan atau apalah namanya ya. Itu harus ngomong secara dewasa dan serius. Karena apa? Korbannya Anda sebagai seorang istri yang kemudian ternyata suami Anda tidak mencintai Anda atau bukan tidak mencintai ya, tidak berorientasi secara seksual kepada Anda. Nomor satu itu. Nomor dua, Anda harus fokus pada perbaikan suami. Jadi dipantau terus perbaikan suami, dipantau. Benar enggak dia sudah berubah? Benar enggak dia sudah meninggalkan circle-nya yang lama? Dan yang ketiga, jangan terlambat ambil keputusan. Kalau memang dari awal suami tidak bisa diajak berbicara, apalagi ceritanya tadi udah mulai playing victim. Udah mulai enggak mau diajak bicara, udah kemudian bahkan nafkahnya udah mulai itu kan lucu. Dia yang salah, istrinya yang dihukum. Kan lucu namanya. Nah, sudah, maka jangan terlambat ambil keputusan. Karena apa? Karena penyakit itu ketika semakin dibiarkan, Anda akan semakin menderita dengan itu ya. Jadi istikharah, doa kepada Allah, fokus akrablah dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk yang baik kepada Anda. Sip, penutup. Penutup poin keempat yaitu menjadi contoh keburukan. Ini bahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah." Orang yang memberi contoh baik dan kemudian contoh itu diikuti, dia dapat pahala seterusnya. Dan orang yang menjadi contoh buruk dan contoh itu diikuti, maka dia mendapatkan dosa selamanya, selama contohnya terus dipraktekkan. Nah maka dengan itu untuk para public figure, hati-hati. Ketika Anda mencontohkan di depan khalayak ramai, ketika Anda sedang bikin konten, tentang perselingkuhan Anda nampaknya baik-baik saja, dan pada akhirnya itu menjadi presiden yang buruk. Presiden atau apa?
0: Seskap.
1: Atau... Aisyah duduk. Celeng.
0: Antek-antek.
1: Nah sudah, maka hati-hati. Ketika itu menjadi presiden yang buruk, ditiru, diikuti, selama kelamaan menjadi pergeseran secara nilai, maka Anda yang memulai pertama kali dan yang menjadikannya viral dan besar, tentu akan mendapatkan yang dinamakan dosa jariah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi yang telepon sebenarnya masih banyak ya, cuma
0: ya, masih banyak,
1: waktu ya. Nanti jadi kalau grup WA itu kita bikin tema berikutnya lah ya. Karena saya udah dengar itu semenjak lama. Dan itu kejadian bukan di tempat yang jauh, di Malang. Yang kita jujur aja lah, gak apa, udah terlanjur keceplosan tadi kan.
0: Ya.
1: Dan itu sampai kepada kami berita itu. Jadi cerai itu bangga. Kemudian di grup itu dia ceritakan, saya cerai tapi saya dapat rumah.
0: Oh.
1: Saya cerai tapi rekening saya udah penuh. Ada yang lainnya, saya cerai tapi sebelum menikah saya udah dapat hantaran pernikahan, emasnya sekian, duitnya sekian, perhiasannya sekian. Wah, jadi perceraian itu suatu prestasi untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik.
0: Dan ini atmosfernya Ustaz sudah mulai bergeser nih.
1: Gimana itu?
0: Kalau mungkin 5 tahun lalu ya, kita membahas perselingkuhan itu pelaku kebanyakan kan laki-laki. Nah sekarang nih banyak kasus yang kayak gini terungkap perempuannya. Akhirnya ya jadi berimbang sekarang.
1: Iya, walaupun mungkin dari dulu berimbang sih ya. Cuma kan ini pergerakan atmosfer media aja. Kalau sekarang nampaknya yang banyak dimediakan, yang banyak diviralkan itu yang selingkuh justru yang... yang perempuannya.
0: Nah sekali lagi berarti ini bukan masalah gender ya, memang dari pribadi
1: masing-masing.
0: Jadi diharapkan juga menilai sebuah kasus itu kembali kepada pribadinya.
1: Iya, jadi
0: bukan
1: harus
0: ormasnya,
1: objektif.
0: Bukan gendernya.
1: Harus objektif.
0: Ya, itu kira-kira.
1: Pemirsa sekalian, kami masih menawarkan kepada Anda sekalian dua program besar. Yang pertama yang terdekat, kita akan tebar kurban pelosok. Yang akan kita sasar dalam korban ini adalah, penyebaran binatang kurban ini adalah guru-guru ngaji di pelosok, desa-desa binaan yang kita bina di daerah-daerah pelosok, yang insya Allah kurban itu akan kami sampaikan kepada mereka dan mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar. Dan untuk kambing kurban yang kita distribusikan, itu kami pilih kambing yang sudah poel. Poel itu secara syariat sudah sah.
0: Iya.
1: Kemudian kita ambil yang berat badannya itu sudah di atas 30 kg ke atas. Jadi udah bagus lah ya. Kemudian kita juga menerima patungan kurban sapi yang insya Allah juga sama. Dagingnya akan kita distribusikan ke daerah-daerah binaan kita bersama. Kemudian program yang kedua, kita live di lokasi pembangunan proyek IKN. Proyek Pondok Rimba Wonoagung. Yang ini pengerjaan terus berjalan. Bahkan kita terima kasih kepada para tukang. Jazahumullahu khairan. Itu mereka bekerja mulai pagi dan mereka lembur sampai sekitar jam 10 malam. Untuk pengerjaan pondok agar kemudian lebih cepat selesai. Maka kami membuka peluang jariah kepada jamaah sekalian. Apabila Anda berkenan dan memiliki keluasan rezeki, bisa bergabung bersama kami dalam pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Silakan Abu Sanum.
0: Baik, kita tutup ya karena waktu sudah larut. Ini ada satu yang getol telepon ini tadi.
1: Apa itu?
0: Yang getol telepon ini tadi ada satu. Mau kita angkat atau gimana?
1: Janganlah, itu terlalu
0: malam. Oh iya, terlalu malam. Terlalu malam. Baik, baik.
1: Jadi, mohon maaf.
0: Jadi sempat angen-angen loh, ada booking cowok tadi kan, kita juga booking cowok nih, tapi suruh ngecor.
1: Berarti dia cowok bookingan?
0: Cowok bookingan tuh. Tuh, sebelahnya Mas Dian tuh. Bookingan semua ya, tapi suruh ngecor.
1: Booking ngecor.
0: Kalau itu ngecornya yang lain nih.
1: Mulai menjurus.
0: Ini baik nih.
1: Peh ada.
0: Dicekik kabeh iki, Peh.
1: Sampai saya subhanallah ngerti, saya sampai ngerti istilah lapangan tembak lah, astagfirullahalazim.
0: Iki dicekik iki, Peh. Bahaya iki. Jauh dari istri semua nih.
1: Jangan-jangan ini pohon kita jadi korban ini.
0: Bahaya ini.
1: Pohon makanya durian. Tapi nanti jangan-jangan tambah subur ya, oh, ketika ya, disuntik boleh, gitu kan.
0: Duriannya jadi
1: suntik cairan.
0: Duriannya jadi meleot.
1: Wes semakin parah. Ayo tutup, parah. Tutup.
0: Baik, insya Allah kita ketemu Senin depan.
1: Insya Allah dengan tema.
0: Dengan tema.
1: Grup WA.
0: Grup WA terlaknat.
1: Boleh cocok. Nah, cocok. Masuk. Look nut.
0: Look nut. Mulai. Ide ini mulai muncul, ibu ya.
1: Emang kita orang malam.
0: Ya, kita begini supaya Anda yang menyaksikan
1: terhibur
0: ini kemudian membawa apa perasaan sedih ya, paling tidak lah belum bisa masuk ke line telepon atau WA-nya belum bisa kita tanggapi, paling tidak bisa sedikit tersenyum. Semoga Ustaz ya. Itu mungkin sedikit meringankan dan kita tidak berhenti untuk mendoakan semua yang mungkin memiliki masalah yang tentu kita tidak bisa apa namanya tidak bisa tanggapi satu persatu karena saking banyaknya tadi ini masih bunyi ini telepon dan belum bisa kita
1: angkat
0: ya. Ya semoga Allah mudahkan sesegera mungkin.
1: Amin.
0: Karena mungkin dengan seperti ini hikmahnya tentu semakin diharapkan semakin mengingat Allah Ustaz
1: ya. Amin ya Allah.
0: Dan ketika nanti masalah terselesaikan dapat lebih fokus lagi kepada Allah.
1: Semoga. Amin ya rabbal alamin. Amin.
0: Baik, kami tutup acara pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan para pemirsa sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di channel Muhammad Hussein Gaza, dan kita masih ada di program podcast Meja Bundar. Filosofinya kenapa sih bundar? Karena kita melihat semua itu saling terkait dan tidak ada sudut-sudut tertentu sebetulnya ya. Semua ini seperti lingkaran yang saling menyatukan. Dan tamu kali ini tamu spesial banget. Subhanallah, ini yang suka saya baca pemikirannya. Dan kita langsung berkenalan saja dengan Dr. Fika Komara.
9: Yeah.
8: Dokter, Anda siapa, dokter?
9: Assalamualaikum Ustaz dan teman-teman semua. Saya Fika Komara, kebetulan memang nulis buku yang katanya Ustaz Hussein bahas, saya senang sekali. Satu kehormatan tersendiri bisa di meja bundar ini, mudah-mudahan tidak ada lagi sudut-sudut. Semakin bisa kolaborasi. Yeah. Karena termasuk keresahan saya ketika menulis buku Geopolitik Umat ini tahun 2020. Saat itu saya baru selesai S3, saya dengan teman-teman di IMUNE, Institut Muslimah Negarawan, memang concern pada pengembangan bidang geopolitik dan media, mengawinkan ilmu-ilmu kontemporer dengan penelitian keumatan dan tentu saja visi Islam, Islamic value, Ustaz. Dan waktu itu memang belum 2023 ya, belum kejadian Tufanul Aqsa, tapi masalah Palestina sudah sangat lama menjadi tragedi di umat Islam. Itu yang mendorong saya dan teman-teman untuk, terutama saya, memang ini buku tunggal ya. Ada satu lagi buku Geopolitik Ibu, itu saya bareng teman-teman gitu. Karena itu peran ibunya.
10: Aku ada di bukunya.
9: Nah, ini Masya Allah, Mbak Shiki. Nah, itu Ustaz Hussein. Jadi mudah-mudahan podcast ini bisa menginspirasi buat ternyata emak-emak juga bisa ngomong politik ya, terutama juga geopolitik.
8: Latar belakang pendidikan Ibu?
9: Saya memang kebetulan banyak bergelut di bidang pemetaan sejak S1, S2-nya bicara.
8: S1 di mana Bu? S1-nya?
9: Di UGM.
8: UGM, ya?
9: UGM, kemudian UI di S2-nya. S3-nya balik lagi ke UGM, Geografi Maritim. Wow. Penelitian tentang alki, selat-selat strategis, makanya ketika bicara Gaza tuh langsung ke gambar postur geografisnya dan bagaimana sebenarnya PR-nya ya kita membawa itu pada konteks keindonesiaan, karena menurut saya memang ada persinggungan wacana yang luar biasa yang perlu kita urai gitu. Dan banyak sekali inspirasi, apalagi Ustaz Hussein kan tinggal di Gaza ya, bisa kita urai itu satu persatu di bidang banyak hal ya, seperti itu Ustaz.
8: Luar biasa, ini pembukaan yang sangat sangat apa, menstimulasi sebetulnya. Apa sih pembahasan keren banget nih pasti setelah ini. Dan di sini ada juga Ciki Fauzi.
10: Halo, ya. Saya Timore. Ustaz, tapi tadi pas dokter